Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Timur mulai menyosialisasikan rencana penataan koridor Jalan Cakung Cilincing di Kecamatan Cakung. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin Kamis kemarin mengatakan, penataan dilakukan untuk menciptakan kawasan yang lebih asri dan meningkatkan fungsi saluran air. Penataan sepanjang 2,8 km tersebut mencakup pembangunan taman atau jalur hijau serta revitalisasi saluran air di sisi jalan. Sekitar 200 kepala keluarga diperkirakan terdampak, khususnya warga yang mendirikan bangunan di atas saluran air atau lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Pemerintah Kota Jakarta Timur akan menyiapkan solusi bagi warga terdampak seperti rusun, tempat usaha, dan fasilitas pendidikan sesuai kebutuhan.

Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata menargetkan produk UMKM di 1.500 desa wisata mendapatkan sertifikasi halal tahun ini. Juru bicara Kementerian Pariwisata Nia Niscaya Kamis kemarin mengatakan, hingga 31 Juli 2026 lalu telah terbit 31.000 lebih sertifikat halal di 1.120 desa wisata. Nia menyebut, Kementerian Pariwisata mempercepat program tersebut melalui pendampingan, edukasi, dan program sertifikasi halal gratis yang diharapkan bisa meningkatkan daya saing wisata ramah muslim dan membuka peluang pasar yang lebih besar. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar Brite pukul 8.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Perompato FM, Suara Budaya Jakarta, jam 7 lewat 12 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya Bang Po, informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas kami awali dari ruas tol Abang Po. Kami terima informasinya dari PT Jasa Marga di akun @PT Jasa Marga. Ruas Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar. Sebaliknya dari Cipayung kilometer 9 sampai dengan kilometer 8800 arah Cibubur padat. Kepadatan di akses keluar Pasar Rebo, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 1. Kemudian di ruas layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar di kedua arahnya. Hati-hati di layang MBZ Karawang Barat kilometer 48 arah Jakarta, ada pekerjaan perbaikan portal batas ketinggian masuk layang MBZ di lajur 2. Kemudian di ruas tol Jakarta Cikampek dari Bekasi Barat kilometer 12 sampai dengan Bekasi Timur kilometer 15 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Bekasi Timur kilometer 16 sampai dengan kilometer 18 arah Cikampek juga padat kepadatan saat ini sedang dalam penelusuran dari petugas di lapangan. Informasi lainnya dari Cikarang Pusat kilometer 37 sampai dengan kilometer 39 arah Cikampek padat dampak antrian pengisian BBM solar pada rest area. Kemudian di ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang Karang Tengah Tangerang Bitung terpantau lancar. Sebaliknya dari Kunciran kilometer 15 sampai dengan kilometer 14 arah Tomang padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kunciran kilometer 13 sampai dengan Karang Tengah kilometer 10 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kembangan kilometer 07 sampai dengan Kedoya kilometer 04 juga padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kemudian untuk tol Jakarta Tangerang hati-hati ya Abang Po yang melintas dari Kebonjeruk kilometer 3400 sampai dengan setelah underpass Tomang kilometer 00 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Kemudian kita bergeser ke ruas tol dalam kota dari Cawang kilometer 1 sampai dengan Tebet kilometer 02 padat kepadatan karena volume lalu lintas. Kuningan kilometer 06 sampai dengan keluar Semanggi kilometer 7800 padat kepadatan karena volume lalu lintas pertemuan dengan arus kendaraan dari jalur arteri. Di Pejompongan kilometer 10 sampai dengan Slipi kilometer 11200 arah Tomang padat ada penanganan kendaraan dump truck yang mengalami gangguan patah baut roda di bahu luar. Kemudian arus lalu lintas dari Cengkareng, Pluit, Tomang, Cawang terpantau lancar. Informasi lainnya juga di ruas tol dalam kota setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 8100 ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian ya. Kemudian juga di ruas tol Jor dari Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar di kedua arahnya. Dari Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan juga lancar kedua arahnya. Dan juga untuk ruas tol Jagorawi kami terima informasinya ada kecelakaan di Cililitan kilometer 1 arah Cawang, ada kendaraan Honda Jazz di lajur kiri yang saat ini dalam penanganan petugas. Kemudian juga informasi lain kami terima juga ya Abang Po di ruas lainnya Senkom. Baik, sebentar. Senkom CMNP menyampaikan informasi arus lalu lintas dari Cawang, Tanjung Priuk, Pluit terpantau lancar. Untuk arah sebaliknya dari Pluit, Tanjung Priuk, Cawang juga arus lalu lintasnya terpantau lancar. Untuk informasi lain kami update juga ini Abang Po dari TMC Polda Metro. Pelayanan untuk hari ini SIM keliling. Lokasi pelayanan SIM keliling dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026 mulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di lobi depan Mall Grand Cakung Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9 Ujung Menteng Cakung Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok Jalan Hayam Wuruk Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat dan juga di area parkir samping Universitas Trilogi Jalan Duren 3 Timur Pancoran Duren 3 Jakarta Selatan. Di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Ejen S. Parman, Tanjung Duren Utara, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dan juga di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, itu pelayanan SIM keliling dari jam 8 pagi sampai dengan jam 2 siang waktu Indonesia Barat untuk Abang Po yang ingin melakukan perpanjangan SIM A maupun juga SIM C.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo Abang Po, aku Iris Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: topping coklat, keju, maca, segala macam gitu ya. Pokoknya pelengkap yang kayaknya nggak umum gitu. Kalau menurut Abang Po, makanan apa tuh yang rasanya udah enak tanpa perlu dimacem-macemin ya? Udah ada yang masuk teleponnya, kita sapa. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Pagi Bang Hari, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, gimana kabarnya Bang Wardi?
1: Sehat juga Bang, Alhamdulillah.
0: Iya. Bang Wardi, kalau menurut Bang Wardi makanan apa yang rasanya udah enak banget, gak usah diapa-apain lagi?
1: Soto kali Bang ya, soto.
0: Soto apa nih? Soto Banjar, soto apa? Apa semua soto?
1: Iya Bang, semua soto.
0: Pokoknya jadi apapun apa sotonya itu, udah begitu aja udah enak, gak usah dimacem-macemin ya. Oke, itu ya.
1: Orang biasanya pakai telur, pakai kecap. Kok saya nggak suka Bang. Ya gitu doang aja.
0: Ya udahlah gitu aja, nggak usah pakai yang lain-lain gitu ya Bang.
1: Nggak usah, nggak usah pakai yang lain-lain. Pakai kalau saya beli pakai bihun, pakai kecambah, pakai ayam aja, suwir. Itu aja sih Bang, itu udah enak.
0: Tapi kalau Bang Wardi favoritnya soto apa?
1: Kalau saya,
0: soto favoritnya Bang Wardi soto apa?
1: Soto Madura kali Bang ya.
0: Soto Madura, enak ya. Di sana ada yang jual ya?
1: Kuahnya banyak Bang. Saya kan suka makan yang berkuah-kuah gitu Bang.
0: Oke. Soto Madura kan macam-macam tuh. Ada yang daging, ada yang jeroan. Kalau Abang atau yang ayam kan juga beda-beda tuh.
1: Oh iya, ada beda-beda ya.
0: Kalau Abang yang mana?
1: Saya suka yang ayam.
0: Yang ayam. Oh, satu soto Maduranya ayam. Oke.
1: Ayam.
0: Asik. Berarti makan soto asik aja pakai nasi udah ya.
1: Nasi udah enak sih.
0: Sambelin enggak?
1: Enggak pakai sambel.
0: Enggak pakai sambel. Oh, berarti udah sotonya aja pakai nasi.
1: Pakai nasi aja, Bang.
0: Oke lah kalau begitu, Bang Wardi. Sip, mantap Bang Wardi. Terima kasih ya Bang Wardi.
1: Iya Bang, mantap juga Bang, makasih Bang ya.
0: Yo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wardi katanya makanan yang menurut dia enak udah gak usah diapa-apain lagi tuh adalah soto Madura. Apalagi soto ayamnya, mantap, seger. Selamat pagi, kabar Jakarta.
2: Selamat pagi,
0: Derby Romero, apa kabar Derby Romero?
2: Selamat pagi Pak.
0: Selamat pagi Bu. Selamat pagi semua. Iya. Bang Heri, kalau Bang Heri apa ya? Makanan yang kalau menurut Bang Heri kagak usah diapa-apain lagi udah enak.
2: Bukan enak lagi.
0: Apa tuh? Ape?
2: Iya, bukan.
0: Iya ape? Makanan ape?
2: makanan yang paling digemarin. Ketoprak.
0: Makan ketoprak. Emang ketoprak biasanya diapain kan? Emang begitu aja. Kasih kecap sama kerupuk. Pakai telur paling.
2: Saya tuh. Kalau makan ketoprak paling seneng tuh di bumbu sama di togenya.
0: Oh, bumbu sama togenya. Kenapa justru togenya kalau menurut Abang yang paling the best nih?
2: Soalnya paling gemar banget apalagi kalau misalkan togenya banyak, semangat banget.
0: Oh, demen makan togenya yang banyak gitu ya.
2: Soalnya apa, di dalam toge itu ada ada vitaminnya, ada proteinnya, lengkap dah pokoknya. Makanya saya jadi semangat.
0: Jadi kalau perlu makannya bumbu kacang, ketupat sama toge aja udah, nggak usah yang lain-lain gitu.
2: Nggak usah yang lain-lain lah.
0: Iya.
2: Toprak aja loh.
0: Udah mantep deh.
2: Malah saya sampai nambah berapa kali gitu.
0: Wih, saya itu doyan sampai lapar emang. Lapar kali.
2: Ya kagak, maksudnya kalau misalkan saya lagi dulu kan waktu lagi masih bujang kan suka keluar malam. Nah, makanya habis maghrib saya ingin dulu apa, saya isi dulu buat
0: malam. Biar kuat, biar ada tenaganya.
2: Biar ada tenaganya. Biar nggak
0: masuk angin.
2: Iya itu. Oh, gitu.

0: Berarti ya kalau bang
1: kalau Buana makannya kegemarannya makan apa Buana?
0: Yang enggak usah dimacem-macemin makanan nih.
1: Belum ditanya Bang Arif ya.
0: Iya, makan gantian. Ya kan situ ada reporter saya. Di situ ada reporter saya namanya Harry. Jadi reporter saya yang nanya dah.
1: Wakilin
0: gitu. Iya, silakan rekan Harry. Silakan rekan Harry.
1: Ya operator kagak mau.
0: Ya, bagaimana sih rekan Harry ini? Buana. Gimana kalau Buana? Makanan apa yang menurut Buana kagak usah dimacem-maceminnya juga udah enak?
1: Pisang goreng. Pisang goreng. Terus kalau martabak, saya justru terbalik, saya malah senengnya yang keju.
0: Yang
1: digoreng bulat-bulat
0: apa namanya? Terus?
1: Apa goreng bulat-bulat
0: Bang Arif? Apa? Tahu? Apa sih?
1: Digoreng bulat-bulat apaan?
0: Yang digoreng bulat-bulat apaan? Tahu?
2: Nugget.
0: Terus?
1: Iya, kalau saya terbalik malah senengnya keju daripada yang kacang.
0: Oh gitu. Saya juga nggak seneng dikacangin.
1: Itu mah mahal harganya.
0: Iya, mending dikejuin daripada dikacangin. Kagak seneng saya.
1: Iya, kacang mahal bener dah. Mendingan makan apa namanya martabak, saya senengnya keju beneran. Keju susu, keju susu.
0: Iya, udah gitu doang. Enggak pakai yang martabak maca gitu, enggak martabak maca.
1: Enggak.
0: Ah, maca sih.
1: Macet sih. Aduh, macet sih. Oh ya Allah ya Rasulullah.
0: Gitu.
1: Terus kalau yang goreng-gorengan tuh kayak pisang, tahu ya itu senengnya ya udah bumbu asin aja biasa, nggak pakai balado-baladoan, nggak suka.
0: Jadi pakai yang ya udah apa yang rasa aslinya aja gitu ya.
1: Rasa aslinya aja, malah bingung. Kalau saya dengar katanya ada bakso keju segala macam.
0: Emang iya bener, ada bakso keju, bakso ape, bakso segala macam dah ada dah.
1: Ada emang.
0: Saya juga heran.
1: Bang Arif, bakso keju.
0: Saya kagak tahu, saya enggak terlalu demen. Pokok bakso mah bakso urat, bakso mercon, bakso daging, bakso telur enggak apa-apa dah. Bakso telur masih masuk dah saya dah. Kalau bakso keju kayak gimana nih rasanya? Enggak tahu.
1: Gimana?
0: Selera aja sih. Emang kagak demen aja ya.
1: Tapi belum pernah sih emang, cuma saya belum tahu gitu. Cuman kata teman-teman ada nih bakso keju enak dah katanya. Enggak mahal lagi.
0: Iya.
1: 25 kalau enggak salah isinya berapa gitu, cuma 2 atau 3.
0: Keju. Mahal yang di kejunya ya.
1: Mahal yang di kejunya sama baksonya.
0: Iya dah.
1: Apalagi kalau makan di Ragunan.
0: Buset, iya bener. Jauh banget masalahnya dari Pulau Gebang ke Ragunan.
1: Ini ya beli pecel yang anu yang 15 ribuan gitu sepiring seuprit ya ilah kagak masuk.
0: Kendang gitu. Tapi berarti kalau makan bakso nih Buana, kan ada macam-macam tuh, ada sausnya, ada sambel, ada cuka, ada juga yang pakai jeruk, macam-macam tuh. Nah, kalau Buana suka ngeracik-racik sendiri enggak?
1: Ngeracik sendiri kalau emang enggak terlalu sulit sama dia, ya bisa sendiri, Bu. Kalau enggak bisa baru di ini nama dia dituangin.
0: Gitu. Kalau Buana pengennya apa ya? Pedes berarti, pakai sambel gitu.
1: Iya sambel. Tapi kalau
0: pakai saus enggak? Sausnya enggak. Pakai cuka enggak?
1: Pakai cuka ya.
0: Pakai kecap enggak?
1: Pakai dikit.
0: Pakai kecap dikit.
1: Gitu doang.
0: Udah enak ya.
1: Enggak
0: pedes-pedes ade manis sedikit ya.
1: Ada kan orang pakai saus bener-bener saus itu.
0: Iya.
1: Tuang ke mangkok, ada gitu.
0: Agak dah saya mah. Itu udah dijamin tuh, abis itu besoknya saya radang kalau begitu tuh.
1: Makanya saya makan sambal aja paling minimal sesendok. Soto juga saya senengnya sotonya soto ayam daripada soto santan.
0: Kenapa
1: soto
0: begitu?
1: Soto bening.
0: Kenapa?
1: Kalau soto pakai santan tuh kayaknya jadi kayak makan apaan ya, nggak enak itu pakai santan.
0: Jadi pokoknya enakan soto bening gitu ya, soto ayam berarti ya.
1: Soto ayam, kalaupun soto mie juga bening aja.
0: Gitu. Oh berarti kuahnya air mineral bening.
1: Ayu putih ya.
0: Iya bener lah. Rainanya, Rainanya juga airnya kuahnya bening, berarti kuahnya pakai air mineral dong. Bening kan.
2: Itu ada tamu, tahu tuh siapa tuh tamunya, siapa?
0: Siapa tamunya?
1: Enggak ada, udah enggak ada.
0: Enggak ada. Mana tamunya? Enggak ada tamunya, lagi sarapan.
1: Ih, pada sarapan itu mah orang itu mah mahasiswa itu.
0: Mahasiswa lagi pada magang.
1: Mahasiswa itu lagi pada magang. Kemarin yang kemarin nuntun-nuntun kita itu Bu Mbak Sinta ya.
0: Buka. Sinta, iya. Sinta, ada Sinta nih. Sinta besok dia hari Senin udahan dia, udah kelar magangnya.
1: Oh, udah kelar magangnya. Itu kalau yang magang itu anak-anak SMA atau kuliah bang?
0: Ada yang SMK, ada yang kuliah.
1: SMK.
0: Ya udah deh. Gitu aja. Oke deh Bu Ana, ya. Makasih ya Bu Ana.
1: Sama-sama Bang Ari.
0: Yo. Ya. Iya dah, itu dia Bu Ana sama Pak Heri yang ada di Pulau Gebang ya. Katanya kalau Bu Ana makan bakso demen pakai sambal, pakai kecap dikit aja sama cuka udah gitu. Tapi kalau makan soto, bukan soto, sodo. Kalau makan sodo itu harus yang bening, sodo ayam ya. Kalau yang ini kira-kira suka juga makan sodo apa enggak nih? Selamat pagi kabar Jakarta.
3: Selamat pagi kabar Jakarta ya.
0: Bu Umi.
3: Ya.
0: Bu Umi suka makan soto enggak Bu Umi?
3: Soto bening suka, tapi enggak pakai apa-apa.
0: Soto bening. Kalau soto bening enggak pakai apa-apa berarti kuahnya doang.
3: Enggak pakai itu. Kecap enggak pakai jeruk.
0: Enggak pakai kecap, enggak pakai jeruk, enggak pakai sambel.
3: Kalau iya dulu pakai sambel dikit, sekarang enggak pakai sambel.
0: Tidak pakai jeruk, tidak pakai kecap, juga tidak pakai sambel. Gitu ya.
3: Iya, itu. Jadi makan gitu aja.
0: Soto ayam juga berarti kalau Bu Umi.
3: Ayam.
0: Emang iya. Ya kayaknya soto ayam tuh, soto ayam kalau dikecapin tuh jadi kayak rusak aja gitu rasanya ya.
3: Iya, jadi hitam, saya enggak suka.
0: Iya. Oh. Tapi kalau misalnya soto daging Ibu suka? Soto daging atau soto jeroan gitu suka?
3: Daging ya, kayak soto Betawi itu.
0: Oh, suka, soto Betawi suka. Karena berkuah. Ya, kuahnya kuah-kuah ya. Santan gitu ya.
3: Iya. Santan jarang, yang sering soto ayam bening soto tuh. Ayam.
0: Kan soto ayam juga macam-macam, Bu. Ada soto Semarang, ya. Ada soto Lamongan, ya. Ada soto Surabaya, ya. Soto Banjar. Nah.
3: Semarang tuh kan soto Bangkong tuh ya. Enak juga.
0: Iya. Berarti kalau Ibu karena Ibu orang Semarang jadi sukanya soto ayam Semarang.
3: Iya. Itu tapi di sini jarang
0: ayam. Kalau soto ayam Semarang biasanya suka ada sate-sateannya. Ibu sukanya apa sate apa?
3: Sate jarang beli juga, saya paling kerang.
0: Oh, sate kerang. Wow, mantap. Ya. Bener, soto ayam Semarang pakai sate kerang. Duh, mantap sekali. Luar biasa. Itu aja ya berarti ya.
3: Iya.
0: Berarti kalau ini kan makanan yang makanan berat, yang makanan-makanan lauk gitu. Tapi kalau yang makanan cemilan-cemilan gitu, jajanan apa, Bu?
3: Cemilan itu ya kayak singkong, lumpia gitu.
0: Oh iya, kalau singkong goreng tok udah enggak usah diapa-apain gitu.
3: Ya gitu aja buat camilan dah enak, apa pisang goreng gitu aja udah.
0: Terus
3: kalau Semarang itu zaman dulu kan ada pisang kepok, nanti yang dibelah terus dibakar.
0: Iya betul.
3: Nah, itu enggak tahu sekarang ada apa enggak, itu zaman saya kecil.
0: Pakai ini biasanya kalau dibakar gitu terus pakai ini ya, apa kinca, apa aren apa sih? Kayak unti gitu ya enggak sih? Biasanya
3: dulu nggak pakai sih enggak, bang ya. Cuman dibakar gitu aja, pisangnya kan manis ya kepoknya aja. Udah nggak pakai apa-apa itu dulu di Jalan Pemuda. Sekarang kayaknya udah jarang juga. Banyak kan pisang goreng.
0: Oh iya, udah gitu ya dimacem-macemin juga pisang gorengnya ya. Padahal begitu aja juga udah enak ya.
3: Iya, udah enak, nggak usah pakai segala keju, apalagi keju nggak suka.
0: Oh, Bu Umi nggak terlalu suka keju?
3: Nggak suka. Oh. Roti apa yang ada kejunya?
0: Kenapa? Kenapa nggak suka keju?
3: Ya, nggak suka aja. Pokoknya
0: nggak suka aja, nggak selera aja, pokoknya gitu ya.
3: Ya.
0: Oke deh kalau gitu, Bu Umi. Ya. Makasih ya Bu Umi buat ceritanya ya Bu Umi.
3: Sama-sama. Pak Karim, selamat juga sehat selalu, rezekinya
0: amin, insya Allah, amin.
3: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Umi di Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Abang Po. Nah, ini WhatsApp yang masuk juga udah banyak banget ya, Abang Po. Nanti kita bacain ya. Kalau Abang Po ada gak sih makanan yang menurut Abang Po tuh justru paling enak dimakan tanpa tambahan apa-apa? Gak perlu pakai sambal, saus, topping coklat, keju, atau pelengkap lainnya. Nah, kalau menurut Abang Po, makanan apa tuh yang rasanya udah enak tanpa perlu dimacem-macemin? Ditunggu komentarnya.
4: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babi, Ayu Diniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Abang Po, tim juri Benyamin S Award 2026 baru saja menyelesaikan penilaian terhadap 3 kelurahan di Jakarta Barat, yaitu Kelurahan Srengseng, Sukabumi Utara, dan Taman Sari pada Kamis kemarin. Ketua tim juri Nirwono Yoga mengapresiasi potensi luar biasa serta kemajuan 3 wilayah tersebut dalam menciptakan lingkungan yang bersih, nyaman, indah, dan sejahtera. Untuk menggali potensi lokal sekaligus bersiap menyambut hari ulang tahun ke-500 Kota Jakarta pada tahun 2027 mendatang, saat ini setiap kelurahan diminta menggelar festival di wilayahnya masing-masing. Penilaian ini menjadi langkah penting untuk mengukur kesiapan seluruh pihak dalam mendorong kemajuan lingkungan di tingkat kelurahan. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meresmikan gelaran International World Coconut Day 2026 di Manado, Sulawesi Utara dengan sambutan hangat tarian tradisional Kabasaran. World Coconut Day 2026 dilaksanakan selama 4 hari pada tanggal 7 sampai dengan 10 Oktober 2026. Acara hasil kolaborasi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan International Coconut Community ini dihadiri perwakilan dari 27 negara untuk membahas ketahanan pangan, energi, dan mata pencaharian berbasis kelapa. Melalui ajang ini, pemerintah mengajak para pelaku usaha memperkuat sinergi agar industri kelapa nasional tidak hanya menjual bahan mentah, tetapi juga mampu menghasilkan produk olahan bernilai tinggi. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 9.

0: Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jam 8 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Abang Po, masih di Kabar Jakarta barengan sama Bang Arif ya. Kita update dulu bagaimana cuaca di Jakarta hari ini.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG memprediksi cuaca cerah terjadi di Jakarta sepanjang hari ini, Abang Po. Dikutip dari laman resmi BMKG, pagi hari cuaca cerah di wilayah Jakarta, seperti Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Siang harinya juga cuaca cerah masih akan merata menaungi seluruh wilayah Jakarta termasuk Kepulauan Seribu. Menjelang sore hari juga cuaca di seluruh wilayah Jakarta masih akan cerah. Begitu juga pada malam harinya, BMKG memperkirakan cuaca cerah akan kembali menaungi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Utara, Barat, Selatan, dan Jakarta Timur. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 26 sampai dengan 32 derajat Celcius dengan kelembaban udaranya antara 51 sampai dengan 86% ya. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi cuaca di tempat Abang Po berada pada pagi hari ini, silakan sampaikan pantauan cuacanya lewat WhatsApp di 0812-1124928 atau informasi cuaca selengkapnya di kota-kota lain dan di daerah lainnya di Indonesia. Abang Po bisa update informasinya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Abang Po masih di cerita dalam lagu. Aye kali ini punya satu musisi muda yang happening banget beberapa waktu lalu lewat lagunya yang viral banget, Pica Pica. Aduh, berhasil mencuri perhatian banget nih ya. Musik unsur budaya timur dan gaya musik modern ini, lagu ini terdengar asik buat joget, unik, ya kan? Makanya sangat viral nih di sosial media terutama. Dan juga tambah viral gara-gara Mami DP ya. Nah, setelah viral dengan lagu Pica Pica ini, Juan Reza, penyanyi muda satu ini, merilis lagi lagu yang tetap tagline-nya kekinian banget, ubur-ubur ikan lele. Sampai bulan Juni kemarin aja tuh udah lebih dari 25 juta loh viewersnya. Wih, luar biasa ya. Pica Pica, lagu yang asik banget. Lagu yang membuat musisi Juan Reza semakin ngetop sekarang nih. Seneng banget ya, makin banyak nih musisi-musisi daerah yang muncul dan viral dengan karya-karyanya. Termasuk yang satu ini, Juan Reza dengan Pica Pica di Cerita Dalam Lagu.
1: Cerita Dalam Lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Bang, mau kemana udah rapi?
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana,
2: Bang? Ke sono, ujung sono.
1: Ih, abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, saat ini banyak kafe atau restoran dengan nuansa kekinian yang hadir di Jakarta. Tapi ada salah satu kafe unik yang memiliki nuansa kolonial, yaitu Kafe Batavia yang terletak di Kota Tua, Jakarta Barat. Kafe ini berumur kurang lebih 31 tahun, namun bangunannya sudah berdiri sejak tahun 1805. Sebelum menjadi kafe, ternyata bangunan ini pernah digunakan untuk tempat tinggal para gubernur yang menjabat pada masa kolonial Belanda. Beberapa kali bangunan ini sempat dialihfungsikan seperti penginapan untuk para pejabat VOC, gedung administrasi Batavia, lalu berubah ke galeri seni dan akhirnya menjadi kafe hingga saat ini. Kafe Batavia merupakan gedung tertua kedua yang dibangun setelah gedung Museum Fathahillah di pusat kota Batavia, sehingga termasuk ke dalam situs cagar budaya. Fakta menarik dari kafe ini yaitu terdapat sebuah lorong penjara bawah tanah yang menghubungkan bangunannya dengan gedung balai kota yang kini menjadi Museum Fathahillah. Hal itu diketahui saat bangunan kafe direnovasi di tahun 1992.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

92,8 Promote FM, Suara Budaya Jakarta. Tadi lagu yang kita dengerin itu lagunya Denny Caknan featuring Mae Soimah ya, dengan Jagat Anyar. Lagunya megah, luar biasa ya. Jam 8 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Masih ditemenin sama Bang Arif, Abang Po. Di kabar Jakarta kita lagi

0: ngomongin soal makanan ya, yang kayaknya udah enak, gak usah diapa-apain lagi, udah begitu aja gitu ya. Gak usah dikasih topping yang macem-macem, gak perlu dikasih saus lah, apalah gitu ya. Pokoknya udah begitu aja tuh udah enak. Nah kalau menurut Abang Po, makanan apa tuh yang rasanya udah enak tanpa perlu dimacem-macemin ya? Di WhatsApp Pak Tupar di Yogyakarta, sebentar dulu kita bacain WhatsApp dulu ya yang udah masuk ya. Ada Cingmul di Kampung Baru Kembangan, Jakarta Barat. Katanya, oh nyimak aja deh Bang. Oke deh, gak apa-apa Cingmul. Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, Jumat penuh berkah. Selamat pagi Bang Arif, sehat selalu. Ibu Agung di Bekasi, selamat pagi. Mau ikutan ya? Oke deh, saya orang Bekasi. Kalau kata saya mah, karena saya orang kampung, makanan yang enak tanpa topping apa-apa ya pisang goreng sama singkong goreng Bang. Udah enak gitu, udah enak gitu aja dimakannya anget-anget. Mertua lewat juga kagak kelihatan katanya. Iya orang kita merem, gimana mau kelihatan. Ada Mas Afif di Sumenep, katanya kalau menurut saya makanan yang udah ada rasanya tanpa perlu ditambah-tambahan apa-apa lagi adalah bakso dan juga mie ayam. Ya kebanyakan di daerah saya tuh selalu menggunakan saus ketika mau makan mie ayam. Bakso, mie ayam atau bakso Bang, alasannya karena kurang mantap, kurang enak. Tapi menurut saya tuh kalau mie ayam ditambahin acar timun, potongan ayam dan jamur, kecap, sambal itu rasanya udah lumayan tuh. Apalagi baksonya ditambahin gorengan pangsit, potongan sayuran, ada kubis dan juga sawi, toge, soun, bakso kecil-kecil, ada bakso goreng, kecap, sambal, bawang goreng. Nah, itu ada kecap sama sambalnya berarti. Bawang goreng dan juga tahu putih, bu, rasanya mantap banget. Tetap aja berarti pakai kecap sama sambal. Iya ya. Terima kasih ya Mas Afif ya. Ada Pak Komar di Tangerang. Terima kasih Bang Arif udah muterin lagu favorit Ayah, Kota Tangerang Kenangan Lama. Kalau menurut saya Bang, makanan yang paling enak adalah makanan jagung yang dijual abang-abang yang pakai trompet tetot. Oh ini urap jagung. Oh itu enak. Adalah makanan jagung yang dijual abang-abang yang pakai trompet tetot. Oh ini urap jagung. Oh itu enak banget urap jagung. Jagungnya udah dikasih kelapa parut doang, udah nikmat. Kelapa parut atau nggak pakai ini, tambahin gula pasir biasanya kalau abang-abangnya tuh kan. Jagungnya pakein kelapa parut sama gula pasir. Duh itu enak banget itu. Urap jagung ya. Saya juga demen tuh urap jagung. Ada lagi siapa nih? Pak Heri di Pulau Gebang. Tadi udah ya. Monitor Bang Arif tiap pagi. Semoga sehat selalu. Terima kasih udah menghibur kita semua. Sehat selalu ya Bang. Semoga mudahan tambah rezekinya. Amin insya Allah. Ada Bang Nathan. Kalau Bang Nathan bilang kerak telur Bang, kagak usah ditambahin apa-apa lagi, paling tambah nasi biar kenyang. Aha, oke deh. Ade, siapa lagi nih? Mang Tono di Pondok Gede, sehat selalu ya Bang. Kirim-kirim buat Ki Rusli di Bambu Apus, sehat selalu. Semangat terus ya Ki. Buat para pendengar nih, kenalin ya Aki Rusli, pendengar baru nih. Nomornya mana nomornya? Oh itu. Apa tuh? Oke deh, mana sih nomornya? Mana nomornya? Yang dikirim apaan? Screenshot apaan? Kagak ada screenshot. Iya dah, dikirim screenshot tapi kagak ada nomornya. Mana nomornya? Kagak ada. Oke deh, terima kasih Mang Tono. Ya, Abang Boy yang lain kalau mau ikutan cerita masih ditunggu ya di WhatsApp 0812-1124-928. Oke ya. Dan Abang Po, kalau menurut Abang Po ya, makanan apa yang rasanya udah enak tanpa perlu dimacem-macemin? WhatsApp aja langsung ya komentarnya di WhatsApp 0812-1124-928.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Jo, tadi gue lihat ada anjing di ujung jalan. Buset, galak banget, Jo.
1: Ya jangan dideketin, Po. Apalagi kalau kita nggak tahu kondisi hewannya. Bisa jadi rabies loh.
0: Emang rabies bisa nular dari hewan, Jo?
1: Ya bisa lah. Rabies paling sering menular lewat gigitan hewan yang terinfeksi. Air liurnya juga bisa berbahaya kalau masuk ke luka atau mengenai bagian tubuh tertentu, Po.
0: Kalau nyampe digigit nih, gimana tuh, Jo?
1: Ya jangan didiemin lah. Lukanya langsung dicuci pakai sabun dan air mengalir. Terus segera ke fasilitas kesehatan.
0: Walaupun lukanya kelihatan kecil tuh, tetap ya kudu ke rumah sakit gitu-gitu ya?
1: Ya iyalah, jangan nunggu sakit atau nunggu muncul gejala, Po. Habis itu serius loh.
0: Berarti hewan peliharaan kudu dijaga, Jo, ya?
1: Iya, vaksinasi hewan penting dan bisa membantu mencegah penyebaran rabies, Po.
0: Jadi vaksinasi itu penting ya, supaya hewan kagak gampang ketular rabies gitu kali, Jo, ya?
1: Iya, Po. Dengan vaksinasi dan penanganan yang tepat, risiko penularan rabies bisa dicegah, Po.
0: Oke deh, ngerti gue sekarang.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Pok masih ditemenin sama Bang Arif di Kabar Jakarta. Selamat pagi Pak Tupar yang ada di Yogyakarta. Kalau Pak Tupar katanya, kalau saya semua makanan suka Bang, yang penting bumbunya. Kalau bumbunya banyak pasti enak, begitu aja deh Bang. Mau masuk susah? Iya Pak. Banyak ya antrinya ya. Ya gitu deh, mohon maaf deh Pak Tupar ya. Mau telepon sekarang? Ayo, tak tungguin. Ya, masih ada waktu ya Bang Pok kalau mau ikut berbagi cerita langsung. Oke, sudah ada yang masuk, kita sapa. Selamat pagi Kabar Jakarta.
2: Selamat pagi Kabar Jakarta.
3: Selamat pagi, Bang Arif.
1: Iya, Pak Endang.
3: Oi.
1: Hei, Pak Endang. Kumaha sehat?
3: Bagus.
1: Alhamdulillah. Kalau Pak Endang, menurut Pak Endang makanan apa yang enggak usah dimacem-macemin udah enak aja rasanya?
3: Kita matuman di kebun itu singkong kukus aja, nggak ada apa-apain, udah aja.
1: Oh, singkong terus aja pisang. Dikukus udah jadi enak.
3: Iya. Hmm. Pisang uli itu udah matang kayak mengkal-mengkal, ya kukus aja enak lagi.
1: Betul.
3: Sama air anget itu.
1: Iya.
3: Itu aja kita matuman di kebun.
1: Pokoknya ya nggak usah dimacem-macemin, apa yang ada di kebun gitu ya. Dimatengin aja udah jadi.
3: Dibakar aja singkong kebun gitu aja.
1: Itu aja ya, udah enak ya Pak.
3: Kita melakukan di kebun gitu.
1: Pokoknya apa juga yang ada di kebun mah enak aja kalau dimasak gitu ya. Apalagi pas baru metik ya Pak.
3: Iya itu. Mau kecapi itu ya udah aja. Manggi mangga itu udah aja.
1: Iya.
3: Iya makanan itu makanan kebun.
1: Iya makanan makanan kebun makanan kampung mah nggak usah diapa-apain, nggak usah dianeh-anehin juga udah enak begitu aja ya.
3: Udah aja kukus aja udah gitu.
1: Wah mantep. Tapi itu kan kalau itu makanan-makanan yang apa yang ada di kebun. Tapi kalau yang kayak misalnya makanan yang beli gitu, yang beli nggak usah diapa-apain udah enak. Kalau menurut Pak Endang apa?
3: Tahu makanan beli-beli mah itu apa? Gorengan udah digoreng.
1: Oh gorengan. Lagi. Iya. Gorengan kalau udah dingin diangetin lagi.
3: Iya.
1: Udah gak enak ya.
3: Beli bakso udah bumbungnya banyak lagi.
1: Iya udah gurih ya.
3: Udah berapa macam bumbunya itu.
1: Nggak usah dimacem-macemin lagi, udah jadi ya Pak, tinggal makan.
3: Makan ikan ayam dibakar, kecapin lagi, garam lagi itu, ada bumbunya lagi. Ini mah makanan itu doang kita mah.
1: Iya, iya.
3: Udah makan di kebun manggil nangka, udah aja nangka mateng, iya gitu aja.
1: Iya, udah bener. Ah, makan nangka mana? Apalagi nangka di apa-apain juga sebenarnya enak gitu ya. Yang mentah aja enak di sayur.
3: Iya.
1: Iya, iya. Oh, berarti gitu Pak. Banyak ya.
3: Banyak.
1: Apa juga pokoknya asal segala macam yang dari kebon gitu ya. Enggak usah dimacem-macemin gitu ya. Dikukus aja udah jadi, digoreng juga udah jadi, udah enak gitu ya, Pak.
3: Iya,
1: aja. Oke deh kalau gitu Pak Endang. Terima kasih ya Pak Endang. Mau salam-salam buat siapa Pak Endang? Sok mangga.
3: Patupar enggak dapat.
1: Patupar enggak kebagian. Tadi giliran saya buka line teleponnya, dia enggak nelpon. Kumaha ya? Oh, ini ada Patupar masuk nih. Mau ngobrol sama Patupar. Kita angkat deh. Patupar.
4: Ya, selamat pagi Bang Arif.
1: Iya, nih ada Pak Endang nih.
3: Iya. Tiap pagi ya dia dengerin Patupar aja dia mah.
4: Ya sama, aku juga dengerin Pak Endang terus tiap pagi.
3: Iya. Kemarin kita perlu up daun, kita ketiduran.
1: Ya, kumaha sih ketiduran.
3: Itu ada halangan kita.
1: Oh, iya deh.
4: Oh, ada halangan.
1: Kalau ya udah, Pandang mau ngobrol lanjut sama Pak Tupar apa mau udahan, saya mau gantian.
3: Udah aja dia.
1: Ah ya udah kalau gitu dia. Pak Endang. Iya. Makasih ya Pandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Endang. Nah, kalau Pak Tupar, apa coba kalau menurut Bapak makanan yang udah enak dari sananya udah enggak usah dimacem-macemin?
4: Ya, kalau aku sih ini Bang, kalau sebenarnya semua makanan suka ya, yang penting kan bumbunya. Yang penting dasar pokoknya itu ada di bumbu, pokoknya yang penting.
1: Oke.
4: Kalau bumbunya udah enak ya.
1: Contoh itu, misalnya contoh makanan apa?
4: Ya, misalkan soto lah. Soto kalau bumbunya udah pas ya paling tinggal ngasih sambal sama kecap.
1: Oke, soto berarti ya. Kalau makan soto.
4: Karena kalau kita kreatif, singkong pun bisa jadi nugget itu Bang Arif.
1: Oh iya, diapain Pak?
4: Ah, di Jogja itu ada yang singkong itu dibikin nugget. Jadi rasanya ya persis kayak ayam itu. Kalau orang enggak tahu ya bisa ketipu.
1: Nugget, nugget singkong, nugget telo berarti ya kan?
4: Iya, nugget telo. Jadi kalau orang-orang yang enggak tahu dikiranya ayam kalau yang penjualnya enggak ngomong.
1: Oh gitu. Itu diapain diolahnya tuh, Pak?
4: Ya sama seperti nugget itu digiling dulu terus nanti di kasih bumbu nugget itu terus dibikin bulat-bulat kayak nugget itu cetakannya Bang Arif.
1: Oke, baik. Gitu ya. Jadi apa diolah pakai tepung segala macam dicetak kayak nugget di balurin telur sama dikasih tepung roti terus digoreng gitu ya.
4: Itu. Digoreng juga rasanya juga kalau orang nggak apa namanya nggak tahu nggak dikasih tahu tahunya ya nugget ayam
1: karena
4: kan udah dibumbui segala macamnya itu Bang Arif.
1: Iya kena prank ya kena prank dikiranya ayam ternyata singkong.
4: Ya seperti itulah Bang Arif.
1: Oke lah kalau gitu Pak Tupar, terima kasih ya Pak Tupar.
4: Oke, sama-sama Bang
1: Arief.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar di Yogyakarta.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Oh yeah. Terima kasih.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota memiliki cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan. Di balik keramaian kota, di balik lalu-lalang lintas, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di tengah banyaknya bangunan Jakarta, ada sebuah bangunan yang berdiri saat ini yang bernama Museum Kebangkitan Nasional, yang berlokasi di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 26 Senen. Pada tahun 1902, bangunan ini dibangun sebagai bangunan sekolah yang bernama Stovia atau School Tot Op Landing Van Inlase atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Stovia merupakan sekolah kedokteran yang didirikan untuk melahirkan dokter pribumi yang dapat mengatasi berbagai wabah seperti kolera, tipes, disentri, dan berbagai wabah yang menyerang Pulau Jawa saat itu. Kemudian pada tahun 1926, bangunan Stovia beralih fungsi menjadi tempat pendidikan sekolah mulo atau setingkat SMP, AMS, setingkat SMA, dan sekolah asisten apoteker. Semasa pendudukan Jepang hingga tahun 1945, bangunan Stovia dialihkan fungsi menjadi tempat penampungan tawanan perang tentara Belanda. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini pernah dihuni oleh eks tentara Kenil Batalion 5 hingga 1973. Kemudian pada 6 April 1973, gedung Stovia dipugar oleh pemerintah DKI Jakarta. Dan akhirnya, pada 20 Mei 1974, gedung Stovia diresmikan oleh Presiden Soeharto sebagai Museum Kebangkitan Nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Apa upaya rehabilitasi terumbu karang di perairan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu menunjukkan hasil yang cukup baik? Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Budidaya dan Konservasi Laut, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Jakarta, Andi Dalajema mengatakan, tingkat tutupan terumbu karang di Pulau Tidung Besar kini mencapai 59% dan masuk ke dalam kategori baik. Sementara itu Pulau Tidung Kecil sudah mencapai hampir 34% dengan kategori sedang. Kondisi terumbu karang saat ini terus dipantau melalui penyelaman untuk melihat pertumbuhan karang dan kondisi lingkungan di sekitarnya. Menurut Andi Dala, rehabilitasi ini memerlukan keterlibatan masyarakat pesisir supaya ekosistem laut di Pulau Tidung tetap terjaga. Kita beralih ke berita yang lain. Abang Po, tim Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG memergoki puluhan wisatawan nekat naik ke Gunung Anak Krakatau padahal pemerintah secara tegas melarang wisatawan untuk mendekati Gunung Anak Krakatau dengan radius 3 km. Kepala Pos Pantau Gunung Anak Krakatau Lampung Selatan, Andi Suwardi mengatakan, keberadaan mereka diketahui saat petugas melakukan perawatan peralatan pemantauan di Gunung Anak Krakatau. Menyusul kejadian itu, Pos Pantau Gunung Anak Krakatau telah berkoordinasi dengan BPBD, Dinas Pariwisata hingga pemerintah daerah untuk memperketat pengawasan dan juga mengintensifkan sosialisasi kepada wisatawan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: anak tetangga.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
2: 92,8 Perompat FM Suara Budaya Jakarta, jam 9:07 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi buat Uni Linda di Kedoya yang bilang katanya kalau Uni makan singkong pokoknya enak banget, mau direbus, dibakar, digoreng enak banget deh, udah enggak usah diapa-apain. Oke deh, terima kasih Uni. Ya, Abang Po, pagi hari ini Ayi ajak Abang Po buat ikut obrolan komunitas. Pagi hari ini obrolan komunitasnya barengan sama Mpo Niken Prawestiti. Mpo Niken ini adalah founder dari komunitas Ayo ke Taman ya. Abang Po, kita mau ngajak Abang Po buat bersama-sama menjaga taman kota dan juga keanekaragaman hayati perkotaan ya. Yang mau tanya, mau ikut timbrung obrolannya boleh banget, langsung aja ke WhatsApp 0812-1124-928 ya. Habis yang ini kita bakal ngobrol barengan sama Mpo Niken Prawestiti dari komunitas Ayo ke Taman.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

0: Abang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Po Yati. Yeah. Iya nih, Po. Ayah lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ayah ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Po Yati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jam 9 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Abang po, kita bakal ngobrol di obrolan komunitas pagi hari ini. Obrolan komunitas barengan sama komunitas Ayo ke Taman. Ada Mpok Niken Prawestiti, founder dari komunitas Ayo ke Taman, yang akan kita ajak ngobrol pagi hari ini soal bersama menjaga taman kota dan juga keanekaragaman hayati perkotaan. Abang Mpok yang pengen ikut nimbrung obrolannya, langsung aja ya ke WhatsApp 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Mpok Niken.
4: Assalamualaikum Bang Arif, suara saya masuk.
3: Terdengar po, tapi ngomong-ngomong ini pakai headset nggak nih?
4: Pakai.
3: Suaranya kecil banget. Coba kita tes kalau nggak pakai headset, kira-kira sebentar, lebih jelas nggak?
4: Ya. Sebentar. Halo.
3: Nah ini lebih mantap suaranya, lebih kedengeran jelas. Oke.
4: Ya.
3: Baiklah, Mpok Niken Prawestiti, Mpok Niken Prawestiti ini adalah founder dari komunitas Ayo ke Taman, bener ya, Pok?
4: Betul, Bang.
3: Ini komunitas Ayo ke Taman, komunitas apa, Pok?
4: Kami meningkatkan kesadaran warga tentang keberadaan alam di kota dan juga keanekaragaman hayati gitu. Jadi kita suka mengajak warga gitu untuk lebih banyak ke taman.
3: Oke, ke tamannya berarti taman kota, Air Petra, atau ke taman apa? Nih, model taman kan banyak banget di Jakarta ya?
4: Iya, iya. Semuanya Bang Arif, jadi kita ke taman kota, kemudian taman lingkungan juga, bahkan Air Petra, karena sebenarnya kita ingin warga itu memanfaatkan ruang terbuka yang ada gitu, berkegiatan di ruang terbuka untuk coba menyadari kalau kita berada di ruang terbuka tuh kita bisa dapat udara segar gitu. Okay. Kita bisa merasakan keteduhan di bawah pepohonan gitu.
3: Ini komunitasnya dari kapan adanya nih?
4: Kita tuh mulai dikenali warga itu pada saat habis pandemi ya, karena kita pandemi itu membuat kita stres di dalam rumah gitu. Arahannya kan disuruh banyak berjemur, terus banyak ngelihat hijau-hijau. Nah, orang-orang tuh semenjak pandemi itu lebih suka gitu ya, atau lebih pingin gitu berkegiatan di ruang terbuka dibanding misalnya. Makanya kemudian trennya kan banyak yang rekreasi atau liburan tuh ke alam gitu ya. Nah, kita makin dikenali memang setelah pandemi itu.
3: Oke, gitu. Berarti tepatnya kalau ditanya kapan sih ulang tahunnya, kapan berdirinya gitu?
4: Nah, ulang berdirinya itu memang kita tuh awalnya memang awal dari 2015, justru sebelum pandemi, karena cuma waktu itu baru sebatas lingkungan pertemanannya kami gitu ya, jalan-jalan bersama teman-teman ke taman gitu. Tapi kemudian pada saat 2022 gitu, tingkat taman-taman mulai dibuka setelah ditutup pas pandemi itu, kita mulai gitu mengajak pengurusnya itu lebih banyak orang-orang yang dari luar gitu, untuk kita sama-sama meningkatkan kesadaran warga untuk lebih banyak ke taman gitu. Jadi 2022 kalau bisa dibilang kita lebih banyak dikenali oleh publik.
3: Jadi inisiatif ini sebenarnya sudah muncul dari 2015, tapi sebagai sebuah komunitas Ayo ke Taman itu 2022 ya, ketika orang sudah mulai hidup dengan kenormalan baru gitu. Terus kemudian sudah merindukan aktivitas di luar ruangan, terutama ke taman ya. Apalagi di Jakarta mulai muncul tuh taman-taman yang baru tuh, yang bagus-bagus banget gitu ya. Sekarang kayaknya di hampir tiap kelurahan tuh punya taman yang bagus-bagus banget ya. Kayak kita tuh ibarat kata jelajah taman di Jakarta aja sebulan kayaknya gak habis deh tuh. Iya gak sih? Nah, tapi nih Poniken, kalau kita bicara soal Jakarta, image-nya kan seringkali gedung bertingkat dan kemacetan, ya kan? Polusi udara, ya polusi suara juga gitu ya. Kalau menurut komunitas Ayo ke Taman, seberapa krusial nih keberadaan taman kota buat warga Jakarta sekarang ini nih, Po?
4: Sangat penting, makanya kami kenapa ada di Jakarta. Kami juga pingin, awalnya gitu, kita mengenal Jakarta tuh penuh sesak dengan bangunan, gitu ya. Kemudian banyak jalan dibangun. Pada suatu hari, ini awalnya Ayo ke Taman ada tuh, justru kita menemukan taman di pinggir jalan Es Parman itu, jadi jalan besar gitu ya. Tapi kok sepi gitu. Nah, kami merasa pada saat sepi, terus kami foto sebar sosmed biasa, terus pertanyaan yang muncul adalah dua hal. Yang pertama, itu masih di Jakarta. Terus yang kedua adalah, itu di mana gitu. Jadi kami merasa, oh, dengan taman yang dekat dengan jalan besar aja, kok orang nggak tahu suatu hari kalau taman-taman yang bagus ini tidak dimanfaatkan, tidak diramaikan, nanti suatu hari akan ruang hijaunya akan semakin berkurang. Nah, makanya kami ingin Jakarta itu sebenarnya secara data Pemprov mengklaim memiliki 1000 taman. Tapi seberapa banyak yang kita tahu kan? Makanya kayaknya kita perlu lebih banyak mengajak warga berkegiatan di taman supaya lebih banyak dikenali taman-taman yang ada gitu. Karena Jakarta mungkin satu-satunya kota di se-Indonesia yang tamannya tuh bagus banget kalau bisa dibilang ya. Fasilitasnya oke, banyak playground gitu ya. Terus makanya harus lebih banyak warga mengenali supaya kalau warga udah rame ke taman tuh semakin banyak lagi taman-taman yang dibangun gitu. Jadi kita tuh kebiasaannya menjadi lebih dekat dengan alam sehingga liburan atau rekreasi gitu tidak menjadi komersial ke mall gitu ya. Jadi kita lebih banyak, kan kalau kita lebih banyak ke alam, kita juga bisa jadi lebih sehat kan, udaranya lebih bersih gitu. Jadi supaya Jakarta ini tadi udara yang sekarang semakin panas, banyak polusi itu, dengan lebih banyak ruang hijau itu akan menjadikan warganya itu lebih sehat gitu.
3: Kalau saya pribadi termasuk yang bahkan kalau ke mall aja pasti nyari mall yang ada tamannya. Iya, kan kayak contoh di Jakarta paling deket kita punya Central Park deh gitu ya. Yang di tengah-tengah mall ada taman besar. Terus kalau misalnya ke daerah Tangsel ada The Breeze tuh gitu ya, kan. Mallnya yang bukan bangunan tinggi tapi ruang terbukanya begitu luas. Anak mau lari-larian ke sana

0: yang pengelolanya sama gitu misalnya, pasti jenis tanamannya sama karena suppliernya sama kan gitu. Mungkin juga kontrak sama si apa si suppliernya juga ya tanamannya ini buat taman ini ya, akhirnya ke taman manapun jenis tanamannya sama. Tapi kalau kita bicara keanekaragaman hayati ini di Jakarta sendiri, ini kalau dari pengamatan komunitas Ayo ke Taman, ya makhluk-makhluk apa aja sih yang hidup lestari di tengah ekosistem taman di kota Jakarta yang mungkin nggak banyak orang tahu nih, Po?
1: Iya, betul. Jadi kami itu juga kalau ke taman mengajak warga tuh mengenali pepohonan apa aja yang ada di taman atau di hutan kota. Kemudian kita juga mengamati satwa apa saja yang ada di situ gitu ya. Memang betul kata Bang Arif nih, pohon-pohon kita jadinya tuh sama semua gitu ya dimanapun kita berada. Nah, cuma ketika kita mengenali pepohonan kepada warga tuh banyak orang yang nggak tahu, misalnya bahwa misalnya Bintaro itu sebenarnya nama pohon loh
0: Iya
1: gitu, kita
0: betul,
1: bisa
0: pohon
1: lihat nama
0: Bintaro.
1: pohonnya. Terus kita
0: Semanggi itu
1: juga
0: juga nama daun loh
1: semang
0: gitu.
1: betul. Terus Menteng itu juga sebenarnya nama pohon tapi
0: Iya.
1: kita nggak udah tidak kita temukan. Nah, begitu pun juga dengan taman-taman yang ada itu, kami menurut kami taman yang baik adalah taman yang isinya itu ragam tanaman. Jadi nggak cuma satu jenis atau misalnya dua tiga jenis. Makin banyak jenisnya itu makin baik untuk menciptakan habitat alamnya gitu. Jadi kalau kita bisa lihat misalnya di taman ada burung gitu ya, ada misalnya capung, ada kupu-kupu. Nah, itu biasanya hewan-hewan itu ada di taman itu jika pohon-pohonnya itu beragam. Yang pertama, yang kedua adalah ada bunga atau ada berbuah gitu. Jadi kalau tanamannya itu berbunga atau berbuah itu pasti mendatangkan satwa yang beragam gitu ya. Belum lagi misalnya kita kalau ke taman yang ada airnya yang alami gitu ya, entah ada sungai atau ada danau gitu ya, biasanya kita lebih mudah lagi menemukan capung-capung atau kupu-kupu yang berwarna-warni gitu. Karena keberadaan air itu memang mendatangkan si satwa seperti capung gitu ya, dan ketika ada ekosistem seperti air dan adanya keberadaan, kalau kita menemukan capung di suatu ruang hijau itu adalah sebuah pertanda kalau ekosistemnya itu baik atau udaranya itu bisa dikatakan masih bagus gitu ya. Jadi kita suka berburu tuh di taman-taman, bisa nggak kita ya menemukan capung di sini gitu ya. Dan kalau satwa-satwa lain yang biasa itu adalah misalnya iguana gitu ya, kadang-kadang kita menemukan jenis-jenis reptil gitu ya. Kalau dari sisi tanaman biasanya tuh yang kita temukan yang besar-besar tuh seperti misalnya pohon asem gitu ya. Kalau yang mungkin familiar bagi warga itu kan biasanya apa ya, beringin, terembesi gitu, itu kan udah Flamboyan gitu kan
0: Udah umum ya.
1: udah umum, tapi kadang-kadang warga tuh sering ngeliat tapi nggak tahu itu namanya apa gitu ya.
0: Betul.
1: Atau kalau musim panas begini nih, biasanya tuh pohon-pohon malah jadi berbunga gitu. Berbunganya berbunga yang bunganya tuh terang-terang gitu. Kayak misalnya yang lagi hits sekarang, orang ngelihat, oh bunga sakura di
0: Iya,
1: atas sedang
0: tapi
1: merekah
0: buya
1: panel itu,
0: gitu ya.
1: tapi buya gitu.
0: Orang taunya
1: Gitu.
0: sakura aja gitu ya.
1: Gitu sih.
0: Oke, menarik nih. Nah, tapi kalau misalnya dilihat ya di Jakarta, kalau menurut Mpok Niken dari semua taman yang sudah pernah didatangin, yang keanekaragaman hayatinya paling kaya nih berdasarkan pengamatan ya, itu di mana nih, Mpok?
1: Itu di yang pertama kalau skalanya hutan kota itu hutan kota Srengseng ya di Jakarta Barat.
0: Iya, masih banyak pohon-pohon
1: Itu
0: besar ya di sana ya.
1: benar-benar gitu, dan satwanya itu banyak banget gitu. Bahkan kita bisa menemukan di sana itu lebah-lebah yang memang diproduksi madunya gitu. Jadi kita bisa ngeliat langsung gimana sih madu-madu itu diproduksi dari lebah gitu. Terus kalau skalanya taman, itu yang mungkin populer

0: dan cukup mudah diakses adalah Tebet Eco Park. Gitu tuh, karena dia memang tamannya baru direvitalisasi dengan konsep dia mempertahankan pohonan yang besar-besar itu tetap ada di konservasi gitu ya. Dengan ditambah lagi dengan konsepnya itu adalah mengoptimalkan area resapan air. Jadi memang kayak di pinggir-pinggirnya itu jadi ada seperti apa ya, wetland kita katakan atau lahan basah gitu, supaya airnya itu tidak menjadi dibuang gitu, tapi justru diresapkan ke samping-sampingnya gitu.
1: Saya kalau main ke Tebet Eco Park aja kadang masih sesekali ngelihat ada biawak di pinggir saluran airnya. Itu kan justru menandakan bahwa kondisi perairan di taman itu sehat gitu ya, karena masih
0: Betul.
1: ada biawak yang mau hidup di situ begitu. Dan ini, dan yang saya tahu juga kan itu airnya bukan yang danau buatan, tapi memang air yang kan karena memang itu kali
0: Betul.
1: ya, jadi taman
0: Betul,
1: yang
0: betul.
1: dibelah sama kali, dan itu memang air mengalir yang memang memang dari dulunya sudah ada begitu ya. Justru di revitalisasi jadi semakin baik. Memang iya sih, nyaman banget. Berbagai macam komunitas bikin kegiatan di sana, keluarga yang piknik di sana gitu ya, nyaman sekali ya. Luar biasa sih. Taman Kota Srengseng, hutan Kota Srengseng juga termasuk salah satu yang jadi favorit saya sama keluarga kalau misalnya pengen beraktivitas, kalau kangen oksigen gitu ya. Kangen oksigen ke hutan Kota Srengseng dah gitu ya, karena lebat banget, karena kalau mau ke UI kan jauh ya. Jadi Srengseng aja
0: Betul,
1: deh.
0: betul, betul, betul.
1: Oke, menarik. Jadi emang ternyata dua tempat ini yang bisa dibilang cukup kaya ya, keanekaragaman hayatinya ya, dan juga satwa-satwa yang ada di dalamnya begitu. Nah, sekarang ini juga kan Pemprov Jakarta terus menambah ruang terbuka hijau nih. Tapi ya beberapa waktu yang lalu bahkan ada tadi belum lama, tadi pagi saya baca beritanya, bahkan ada satu daerah gitu di Cakung. Nah, ini ya di daerah Cakung Cilincing itu ada wilayah atau daerah yang akan direvitalisasi karena sebelumnya sudah diokupasi oleh warga, dibikin bangunan, ada toko, warung dan lain sebagainya, sehingga kemudian saluran airnya tertutup gitu ya, dan fungsi dari ruang terbuka hijaunya itu pada akhirnya jadi hilang. Nah, sekarang sudah mulai dikembalikan lagi. Pemprov Jakarta melakukan ini di banyak tempat gitu ya, menambah ruang terbuka hijau. Tapi kalau dari pengamatan yang Pak Niken nih bersama dengan teman-teman Ayo ke Taman, apa yang sebenarnya jadi tantangan besar di kita nih warga Jakarta gitu ya dalam menjaga taman yang udah ada ya? Karena kan kalau yang udah ada nggak dirawat, pada akhirnya rusak juga. Daripada ngebangun yang baru, bangun yang baru tapi yang ada yang sudah existing yang nggak dirawat, kan justru malah nambah masalah juga pada akhirnya. Ya, kalau menurut pengamatan yang Pak Niken gimana nih? Apakah mungkin fasilitasnya, kesadaran pengunjungnya secara mental ya, kalau kita bicara ya, kan kalau udah mentalnya sadar penuh gitu terhadap kelestarian lingkungan, kebersihan dan sebagainya, rasa-rasanya nggak perlu tuh di setiap titik kita kasih stiker, kita kasih peringatan buang sampah dan sebagainya kan gitu ya. Tapi kalau dari pandangan Po gimana nih, apa yang jadi tantangan sebenarnya dalam menciptakan ruang nyaman untuk warga Jakarta mendapatkan udara yang sehat, Po?
0: Iya, betul. Tantangannya memang kalau dari taman-taman yang sudah ada itu pada perawatan atau pemeliharaan sih, karena taman gitu ataupun ruang hijau itu kan isinya tanaman yang makhluk hidup gitu. Makhluk hidup itu kan tumbuh, bisa besar, kemudian pada jika dia tidak dirawat atau dipelihara dengan baik, dia menjadi ruang yang seperti apa ya, misalnya terlalu gelap gitu ya, ataupun menjadi liar gitu, sehingga orang-orang dan ruang-ruang yang gelap dan liar, ruang-ruang yang gelap yang jadi liar itu orang jadi dimanfaatkan warga atau kelompok yang beraktivitas yang tidak positif gitu ya, sehingga kalau udah ada kegiatan yang tidak positif itu akan menyebar, orang jadi males ke situ gitu ya. Dan kalau udah ada ruang yang dimanfaatkan dengan tidak baik itu menjadi apa ya, tanda bahwa ruang itu tidak aman lagi gitu. gitu ya.
1: Oke.
0: Itu yang pertama. Jadi orang tuh juga udah males gitu mau apa namanya mencegah atau kayak mau bilang gitu karena udah keburu ada itu jadi males. Terus yang kedua adalah budaya kita, budaya bertaman lah ya namanya. Jadi ketika kita ke taman itu kan ruang publik sehingga harus setiap orang itu berhak untuk memanfaatkan gitu ya, tanpa terkecuali. Nah, kadang-kadang orang tuh ketika di taman tuh merasa itu cuman punyanya dia, sehingga yang pertama dia seenaknya aja misalnya memanfaatkan fasilitas misalnya, sehingga misalnya fasilitasnya menjadi rusak gitu ya. Atau karena orang itu merasa itu punya dia, dia merasa misalnya buang sampah menjadi sembarangan gitu ya. Sehingga nanti efek-efeknya taman itu jadi kotor, fasilitasnya rusak gitu ya. Atau misalnya yang biasanya tuh di fasilitas main anak itu, karena itu merasa punyanya dia, maka orang lain tuh jadi males atau misal enggan gitu karena dia oh udah kelihatannya kok dia enak sendiri ya gitu. Kadang-kadang itu yang budaya bertaman kita harus merasa bahwa fasilitas itu milik bersama sehingga fasilitasnya itu harus dijaga sama-sama gitu ya. Harus jadi sama-sama kebersihannya juga dijaga sama-sama. Itu
1: Oke.
0: sih sehingga memang PR-nya adalah ketika taman itu sudah ada bagaimana Pemprov gitu ya, sebetulnya pemerintah itu harus punya apa tanggung jawab atau keseriusan untuk memelihara dan menjaganya gitu. Memelihara tuh juga termasuk merawat tanaman-tanaman yang menjadi lebih tetap indah, tetap bagus gitu ya. Tapi juga soal bagaimana kita mengedukasi penggunanya supaya penggunanya itu memanfaatkannya dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan juga bagaimana kita sebagai warga itu memanfaatkannya dengan tanggung jawab gitu, tetap menjaganya tetap bersih dan juga menjaga fasilitasnya supaya tidak cepat rusak gitu sih.
1: Oke, tapi kalau menurut Mpok sendiri nih, taman kota yang ideal buat mendukung keanekaragaman hayati itu yang seperti apa sih? Apakah yang banyak pohon besarnya seperti hutan kota Srengseng atau seperti banyak fasilitas-fasilitas pendukung lainnya seperti Tebet Eco Park atau yang sekarang juga Taman Bendera Pusaka gitu ya, pengintegrasian tiga taman menjadi satu atau yang seperti apa kalau menurut pandangan Mpok sendiri nih taman yang ideal untuk mendukung keanekaragaman hayati di perkotaan ini, Mpok?
0: Ya, bagus banget. Jadi memang yang pertama bahwa ketika ya, ruang hijau itu taman ataupun hutan kota itu isinya itu harus banyak kehijauan gitu ya. Itu yang pertama. Banyak kehijauan tuh artinya ragam tanamannya itu harus beragam dari mulai pohon besar dan spesifik atau fungsi pohon-pohon yang ditanam itu sebaiknya memiliki fungsi lingkungan, misalnya di misalnya pohon-pohon yang menyerap polutan atau misalnya pohon-pohon yang misalnya menarik satwa gitu, sehingga yang ditanam itu memiliki tujuan tanaman-tanamannya. Termasuk misalnya kita mau mengkonservasi atau menghadirkan lagi pepohonan yang sudah langka kita temukan di sekitar kita gitu tadi misalnya. Oh, pohon menteng udah nggak ada. Coba deh, kalau misalnya kita punya tujuan mengkonservasi dan edukasi, kita kembalikan lagi pohon-pohon yang sudah tidak dikenal warga. Nah, ketika pohon yang ditanam itu memiliki tujuan ekologis, maka dia otomatis misalnya punya tujuan menghadirkan satwa-satwa yang ada dan menjadikan lingkungan itu menjadi bersih dan sehingga tadi mendatangkan satwa-satwa yang memang menjadi indikasi bahwa lingkungan itu baik gitu atau bersih gitu. Nah, jika itu tercipta secara ekosistem alam kan karena di kota ini yang menjadi PR serius adalah ketiadaan unsur alam yang menjadi nantinya kualitas hidup warganya, kita sebagai manusia juga terganggu gitu ya. Jadi gimana menghadirkan alam, ekosistem alam yang baik. Jika itu sudah tercipta, nah ruang-ruang ini sebagaimana ruang yang harus dimanfaatkan oleh warga, maka perlu juga didukung oleh fasilitas publik yang baik gitu ya. Misalnya adanya jogging track gitu ya, untuk orang tuh bisa berolahraga di dalam alam atau tempat duduk, dan juga misalnya playground bagi anak yang memang ruang-ruang terbuka ini harus menjadi ruang bermain yang baik bagi anak-anak. Itu sih, nah fasilitas umum ini sebenarnya fasilitas umum yang sebenarnya terstandar ya. Terstandar
1: Iya.
0: itu artinya apa, wajib vital gitu, bahkan seperti keberadaan toilet misalnya itu udah wajib deh di ruang-ruang seperti taman, dan berkualitas baik, jadi tidak cepat rusak, jadi ayunannya gitu misalnya
1: Hmm,
0: dia tidak
1: betul, betul.
0: cepat rusak dan aman
1: Iya.
0: bagi siapapun termasuk anak-anak. Jadi materialnya itu memang khusus memang dimitigasi, misalnya jika anak
1: Iya.
0: jatuh gitu ya, itu bisa tetap tidak apa menjadi terluka atau
1: Iya, iya.
0: seperti apa gitu-gitu sih.
1: Iya, saya memang di beberapa taman kebetulan nih AI juga termasuk hobi gitu ya main ke taman. Di beberapa taman yang ada playgroundnya kayak perosotannya, ayunannya itu kadang besinya udah berkarat gitu. Ada juga sebagian besinya yang sudah sompol yang kalau kena anak-anak aduh bahaya banget gitu. Ngeri-ngeri tetanus kalau kena luka gitu ya kan kita namanya orang tua kan. Khawatir banget gitu. Tapi anaknya kalau dilarang nggak ngerti karena dia tahu itu adalah mainan dia gitu. Yang lebih menyebalkan lagi kalau ngelihat orang tua main main di mainan anak-anak gitu ya, di ayunan anak-anak yang harusnya dibuat anak-anak. Ini orang tua yang main gitu, orang tua yang naik yang akhirnya jadi yang entah patah lah atau rantainya putus lah macem-macem gitu ya. Saya kadang juga heran ngelihat orang tua ini apa masa kecilnya kurang bahagia kali ya gitu ya, ngelihat mainan begini kayaknya girang banget, lebih girang dari anaknya kadang.
0: Benar.
1: Iya gak sih? Oke, ini menarik deh. Tapi kalau misalnya di ayo ke taman sendiri, aktivitas yang rutinnya apa sih?
0: Ya, yang rutinnya adalah kita tentu saja berkunjung ke taman-taman yang ada, tapi kita pilihkan taman-taman yang nggak populer gitu ya, kayak misalnya taman-taman di Jakarta Timur gitu ya, atau Jakarta Barat, supaya orang tuh lebih banyak tahu, nggak hanya taman-taman populer aja yang diketahui, misalnya cuma tempat Ekopark, misalnya lapangan banteng, itu kan populer banget ya.
1: Betul.
0: Nah, kita ke taman-taman lain yang sebetulnya supaya tadi orang tahu bahwa oh di situ masih ada taman
1: Di
0: dan kondisinya seperti itu gitu.
1: Di Pondok Ranggon ada Taman Wijaya Kusuma, itu bagus
0: Benar,
1: banget,
0: benar,
1: bagus
0: bagus,
1: banget
0: benar.
1: itu. Saya juga termasuk yang salah satu favorit. Jadi kalau habis
0: Iya.
1: habis ziarah ke makam orang tua, ngajak anak main ke Wijaya Kusuma, itu wah udah lari ke
0: Betul.
1: sana kemari tuh enak banget gitu ya.
0: Betul,
1: Gratis
0: betul,
1: lagi.
0: betul. Benar.
1: Atau kalau misalnya lagi deket rumah, kebetulan saya tinggal di Tanah Abang. Paling deket dari sini ada Taman Katlea di pinggir tol
0: Iya,
1: Tomang. Itu juga
0: benar.
1: luasnya bukan main gitu ya. Tanamannya juga bagus banget. Oke. Berarti ini sebenarnya aktivitas yang bisa ngajak siapapun mau ikutan gabung, boleh, nggak ada batasan dan juga nggak ada syarat tertentu. Pokoknya pas waktunya kita main ke taman, ya udah ikut aja gitu ya. Tapi jadwal rutinnya ada nggak sih? Misalnya tiap hari Sabtu, Minggu gitu.
0: Pastinya kita melakukan kegiatan di weekend ya, entah Sabtu atau Minggu gitu, dan memang secara berkalanya paling tidak kita ke taman yang mengajak ke publik itu mungkin sebulan sekali gitu ya. Jadi kita sebulan sekali ada kegiatan mengajak warga publik itu untuk ke taman.
1: Nah, yang menentukan ini kita bulan ini kita mau ke sini yuk gitu. Itu berdasarkan kesepakatan, voting atau memang sudah diagendakan nih sama pengurus nih?
0: Sudah diagendakan biasanya. Nah, namun kalau untuk misalnya selanjutnya atau yang untuk planning gitu, biasanya kita juga menjaring gitu, entah dari peserta kegiatan yang udah ikut sebelumnya atau misalnya via sosmed gitu, untuk misalnya warga atau mpok abang yang punya ide bikin dong kegiatan di taman ini gitu, kita juga menerima masukan dari abang mpok. Mungkin pendengar RRI gitu ya, silahkan apa namanya, memberitahu kami sebaiknya misalnya jangan-jangan di lokasi tempat tinggal Bang Po gitu ada taman yang layak nih untuk kita adakan kegiatan yang mengajak orang-orang yang mungkin belum pernah ke situ gitu.
1: Oke. Yang paling dekat nih, dalam waktu dekat ini ada rencana kegiatan kemana nih? Ayo ke taman, yang mungkin bisa diikutin sama Abang Po ya.
0: Ada. Jadi minggu depan, hari
1: Tanggal berapa?
0: Sabtu, tanggal 17, kita
1: 17.
0: tuh ada kegiatan ke Taman Cempaka di Jakarta Timur.
1: Oke.
0: Itu
1: Yang di
0: dekat dengan
1: Cilangkap
0: tadi.
1: apa yang
0: Iya,
1: Cilangkap bener ya?
0: yang benar-benar-benar. Jadi
1: Oke.
0: itu dekat dengan tadi yang Wijaya
1: Iya, betul,
0: Kusuma, Ranggon
1: betul,
0: Wijaya
1: deket
0: Kusuma
1: banget.
0: itu dekat. Nah, ini tuh tamannya itu luasannya gede sekitar 5 hektaran. Dengan di situ tuh kita bisa lihat view yang bagus banget,
1: Iya
0: ada
1: lagi,
0: danaunya
1: betul.
0: luas.
1: Itu berasa
0: Terus
1: kayak
0: tadi
1: disentul tau.
0: betul betul. Terus ragam hayatinya atau tanamannya juga beragam banget. Jadi kita di sana bisa tahu tuh yang namanya bunga sepatu dia yang kelopaknya gede itu kayak apa gitu. Itu di sana nanti kita akan minggu depan kita akan jalan-jalan ke sana.
1: Okay. Kalau mau ikutan gimana caranya? Perlu registrasi dulu biar terdata atau langsung datang aja ketemu di sana atau gimana nih?
0: Betul. Jadi kalau Abang Po tertarik bisa ke sosial media kami, daftar di Instagram @ayoketaman. Di situ ada informasi pendaftaran ya karena kita
1: Halo? Wah, sepertinya ada sedikit gangguan sinyal nih. Halo, Mpok Niken. Halo. Wah, kita coba hubungi kembali ya, Mpok Niken ya. Abang Mpok ada sedikit gangguan komunikasi nih. Baik, sebelum kita mana dia? Kita coba terhubung kembali dengan Mpok Niken. Ya, halo.
0: Ya.
1: Halo. Ya, maaf terputus tadi.
0: Halo, ya.
1: Jadi
0: Ya,
1: buat
0: ya.
1: Abang Po yang pengen ikut nanti main ke Taman Cempaka di tanggal 17 Oktober supaya terdata, DM ke Instagramnya Ayo ke Taman ya.
0: Betul.
1: Nggak
0: Dan
1: perlu ada
0: kita juga
1: bayar-bayar kan?
0: enggak. Jadi kita nanti di situ ada informasi teknisnya kalau Mpok Abang tertarik silahkan
1: Oke.
0: lihat di sosial media Instagram kami.
1: Oke, Taman Cempaka yang adanya di Cilangkap, Abang Po ya, Jakarta Timur. Ini Abang Po bisa menikmati suasana yang wah ini hijau banget. Kalau tadi yang saya bilang, view-nya tuh udah kayak berasa lagi disentul aja.
0: Iya, betul.
1: Oke, wah ini kan terima kasih atas waktunya pagi hari ini sudah ngobrol sama kita di Kabar Jakarta. Mudah-mudahan aktivitas dari teman-teman Ayo ke Taman ini juga menyebarkan virus kebaikan ya, menyebarkan semangat orang-orang untuk bisa ikut menjaga dan melestarikan kota Jakarta. Wah, baik, mohon maaf terputus lagi. Tapi kita sudahi obrolan kita pagi hari ini. Poniken, ya terima kasih Poniken buat waktunya.
0: Sama-sama, Bang Arif
1: Baik,
0: dan Abang Po, semua pendengar. Semoga kita bisa lebih banyak
1: amin,
0: ke taman,
1: amin,
0: ya.
1: amin, amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam, pagi.
1: Itu dia Abang Po. Niken Prawestiti ya dari komunitas Ayo ke Taman yang sudah berbincang bersama kita pagi hari ini di obrolan komunitas dan itu juga jadi akhir kebersamaan kita pagi hari ini di Kabar Jakarta. Terima kasih buat Abang Po yang sudah ikut berbincang di pagi hari ini. Kita akan ketemu lagi hari Senin ya di jam 5 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Barat tentunya di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Arif pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

0: Po, aku Selvia Ma. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.
1: Adon-adon manungso meniko boten tingali saking bab kamanungsan. Nanging,
2: duh, ngomong apa sih nih orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
3: Lamun cara sinen mah lagu udan mas.
2: Ih, ini bahasa apa lagi?
4: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?

Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Kiro Dan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Gea.
14: Saya Mala Agata.
1: Pro 4 FM. Suara

92,8 Perompas Suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Po, selamat siang. Hari ini bareng Ayen dan Jona Visa nih, atau Mpo Awan, yang awas siapa aja deh dipanggilnya ya. Nah, hari ini Ayen bakal nemenin nih Abang Mpo dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti. Nanti bakal ada teras UMKM ya Bang Po di jam 11.15, terus juga ada SBN atau siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara dari RRI Tanjung Pinang nih nanti jam 1 siang. Pokoknya jangan kemana-mana ya Bang Po. Yang mau gabung-gabung boleh di 0812-1124-928. Kalau mau telepon biasa juga bisa di nomor 0213504510.

0: Pendengar, pernikahan adalah prosesi sakral. Dan setiap daerah mempunyai tradisi yang berbeda. Dan di beberapa daerah di Indonesia, tradisi arakan pengantin menjadi wajib. Dalam tradisi arakan pengantin, di beberapa daerah calon pengantin pria diarak menuju calon pengantin wanita. Dan di tengah masyarakat di Natuna, tradisi arakan ini biasa disebut dengan tradisi berarak. Tradisi ini biasa dilakukan sebelum pelaksanaan ijab kabul. Diawali dengan mengarak calon pengantin pria menuju rumah calon pengantin wanita. Saat diarak calon pengantin pria diiringi dengan alunan bunyi kompang yang dibarengi dengan lantunan-lantunan sholawat. Dan ketika tiba di tempat mempelai wanita, mempelai pria disambut dengan gerakan silat yang kemudian dilanjutkan dengan saling berbalas pantun oleh kedua pihak kedua mempelai. Pendengar, untuk lebih jelas tentang tradisi ini, berikut kita dengarkan penjelasan dari Ibu Siti, salah seorang mainang untuk acara-acara pernikahan di desa Sepempang.
1: Peralatan arak pengantin, yaitu pertama kompang, dan kedua bunga manggar, ketiga beras kuning.
2: Biasanya kalau zaman dulu lah, pengantin itu keluar dari rumah orang selawat, nanti diiringin dengan kompang. Di depan itu pakai bunga manggar biasanya. Nah, setelah itu sampai di mempelai perempuan, disambut dengan pantun. Sampai di sana, waktu pas kita jumpa sama yang penyambut dari mempelai perempuan, disambut dengan bunga manggar tadi. Bunga manggar itu ditukar. Yang mempelai perempuan diambil mempelai laki-laki. Yang mempelai laki-laki diambil mempelai perempuan. Sudah itu mulailah tabur-menabur beras kuning. Berbalaslah. Setelah itu, mempelai laki-laki ditandu atau dibopong masuk ke dalam rumah menjemput mempelai perempuan membawa ke pelaminan bersanding.
3: Kalau pakai arak ini memang terharu, kita ada memang pengantin. Pribadi kami lah, kalau tak ada arakan tu tak enak rasanya, tak sedap. Kalau waktu dulu kan ada gendang gongnya tu, arak pengantin, orang pakai pecak silat. Waktu zaman dulu kan memang ada rasanya orang ngantar pengantin lah. Ya seharusnya memang tradisi dulu, jangan dimatikan.

Pendengar, sebagai negara kepulauan yang memiliki puluhan hingga ratusan suku, Indonesia memiliki ragam jenis upacara pernikahan, dan setiap daerah memiliki upacara pernikahan yang unik di mana tradisi tersebut menjadi suatu yang menambah kemeriahan pada pesta pernikahan. Dan hendaklah tradisi-tradisi tersebut selalu dilestarikan dan dapat kita saksikan di masa-masa yang akan datang. Demikian Fitur Budaya Berarak, bagian tradisi pernikahan di Natuna, produksi RRI Ranai dari beranda terdepan Indonesia. Selamat sore dan sampai

92,84 Suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Po masih bareng Aye nih, Po Awa. Aduh, tenggorokannya nih agak mulai gatel-gatel nih ya, Bang Po. Abang Po gimana, Bang Po? Siang-siang gini lagi pada ngapain dah? Ani Aye nih di sini rame sih di ruangan nih pada nemenin Aye, katanya perdana siaran nih pada kepo nih ya, Bang Po. Jadi nanti kalau misalkan emang agak gagu-gagu nih ya, dimaklumin nih ya Bang Po ya. Nah, Abang Po nih kalau misalkan lagi pada nyantai-nyantai itu ya udah deh, semoga enggak kebablasan ya. Nah, siang-siang gini nih biasanya kan pada kayak udah mikirin makan di mana, ngopi di mana gitu kan, tempatnya di mana gitu. Nah, ngomong-ngomong tempat sama makan ya Bang Po, sama ngopi, itu ada bisik-bisikan ya Bang Po nih. Baru-baru ini tuh ada bisikan tentang Blok M nih ya Bang Po. Siapa sih yang kagak tahu Blok M ya Bang Po ya? Kan dia mah tempat makan ada, ngopi ada, jalan-jalan bisa gitu kan. Nah, katanya nih Blok M tuh lagi pengen bebenah ini ya Bang Po, atau istilahnya mah direvitalisasi ini. Katanya ada 344 tenan nantinya bakal dipindahin. Tapi gak cuma dipindahin meja kursinya doang ini, kayak pindah-pindahin kayak mau pindah kelas, kagak ini. Nah, ini nanti bakal ada yang berubah gitu kan. Nah, kira-kira apa aja nanti yang berubah, terus nanti yang 344 ini mau dikemanain gitu. Nanti Ayah kasih tahu ya lanjutannya abis ini, jangan kemana-mana.

0: Lil, lu lihat gak? Si Ningwati beli tumbler mahal, sepatu baru, HP juga ganti. Aduh, gue kan jadi pengen ikutan dah.
1: Lah, emang yang lu punya rusak apa?
0: Ya kagak sih, tapi masa gue doang yang kagak punya? Malu lah.
1: Itu namanya FOMO kalau kata anak sekarang mah. Takut ketinggalan tren, sampai maksa ngikutin orang-orang.
0: Ya abis tiap hari yang nongol di sosmed kan orang pamer mulu tuh. Gue kan jadi kepancing.
1: Belum tentu yang dipamerin sesuai kenyataan. Jangan sampai gara-gara pengen kelihatan keren, dompet malah nangis.
0: Bener juga ya. Mending duitnya gue tabung dah.
1: Nah, itu baru pinter.
0: Ya lagian ngapain gue beli tumbler 1 juta sih? Orang minumnya tetap air rebusan rumah. Mending duitnya gue pakai beli ayam tuh buat bikin oper kan bisa 1 minggu, bener gak?

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Ayah Bang Po di Jakarta Punya Cerita nih ya Bang Po. Nah Ayah lanjutin ya infonya. Tadi kan ngomong-ngomong Blok M nih, kan kalau Blok M emang rame terus ya dari dulu. Mau siang, sore, malam juga kayaknya gak pernah sepi. Ini mah kayak 24 jam gitu bukanya kan. Nah sekarang ini Blok M tuh mau direvitalisasi atau diperbarui nih ya Bang Po. Soalnya kan bangunannya juga udah lama banget itu ya, udah gak tahu dari tahun kapan, katanya sih udah 34 tahunan ya katanya. Terus Blok M ini juga salah satu titik penting transportasi nih, MRT ada, Transjakarta ada, terminal juga banyak gitu kan. Emang perlu ditata lagi gitu kan, biar satu sama lainnya nih nyambung dan enak.

Katanya nanti tuh konsepnya mau dibikin nyambung kemana-mana. Nah benar ini, mau dibikin kemana-mana aja bisa gitu kan. Dari turun MRT, jadi abang pun nih mau lanjut Transjakarta, jalan kaki, mampir makan, mampir belanja, semuanya deh gampang deh pokoknya. Istilahnya mah gitu kan ya, kalau misalkan dari turun datang sampai pulang itu nggak pusing gitu muter-muter bingung mau kemana-mananya, kayak udah sacet-sacet-sacet gitu. Nah nanti yang tenan-tenan itu bakal dipindahin ke tempat yang udah disiapin, tapi ini tempatnya nih belum ada info lagi, mungkin nanti ya, nanti kalau misalkan emang ada info terbaru gitu kan. Jadi nanti dagangan juga tetap jalan, terus juga insya Allah nih kagak mutus rezeki nih adanya revitalisasi ini gitu, asik dah ya. Nah tenang aja, nanti juga TJ masih terus jalan, Blok M juga masih banyak nih yang berubah gitu kan. Dia tuh walaupun emang mau diubah tapi jajanan-jajanan masih ada gitu. Tapi nanti terminal bakal bagus, nanti ada mall-mallnya juga, terus akses transportasinya juga, terus ada tempat komersial baru nih katanya nanti, terus juga ruang terbuka publiknya nih bakal diperpanjang nih Abang Po. Ya udah deh, apapun itu nih inisiasi barunya gitu kan, yang penting tuh baik buat semua, buat masyarakat ya Bang Po ya. Semoga nih nanti identitas Blok M-nya nih kagak hilang tuh nantinya. Ya paling pangling-pangling dikit aja nanti ya kan Bang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di dalam gerak yang nyaris berhenti, atau watak yang tenggelam oleh arus modernisasi. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, ada satu kesenian yang tumbuh di tengah masyarakat Betawi, yaitu topeng Betawi. Kesenian ini dipopulerkan oleh Mak Kinang dan Kong Jiun pada tahun 1918. Topeng Betawi mendapat pengaruh dari topeng babakan Cirebon. Pertunjukan topeng biasanya dibagi tiga bagian: tarian pembuka dengan humor, lakon cerita yang bisa berlangsung semalam suntuk, dan nasihat dari orang tua bernama Jantuk. Gerak tarinya menuntut kekuatan kaki, keluasan tubuh, dan ekspresi yang ceria. Dahulu, topeng Betawi biasa dipentaskan oleh suami, istri, dan anak-anaknya. Lakon cerita disampaikan dengan bahasa Betawi Ora, yaitu dialek yang dituturkan oleh komunitas Betawi di pinggiran Batavia dan sekitarnya. Mak Kinang dan Kong Jiun memiliki tiga anak, yaitu Bokir, Dalih, dan Kisam. Ketiganya meneruskan apa yang dimulai oleh orang tuanya. Mereka mendirikan sanggar topeng Betawi masing-masing. Setia Warga oleh Bokir, Kinang Putra oleh Dalih, dan Ratnasari oleh Kisam. Saat ini, topeng Betawi telah berkembang menjadi beberapa jenis. Ada topeng tunggal, lipat gandes, njot-njotan, dan ronggeng topeng. Topeng tunggal diperankan oleh tokoh Panji, Samba, dan Jingga. Ketiga tokoh itu menari sesuai dengan karakter yang menyimbolkan sifat-sifat dasar manusia.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

92,8 per 4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po, emang kalau misal ngomongin Blok M nih ya, gak ada habisnya ya. Dia tuh kayak ada aja gebrakannya kan ya. Ada ntar makanan baru, minuman baru, tempat baru, ya pokoknya deh. Nah ini kan kalau sekarang nih inisiasi barunya atau gebrakannya nih dari pemerintah ya Bang Po ya. Semoga juga ini termasuk inisiasi baik gitu kan, gebrakan baik untuk Blok M itu. Nah Bang Po, kalau misalnya ada cerita nih ya di Blok M nih, boleh nih kalau mau cerita-cerita tentang ada kisah kah, ada kenangan kah di Blok M itu, boleh nih WA aja di 0812-1124-1928 kalau misalkan mau ditelepon di 0213504510. Nah sekarang update juga nih ya Bang Po, cuaca lalu lintasnya ini gimana di sekitar Bang Po ya. Nanti juga abis ini jangan kemana-mana nih, nanti Aye bakal ditemenin sama Mbak Dona nih. Dia tuh ada di teras UMKM nih, nanti owner dari @kudapandona.

0: Eh, Mineh, makan yang benar. Jangan buru-buru begitu loh.
1: Hehehe, lapar, Jing. Dari tadi saya belum makan.
0: Kebiasaan nih bocah. Eh, ngomong-ngomong, lu tahu kagak nasi yang lu makan ini asalnya dari mana?
1: Ya dari beras lah, Cing. Dari mana lagi?
0: Nah, iya, tapi berasnya dari mana?
1: Dari pasar. Kita beli, masak, jadi di nasi.
0: Bukan begitu. Nih, maksudnya ya, sebelum sampai pasar, beras itu asalnya dari sawah. Ada petani yang nanam padinya.
1: Lah, tinggal nanam doang, Cing. Padi mah tumbuh sendiri kali.
0: Enak aja lu ngomong. Petani mesti ngerawat, ngasih pupuk, ngadepin hama panas sama hujan. Udah gitu, pas panen, belum tentu hasilnya bagus.
1: Jadi ribet juga ya prosesnya.
0: Iya, makanya sepiring nasi yang kita makan tuh, ada kerja keras petani di belakangnya.
1: Berarti kagak boleh mubazir dong ya?
0: Nah, itu baru bener. Ambil secukupnya, terus abisin dah.
1: Siap, Cing. Saya abisin nih nasinya.
0: Bagus. Tapi lauknya jangan punya gue juga yang lu abisin. Ncing belum makan nih.
1: Ya, Cing, telat, udah habis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta. Radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Betawi.

0: Jelajah Nusantara.
1: Sahabat budaya, menguji adrenalin dengan berselancar adalah salah satu kegiatan yang seru. Olahraga air biasanya dilakukan di laut dengan gelombang ombak yang tinggi. Tapi, siapa sangka, Provinsi Riau memiliki sungai eksotis yang memiliki ombak fenomenal untuk berselancar. Namanya adalah Sungai Kampar. Jadi Sungai Kampar ini terletak di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Ombaknya dikenal dengan sebutan Bono, yaitu adalah fenomena alam yang ada di Sungai Kampar dan terjadi di area pertemuan antara arus air laut dan juga arus air sungai. Aliran air laut yang masuk ke sungai dan juga aliran air sungai yang mengarah ke laut menimbulkan tabrakan yang kemudian menghasilkan gelombang tinggi di aliran sungai. Fenomena ombak di Sungai Kampar ini, sahabat budaya, sudah berlangsung sejak lama, sehingga tak heran pesonanya sudah terdengar luas, apalagi bagi para peselancar yang penasaran dengan sensasinya. Tak heran jika Sungai Kampar dijadikan arena bermain oleh anak-anak sekitar, sekaligus sebagai destinasi wisata bagi para pelancong dari luar Riau, bahkan dari luar negeri.

mengikuti Festival Pulau Tidung Bersinar di kawasan Jembatan Cina Kepulauan Seribu kemarin untuk mengembangkan kreativitas dan kepedulian terhadap lingkungan. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan mengatakan pendidikan tidak hanya berlangsung di ruang kelas, tetapi juga perlu memberi ruang bagi anak untuk berkarya dan mengembangkan potensi. Festival tersebut diisi pengukuhan duta jaga dan olah sampah, pameran karya daur ulang, pentas seni, serta peluncuran gerakan literasi.

hari jadi ke-66 Kabupaten Bulungan dan ke-236 Kota Tanjung Selor tahun 2026 menjadi momentum memperkuat rasa memiliki terhadap daerah dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, tema pelestarian budaya mantapkan potensi unggulan Bulungan berkelanjutan, mengajak seluruh elemen masyarakat berkontribusi membangun daerah. Ia menekankan pentingnya pelayanan publik yang baik, penciptaan lapangan kerja, penguatan kerukunan, peningkatan kualitas pendidikan, serta peran pemuda dalam mendorong inovasi dan kreativitas. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu di berita jam 12.

92,8 Pro4 Suara Budaya Jakarta. Nah Bang Po, jangan kemana-mana ya Bang Po. Nanti jam 11.15 kita bakal barengan sama Po Dona nih dari Kudapan Dona di Teras UMKM. Jangan kemana-mana. Kalau misalkan emang mau gabung-gabung, boleh di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Sembilan 2,8 perempat suara budaya Jakarta. Bang Po masih bareng Ayah nih. Nanti Ayah bakal ditemenin sama Podona. Tapi Podonanya ini masih dihubungin ya Bang Po. Nanti kalau misalkan emang kita udah kesambung sama Podona, nanti Podona bakal nemenin kita di teras UMKM nih ya Bang Po. Tapi nih kalau misalkan nunggu sambil nungguin nih Abang Po, ini kalau Ayah lihat-lihat sih di akunnya ini nih, dia jualan-jualan makanan kering nih Abang Po. Ada apa tuh? Selurit ya, selurit, terus juga ada kacang, terus ini ada gemblong nih Abang Po, ada asinan juga. Ini sih kelihatannya kayak enak nih Abang Po ye. Nih Abang Po kayaknya ini udah nyambung nih ya Abang Po. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, Mpo Dona, kenalin nih Ayah, Mpo Awan nih Mpo Dona. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrolin tentang kudapan Dona ya, Po.
2: Oh iya, boleh.
1: Iya, gimana nih Po? Kenapa namanya kudapan Dona nih, Po? Asal usulnya nih dari mana nih, Po, kalau boleh tahu?
2: Iya, awal kudapan Dona karena saya kan maunya jualannya itu enggak cuma macam satu macam kue ya. Saya maunya bermacam-macam cemilan, tidak hanya kue kering tapi aneka macam kue basah atau dessert seperti puding dan lain-lain. Pokoknya saya mau jualan kue-kue deh, macam-macam pokoknya.
1: Oh, gitu. Nah, kudapan ini tuh berarti kayak endepan gimana nih, Po? Atau
2: kudapan
1: adonan?
2: Kudapan itu saya pernah kudapan itu saya pernah dengar waktu seliweran di mana gitu. Itu apa, aneka macam kue, ya udah saya ikutin aja tuh, saya tambahin dona gitu ya. Jadi kudapan dona.
1: Kalau boleh tahu ini jualannya apa aja ya, Po?
2: Aku pertama kali itu jualannya, pertama kali bisa itu bikin kembang goyang.
1: Kembang goyang.
2: Terus ada biji ketapang, ada apa namanya, kacang bawang, akar kelapa. Terus yang kalau yang lain itu saya belajar sendiri tuh. Kalau ini ada satu yang best seller tuh, yang keju kriwil. Nah itu saya ikut apa, pelatihan berbayar kalau yang itu. Tapi itu paling best seller Bang, yang apa, yang banyak dipesan orang. Tapi enggak, yang lain juga sih, kembang goyang, biji ketapang juga banyak juga, alhamdulillah.
1: Tapi itu yang paling best seller ya.
2: Iya.
1: Terus ini tuh bisa sendiri emang demen masak apa dari dulu, apa baru nyoba-nyoba sekarang nih, Po?
2: Iya, aku apa namanya, waktu awal sih saya karyawan ya. Terus dilala tuh bapak saya sakit. Pas saya kantornya pindah tuh ke Bekasi, terus saya resign. Terus saya sambil ngelamar-ngelamar, gak taunya bapak saya sakit, harus dirawat, gak ada yang jagain. Ya udah akhirnya saya tuh jagain, terus saya kan bete ya, biasa kerja tuh gak ngapa-ngapain. Akhirnya saya belajar bikin kue melalui YouTube, lihat di IG, di TikTok, semuanya pas saya liatin. Terus saya udah mulai jualan tuh, maksudnya bikin-bikin kue, menawar, apa namanya, dicobain tuh sama teman-teman, oh enak-enak. Terus pada pesan, ya udah saya udah mulai jualan. Sambil ngerawat orang tua gitu.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Jadi bisa jualan juga sambil ngerawat orang tua. Bapak saya kan udah apa namanya, udah pasien cuci darah, jadi nggak bisa ditinggal. Makanya saya akhirnya resign, terus ya udah fokus bikin kue-kue aja, jualan kue gitu.
1: Nah ini dari tahun kapan ini, Po, kalau boleh tahu?
2: Aku ya kalau nggak salah sih dari tahun, udah lama juga sih, dari pas bapak saya sakit tuh 2020 kalau nggak salah deh.
1: Oh, dari 2020 berarti udah lumayan ya, Po, udah 6 tahunan ini ya.
2: Iya.
1: Nah, terus kenapa kepikirannya jualan kue, Po? Apa emang suka bikin kue? Apa emang suka masak? Apa gimana itu?
2: Iya, waktu iya karena apa namanya, saya suka ngemil, apalagi kue-kue Betawi saya suka banget, dan itu jarang ditemuin. Makanya kayak kembang goyang, apa biji ketapang saya suka semua tuh, kayak akar kelapa. Cuman kalau belinya kan agak susah ya. Terus temen juga, coba aja lu bikin gitu, ada yang mau pesan, bisa nggak? Ya udah aku belajar. Akhirnya alhamdulillah bisa jualan sampai sekarang.
1: Iya, alhamdulillah ya, Po. Nah ini tuh kalau misalkan apa namanya, si kuenya ini kue Betawi aja po, apa ada yang lain juga kalau lebaran gitu-gitu bikin nastar apa gimana itu po?
2: Oh, kalau saya nastar belum sih, saya jualnya kue-kue kering aja.
1: Kue-kue kering.
2: Nastar belum, saya belum belajarnya. Kalau cuman kalau lebaran tuh yang paling itu kembang goyang, biji ketapang, kacang sama akar kelapa, terus yang paling disukain sih yang keju kriwil tuh.
1: Oh, keju kriwil
2: paling,
1: itu.
2: Keju kriwil lumayan.
1: Pas pertama kali tuh yang pelanggan pertamanya siapa po? Yang itu teman-teman tadi itu yang nyuruh-nyuruh jualan?
2: Iya, yang saya ditawarin Dona bisa bikin ini nggak apa namanya kembang goyang gitu. Pertama saya kan nggak tahu kembang goyang kayak gimana, akhirnya saya belajar terus nanya-nanya ke orang lewat YouTube sama apa. Sama kue Betawi itu saya belajar sendiri lewat YouTube, terus apa namanya tanya-tanya ke orang gitu. Akhirnya alhamdulillah pada suka, terus pesan. Pertama kali yang beli itu perawat, saya kan nungguin bapak tuh di rumah sakit. Terus mau awalnya sih mau ngasih perawat aja buat ucapan terima kasih, nggak taunya pas ngasih tuh mereka pada suka terus pesan. Jadi ya udah awalnya saya jualan dari situ.
1: Ya alhamdulillah ya po, sambil nunggu-nungguin terus juga ada rezeki, itu ada yang beli gitu kan.
2: Iya alhamdulillah.
1: Iya. Ini kalau misalkan
2: perawat semuanya pada pesan.
1: Oh iya alhamdulillah ya po. Berarti banyaknya tuh awalnya dari situ ya po, dari rumah sakit.
2: Iya dari rumah sakit. Dari rumah sakit.
1: Kalau misalkan akunnya itu baru dibuat apa kayak emang dari awal berdiri tuh udah buat akun gitu, terus kalau mau pesen nih po gimana gitu?
2: Iya, waktu itu lewat via WA aja sih waktu awal. Akhirnya saya buat IG, terus sekarang kan pada itu TikTok ya. Akhirnya saya buat TikTok gitu. Kalau misalnya mau pesan bisa lewat WA saya atau IG atau TikTok bisa.
1: Oh gitu. Oh iya po, nanti kita sambung lagi ya po. Kita nanti break lagu dulu, nanti disambung lagi ya po.
2: Oh iya. Oh iya, boleh.
1: Oke, ya. Jangan kemana-mana, tetap di 92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta.
3: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
4: Ayo mau ke sono, Mpok.
3: Sono mana, Bang?
4: Ke sono, ujung sono, no.
3: Ih, Abang udah di mari aja.
4: Lah, ada apa?
3: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
4: Iya?
3: Iya.
4: Ya udah, nyok.

0: 92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta. Ini masih bareng Aye, Ponajo di Teras UMKM sama Podona nih. Podona masih di sana, Pok?
1: Iya, masih.
0: Ya, masih. Pok, ini Aye lanjutin lagi nih ya, Pok, tanya-tanyanya.
1: Iya, boleh.
0: Nah, Pok, kalau misalkan selama penjualan ini nih, tantangannya apa sih, Pok? Kalau boleh tahu, Pok?
1: Tantangannya ya, iya kita, aku kan sambil apa namanya merawat orang tua ya, itu bisa harus bisa bagi waktu gitu pada saat nanti ada pesanan, pada saat membuat kue terus harus apa merawat orang tua juga, kadang kan ke rumah sakit bolak-balik, kalau cuci darah kan seminggu dua kali ya, Senin Kamis, terus harus nanti harus bikin kue juga gitu, itu yang paling apa namanya ya. Insya Allah sih bisa bagi waktunya. Terus satu lagi, sama alat yang saya pakai itu masih manual. Jadi kalau misalnya ada, itu agak susah. Jadi karena masih manual ya, jadi nggak bisa produksi banyak gitu setiap hari.
0: Berarti, gitu. Terus ini ada karyawan apa masih sendiri nih, Pok? Produksiannya?
1: Aku kadang, kalau aku sih belum ada karyawan tetap ya. Paling kalau misalnya lagi banyak, ada yang bantuin gitu.
0: Kayak gitu berarti.
1: Aku sistemnya PO, jadi kalau misalnya itu customer sih mau ngerti, kalau karena aku kan dia sambil jaga orang tua, jadi aku PO 3 hari maksimal gitu. Jadi kalau mereka pesen nggak langsung jadi, nanti nunggu deh, kalau misalnya besok udah jadi aku kabarin, tapi maksimal 3 hari gitu pesenannya gitu.
0: Selama apa penjualan ini tuh sesuai harapan apa kurang gitu, atau kayak alhamdulillah aja nih, Pok? Gimana ini, Pok?
1: Iya, kalau harapan aku pasti harapannya tinggi ya. Harapannya tinggi, tapi kalau alhamdulillah sih, maksudnya walaupun sambil jaga orang tua, ada aja yang pesan tiap hari. Kalau misalnya apa, dan itu nggak pernah bentrok gitu, kalau misalnya bapak waktu ke rumah sakit cuci darah, terus pada waktu jadwal kontrol ke rumah sakit, alhamdulillah ada aja gitu yang beli, alhamdulillah aku sih bersyukur gitu.
0: Iya, berkah kali ya, Po.
1: Walaupun sambil jaga orang tua, tapi kita punya penghasilan sendiri gitu, jadi nggak minta-minta sama orang gitu.
0: Walaupun sambil jaga orang tua, tapi kayak nggak berasa berat banget kali ya, Po ya. Kayak alhamdulillah lah, itu mungkin juga apa ya, dari Allah ya mungkin ya, Po ya.
1: Iya
0: gitu. Kalau misalkan ini tuh biasanya waktu dari sebelum Po ngedirin ini nih, berpikirnya sih berapa lama sih, Po, sampai kayak memutuskan yakin gitu buat buka usaha ini, Po?
1: Iya, waktu awal ya karena dulu saya kerja ya, maksudnya ada tabungannya, terus nggak berapa lama kan harus ngelawat orang tua tuh, lama-lama uangnya habis kan, terus aku ya Allah gimana gitu caranya biar maksudnya punya uang, walaupun nanti mungkin ada saudara yang

0: yang po ini ya, full di rumah gitu buat produksi kue-kue ini aja.
1: Iya, iya saya di rumah terus sekarang. Terus kalau jadwal ke rumah sakit, saya tinggalin nanti. Tapi sambil apa namanya, sambil ada yang mesen nanti, nanti tunggu ya. Pokoknya, pokoknya kalau ada yang mesen saya bilang PO 3 hari, maksimal 3 hari gitu.
0: Kalau misalkan ke depannya kepikiran ada nambah kue apa po, atau kayak pengen bikin kue-kue yang lagi viral gitu, apa ya udah fokus ke yang udah ada aja gitu?
1: Alhamdulillah sih saya sekarang lagi mau ngerin apa, lagi bikin kukusan, kukusan kue sehat tuh kayak ubi, udah berjalan tuh alhamdulillah.
0: Iya,
1: Jadi setiap pagi
0: alhamdulillah
1: tuh,
0: ya.
1: alhamdulillah tuh maksudnya ada aja tuh yang beli, penghasilan lumayan lah. Maksudnya kalau dulu kan saya kepikiran kalau misalnya saya nggak kerja nanti gimana ya, maksudnya kan kalau misalnya kerja kan ada gaji ya, gaji tetap tiap bulannya. Tapi alhamdulillah dari kukusan itu aja, kalau dihitung-hitung udah sama gitu gajinya sama karyawan alhamdulillah
0: Alhamdulillah ya, Po. Berarti
1: gitu.
0: untungnya
1: Iya.
0: lumayan ya, Po, ya.
1: Lumayan, lumayan. Aku pikir kan kukusan maksudnya susah gitu ya, padahal daerah kampung ya. Nggak ada yang suka gitu. Targetnya mungkin daerah perkantoran ya, itu yang karyawan-karyawan. Gak taunya malah di kampung tuh ramai juga, bahas, walaupun pelanggannya nenek-nenek ya, orang tua gitu,
0: Ya.
1: malah malah tiap hari gitu maksudnya beli.
0: Mungkin karena belum banyak
1: Iya.
0: saingan juga ya, Poye, gitu.
1: Iya, mungkin. Iya, mungkin.
0: Jadi
1: Mungkin juga.
0: terus juga ya itu tadi balik lagi mungkin karena usaha gitu kan, telaten emponye gitu.
1: Iya.
0: Nah, Po, kan pasti
1: Iya.
0: ada jatuh bangunnya ya, Po. Apa nih yang buat emponye tetap bertahan terus kayak buat menjalankan semua ini gitu?
1: Iya, ya. Saya bertahan ya karena apa? Karena orang tua ya. Maksudnya biar saya nggak apa namanya nyusahin orang tua, tetap bisa jagain orang tua, tetap bisa ngasih apa namanya walaupun sedikit ya buat ngasih orang tua, saudara gitu, yang pokoknya saya senang lah maksudnya punya penghasilan sendiri gitu.
0: Oh iya, alhamdulillah,
1: Makanya
0: Po.
1: saya harus lebih giat lagi gitu, harus lebih apa kedepannya mau buat apa lagi gitu biar orang nggak bosan ya sama kue-kue yang udah saya buat gitu. Pengen belajar lagi gitu kue apa gitu.
0: Untuk pengirimannya bisa kemana aja ini, Po? Di Jakarta aja apa bisa keluar kota juga, Po?
1: Bisa keluar kota. Kan saya kan nggak cuma pakai plastik ya, ada tabung. Jadi kalau biar aman ya saya saranin pakai tabung gitu. Kalau
0: Oh
1: misalnya
0: gitu.
1: mau keluar kota, udah sih saya udah pernah kirim ke keluar kota. Malah ada yang apa, customer saya tuh ada yang udah ke apa namanya ke luar negeri juga ada.
0: Oh iya, Po. Oh udah jauh
1: Alhamdulillah,
0: ya,
1: iya
0: Po.
1: alhamdulillah,
0: Alhamdulillah.
1: iya alhamdulillah.
0: Berarti aman nih ya
1: Iya,
0: Bang Po
1: alhamdulillah.
0: ya, kalau misalkan emang dari luar kota terus kayak mau pesen nih di Kudapan Dona ya, Po, aman banget. Nah,
1: Iya,
0: nih Abang,
1: alhamdulillah.
0: Mbak, terakhir nih Mbak. Kalau misalkan pesen buat teman-teman UMKM yang lagi berjuang buat ngembangin usahanya nih apa nih, Po?
1: Iya, pesan saya pokoknya terus usaha terus, jangan putus asa. Maksudnya emang saingannya banyak ya. Cuman ya kita pokoknya harus positive thinking, pokoknya rezeki itu nggak kemana, pasti ada jalannya. Allah pasti kasih kalau misalnya kita mau usaha. Pokoknya semangat aja terus gitu.
0: Oh iya, ya udah Po. Ini makasih ya Po, waktunya. Ini kalau misalkan emang mau yang pesen-pesen nih semuanya buat Abang Po bisa nih di at Kudapan Dona atau WA di 0817-1785-3597. Kalau di TikToknya apa nih Po? Akunnya Po?
1: Kuda Pandona.
0: Kudapan Dona juga. Ya udah Po,
1: Iya.
0: segitu aja ini dari Ayi ya Po.
1: Iya.
0: Pertanyaannya nanti
1: Iya,
0: semoga
1: sama-sama.
0: habis dari sini makin banyak ini pelanggannya ya Po.
1: Amin, amin, amin.
0: Ya udah, Pak. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, Bang Po nih, emang kalau misalkan lagi usaha nih atau lagi membangun bisnis tuh emang gak boleh pantang menyerah nih ya, Bang Po. Harus gigih, harus giat, harus tekun gitu kan, harus teguh lah sama pendiriannya, tujuannya apa buat usaha itu, tujuannya juga apalagi tadi tuh Mbak Dona buat orang tua gitu kan, itu kan ya cita-cita yang mulia lah ya Bang Po. Nah Bang Po jangan kemana-mana ya, nanti tetap di 92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po pasti kenal kan sama penyanyi cantik yang satu ini? Happy Asmara. Happy yang asli dari Kediri ini meraih sukses besar di tengah maraknya musik Jawa di industri musik tanah air. Happy mengawali karirnya di usia muda dengan menjadi model di sebuah majalah anak-anak lokal di Jawa Timur. Tapi ternyata rezekinya di dunia musik ya Bang Po. Happy merilis single debutnya tahun 2014 silam dalam lagu yang berjudul Sayang. Dan sampai sekarang lagu-lagu cover atau lagu orisinalnya selalu sukses viral di sosial media. Oh iya Bang Po, tahu gak nih nama fanbase-nya Happy? Namanya Pas Hati atau Pasukan Happy Asmara Sejati. Wah, unik juga namanya ya. Eh Abang Po, mau ikutan gabung gak jadi fanbase-nya Happy? Ayo juga mau ikutan ah.
0: Cerita dalam lagu.

0: lagu.
1: Prompat Suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Po, kalau misalkan pengen denger-dengerin Aye nih ya, ataupun penyiar-penyiar lainnya nih, tapi misalkan lagi nggak di rumah gitu kan, misal di jalan ataupun juga nggak di jalan nih, kalau di jalan kan bisa ya, mungkin di kendaraan gitu kan, denger radionya. Misal lagi di luar ataupun lagi di taman atau ya lagi di tempat-tempat terbuka nih yang emang tidak memungkinkan bawa-bawa radio nih ya Bang Po. Ya Bang Po, bisa nih download RRI Digital atau juga dengerin kita di rri.co.id. Nah, selain itu kalau misalkan nggak mau ketinggalan info-info ataupun kayak konten-konten kita nih, boleh juga follow di Prompat Jakarta nih ya Bang Po.

0: Leha-leha.
1: Ngapa?
0: Sekarang mah anak-anak gak perlu banyak baca kali ya.
1: Ngapa?
0: Kan semua informasi udah ada di HP.
1: Gini nih, ini nih kudu yang dilurusin. Sopi, informasi itu emang bejibun ya, tapi belum tentu semuanya bener.
0: Lah, tinggal cari di internet doang, beres kan?
1: Kagak sesederhana itu, Sopi. Anak kudu bisa baca, ngerti isinya, terus bisa nilai mana informasi yang bisa dipercaya.
0: Jadi bukan cuma bisa baca doang ya?
1: Ya iyalah, baca doang mah gampang. Literasi ngajar anak kita buat berpikir kritis nih ya. Apalagi di zaman digital ini nih, informasi datang dari mana-mana aja.
0: Berarti kalau anak dibiasain baca dari kecil, dia bisa jadi lebih siap belajar ya?
1: Nah iyalah, makanya kita sebagai orang yang lebih dewasa nih, jangan cuma kasih HP, baik. Kasih juga tuh bacaan yang baik. Terus ajak deh anak kita ngobrol. Ngobrol apa kek yang tadi mereka baca?
0: Yeah. Sekarang gue ngerti dah. Baca bukan cuma buat nambah pengetahuan doang, tapi buat bekal anak kita ngadepin masa depannya.
1: Cakep.
2: Mari tumbuhkan budaya membaca sejak dini. Jadikan literasi bekal generasi muda menghadapi tantangan pendidikan di era digital.
3: Dah, pada mau kemana? Udah deh, dimari aja.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pangeran Jayakarta nomor 1 Pinangsia Taman Sari, terdapat sebuah gereja tua yang telah berusia 3 abad lebih. Gereja itu bernama Gereja Sion Jakarta. Gereja ini dibangun pada tahun 1692 oleh VOC dan para pembesar gereja di Batavia dengan nama Gereja Portugis Luar Kota. Gereja ini diperuntukkan untuk orang-orang tawanan Portugis Mardijkers. Sempat ditutup pada masa pendudukan Jepang, gereja ini kembali dibuka pada tahun 1946 oleh Charles Poiret, seorang pendeta Inggris yang kemudian menamai gereja ini Gereja Sion pada tahun 1951. Kemudian pada tahun 1965, gereja tersebut berubah nama baru menjadi Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat Jemaat Sion.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Udah, dimari aja.

Abang Po Jenama Busana Iwan Tirta menghadirkan koleksi terbaru bertajuk Smerti melalui peragaan 50 tampilan busana pria dan wanita di Gedung Kesenian Jakarta pada Rabu. CEO Iwan Tirta Widyayana Sudirman mengatakan Smerti mengangkat memori tentang manusia, alam, tempat, dan kebudayaan melalui interpretasi baru batik tanpa meninggalkan warisan pemikiran Iwan Tirta. Koleksi tersebut memadukan batik berbahan katun dan tensel dengan material sutra serta denim, menampilkan motif flora, fauna, dan pengembangan motif klasik dalam warna kontras. Beralih ke berita yang lain, Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Kesehatan Sanur Bali menghadirkan kolaborasi perajinan lokal dalam perayaan Hari Batik Nasional untuk memperkuat pelestarian budaya dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Vice President Marketing and Brand Management in Journal Hospitality Melody Siagian Rabu kemarin mengatakan kolaborasi tersebut menjadi upaya memperkenalkan kekayaan tradisi Indonesia kepada wisatawan domestik maupun mancanegara melalui program Kawan Nusantara Bali yang digagas bersama Tulola. Pameran menampilkan karya kria, kain dan busana Nusantara serta subeng atau anting khas Bali. Sampai di sini beritanya, jumpa lagi di kabar berita jam 13.

92,8 Perempat Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih bareng Ayen ya, Mpo Awa di Jakarta punya cerita nih Abang Po. Abang Po, jam segini lagi pada apa nih? Ada yang sholat Jumat ya mungkin ya, atau udah ada yang lapar juga nih, Ayen juga udah lapar ini. Ini juga orang-orang di sini udah pada sibuk tuh nyari-nyari makan, mau kemana dah tuh kagak tahu tuh. Nah Abang Po, bingung dah, tapi nih Ayah ini mau makan apaan ya gitu kan. Kemarin tuh Po Tiara tuh bilang katanya ada menu enak nih ya Bang Po di Glodok. Abang Po tahu gak sih Glodok? Ayah sih jujur belum pernah kesana nih ya Bang Po. Kayak pengen sih kesana gitu, pengen lihat-lihat. Soalnya katanya makannya enak-enak, pengen nyoba dah nanti di Glodok gitu kan. Bang Po nanti kalau misalkan ada rekomen-rekomen nih makanan di Glodok atau dimanapun deh, boleh nih ke nomor 0812-1124-1928. Nah, Ayah nih kayaknya mau nyari makan dulu ya, Bang Po ya. Nanti kalau misal Ayah nemu yang enak, Ayah kasih tahu nih ke Bang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warga yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di muara Sungai Ciliwung di wilayah Kampung Tongkol, pada awal abad ke-17 berdiri Kastil Batavia. Kastil ini berbentuk segi empat, dikelilingi oleh kanal. Di setiap sudut kastil terdapat bastion, yaitu tembok benteng yang menjorok keluar dan dilengkapi senjata. Di dekat Kastil Batavia, dibangun sejumlah gudang untuk menyimpan berbagai dagangan VOC. Sejatinya, Kastil Batavia adalah perluasan dari gedung dan benteng pertahanan yang berukuran kecil. Bangunan diperbesar setelah Jan Pieter Zoon Koen merebut kota Jayakarta dan selesai sebelum penyerangan pertama Sultan Agung Mataram ke Batavia, yaitu pada pertengahan tahun 1628. Kastil Batavia bertahan hingga awal abad ke-19. Batu-batu besar yang membentuk dinding kastil dibongkar. Kemudian, oleh Herman Willem Dendels, sisa material kastil digunakan untuk membangun kota baru di Weltevreden. Pada tahun 2021, tim arkeolog dari Universitas Indonesia berusaha mengungkap keberadaan kastil. Mereka menemukan struktur bata bastion serta pecahan keramik dan botol dari abad ke-18. Sebagian situs dalam keadaan rusak dan tertutup beton. Kini, pemukiman warga, pertokoan kecil, dan jalan tol berdiri di tanah bekas kastil. Hanya ada satu tembok terakhir dan sebuah gudang tak terawat di pinggir kawasan kastil. Dari sisa reruntuhan ini, kita bisa menghayati sisa dominasi VOC dan perlawanan rakyat pribumi.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Eh, Po, mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Di sini aja deh, di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.

92,8 Prompas Suara Budaya Jakarta. Abang Po gimana ya Bang Po? Udah nemu belum nih makan siangnya pakai apa? Minum kopinya mau apa nih Abang Po? Nih ayah udah nemu nih Abang Po beberapa nih. Tadi tuh ya kan ayah katanya tadi udah ngomong tuh dapat rekomendasi dari Kak Tiara gitu kan. Nah ini udah dikasih tahu nih sama Kak Tiara apa aja nih yang enak di Glodok itu nih Abang Po. Yang pertama nih Abang Po, siapa yang suka masakan Jogja, khas Jogja. Tapi kan jauh ya Bang Po ya kalau misalkan ke Jogja gitu kan. Terus ini sekarang ada nih di Jakarta di Glodok nih. Ada namanya Gudeg Jogja Ibu Ija. Dia tuh udah dari tahun 1963. Nah biasa ya gudeg tuh biasanya pakai nangka muda, terus bumbunya juga pakai bumbu khas lah ya, terus juga perpaduannya tuh biasanya manis, gurih, disajiinnya tuh pakai nasi, telur, ayam, sambal krecek gitu. Nah ini kan lauknya beragam ya Bang Po, cocok dah buat Abang Po yang demen masakan tradisional gitu kan. Nah kalau misalkan makan gudeg tuh biasanya sepiring juga kagak cukup kali ya Bang Po ya. Nah selain itu ada juga nih yang demen-demen kuah-kuah, terus kayak bingung makan apa tapi pengen kenyang tapi gak mau nasi, biasanya apa? Bakso nih ya Bang Po. Ada juga nih di Glodok namanya Bakso Sapi Pikul. Ya ini juga udah dari tahun 1980-an. Nah ini tuh cocok banget buat Abang Po yang suka makanan berkuah nih. Biasanya rasanya tuh kayak biasa ya, gurih, kenyal teksturnya. Kalau misalkan pakai kuah anget, pakai sambal, pakai kecap, pakai cuka, pakai bawang goreng, bawang daun, ya pokoknya itu udah enak banget dah. Nah itu bisa racik-racik sendiri lah ya, sesuai kemauannya Abang Empo gitu. Nah terus kalau yang suka manis-manis nih, sweet tooth nih katanya, tuh ada donat gula kampung dari tahun 2000-an. Walaupun ini udah dari zaman dulu ya Abang Empo, tapi dia tuh masih eksis nih sampai sekarang. Bahkan kayaknya banyak nih Abang Empo ya yang suka nyari-nyari donat kampung nih kalau misalkan di mana-mana tuh. Karena emang itu tuh apa ya, donat ori lah ya, tanpa diapa-apain pakai gula doang juga udah enak. Nah ini di Glodok ada nih ya Bang Po. Nah ya udah deh, nanti ayah kasih tahu lagi. Tapi abis ini ya Bang Po, jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,8 Prompat Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Seringkali kisah itu tersembunyi di pertokoan tua yang nyaris dilupakan, nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah penjual yang menjajakan dagangannya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, saat Willem Daendels memindahkan pusat pemerintahan ke Weltevreden, ia juga membangun pasar utama untuk memenuhi kebutuhan orang Eropa. Pusat niaga ini dibangun pada tahun 1820 dengan nama Pasar Baru. Pasar Baru cukup cepat menjadi pasar bergengsi di Batavia. Di pertengahan abad ke-20, deretan toko milik pedagang Tionghoa menampilkan wajah bergaya Eropa. Tata ruangnya rapi, jendela kaca besar, jauh dari kesan pasar tradisional. Pedagang India bersaing menjual kain sutra dan katun. Sementara itu, orang Jepang membuka studio foto dan toserba. Tak ketinggalan, toko-toko Prancis menawarkan barang impor dan produk kulit berdampingan dengan apotik, toko buku, parfum, dan peralatan rumah tangga dari Eropa. Banyak kendaraan bermotor milik orang Eropa atau pribumi kaya parkir untuk membeli kebutuhan sekunder. Tak hanya sebagai pusat niaga, Pasar Baru juga menyimpan jejak penting dalam sejarah musik Indonesia. Disinilah berdiri toko populer milik Joachim Chan yang pada tahun 1927 menjadi tempat pertama rekaman lagu Indonesia Raya yang dilakukan di rumahnya di Jalan Gunung Sahari dengan iringan orkes populer.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM.

92,8 Perompas Suara Budaya Jakarta. Abang Po nih, ayo lanjutin lagi ya. Tadi rekomendasi makanan di Glodok nih Abang Po. Ini masih yang manis-manis ya Abang Po. Ini tuh ada cempedak goreng Cilina. Siapa nih Abang Po yang demen sama cempedak gitu kan, apalagi yang digoreng. Nah sekarang kan juga banyak tuh yang dibumbuin pakai coklat, pakai keju. Nah kayak gitu-gitu deh, itu kan enak ya. Walaupun juga itu makanan dulu nih, misalkan cempedak kan makanan dulu ya Bang Po. Nah tapi kan sekarang udah dimodifikasi tuh kan, udah ada rasa-rasanya. Tapi mau ori aja juga bisa nih di cempedak goreng Cilina ini gitu kan. Nah makan cempedak itu enaknya nih pakai kopi gak sih Bang Po? Ini juga ada nih toko kopi yang enak juga nih di Glodok, ada namanya Jauh Coffee. Nah dia nih agak beda nih Abang Po. Biasanya kan kita nyeduhnya pakai air anget, air panas gitu kan. Dia ini bikinnya pakai pasir. Nah kepo nggak itu gimana tuh pakai pasir? Tapi itu dia nih emang dari jauh sih Abang Po, dari Turki nih gitu kan. Jadi dia tuh kopinya juga rasanya pekat, terus juga aromanya tuh bener-bener kecium dah gitu kan. Nah karena pembuatannya unik ini, jadi biasanya nih pas pembuatan juga ditonton sama orang-orang. Nah Bang Po kalau misalkan emang pengen lihat cara pembuatannya gitu kan, boleh nih langsung aja lihat langsung ke Glodok.

Jakarta dari Lele, Ilman, Nino sama Discorian ya Bang Po. Ini sangat menggambarkan kita kalau misal lagi di Jakarta ya, kayak suasana-suasananya lagu-lagu buat nemenin sore, terus lihat-liatin lampu-lampu jalanan gitu kan. Emang lagunya nih relate banget gitu kan. Emang susah senang nih di Jakarta tuh, sangat-sangat naik turun lah ya, apa namanya, roller coaster lah kehidupan Jakarta nih Abang Po. Nah Abang Po gimana, udah pada makan belum nih? Tadi ayah kan udah nyebutin nih ya, di Glodok tuh ada apa aja, apa mungkin Abang Po tadi makan siangnya pakai apa gitu kan, ngopi apa, udah kenyang belum? Apa masih ngantuk? Minum kopi dulu dah kalau misalkan ngantuk. Apa ngantuknya nih gara-gara kekenyangan ini? Ah ini mah susah ini kalau kayak gini. Ya udah deh, kagak apa-apa nih Abang Po. Jangan kemana-mana ya Abang Po. Kita nih abis ini bakal ngobrol-ngobrol di siaran berjaringan nasional atau Suara Budaya Nusantara bareng RRI Tanjung Pinang. Nanti bakal ada Mpo Julia Puspita dari RRI Tanjung Pinang. Terus narasumbernya itu Bang Valentino, owner Okinawa Kopitiam. Lagi-lagi kopi nih ya Bang Po ye. Nah jangan kemana-mana ya Bang Po, tetap di 92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, wayang kulit Betawi sebenarnya hasil percampuran budaya, terutama dari para pendatang Jawa. Makanya banyak persamaannya tuh sama wayang kulit Jawa. Fungsinya juga buat keperluan ritual kayak nazar atau ruatan. Dalangnya kudu punya kemampuan spiritual tinggi. Buat ruatan kudu pakai cerita khusus, yaitu cerita Batara Kala, dan dilengkapin juga tuh sama sesajen.
1: Negara rusak, Kumbakarna negara hancur.
0: Pas pentas, wayang kulit Betawi diiringin gamelan ajeng, gamelan khas yang pakai bahasa Betawi, tapi musiknya mirip gamelan Sunda. Isinya ada trompet, saron, gedemung, kromong, kecrek, gendang, kempul, amegong. Dulu, sekitar tahun 1920-an, bahkan pernah juga tuh pakai gamelan dari bambu. Dengan sejarah panjang dan budaya yang kuat, wayang kulit Betawi jadi warisan budaya yang penting banget buat seni pertunjukan Indonesia, sekaligus lambang identitas orang Betawi.
2: Rompat FM, suara budaya Jakarta.

0: Karite jam 13.
1: Abang Po, tren desain ruang kerja kini mengarah pada ruang yang fleksibel dan sesuai dengan budaya organisasi, pola kerja, serta kebutuhan pekerja untuk meningkatkan produktivitas dan kenyamanan. Desain Director Studio Yuruna Fairuska, Joanita, mengatakan dalam konferensi Fest DVL Conference 2026 di Jakarta, kantor tidak hanya menjadi tempat bekerja, tetapi juga harus mendukung perkembangan dan potensi karyawan. Ia menilai perusahaan perlu memahami tujuan bisnis, arah organisasi dan budaya kerja sebelum menentukan desain ruang agar fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan pengguna. Beralih ke berita lainnya, Festival Literasi Purbalingga 2026 digelar di halaman Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, 8 hingga 10 Oktober mendatang untuk mendorong masyarakat mengolah pengetahuan menjadi karya inovatif dan bernilai ekonomi. Kepala Dinarpus Kabupaten Purbalingga, Endi Astono, Kamis kemarin mengatakan literasi tidak cukup hanya dengan membaca, tetapi juga harus mampu menghasilkan inovasi dan manfaat bagi kehidupan sehari-hari. Festival bertema kolaborasi untuk literasi dan literasi untuk kesejahteraan Purbalingga ini menghadirkan bazar buku, pameran UMKM, lokakarya, bedah buku, dialog literasi, serta pertunjukan seni pelajar. Sampai di sini beritanya, sampai ketemu lagi di berita jam 14.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan pendengar Pro4 se-Indonesia barengan Ayana Joana Visa. Siaran siang ini di siaran Budaya Nusantara berjaringan seluruh RRI Pro4 Indonesia, kita bakal ngobrolin tentang merawat warisan dan meracik masa depan bareng RRI Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ini kita ada bareng Kak Julia Puspita. Halo Kak Julia, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Gimana nih Kak kabarnya cuaca di sana?
2: Alhamdulillah kabarnya baik. Kalau cuaca ya ini sepertinya ketutupan sama sama asap nih ya Kak ya.
1: Oh, masih ya asap ya di sana berarti.
2: Masih.
1: Nah, udah makan siang belum ini Kak Julia?
2: Alhamdulillah udah.
1: Udah.
2: Kalau Mpok gimana Mpok, udah makan siang?
1: Udah, alhamdulillah udah juga ini. Nah, Kak Julia itu di depan ada yang bening-bening itu siapa itu? Oh, ayam Po Awa. Ayam Po Awa. Nih ayah baru iya. Baru dikerjain ini sekarang ini.
2: Oh, iya. Iya.
1: Salam kenal. Ini kita siang ini bareng siapa ini, Po?
2: Siang hari ini kita bareng, ini manggilnya Koko atau Abang? Bebas ya. Ini bersama dengan Bang Valentino ini, Mpok.
1: Oh iya.
2: Iya, Bang Valentino ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam.
1: Oke deh, Po Julia. Langsung ya, Po. Ayo serahin ke Po Julia. Silakan, Po.
2: Halo, Po.
1: Halo.
2: Suaranya hilang, Po.
1: Oh, suaranya hilang ya? Halo, kedengeran nggak, Po? Nah, Po, langsung aja deh, Po. Ayo silahkan ke Po Julia ya, Po.
2: Oke, baik, Po.
1: Oke.
2: Baik, terima kasih saudara dan juga pendengar di Tanjung Pinang, di mana pun berada. Hari ini kita bersama dengan Perompak Tanjung Pinang di acara Suara Budaya Nusantara. Nah, kali ini itu bersama dengan narasumber kita ada Bang Valentino. Ini adalah owner dari New Okinawa Kopitiam ya, Bang ya.
3: Betul.
2: Halo. Gimana kabarnya, Bang? Sehat?
3: Sehat.
2: Sehat ya. Walaupun cuaca di hari ini
3: mendung. Kabut.
2: Mendungnya karena kabut ya. Oke, kita ini berarti panggilannya Bang Valentino.
3: Boleh.
2: Oke. Nah, kalau kita bicara tentang kedai kopi di Bang Tanjung Pinang kan udah banyak nih ya, kayak kedai kopi terus juga kafe-kafe gitu ya kan. Tentunya tuh pasti ada banyak cerita di balik secangkir kopi ya kan. Nah, salah satunya juga ada cerita dari New Okinawa Kopitiam yang tentunya berada di Lorong Gambir. Ya kan? Karena ini tuh sebenarnya kalau kita tengok, dia tuh bukan hanya menawarkan kopi dan beragam menu ya, tapi New Okinawa itu tuh pasti ada cerita perjalanannya, ya kan? Kemudian sejarahnya, kapan mulai beroperasionalnya gitu, dan hingga akhirnya tuh turun-temurun dari kakek, anak, sampai ke cucu gitu ya. Nah, mungkin kita akan juga mas bagaimana sebuah usaha itu tuh bisa berakar dari tradisi yang tentunya masih bisa bertahan sampai sekarang, walaupun sekarang sudah banyak tempat-tempat yang ya istilahnya tuh kayak untuk foto-foto cantik gitu ya, Bang ya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nih Bang Valentino. Sebetulnya tuh ya awal mula New Okinawa ini itu dimulai, terus perjalanannya tuh gimana deh Bang? Pada akhirnya tuh bisa turun ke generasi ketiga ini bisa dibilang ya?
3: Betul, generasi ketiga.
2: Oke, okay. Coba diceritain dulu nih Bang.
3: Oke, okay. Yang pasti awal mulai dari New Okinawa ini dari kakek generasi pertama.
2: Okay.
3: Beliau ini asli orang China. Dari salah satu pulau namanya Hainan China. Nah, pada saat itu lagi ada perang saudara di sana. Jadi di beliau bersama tiga saudaranya itu naik kapal.
2: Okay.
3: Naik kapal berlabuh dari Hainan itulah, Hainan Cina ke Malaysia. Awalnya berhenti dulu di Malaysia. Di Malaysia itulah mereka belajar meracik kopi, kerja serabutan, termasuk juga membuat selai kaya juga termasuk.
2: Oh gitu. Berarti itu tahun berapa sih Bang Valentino kalau masih ingat?
3: Kalau Kak dari cerita ayah sih Itu tahun 1930-an sampai 1940-an gitu lah.
2: Berarti sebelum kemerdekaan ya.
3: Sebelum.
2: Wow, udah lama banget tuh baratnya itu. Kalau kita ya keturunannya udah buyut ya berarti
3: Betul,
2: ya.
3: betul,
2: Nah, oke,
3: betul.
2: jadi dari perjalanan tadi itu mampirlah di situ, kemudian mulai meracik.
3: Ya, kerja sama orang sambil belajar roasting kopi juga termasuk.
2: Oh
3: Roasting
2: iya.
3: kopi, terus membuat selai kaya.
2: Berarti itu kalau dihitung dari sekarang itu sampai hari ini, berarti belum pernah tutup gitu ya Bang ya kedainya ya?
3: Belum pernah,
2: Belum.
3: hampir.
2: Oke.
3: Hampir.
2: Berarti bisa dibilang ini adalah kedai kopi pertama di Tanjung Pinang. Ya enggak sih?
3: Bisa jadi.
2: Iya, karena kan sudah cukup lama nih sejak tahun 30-an ya.
3: 30-an itu kakek dari Malaysia. Dari Malaysia, puluhan tahun, barulah dari Malaysia itu dia cari peluang baru ke Tanjung Pinang.
2: Ke Tanjung Pinang.
3: Dari Tanjung Pinang itu baru dia dari modal dari Malaysia itu kerja di Malaysia, baru buka di Tanjung Pinang.
2: Oke.
3: Begitu.
2: Dan posisinya masih sama.
3: Awalnya dari Malaysia ke Tanjung Pinang itu di Pelantar Satu dulu, Kak.
2: Oh, di Pelantar Satu.
3: Dekat
2: Oke.
3: banget sama pelabuhan. Itulah tercipta nama New Okinawa di sana. Karena pas masih di Pelantar Satu itu dekat dengan pelabuhan, masih banyak banget orang Jepang. Masih masa penjajahan Jepang itu. Jadi kebetulan yang ngopi di sana salah satu langganan kakek itu orang Jepang.
2: Oke,
3: Jadi
2: orang Jepang.
3: Okinawa ini kan nama salah satu kota di Jepang. Jadi dari rekan Jepangnya saranin, kan gak ada papan nama tuh dulu.
2: Iya.
3: Jadi kita nggak tahu kedai kopinya yang mana satu namanya. Jadi ya udah kamu namanya Okinawa biar rekan dia, rekan orang-orang Jepangnya ngopi di mana, jawabnya Okinawa. Sama supaya aman dari ini tentara Jepang juga di sini, sekutunya Jepang supaya kedai kopinya itu dianggap itu dari
2: kedai kopinya
3: Jepang.
2: Orang Jepang benar. Oh iya, untuk menghindari itu juga berarti
3: ya.
2: Ya. Jadi diidekan ya udah bikin aja namanya kayak nama Jepang gitu ya biar juga aman dari penjajahan.
3: Betul.
2: Kan masa itu benar-benar masa penjajahan ya.
3: Masih banget.
2: Itu apakah kakek abang tidak merasa khawatir?
3: Harusnya sih iya ya. Karena cerita dia dulu perjuangan dia membangun Okinawa ini sangat-sangat berarti buat saya.
2: Okay.
3: Cerita dulu pas awal dia ke Tanjung Pinang itu belum ada tempat tinggal, jadi di apa tidur di lorong-lorong antar rumah gitu,
2: iya.
3: Di beralas terpal aja gitu.
2: Terpal
3: jadi aja. Dari situ dia baru pelan-pelan apa bangkit dari itu sampai sekarang punya ruko yang di lorong gambir.
2: Oh, itu udah punya ruko kakek berarti ya.
3: Dari kakek itu ruko.
2: Oke. Tapi ketika dia membangun toko itu bangsa itu kedai kopi itu kan itu uangnya gimana tuh dapetnya? Kan tadi kan tinggalnya di lorong gitu ya kan.
3: Modal dari ini, modal dari apa? Tiga bersaudara ini barengan bukanya.
2: Oke. Berarti
3: tidur di lorong itu karena itu perjalanan dia mencari tempat sebelum buka kedai kopi ini.
2: Oh,
3: jadi
2: oke.
3: Kita dia nggak tahu tidur di mana nih karena kan baru dari Malaysia ke Tanjung Pinang nggak ada tempat tinggal, jadi mereka sambil mencari ya tidurnya di lorong-lorong itu.
2: Itu mungkin kalau kita bisa membayangkan nggak terfikirkan ya Bang ya ketika masa itu gitu ya kan harus bertahan hidup tapi juga harus merasa aman dari penjajahan gitu
3: betul.
2: Ya
3: dari itu apalagi imigran.
2: Oh iya benar. Berarti dulu kakek sampai tahun berapa tuh Bang akhir maksudnya tuh sampai menjaga kedai Okinawa ini sampai menjaga
3: kedai pas saya SD itu sekitar tahun 2001.
2: Oh 2001.
3: Nah, itu kakek juga karena dia masih sehat banget sampai umur hampir 80. Mulai gak produktif itu karena beliau jatuh. Jadi dulu kakek itu nggak tidur di kamar.
2: Jadi
3: dia tidur di kedai kopi.
2: Oke,
3: dia tidur
2: cintanya.
3: Udah terbiasa tidur di alas kain doang. Udah terbiasa. Jadi dia tidur di kedai kopi itu. Jadi malam itu dia lagi potong kuku, kakinya diangkat ke apa meja. Jatuh.
2: Oh,
3: jadi mungkin kakek udah tua juga, jadi jatuh kena tulang, nggak jadi nggak produktivitas, baru lanjut ke generasi kedua ayahnya.
2: Oke, berarti itu dari 2001 tadi ya. Di turunkan ke ayah. Nah, berarti kan dari racikan kakek tadi yang pertama kali muncul gitu, akhirnya diturunkan ke anaknya. Itu gimana dari ayah Bang Palintino tuh untuk menjaga karakter dari Okinawa sendiri?
3: Jadi sebenarnya dari dulu itu kita sangat mengutamakan kualitas. Dari dulu sampai sekarang itu tidak ada sedikit pun bahan yang kita ubah. Jadi kakek juga pas saya mulai belajar produksi selai kaya, bikin kopi, itu dikasih tes dulu ke kakek. Kan kakek udah nggak bisa jalan nih, udah nggak duduk di kursi roda, diproduksi beberapa batch sampai nemu rasa yang cocok untuk apa yang kakek buat.
2: Yang kakek buat itu.
3: Ya.
2: Okay. Tapi itu cukup waktu yang lama Bang untuk menemukannya.
3: Kurang lebih setahun dua setahun lebih lah.
2: Setahun lebih.
3: Setahun lebih. Jadi sambil berjalan kita ya ada yang kurang diperbaiki sambil berjalan.
2: Tapi dulu kakek dapetin bahannya kan awalnya kan kerja sama orang tuh. Terus kakek buka sendiri. Nah, itu bahan-bahan yang akhirnya kakek dapat itu dari mana? Kan itu masih masa-masa penjajahan banget ya itu.
3: Masa-masa penjajahan. Di sekitaran Tanjung Pinang ada kok.
2: Oh, udah ada.
3: Bahkan ada toko yang kita ambil dari dulu zaman kakek sampai sekarang.
2: Masih masih berdiri di sini.
3: Oh, masih ada. Kopi dan kalau kalau gula kalau produksi selai kaya kan banyak umum ya. Jadi kita masih bisa dapat dari supplier-supplier lain.
2: Oke, okay. Berarti memang bisa bilang ini sejarahnya cukup panjang sih ya dari kakek
3: banget
2: ke anaknya. Iya. Nah, ketika ayah Bang sudah mulai kembali mengambil alih lah ya untuk mengolah Okinawa ini itu sampai batas tahunnya
3: Tahun 2024 bulan Desember itu ayah kebetulan udah almarhum. Jadi saya posisi masih di Jakarta, masih kerja.
2: Iya, kalau nggak salah tuh Bang Valentino kerjanya sebagai manajer di Jakarta satu
3: ya, kota gitu.
2: Oke.
3: Udah jalan 6 tahun kerja di perusahaan.
2: Oke.
3: Jadi mendadak dapat kabar ayah masuk rumah sakit. Jadi saat itu juga pulang. Setelah pulang. Yang jadi galaunya dari keluarga, jadi ini gimana nih kedai kopi sama selai kaya. Jadi adik saya kebetulan ada tiga adik juga. Tiga adik perempuan ini punya kesibukan sendiri. Ada yang masih kuliah, ada yang masih kerja di luar. Mereka punya hobi masing-masing lah. Gitu. Jadi sebenarnya dari ibu bilang sih pengennya dari anak cowoknya.
2: Oh, pengennya
3: saya sendiri.
2: Oke.
3: Lanjutin.
2: Oke.
3: Cuman ayah juga jadi spesimis karena kondisi kedai kopi pada saat itu seharinya nggak nyampe 5.000 omsetnya.
2: Oh, oke. Okay.
3: Sudah nggak nyampe.
2: Iya. Karena mungkin orang sudah banyak beralih ke kopi-kopi yang berbuka kali ya.
3: Kopi-kopi shop, terus karena efek pembongkaran pasar, jadi banyak langganan yang pergi. Jadi yang datang itu cuma langganan-langganan lama. Kalau pendatang baru sih sedikit banget sih. Jadi istilahnya ayah buka kedai kopi hanya untuk melewat hari aja.
2: Oke. Okay. Nah, tadi kan yang orang tua pengen nih Bang Valentino, anak cowoknya nih yang meneruskan. Sementara Bang Valentino ini masih bekerja nih tadi ya kan. Ibaratnya itu tuh kerja impian banyak anak muda lah ya. Manajer gitu ya kan di salah satu kantor di Jakarta gitu ya kan. Nah, apa yang membuat akhirnya mungkin pasti ada gejolak dah ya di hati Bang Valentino, tapi pada akhirnya Bang Valentino tuh memilih untuk oke, sepertinya aku mau untuk meneruskan usaha ini. Itu gimana tuh perdebatan antara hati batinnya gimana?
3: Itu mikirnya lumayan lama, hampir seminggu.
2: Oke.
3: Kita saya sempat balik ke Jakarta dulu. Karena ibu bilang dia sudah enggak sanggup. Jadi kalau mau berinovasi pun pasti udah ada batasnya dan kerja pun tenaganya udah terbatas. Jadi ibu bilang coba kamu pikir-pikir lagi. Jadi saya ajak diskusilah pacar yang sekarang jadi istri saya. Ini mau gimana gitu. Jadi beliau bilang gimana kalau kita saya temenin kamu pulang nanti. Kita bareng kita bangun warisan yang sudah dari kakek. Karena saya tuh didoktrin terus sama ibu. Perjuangan ini tuh enggak mudah. Dari kakek, dari ayah, kamu harus ingat warisan yang mereka kasih ke kamu ini adalah hasil keringat mereka dari bertahun-tahun. Dan sayang banget kalau kamu tinggalin impian mereka itu, kamu bisa selai kaya ini kamu bisa jadikan pabrik, katanya gitu. Jadi saya ketika mendengar itu sebenarnya ada satu hal merasa tertantang juga sih Kak.
2: Iya, iya.
3: Karena kita sudah saya sendiri sudah kerja sama orang tuh dari 2016 sampai 2024 berarti. Hampir 10 tahun lah ya.
2: Iya.
3: Jadi dengan bekal dari istilah kita dari bawah dari admin naik-naik sekarang terakhir manajer kita ambil bekal itu untuk kita kembangin di daerah.
4: Gitu.
3: Nah, termasuk kan di, kita juga pernah di, belajar di digital marketing, sales, nawarin barang ke toko-toko. Ada nah, dari pengalaman itulah kita coba terapin di New Okinawa.
2: Oke, jadi akhirnya setelah perbincangan yang panjang, mengambil alih lah keturunan ketiga untuk Okinawa ini.
3: Iya, karena sempat tutup dan ya, karena awal pulang juga stres sih. Karena okay. kita kan di sana udah pendapatan pasti.
2: Benar.
3: Ya, udah 2 digit.
2: Iya.
3: Pulang.
2: Aduh.
3: Omset kotornya 5.000 kan.
2: Benar.
3: Gitu.
2: Oke. Okay. Nah, akhirnya kan berdiri lagi nih Okinawa nih. Dan akhirnya Bang Valentino merubah namanya jadi New Okinawa ya. Awalnya kan Okinawa tadi. Oke, okay, akhirnya dirubah namanya jadi New Okinawa.
3: Generasi
2: nah,
3: baru.
2: Generasi baru, anak muda juga
3: ya,
2: gitu ya kan. Dan kita lihat kan sekarang kan banyak menu-menu coffee ya, yang sudah mulai familiar betul. Di Tanjung Pinang khususnya gitu ya kan. Nah, Bang Kolin menurut saya sebagai anak muda untuk menambahkan menu-menu yang baru lahir nih untuk anak-anak muda itu gimana? Tapi tidak menghilangkan karakter dari si Okinawa ini.
3: Kalau untuk menu, jujur setiap kali mengeluarkan menu saya dilema.
2: Oke.
3: Karena kan kita dulu di kota besar kita jarang istilahnya ke kedai kopi yang tradisional. Kita juga tahu kedai kopi tradisional itu gak lari dari kopi susu, kopi O, dan kaya tos.
2: Iya, iya,
3: top, itu aja. Dan pada saat itu saya pulang, saya lihat tren matcha lagi naik.
2: Oke, tren matcha lagi naik.
3: Matcha lagi naik banget. Kebetulan kita juga lumayan sering minum matcha. Jadi saya berpikiran gimana kalau kita coba ngeluarin matcha.
2: Okay.
3: Kan matcha itu identik dengan Jepang, okay. Terus kebetulan nama kita juga Okinawa.
2: Jadi nyambung.
3: Terus kita juga coba kita variasiin dengan kaya, dengan selai kaya.
2: Iya,
3: jadi selai kaya itu di matcha itu ada kita menu kita namanya matcha kaya itu penggantinya karamel.
2: Oh, digantinya sama selai kaya itu. Oh.
3: Jadi penggantinya karamel. Jadi nilai apa nilai atau karakternya kedai kopi atau Okinawa ini jadinya kan masih nyambung. Tapi

0: Segelas. Wow, banyak.
1: Banyak. Kita juga gak berekspektasi. Jadi saya kebetulan pada saat itu karyawan cuma satu.
0: Okay.
1: Jadi kita masih turun tangan sendiri. Sehari pernah weekend sampai 80 gelas.
0: Sampai 80 gelas.
2: Okay. Waduh, itu
0: ternyata
2: banyak banget
0: juga ya.
2: Maksudnya tuh itu ya ibaratnya kopi yang legendaris gitu, tapi ternyata masih bisa dimasukkan kopi-kopi menu yang disukai anak muda zaman sekarang gitu ya.
0: Betul.
2: Tapi ketika Bang Valentino memacat tadi itu gitu ya kan, pasti kan akan merubah selera juga nih gitu ya kan. Nah tapi bagaimana cara Abang tuh batasannya gitu ya kan, mana yang bisa diinovasikan, mana yang nggak bisa dari menu-menu di Okinawa sendiri?
1: Kalau inovasi pasti kita nambah menu baru itu harus, karena perkembangan zaman kan perkembangan jalan terus nih. Yang lama nggak boleh kita hilangkan. Kopi susu, kopi oat itu kan orang yang pernah ngerasain menu kita itu menjadi alasan mereka balik ke sini. Itu nggak boleh diubah. Nilai-nilai dari kita seperti kopi kita yang kita jaga kualitasnya, selain kayak yang kita jaga kualitasnya, itu kita nggak ubah. Yang kita inovasi dan kita kembangkan adalah menu baru yang untuk meraup market yang lebih luas. Contoh yang saya bilang tadi, matcha.
0: Matcha.
1: Kita coba raup anak muda.
0: Yeah.
1: Anak muda gak mungkin dia pesan matcha doang dong. Kita pasti, dia pasti pesan kayak tos kita, kopi kita, dan mereka akhirnya coba produk kita.
0: Benar-benar. Benar.
1: Apalagi sebelumnya mungkin Okinawa, terutama anak muda pasti banyak yang belum tahu gitu. Apalagi pendatang mungkin dari Jakarta yang merantau ke sini, mereka pada dasarnya nggak tahu.
0: Yang mereka tidak tahu gitu ya.
1: Tahu, ternyata ada kode kopi di dalam pasar.
2: Iya, karena kan kebanyakan sekarang kita lihat di tepi jalan, ya kan. Itu pun kalau di dalam gang pun ya lumayan luas gitu kan, dan konsepnya tuh sudah modern. Tapi ini kan tetap masih mempertahankan konsep lama ya.
1: Masih kita bangunan kita nggak ganti, strukturnya kita nggak ganti, kita cuma rapikan lah, kayak misalnya kita cat. Kita sistemnya kita manage, kita ubah supaya lebih rapi, supaya customer pelayanannya lebih maksimal. Itu aja sih Kak, kalau bangunan selebihnya kita nggak ganti.
0: Tetap bangunan lama.
1: Tetap bangunan lama.
0: Oke,
1: jadi banyak yang
0: Kak Julia.
1: Kita bisa masuk.
0: Oke.
1: Okay. Bangunan kita itu masih udah kalah.
0: Iya. Halo Kak Julia.
2: Udah kelewatan ya.
0: Iya, ini seru banget. Eh, kagak diajak ini. Aduh.
2: Iya, ini panjang kan ceritanya, tiga keturunan soalnya.
0: Oh iya sih, turun temurun ya. Nah iya nih Abang Po, pendengar Pro4 se-Indonesia yang mau nanya-nanya nih sama Bang Valentino. Tapi bukan Valentino Rossi nih Abang Po nih, soalnya dia bukan pembalap ya, penjual kopi. Iya. Nah bisa nih telepon di 021-350-4510. Nah kalau yang mau gabung di Tanjung Pinang, telepon ke mana Kak Julia?
2: Bisa juga di 0771-444-9050.
0: Oke, nanti kita bakal terima telepon.
2: Tapi
0: dan WA.
2: Kayaknya ada yang bergabung nih, Po, di WhatsApp, Po.
0: Oh, boleh.
2: Ini melalui chat WA, nggak apa-apa ya?
0: Oh, nggak apa-apa.
2: Oke, ini dari Ibu Farida di Palu. Halo, Bu Farida. Oke, katanya assalamualaikum Mbak Julia sama narasumbernya Bang Valentinonya bukan V tapi F, Valentino. Iya. Pertanyaannya dong, kopi Okinawa ini itu ada berapa macam rasanya? Selain dari kopi Okinawa ini, apakah ada kopi lain? Salam sehat ya, selalu untuk Bang Valentino, Ibu Farida dari Palu.
1: Baik, Ibu Farida, salam sehat.
0: Gimana tuh Bang?
1: Oke, untuk saat ini kita jenis kopinya
0: cuman satu.
1: Kita pakai jenisnya Robusta.
0: Robusta.
1: Itu pasti pahit. Cuma kita kasih varian itu ada dua, gilingan kasar dan halus.
0: Oke.
1: Okay. Kasar itu biasa kita pakai untuk saring, kopi saring. Pada kedai kopi yang bisa dipakai di kedai kopi pada umumnya. Itu terus yang halus itu bisa ditubruk.
0: Oh, bisa ditubruk.
1: Terus okay. Kita juga karena untuk menjangkau market yang di luar Tanjung Pinang, kita juga upload di Shopee.
0: Ada juga di ini ya, di e-commerce Shopee juga ya. Jadi kalau
1: e-commerce Shopee.
0: Oke, okay. Itu paling jauh pengiriman kita ada kemana tuh?
1: Pernah ke Samarinda,
0: okay.
1: Makassar, Kendari, Lombok, NTB.
0: Oh, udah jauh.
1: Bali. Itu sih yang Indonesia Timur. Okay. Kalau Sumatera itu udah pernah ke Jambi, Medan, Aceh, Padang, Palembang. Lampung.
2: Oh, di Lampung. Itu berarti kita juga

0: Soalnya
1: Oh,
0: kemasan ya.
1: pasan
0: Kemasan.
1: ini
0: Ada contohnya nggak?
1: ada.
0: Nah, oh ini izin ya. Oke, ini contohnya ini ada packagingnya juga. Jadi New Okinawa Kopitiam. Kalau ini apa? Selai ya?
1: Selai, selai
0: Oh,
1: kayak
0: ini
1: isinya apa
0: selai.
1: kita?
0: Oke. Kalau ini yang
1: Pandan,
0: pandan.
1: varian pandan.
0: Oke. Kemasannya sudah mewah ya.
1: Sudah
0: Kalau
1: mewah.
0: zaman kakek dulu kemasannya gimana tuh?
1: Pakai kaleng susu kental manis.
0: Oh, pakai kaleng susu kental
1: Diisi ke
0: manis.
1: dalam,
0: Oke. Okay.
1: diikat pakai tali tali.
0: Oh, iya tali rapia itu ya.
1: Di tenteng kayak gitu.
0: Oh, benar-benar tradisional banget
1: Benar-benar.
0: ya. Emang penuh dengan sejarah sih.
1: Iya.
0: Oke, itu dari Bu Farida udah dijawab pertanyaannya. Di Jakarta ada nggak, Mpok?
2: Ada nih. Coba kita angkat dulu ya.
3: Oke, boleh. Boleh, Mpok.
2: Halo.
3: Ada di Jakarta nih.
2: Oh, ini dari Jakarta nih. Dengan siapa
3: aduh,
2: ini?
3: Saya kaget ini presenternya kirim Bang Jojo. Ternyata wanita.
2: Iya dong. Kita
3: aduh.
2: Ganti skin dulu. Dengan pos siapa ini, Po?
3: Ini nih. Di sana ada Puan Puan Puan
2: Tigurian.
3: cantik Julia Puspita Ayu.
2: Iya.
3: Puspita aja ya. Tambah-tambah. Dengan Cigurian nih.
2: Terima kasih.
3: Aduh, gak capek senyumnya
2: ya,
3: tangannya dua. Dengan Cigurian. Halo.
2: Iya.
3: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Koko Valentino. Salam kenal.
1: Halo Ibu.
3: Valentino.
1: Salam kenal.
3: Aduh, benar-benar ini ya kalau kita temanya merawat warisan, meracik masa depan. Apalagi beliau owner new Okinawa Kopi Tiam. Begitu ya? Benar ya, Valentino?
2: Iya. Ibu pertanyaannya apa, Ibu?
3: Nggak kedengeran nih, Puan Valentino. Dengar suara Cibur ya?
0: Wah, deketin lagi kali ya komiknya.
2: Iya.
0: Oke, coba deh.
1: Halo, Ibu.
3: Tapi, dengar ya. Aduh, senang banget. Kalau masalah kopi ini, aduh, luar biasa memang. Apa namanya ini pemilik generasi ketiga dari kedai kopi New Okinawa ya, sebuah kopi tiam legendaris.
1: Betul.
3: Yang berdiri kalau nggak salah sejak wih lama juga ya, 1940-an ya, di Tanjung Pinang Kepulauan Riau, benar nggak ya?
2: Ya
3: kalau salah
1: betul,
3: mohon dimaafkan.
1: Betul
3: itu. Turun temurun dari kakek ayah cucu luar biasa ya kan?
2: Iya Ibu.
3: Tapi ya saya mau tanya
2: apa
3: ini
2: Ibu? Nah,
3: kopi gede
2: iya.
3: Kenapa?
2: Iya pertanyaannya Ibu.
3: Kenapa? Pertanyaannya ini ada nggak cabangnya di Jakarta gitu? Nah terus, terus apakah kopinya ini kopi-kopi apa yang dengan tekniknya sangrai kopi robusta tradisional ya kan? Terus bagaimana dengan perkembangan terbarunya produk unggulan mereka ya kan? Selai kaya New Okinawa itu saja pertanyaan dari Cijer ya, Puan Julia dan yang di Jakarta. Selamat siang, salam sehat, salam budaya.
2: Terima kasih.
4: Oke, tadi pertanyaan.
2: Iya, boleh dijawab Bang Valen tentang
0: Oke.
2: pertanyaan yang tadi.
0: Tadi pertanyaannya ada apakah ada cabangnya Okinawa di Jakarta?
2: Iya, betul.
0: Lagi tadi apa, Mpok? Terus bagaimana sih perkembangan untuk menu barunya? Satu lagi tadi apa ya, Mpok? Jadi kurang dengar, Mpok.
2: Udah itu aja deh kayaknya.
0: Oh, itu aja ya.
2: Iya.
0: Okay. Gimana tuh? Kok mungkin jawab? Oh berarti Bu Farida mau ke ini ke Jakarta, Cik Guriam ke Jakarta.
1: Kebetulan kalau untuk cabang kita belum ada.
2: Oke. Okay.
1: Saya baru handle baru terima apa untuk ngurus kedai kopi ini baru 1 tahun lebih.
2: 1 tahun. Hmm.
1: Jadi kita masih memperbaiki sistem dan kita bangun sistem juga di kedai kopi gimana ketika owner saya sendiri nggak di tempat itu masih berjalan semestinya berjalan seperti biasa. Jadi kita masih tetap belajar juga karena saya dari dulu nggak paham sistem F&B.
2: Oke.
1: Okay. Jadi saya masih belajar di sosmed sambil berjalan terus juga belajar mungkin dari AI juga terus teman-teman yang buka bisnis F&B saya juga belajar dari sana. Barulah kalau ketika saya sudah siap produksi selai kayaknya sudah kapasitas produksinya sudah memadai baru kita pertimbangan untuk membuka cabang lagi. Kalau buka cabang kita pasti ada
0: Tapi mau di mana tuh kayaknya kok
1: ada planning. Mungkin di Batam.
0: Di Batam ya.
1: Di Batam
0: okay.
1: Terus di Jakarta mungkin nggak menutup kemungkinan sih untuk di masa depan nanti.
0: Iya benar.
1: Tapi kalau untuk saat ini memang selai kaya kita sih itu sudah dipakai di Jakarta. Kalau mungkin teman-teman yang di Jakarta tahu Kopi Kaf.
0: Kopi Kaf.
2: Oh, Kaf. Iya iya iya.
0: Tahu Pak?
2: Tahu
0: ah, ya. Iya,
1: Kopi Kaf itu saya nggak tahu kenapa dia bisa tahu New Okinawa. Jadi tiba-tiba dari WA, saya juga dia WA, "Kak, saya mau pesan selai kaya dong." Biasa dong kita nanya dari mana. Dari Jakarta, dari Kaf. Saya search kafe, ini udah kedai apa coffee shop gede, udah punya ratusan cabang di Pulau Jawa. Terus awalnya kita penipuan dong, jadi kita suruh transfer dulu, pas dikirim ya apa direksi mereka atau pimpinan mereka cocok, dan mereka mau nanya harganya berapa, pengiriman ke sana berapa. Yang jadi kendala juga ongkir ke sana ya kak.
0: Iya lumayan mahal. Karena
1: bahannya fresh,
0: apa
1: nggak ada pengawet. Kita kirim ke sana kalau pakai kargo 2 minggu udah nyampe basi
0: dong. Oh iya sih.
1: Jadi saya kasih solusi gimana kalau kita kirim reguler aja. Itu harganya masih masuk dibanding harga di Jakarta sebenarnya. Jadi mereka cocok ambil sebulan sekitar 100-an kilo kak.
0: Masya Allah.
2: Oh, iya.
1: Okay. Untuk cabang-cabang dia di sejauh ini dia ada 12 cabang yang pakai. Selain kayak kita di Kauf itu di Bekasi, Jati Asi, terus di Jakarta Selatan di Cikini.
0: Kemudian... Cikini gunung dia. Oke. Okay.
1: Terus di Yogyakarta, di Jakarta, Bali, terus di ya, di mana lagi kemarin dia? Di Semarang. Pokoknya cabang-cabang baru dia yang bakal buka sampai akhir tahun ini dia info kalau nggak salah ada 14 atau berapa itu dia bakal pakai selai kayak dari New Okinawa.
0: Oke, berarti memang selainya itu memang punya ciri khas dan beda dari lainnya. Dari bentuknya aja udah beda kok, ya kan? Itu kakek gimana ya kayak cara ngeraciknya ya kayak?
1: Jadi mereka juga ini bilang kak ini bisa nggak sih lebih dari sebulan dua bulan? Karena kita harus simpannya di chiller supaya awet.
0: Oh kalau di chiller lama berarti?
1: Jadi di chiller itu kalau penyimpan suhunya bagus itu bisa 2-3 bulan kak. Jadi ketika barang mereka terima langsung masuk chiller. Jadi mereka bisa bilang bisa lebih nggak sih? Bisa kalau pakai pengawet. Tapi mereka bilang jangan dong kak kita beli karena nggak ada pengawet.
0: Iya benar.
1: Jadi biar kita begitu.
0: Okay. Pertanyaan selanjutnya tuh bagaimana untuk perkembangan menu-menu barunya gitu ya, apalagi menghadapi perubahan selera selera anak muda sekarang supaya nggak hilang identitasnya. Itu gimana tuh?
1: Oke, kita tetap setiap hari, setiap malam kali ya, berpikir menu ini lagi tren, kita keluarin nggak ya? Jadi kita nggak mau disebut kayak FOMO-FOMO. Kayak orang keluarin apa, kita keluarin kayak baru ini kan UB. Jadi saya terus berpikir gimana produk New Okinawa ini tetap bisa eksis di apa ngikutin tren juga. Jadi ya belakangan ini kita mungkin kakak pernah dengar croissant kita olesin diolesin selai kaya dikasih butter dan ternyata laku. Terus baru-baru ini kita planning mau ngeluarin salt bread. Salt bread yang dikasih selai kaya itu kan roti yang lagi viral tuh ternyata cocok sama selai kaya kita. Dia asin, ketemu dengan manis, dikasih butter yang gurih, creamy, pas masuk mulut enak banget.
0: Cocok banget,
1: cocok
0: gitu.
1: Banget.
2: Aduh, jadi pengen nyoba ini.
0: Pengen nyoba ya?
2: Iya, ditunggu dah buka cabang di Jakartanya ya.
0: Iya, tapi kalau tadi kalau mau coba selainnya ada mpok di Jakarta mpok yang tadi
2: yang Kauf itu ya, nanti deh kita coba mpok. Kapan-kapan.
0: Iya.
2: Di ada Tanjung Pinang ada telepon lagi, mpok?
0: Sepertinya belum ada nih mpok.
2: Iya, ini di Jakarta juga belum ada.
0: Belum ada ya. Oke.
2: Nah, jadi, tapi ayah ada pertanyaan nih. Kalau misalkan kenapa sih harus kopi gitu? Kayak kenapa nggak kuliner lain?
0: Oke. Oke, boleh dijawab. Ini sejarahnya ke belakang lagi nih. Oke, boleh cerita lagi nih, Bang Valentino. Kenapa kakek memilihnya kopi?
1: Kalau menurut saya sih kakek mungkin kebetulan kerja serabut aja ketemunya kedai kopi.
0: Oke.
1: Itu jadi mungkin dia nggak nyangka juga dari situlah dia bisa menciptakan kuliner yang ada sampai sekarang. Contohnya kopi. Kopinya kopinya pun beda sama kopi shop.
0: Kopi shop pada umumnya ya.
1: Jadi secara roastingnya segala macam itu juga beda. Jadi benar-benar kakek tuh tekunin banget. Jadi kualitas bahan-bahan yang pakai itu sama persis dengan yang dia pelajari di Malaysia itu. Jadi kalau untuk kenapa kopi, mungkin itu takdirnya kakek kali.
0: Iya benar-benar. Dan itulah yang menjadinya akhirnya tuh Kota Tanjung Pinang dikenal ya, kan? Dengan sejarah kopinya.
1: Terus mungkin dari kakek ke Tanjung Pinang lihat kedai kopi mungkin udah ada kan?
0: Iya tapi nggak tahu juga ya waktu itu ya ada atau enggaknya gitu. Baru akhirnya kakek akhirnya ya udah mencobalah kedai kopi ini. Tapi kalau saya ketemu sama teman-teman saya nih, dari mana? Habis ngopi di Okinawa. emang seenak itu, selegendaris itu kata dia. Pokoknya tuh, pokoknya kita akan bernostalgia kata dia gitu.
1: Ya benar kan?
0: Benar, ya Allah, teman saya tiap minggu ke situ kok. Saya nyobain gitu, kayak saya penasaran juga, saya belum pernah nyoba kan. Tapi belum. Saya emang gak bisa ngopi. Tapi tuh penasaran
1: kita,
0: gitu.
1: Padahal kita udah ngeluarin menu selain kopi supaya orang bisa kesana.
0: Oh iya,
1: apa jadi gak, jadi gak ada alasan kakak butuh gak kesana.
0: Oke.
1: Jadi menu non kopi itu, kita itu udah lumayan banyak, kayak misalnya, apa? Teh tari, terus matcha, coklat, gitu-gitu, sama Milo.
0: Oke. Gitu Mpok, ada pertanyaan lagi Mpok?
2: Ini kira-kira pengen nyoba kuliner lain nggak? Selain kayak yang dessert-dessert manis gini gitu, atau kayak nasi-nasi atau apa gitu?
0: Oh iya, mungkin ada kepikiran?
1: Kepikiran karena
0: kelasa atau apa ya kan?
1: Kebetulan kan kita juga sendiri hobi masak. Dan keluarga juga banyak yang bisa, apa, bisa masak kuliner-kuliner khas-khas Tanjung Pinang. Jadi resepnya mereka juga ada. Jadi kepikiran kalau kebetulan tempat yang sekarang itu sangat sempit kak. Bangunan kita gak ganti, jadi masih sangat terbatas. Dan bangunan tua kita mau renovasi agak riskan ya.
0: Iya,
1: benar. Gitu. Jadi
0: takut menghilangkan identitasnya ya kok ya.
1: Jadi orang kesini kan memang bangunannya masih apa? Masih utuh, masih yang seperti yang dulu kan. Jadi nggak menutup kemungkinan ketika kita buka cabang, kita mungkin set kitchen sendiri, bikin kitchen sendiri, kita ada makanan berat, kita buat sendiri.
0: Benar.
1: Jadi kayak kuliner laksa, mungkin tesannya laksa, nasi lemak,
0: ini nasi dagang, ya kan, itu. Sama apa sagu, gubal sagu, yang kayak gitu, yang lendot.
1: Atau enggak kita kita koneksikan dengan UMKM lokal. Nasi dagang kan banyak tuh UMKM lokal yang buat. Mungkin kita sistem titip di sana, kejual kita bayar.
0: Iya benar. Jadi ketika datang ke Okinawa tuh benar-benar itu rasa Melayunya, ya kan? Ya ada kopi legendarisnya, kemudian ada makanan-makanan khas Melayunya dari UMKM gitu.
1: Ya. Jadi kita nggak mau kalau buka cabang itu terlalu modern. Masih konsep yang sama. Paling bangunannya aja yang lebih rapi gitu.
0: Tapi kalau kita masuk ke dalam nih, kok ya? Itu di dalamnya ada apa aja yang menandakan tuh benar-benar legendaris gitu?
1: Yang pertama, colokannya. Colokannya ada warna coklat. Terus mungkin kakak nggak bisa nemu lagi merek itu dan seri itu.
0: Oke, udah nggak ada lagi berarti ya.
1: Button lampunya, terus ornamen-ornamennya juga ada. Kipasnya aja itu udah dari zaman kakek. Jadi kipasnya kita buka ada kebetulan nggak ada yang rusak kak.
0: Masih awet.
1: Awet. Okay. Kalau rusak pun paling kabelnya putus kan, kabel tua kita sambungin lagi ternyata masih nyala. Itu kipasnya masih yang jadul semua. Terus meja-mejanya juga dari kakek semua. Meja meja batu-batu nisan gitu. Yang zaman dulu yang berat banget itu masih ada.
0: Itu masih ada.
1: Masih ada. Jadi kepikiran juga sih kalau misalnya kita buka cabang, kita pengen ada space khusus kita pajang. Ini loh yang kakek pakai untuk aduk selai.
0: Iya benar.
1: Karena kita masih simpan, termasuk kayak apa panci untuk masak selainya, untuk roasting kopi, terus centongan kopi dia yang udah berkarat banget itu kita masih nyaman, dan ornamen lampu tua yang pakai minyak tanah itu
0: masih ada. Lampu corong pakai minyak tanah
1: itu. Dan itu kita simpan sampai sekarang. Itu planning saya kedepannya kita pengen.
0: Dipajangin.
1: Terus ini udah dari tahun berapa ceritanya seperti
0: apa? Iya benar. Jadi orang bernostalgia kembali. Mungkin dulu sahabat-sahabatnya yang telah pergi ya kan masih teringat buyut-buyutnya gitu.
1: Terus dulu dia bawa cucunya ke sini, cucunya udah nikah.
0: Ternyata udah punya cicit lagi ya kan?
1: Itu salah satu sih yang bikin saya pengen semangat lagi, karena banyak yang ternyata banyak komen kak pas awal kita bikin konten. Ini saya dulu bareng bapak, bareng kakek kesana, jadi pengen lagi kesana gitu. Jadi teringat inilah masa lalu.
0: Iya, yang ampun lucu banget. Gitu Pak.
2: Iya Bang, kan biasanya nih sambil kita nungguin ya, misal buka cabang di mana gitu, Bang Valen pernah nggak kayak buka-buka tenan gitu keluar kota atau kayak di UMKM tuh biasanya kan ada kan tenan-tenan UMKM di acara-acara gitu.
1: Pernah kita untuk saat ini baru di Tanjung Pinang sih kak. Kalau untuk di luar kota kita baru menjangkau Batam.
0: Baru di Batam.
1: Dan kita lagi ikut programnya Bank Indonesia juga. Bank Indonesia ada ngumpulin UMKM. Jadi kita udah di tahap inkubasi. Inkubasi itu lagi tahap persiapan untuk ekspor. Jadi produk kita dia mereka nilai bagus. Jadi kemarin kita sudah dapat bayar dari Singapura. Jadi mau kirim ke Singapura, tapi nggak menutup kemungkinan kita lagi persiapan tim khusus untuk ikut event-event. Buat kayak kita promosiin selai kayak sama kopi bubuknya, dan kita sediain juga roti bakar gitu kak. Gitu. Termasuk di Jakarta kan kita lihat ada beberapa tenan kayak Bakso Afung, Cimehong itu udah sampai Medan, sampai mana-mana. Itu juga jadi target saya, caranya mereka itu jadi inspirasi buat saya untuk bisa ke kota lain juga gitu.
2: Oke, berarti selama buka tenan tuh respon masyarakatnya cukup baik ya Bang ya?
1: Cukup baik, dan mereka ternyata sepengaruh itu untuk kita memperkenalkan produk kita lagi gitu.
2: Oke deh. Nah iya nih Mbak, Kak Julia, Bang Palen ya, maaf ini ya, ibarat pantun nih, ada Dora sama But nyari peta gitu. Waktu jualah yang memisahkan kita. Ini kita udah di penghujung ini. Udah. Gak berasa ya ngobrol-ngobrolnya ya. Betul. Iya, ya udah makasih banyak ya Kak Julia, Bang Palen, sukses terus. Iya, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah. Buat Abang Po, pendengar Pro 4 se-Indonesia, itulah rangkaian Suara Budaya Nusantara edisi Jumat 9 Oktober 2026. Ayem Po Najwa Napisa, pamit undur diri, sampai ketemu di edisi berikutnya. Dadah!
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Po, pelaku usaha fashion Indonesia, Button Scarf memperkuat koneksi dengan komunitas fashion dan kreatif di Turki melalui kegiatan promosi dan kolaborasi lokal pada September 2026. Direktur Kreatif Button Scarf Miftahul Jannah mengatakan, di Jakarta memasuki pasar baru tidak hanya memperkenalkan merek, tetapi juga memahami budaya, masyarakat, dan komunitas kreatif setempat. CEO Modernity Group Linda Anggrea menyebut hubungan Button Scarf dan Turki dimulai sekitar 3 tahun lalu, melalui Istanbul Modest Fashion Week dengan kesamaan nilai budaya menjadi salah satu faktor pendukung. Beralih ke berita selanjutnya, gelaran Wayang Jogja Naik Karnaval 2026 di kawasan Malioboro, Yogyakarta pada 5-7 Oktober kemarin menjadi penggerak ekonomi masyarakat melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas UMKM. Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Lucia Daning Krisnawati, mengatakan kegiatan tersebut dapat memperpanjang durasi wisatawan sekaligus meningkatkan belanja masyarakat. Rangkaian acara meliputi pertunjukan komunitas, pawai ekosistem Malioboro, pawai budaya Nuswantoro, hingga puncak yang menampilkan potensi seni dan budaya dari 14 kementerian.

92,8 Perompak Suara Budaya Jakarta. Masih bareng Aya nih, Mpo Najwa ya, di Jakarta Punya Cerita nih. Abang Po, tadi Jantung Hati nih judul lagunya nih ya. Ibarat kata kalau misalkan jantung hati Aya si kopi nih Abang Po. Emang kayak jantung kehidupan nih buat Aya kalau kopi nih. Tadi kan juga kita ngomongin kopi ya, tukang kopi gitu, tempat kopi, kopi tiam yang ada di Tanjung Pinang nih Abang Po. Nah, ngomong-ngomong soal kopi nih Abang Po, ternyata emang bener dah, kayaknya emang Indonesia ini orang-orangnya pada demen banget kopi ya, pada demen banget ngopi gitu kan. Soalnya ini di Indonesia nih banyak banget coffee shop, tempat-tempat kopi, sampai jadi salah satu negara penghasil kopi dunia gitu kan, yang paling banyak. Jadi Indonesia ini punya banyak banget jenis kopi dari berbagai daerah. Terus juga itu dibilang minum kopi itu udah bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia gitu kan. Ini tuh ampe diklaim sama negara-negara lain kalau misalkan coffee shop terbanyak di dunia ini ada di Indonesia. Ini tuh datanya dari si Asia State, dari Point of Interest gitu kan. Jadi kopi-kopi di Indonesia dan warung kopi-warung kopinya ini tuh bisa mencapai puluhan ribu nih. Ini ada urutannya nih ya Bang Po. Yang pertama nih tentunya nih Indonesia nih, dia tuh di 4.061 lokasi. Terus juga ada di Cina. Di Cina itu 190.000 lokasi. Di Vietnam ada 132.000. Di Korea Selatan juga sekitar 100.000. Thailand di 96.000. Jepang di 75.000. Filipina di 60.000. Dan Malaysia di 3.500. Emang banyak banget ini berarti ya tempat kopi di kita-kita ini. Nah buat Abang Po, kira-kira Abang Po nih ada kagak sih gitu kan tempat kopi favorit ataupun juga coffee shop-coffee shop favorit? Bisa nih chat aja ke kita, kasih tahu ya di WA 0812-1124-1928. Nah, jangan kemana-mana ya Bang Po, tetap di 92,8.

0: Abang Po, ane mau ngenalin nih salah satu alat musik tradisional Betawi yang udah jarang banget kelihatan. Namanya rebana biang. Sebenarnya bentuknya mirip sama rebana biasa, tapi yang bikin beda ya ukurannya yang gede banget. Rebana ini ada 3 macam. Yang kecil namanya gendung, tengah kotek, dan yang paling gede bisa sampai 90 cm. Itu punya banyak nama. Cede, salun, cembyung, sampai terbang selamat. Rebana biang ini kagak pakai kerincingan ya Bang Po. Kulitnya dipasang pakai pasak. Ya mirip kayak dok-dok reok atau tifa dari Maluku. Maininnya juga beda-beda. Yang kecil cukup duduk aja, tapi yang gede kudu ditopang pakai kaki ame lutut. Ngatur suaranya pakai telapak kaki juga, namanya tengkepan. Zaman sekarang rebana biang suka dicampur tuh ame alat musik lain kayak trompet, tehian, rebab ame biola. Lagu-lagunya ada 2 jenis. Yang cepet kayak Robuna Salun ama Aloha, dan yang pelan kayak Alfasah, Yulaila, ame Sangrai Kacang. Cintai budaya Betawi, cintai jati diri bangsa.
1: Abang Po udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital.

nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Bocor menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Halo Abang Po, aku Iri Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Nah, Bang Po masih bareng Ayem Po Awa ya di Jakarta punya cerita nih, Bang Po. Abang Po, tadi kan ngomongin kita nih kan coffee shop nih paling banyak ini ya di dunia nih katanya ya, kalau diklaimnya mah gitu kan. Tadi sampai berpuluh-puluh ribu dah tuh coffee shop. Tapi Abang Po pernah enggak sih kayak kepikiran nih, apalagi yang demen-demen hewan gitu kan, kayak pengen dah ngopi tapi sambil main gitu kan sama hewan, sambil bercengkrama gitu kan. Nah, di Indonesia ini emang ada aja gitu kan gebrakannya nih, segala kafe ada hewannya, kayak kebun binatang ya Bang Po ya. Tapi ini ada beberapa ini nih Abang Po, beberapa kafe-kafe nih yang ada di Jakarta nih, khususnya nih kalau misalkan emang yang demen-demen hewan bisa nih ke kafe ini gitu kan. Nah, yang pertama tuh ada Copycat Cafe by Groovy nih Abang Po, yang demen ngopi sambil main sama kucing, yang pecinta-pecinta kucing nih ya, bisa mampir ke kopi ini nih Abang Po, adanya di Kemang, Jakarta Selatan. Jadi pengunjung itu bisa nikmatin kopi sama cemilan sambil ditemenin kucing-kucing yang banyak banget di situ, dari kucing domestik, Persia, terus juga Sphinx, Anabul, semuanya deh ada gitu kan. Tapi pengunjung ini perlu beli tiket nih per jamnya, inget ya, tapi gak boleh ngasih makan sembarangan atau gendong-gendong sembarangan. Soalnya juga kan itu buat kesehatan keduanya ya, baik kucingnya ataupun abang poknya gitu. Nah, terus juga ada nih The Cat Cabin. Ini juga sama tentang kucing-kucing yang sambil pengen nyantai-nyantai gitu kan. Nah, di sini nih tiketnya mulai 70 ribuan per jam, tapi jam berikutnya tuh lebih murah nih Abang Po. Biasanya tuh harganya beda-beda dikit nih pas akhir pekan, kalau misalkan pas mau datang liburan.

kan, jangan lupa nih reservasi dulu Abang Po, soalnya emang agak rame nih gitu kan, peminatnya banyak. Habis itu tuh ada Playdog Mansion gitu kan. Ini kalau ini yang demen-demen guguk nih Abang Po, demen-demen anjing, boleh dah mampir ke Playdog Mansion ini, ada di Jakarta Barat. Di sini sama, kita bisa main sama anjing-anjing dari Samoyed Park gitu kan sampai anjing pom-pom. Kalau ini tiket masuknya nih 50 ribuan per orang, tapi itu udah dapat voucher makanan 15 ribu. Terus juga ada hewan lainnya, ada ular, sugar glider. Jadi bukan cuma ngopi nih Abang Po, sekalian dah kenalan sama macam-macam hewan ya Abang Po gitu kan. Nah yaudah deh, itu masih ada lagi nih, tapi nanti ya Abang Po setelah yang satu ini.

92,8 FM Prompat Suara Budaya Jakarta. Bang Po masih bareng Aye ya. Nah, nih Aye, lanjutin lagi nih tadi ngomong-ngomong tentang kafe hewan-hewan ya, pada para pecinta animal gitu kan, atau hewan-hewan. Nah, ini selanjutnya nih ada Kapika Pet Cafe. Nah, kalau ini tuh agak lumayan beda nih. Dia tuh adanya kapibara. Kalau tadi kan ya udah kucing, anjing, ini kapibara gitu kan. Gemes gak sih kayak minum kopi gitu kan sambil makan, terus juga ada kapibaranya gitu kan. Ini tuh dari mulai dekorasi, terus juga souvenir-souvenir, pernak-pernik, itu tuh ada kapibara-kapibaranya nih ya Bang Po. Dia tuh cabangnya ada di Sunset Peak, terus juga tempat duduknya nih ngadepnya ke perairan, ke laut gitu kan. Jadi, tapi inget ya Bang Po, pengunjung itu harus reservasi dulu dan harus ngikutin aturan selama interaksi sama hewannya. Apalagi kapibara kan, Bang Po, takutnya kapibaranya tiba-tiba nyakar atau apa gitu. Jadi harus hati-hati ya, Bang Po. Nah, terus nih ada Animal Inc. Nah, ini tuh kalau ini kayak jalan-jalan ke kebun binatang mini lah, Abang Po. Ini lebih banyak ini hewan-hewannya, tapi sama nih, masih di Peak juga, tapi ini di Entertainment District Peak 2 ya. Di sini tuh bisa ngelihat hewan-hewan unik kayak meerkat, kapibara juga ada lagi nih di sini. Binturong loh, sampai binturong dan juga rubah ada nih di sini. Cocok ini buat yang pengen cari pengalaman baru bareng keluarga, bareng teman. Nah, dia bukannya dari jam 2 sampai jam 10, tapi kalau misalkan weekend gitu kan, Sabtu Minggu akhir pekan, itu bukannya dari jam 10 lebih pagi nih ya Bang Po. Nah, terakhir nih ya Bang Po, di Habitat Park SCBD. Nah, ini kalau ini tempat nongkrong lah biasa itu mah gitu kan. Ini biasanya sih dipakainya buat rekreasi keluarga nih banyak ya kalau Ayah lihat ya Bang Po. Tapi di situ ada coffee shopnya, ada restorannya. Kalau ini tuh mini zoo, bisa sambil ngasih makan hewan gitu kan. Nah, jadi sambil kulineran kita juga bisa ngajak keluarga kenalan sama hewan-hewan secara langsung. Apalagi tuh kayak yang punya anak-anak kecil nih ya Bang Po gitu. Nah, itu Abang Po ada 6 rekomendasi tempat nongkrong yang beda dari biasanya, atau kafe-kafe yang beda dari biasanya. Nggak cuma nyemil, tapi kita juga bisa interaksi sama hewan-hewan.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger. Makanan apa, Cucing?
0: Eh, Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya, orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah, Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya, Cing, iya ngerti. Lah, Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya, Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih. Ada kolo.

92,8 Pro 4 Suara Budaya Jakarta. Abang Po gak berasa ya, Abang Po ayo udah nemenin Abang Po dari jam 10 sampai sekarang udah jam 3 sore nih Abang Po. Kayaknya nih waktunya Aye udah mau pamit nih ya. Waktunya Aye pamit, nanti bakal biasa ada dangdutnya ya Abang Po. Bakal ditemenin sama Bang Jojo, boleh aja kalau misalnya mau gabung-gabung di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Nah Aye pamit undur diri ya Abang Po, maaf-maaf kan hati ya kalau misalnya ada yang salah nih ya Bang Po. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya.

0: Kabar Berita jam 15.
1: Abang Po, sebanyak 230 pelajar memeriahkan Festival Pulau Tidung Bersinar bertajuk Bersih, Indah, Nyaman, Aman, dan Ramah yang diadakan Suku Dinas Pendidikan Kepulauan Seribu di kawasan Pantai Jembatan Cinta, Kelurahan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan. Bupati Kepulauan Seribu, Muhammad Fajar Kurniawan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut karena memberikan ruang bagi peserta didik untuk berkarya, berkreasi, dan mengembangkan potensi di luar pembelajaran di kelas. Ia juga menjelaskan meskipun wilayah Kepulauan Seribu relatif kecil, potensi dan cita-cita anak-anak di wilayah kepulauan harus tetap besar. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Lombok Tengah NTB memperkuat keamanan ruang cyber melalui koordinasi dan sinergi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Untuk melindungi data serta layanan publik digital, langkah ini dilakukan pemerintah daerah pada Agustus 2026 seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan masyarakat. Upaya menjaga ruang digital juga menjadi bagian dari budaya masyarakat Lombok Tengah yang semakin beradaptasi dengan perkembangan teknologi secara aman dan bijak. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di Kabar Berita pukul 16.

nyok-nyok-nyok Bang Po, langsung dari lantai 6 Gedung RRI Jakarta. Ini dia Dangdut Nyok, barengan Ayu Joditya lagi. Kemarin udah, sekarang ketemu lagi ya Abang Po ya. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Oktober 2026 Abang Po ya. Di Dangdut Nyok sore hari ini kita baru buka lapak Abang Po. Kita pengen ajak ngobrol Abang Po cerita-cerita di sore-sore ini Abang Po ya. Gitu, ceritanya apa ya Abang Po? Jadi kan kalau misalnya nih Abang Po ya, jadi kan entah itu Abang Po dari restoran, Abang Po dari nih misalnya Mpok nih Po ya, Mpok ke salon, terus Abang juga ke tukang cukur, ke barbershop gitu ya, atau yang lain-lain dah yang pakai apa namanya jasa. Nah, Abang Po suka ngasih tip kagak? Atau mungkin Abang menurut Abang Po ngasih tip itu kewajiban atau keharusan gitu? Dan kalau misalnya Abang Po juga suka ngasih tip, kira-kira nominal yang pantas itu berapa sih, yang wajar aja berapa ini kira-kira? Boleh sekali request lagu dangdutnya di 0812 11 24 928, atau kalau mau telepon juga boleh di 0213504510. Nanti kita bakal buka nih abis ini ya Abang Po ya. Jadi yang mau cerita WhatsApp juga boleh, langsung aja di Dangdut Nyok, nyok-nyok-nyok bareng Ayah Joditya ya.

Abang Po, bumi tuh sebenarnya udah capek sama kelakuan manusia. Bumi tuh protes lewat hujan yang mendadak deres, panas yang kagak wajar, hutan yang hilang, sama hewan-hewan yang udah mulai langka. Dia tuh capek ya, ngelihat sampah plastik, polusi di mana-mana, air sungai yang kotor, sama suara orang yang buang sampah sembarangan. Ayo deh Abang Po, kita kurangin plastik, hemat listrik, nanem pohon, ama kita jagain air. Semuanya itu sebenarnya bukan hal yang mesti ditunda-tunda Abang Po, tapi itu jadi langkah kecil yang bisa kita mulai dari sekarang juga. Kalau bumi kita sehat, kita juga sehat Abang.

Dangdutnya, nyanyanya Bang Po. Dangdutnya sore hari ini, ayo pengen ngajak ngobrol Bang Po. Kalau menurut Abang Po, wajib kagak sih kita ngasih tip ke apa namanya kayak waiter, waitress gitu ya, yang penyedia jasa gitu dah ya. Terus juga mbak-mbak kasir, mas-mas kasir gitu ya. Dan kalau Abang Po, kalau misalnya ngasih tip itu biasanya kalau menurut Abang Po nominal yang pas itu berapa Abang Po? Nominal yang wajar itu berapa gitu ya. Boleh 0812 1124 928. Ini udah ada Mpo Tika di Petojo, katanya kalau ngasih tip itu yang wajar ya, paling ceban Bang kalau kagak ada ya udah mohon maaf goceng. Iya deh Po. Tapi bebas sih ya, kalau emang ngasih tip tuh bebas sih mau berapa sih. Kalau aja sih ya segitu sih. gak jauh beda segitu gitu. Tapi kalau misalnya Abang lagi ada lebih, kita kasih lebih. Dulu tuh nyai tuh Abang Po kalau ngasih suka lebih-lebih ya. Dilebih-lebihin ceritanya. Gak ada yang bercanda ya. Enggak kan, Aing ngeliat Aing ngasih ngambil lembarannya yang berapa gitu. Kadang kalau misalnya dua orang nih dia lagi ke salon gitu, Abang Po kita nemenin gitu ya, dari anak-anak Aing itu Aing yang selalu nemenin dia ke salon ya, yang lain kagak mau. Jadi dia tuh kadang ngasih, bisa, mohon maaf nih, kita bukannya ria nih, dia ngasih gocap buat yang nyuci rambut satu, buat yang motong satu, jadi dua gitu. Ini bagi dua ya sama yang tadi gitu. Kalau kasir jarang sih, dia lebih ke yang bantu dia gitu, yang di salon. Nah, kalau Abang Po gimana? Berapa nih nominal yang pas nih buat kayak misalnya lebih ke ucapan terima kasih sih ya sebenarnya, bukan tip ya. Ya nama sih bahasanya tip ya. Itu berapa kalau buat Abang Po gitu. Dan kalau menurut Abang Po wajib kagak sih? Ya, ini ada lagi dari Mpo Rose di Pasar Minggu, kata Mpo Rose katanya. Wajib nggak wajib sih Bang Jojo, bebas sih, itu mah tergantung kitanya aja mau ngasih berapa sebenarnya. Tapi kalau yang wajar sih ya ceban nggak apa-apa sih Bang gitu. Kalau emang ada rezeki lebih ya nggak apa-apa, kasih aja gitu. Berapa kek gitu, siap deh kalau gitu. Oh ya, tadi Mpo Tika katanya mau request lagunya Denada yang KOPLO. Oke, siap, ntar coba kita pasangin ya lagunya. Dan Mpo Rose katanya itu aja dah, katanya nggak ada request-requestan. Oke, siap kalau gitu Mpo Rose. Ya buat Abang Po yang mau request lagu boleh nanti sekalian cerita ya. Kalau menurut Abang Po wajib kagak sih kita ngasih uang tip ya ke pemberi jasa gitu ya, mau itu restoran ya, kayak waitress, waitress gitu ya, terus juga di salon, capsternya, yang cuci rambutnya, terus apa lagi, pokoknya yang penyedia jasa dah gitu ya. Boleh ceritain di 0812 11 24 928 atau di 021 350 4510.

Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si Kancil yang licik atau Maling Kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

0: Dangdutnya nyok-nyoknya Bang Po. Iya, itu tadi lagu dari Lesti ya. Apa namanya? Kuda-kuda dalam perahu Bang Po yang baru aja putar ya. Yang direquest sama tadi Kalaras, terus juga tadi ada lagu Avan ya yang judulnya Suka-suka yang direquest sama biasa ya. The One and Only ya, Avan Lover Siska. Siap dah, ini ayo mau ngangkat telepon dulu ya Bang Po yang udah ngebel di mari ya di 0213504510. Tadi udah ada yang ngebel di WhatsApp tapi tiba-tiba putus, ya udah ntar dulu aja. Ayo ngangkat dulu yang udah di 0213504510. Halo, Dangdutnya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mang Jojo.
0: Iya, Pak Hasan, gimana kabar?

0: kita nyerap apa namanya asemnya ya, nyerapnya enak tapi kan asemnya ini meninggal gimana
1: lah,
0: dong.
1: Iya emang gitu resiko dah. Namanya kita di jalan ya enggak.
0: Iya betul. Pak Hasan wajar gimana lah, nih ya. Kalau Pak Hasan kan biasa nyukur ya ke tukang cukur gitu ya. Itu kan biasa tukang cukur berapa sih mentok-mentok 30.000 kan ya?
1: Iya.
0: Nah, itu suka dilebihin enggak sama Pak Hasan?
1: Ya kalau memang kita kita kondisi keuangannya ada ya.
0: Heeh.
1: Dilebihin, kalau enggak ada ya pas gitu.
0: Oh, gitu. Gitu. Tapi
1: masalahnya kita ngelebihin goceng mah gitu 35. Heeh,
0: benar. Jadi Pak Hasan masih ya.
1: Orangnya baik.
0: Udah langganan ya kan kagak enak ya.
1: Iya, langganan tuh orangnya enak, ramah tamah gitu.
0: Mm-hmm.
1: Itu enak gitu.
0: Bener.
1: Jadi asalnya kita ngelibin goceng gitu bang.
0: Iya. Oh ini ya paling banter goceng ya kalau Pak Hasan ya. Gak apa-apa.
1: Iya.
0: Gak apa-apa daripada apa namanya 1.000.
1: Iya.
0: Kan gak gitu, enak jadi, juga jadi. Cuman ceceng kita kasih. Siap-siap deh Pak Hasan. Siap. Jadi kalau Pak Hasan tuh masih ya, masih apa namanya? Ya kalau ada kita kasih, kalau enggak ya udah kasih tip gitu ya.
1: Iya,
0: apa ya. Apa ya. Karena enggak dosa juga ya.
1: Kalau kita ada gocap, udah lo ambil aja kembali aja gitu kalau memang kita lagi ini
0: sekitar. Iya, benar.
1: Kalau lagi ada, udah ambil aja buat beli rokok gitu sisanya gitu. Betul,
0: siap dah kalau gitu.
1: Gitu. Saya,
0: nah, tapi kalau buat Pak Hasan itu ini kalau ngasih tip itu kewajiban atau balik lagi ke kitanya?
1: Ya, kalau kewajiban mah enggak. Mm-hmm. Cuman kita sebagai pelanggan gitu. Kewajiban mah enggak, bukan kewajiban itu mah.
0: Bukan kewajiban ya.
1: Kita.
0: Dari kitanya lagi ya.
1: Iya.
0: Oke, gitu. Siap dah. Pak Hasan, di kosannya apa nih?
1: Kembali ke kitanya, kembali ke kitanya ya.
0: Betul ya. Enggak ada unsur paksaan ya.
1: Ya jangan ada unsur paksaan
0: ya,
1: gitu. Siap. Kita masih sodako sama orang ya, apa salahnya gitu.
0: Betul. Siap Pak Hasan, requestnya apa?
1: Saya pengen request lagu Mata Air Cinta Maggie Zakaria atau Maggie Jet.
0: Mata Air Cinta. Oke, cinta. Siap. Salam-salam buat siapa?
1: Itu buat Bang Ari, si Bumi, ada Ica, ada Bang Roni, ada Bu Dindin di Bekasi. Ada Bang Kakung Jo, ada Abang Jen, Pak Jamsar, Bang Kusna. Wah, ini topan. Baik. Waduh. Buat Bang Jojo, mat tugas, mat sore. Okay. Buat semuanya, Tantaku Syari. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Selamat sore, ucapkan. Sehingga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan di Jasinga Bogor turun. Ini ada telepon yang ngebel. Ini siapa nih? Coba kita angkat dulu ya. Kagak ada namanya soalnya. Dangdutnya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Jojo dengan Bang Gilang di Karawang.
0: Apa kabar Bang Jojo? Oke, Bang Gilang, baik. Gimana di Karawang gimana? Ini kayaknya dekat angin ya. Dekat pusat
2: betul
0: angin ya.
2: Di luar kebetulan nih nomor utama saya hilang, jadi pakai nomor darurat Bang Jojo.
0: Oh no, nomor darurat ya. Siap deh, gak apa-apa dah. Siap.
2: Gimana Bang Jojo di sore hari ini di Jalan Merdeka Barat, cuaca yang terpantau pada sore hari ini Bang Jojo?
0: Aman, di mari panas. Masih sama semuanya kita. Belum ada hujan-hujan pisan ini. Siap Pak Hasan gimana kalau Pak Hasan, Pak Gilang gimana nih? Kalau ini kita wajib kagak sih ngasih tip gitu ke yang pemberi jasa gitu.
2: Terkait topik sih kalau menurut saya yang pertama yang membuat saya bisa bikin ngasih tip atau tidak pelayanan ramah atau tidaknya bahkan mau dicukur mau di mall dimanapun saat saya belanja merasa nyaman pelayanannya asik itu biasanya saya kasih tip 100%. Kalau misalkan belanja atau jasa uang jasanya 30.000 saya kasih 60 gitu. Karena kalau menurut saya ya wajib nggak wajib sih, tapi sebenarnya kalau udah dari awalnya ramah, sopan gitu kan, saya tambah gede gitu. Misalkan dicukur nih Bang Jojo durasi 20 menit, nih pelayanannya ramah, terus mau ngobrol gimana itu bisa ngedadak dari hati saya tuh mau tadinya ngasih ceban jadi 15, 20, 30 gitu Bang Jojo kalau saya.
0: Iya, siap. Jadi gitu. Ini dilihat dari pelayanannya ya.
2: Betul, tadi saya sepakat dengan Bang Hasan Jasinga itu luar biasa itu. Ya, jadi intinya kesimpulannya pada topik pada sore hari ini menurut saya tip itu wajib nggak wajib.

0: Wajib,
1: nggak wajib juga.
0: Pelayanan dari awal gitu Bang
1: siap,
0: Jojo.
1: Betul.
0: Jadi intinya keren, luar biasa Bang Jojo. Saya doakan semoga Bang Jojo sehat selalu, lancar rezekinya, dan semoga tetap bahagia. Dan intinya RRI Pro 4 Jakarta tetap nomor 1 dan jaya di udara. Mau request lagunya.
1: Request apa nih?
0: Sebenarnya tadi Lesti udah ya, saya pengennya Lesti dari Bawa Aku Penghulu, tapi Asem Goyang kalau ada. Tapi kalau nggak ada, ikutin playlist yang
1: Asem Goyang. Asik
0: lagunya. Asem Goyang dari siapa tuh? Asem Goyang, Asem
1: Goyang. Oh, Duo Anggrek. Iya, gitu, ini ada nih.
0: Iya, betul. Duo Anggrek Bang Jojo.
1: Iya, siap.
0: Mungkin hanya itu aja Bang Jojo yang bisa disampaikan. Terima kasih udah ngobrol di Bangdut Nyong.
1: Terima kasih.
0: Salam spesialnya buat Pak Hasan Casinga. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Dan salam super spesialnya buat Bang Jojo. Semua selamat melanjutkan tugas siarannya. Semoga sehat selalu. Berkah buat orang banyak.
1: Terima kasih.
0: Demikian Bang Jojo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa namanya, Pak Gilang di Kerawang. Ih, kalau ngomong Kerawang, ayo udah lama gak ke Kerawang. terakhir ke Kerawang tuh roadshow Bang Poi. Itu ya, tapi ya itulah, Kerawang juga enak sih sebenarnya. Lah, kita kagak ngomongin itu, kita ngomonginnya soal tipnya Bang Po. Kalau menurut Bang Po, ngasih tip itu kewajiban atau keharusan? Kadang kan kalau di tempat pemberi jasa ya, entah itu salon, entah itu restoran, ya kafe gitu ya, itu udah ada wadah untuk tip gitu. Itu kayak kita tiba-tiba, kalau Ayu nih, kalau Ayu sendiri nih Bang Po, itu kayak ngerasa tuh, ih belum apa-apa kita udah ditodong nih buat ngasih tip nih. Begitu tuh kalau Ayu nih. Kalau Abang Po gimana nih? Kalau apa namanya, kayak misal habis cukur, terus juga ke salon mungkin ya buat Mpo, terus ke kafe, ke restoran, itu wajib kagak sih kita kasih tip? Dan kalau menurut Abang Po, berapa nih nominal yang pantas? Ya, satu yang udah ngebel lagi kita angkat nih Abang Po ya, yang kita mau angkat di sore hari ini Abang Po, sebelum kita muter lagu ya. Halo Dangdut Nyok, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Dangdut Nyok.
1: Iya Bu Umi, gimana kabar, aman?
2: Ya, aman nggak jadi hujan.
1: Hah, kenapa emang, kata siapa hujan?
2: Ya ramalannya kan tadi malam hujan, tapi enggak.
1: Kata siapa?
2: Arenya sore katanya hujan, enggak.
1: Oh. Iya.
2: Jadi mas, panas terus, nyabis mandi udah gerah terus.
1: Oh, yang ramal siapa, Bu Umi?
2: Ya.
1: Yang ramal siapa?
2: Enggak ngeramal.
1: Oh.
2: Itu kalau acara Bang Arif itu.
1: Oh iya, kalau pagi ya.
2: Ya. Itu kan sore atau hujan, sini enggak. Katanya tadi malam hujan, sini enggak gitu.
1: Iya, siap ya. Alhamdulillah.
2: Kita ikutin aja.
1: Bu Umi gimana kalau Bu Umi suka ngasih tip ke Geni?
2: Kasih dong, orang kerja kasih.
1: Berapa kalau menurut Bu Umi, berapa yang pantas?
2: Ya, dulu masih bangsa 25 berapa gitu. Tapi sekarang udah lansia, rambutnya tipis.
1: Oh, alah,
2: jadi
1: iya,
2: paling dipotong ujungnya aja. Diratain gitu aja. Kalau dulu kan mesti ya rutin potong gitu, 3 bulan sekali gitu Bang Jojo. Terus nanti kalau suami dulu itu cukur juga mesti ngajak kemana-mana, dia ngajak selalu. Ntar dipijet di segala macam itu, jadi dikasih juga tipnya gitu Bang Jojo.
1: Oh oke, okay. Jadi segitu ya kalau Bu Umi ya.
2: Iya,
1: oke,
2: saya sama suami sama ngasih juga.
1: Ya nggak apa-apa.
2: Ya, udah ngerjain kasihan.
1: Iya betul ya. Siap Bumi, request lagu dangdut siapa nih Bumi? Ya,
2: lagu itu Korban Perasaan Bang Jojo.
1: Korban Perasaan, siap, salam-salam buat siapa? Iya.
2: Buat semuanya aja dah. Ada tadi Pak Hasan, juga Bang Roni, Bang Jamal, Pak Litopan, Ibu Dindin, Bu Tami, Bu Helmi, Semar, teman-teman yang dengerin acara ini khusus buat Bang Jojo, selamat bertugas, sehat selalu, lancar rezekinya.
1: Siap, amin Bu Umi. Terima kasih Bu Umi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, nanti kita sambung lagi ya buat cerita-ceritanya Abang Po ya. Kalau kita masuk ke menit 50 alhamdulillah, tapi kalau enggak kita bablas aja ya ke jam 4-nya Abang Po nih. Kalau menurut Abang Po gimana ya? Ini enggak apa namanya, kalau ngasih tip itu wajib atau kagak nih Abang Po? Dan kalau mau ngasih tip, kira-kira nominal yang pantas itu berapa ya Abang Po? Boleh ceritain nanti di Dangdut Nyok Nyok Nyok Nyok. Masih bareng sama Aye Jority ya.
3: Hai Abang Po, aku Fitri Kalina. Mau ngingetin Abang Po, jangan lupa ya dengerin terus Dangdut Nyok setiap hari jam 3 sore di Pro 4 Suara Budaya Jakarta.

0: nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Dangdut yo, nyok.

0: Berita jam 16.
1: Abang Po, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta membekali 40 peserta dengan pelatihan dan sertifikasi profesi terapi spa di Jakarta Selatan. Pelatihan berlangsung dari tanggal 6 sampai 8 Oktober 2026 kemarin, meliputi materi teori, praktik pijat, perawatan lulur hingga penggunaan aromaterapi sesuai standar kompetensi nasional. Peserta selanjutnya mengikuti uji kompetensi BNSP pada hari ini 9 Oktober untuk memperoleh sertifikasi profesi. Program ini menjadi upaya Pemprov DKI menyiapkan tenaga pariwisata yang terampil dan siap memenuhi kebutuhan industri. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kota Palu memanfaatkan 46 hektar lahan pertanian melalui program Palu Mapan di 46 kelurahan untuk menjaga pasokan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Program ini melibatkan petani dan penyuluh dengan menanam 5 komoditas prioritas yakni cabai rawit, bawang merah, tomat, kangkung, dan sawi hijau, termasuk memanfaatkan pekarangan rumah dengan polybag dan hidroponik. Selain memperkuat ketahanan pangan, kegiatan tersebut juga mendorong budaya bertani dan memanfaatkan lahan secara produktif di tengah masyarakat Kota Palu. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

0: Dangdut nyo, nyo, nyo, nyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa RRNet dan juga Abang Po. Sekarang kita masuk di Radio Visual RRNet nih ya, Abang Po ya, untuk Dangdut nyo nya. Sore hari ini pemirsa RRNet, gimana kabarnya? Mudah-mudahan sih pada sehat ya. Di sore hari ini tuh kita ngobrolin ya, kalau menurut pemirsa RRNet dan juga Abang Po, penting gak sih, bukan penting ya, wajib gak sih kita ngasih tip ya ke penyedia jasa yang kita udah terima hasilnya. Kayak misalnya tukang cukur, tukang salon, terus juga apa namanya waiter-waitress ya di kafe, di restoran gitu ya. Boleh dikomenin sekalian ya request lagu dangdutnya di sore hari ini di 0213504510 atau di 0812 1224928 ya. Udah ada Babe Sadeli nih Abang Po ya nih yang cerita nih kalau Babe Sadeli ya. Apa namanya kalau jual barang gitu ya, ada yang calo ya, dikasih gocap cepe, banyak ya. Kalau barang-barang dagangan ada yang laku gitu, kata ya siap dah gitu. Oke ya, apa namanya itu ini persenan ya kalau itu ya. Oke deh, siap. Atau bonusan ya. Minta lagunya Roma Irama yang judulnya Patah Hati. Kirim salamnya buat Kakung Jo dan Uti dan juga Pak Haris dan lain-lainnya dah yang enggak bisa disebutin namanya satu-satu, tapi semuanya disebutin salamin sama Babe Sadeli ya. Siap. Terima kasih. Sami-sami Babe Sadeli. Terus juga ada Bang Iskandar di Cibinong katanya request lagunya Astaga Bercanda Mingse. Oke, okay, katanya wajib hitung-hitung sedekah katanya kalau ngasih tip ya. Jangan pelit-pelit katanya. Oke, okay, Shay. Oke. Okay. Kita mau oke, saya kayak ini Bunda Rita yang zaman-zaman ini apa KDI atau DA dah. Kita lupa dah. Sukses ya, Shay. Kalau Bunda Rita kan begitu ya, Bang Po ya. Begitu. Oke, okay, ya, Shay. Ini kalau kalau Bang Iskandar agak ngebas. Tapi agak bindeng. Gitu ya Bang Iskandar atau gimana nih? Kita soalnya jarang ngobrol sih. Bang Iskandar gak pernah nelpon. Sabanari dari dulu kayak dari pertama kita WA pertama kenal WA melulu gitu ya. Miss call kagak, miss call kagak, telepon kagak, video call kagak. Bang Ican di Gunung Sindur. Apa namanya? Kalau Bang Ican katanya biasanya suka servis motor di bengkel, kasih deh tuh bangsa 15.000 gitu ya, buat yang nanganin motor saya gitu. Eh, katanya minta lagunya Barabere dari Simbat. Ini namanya Simbat, Sibat Bang Ican ya, Sibat Siti Badriah ya, Simbat mah itu dong cerita itu kayak Peter Pan tuh yang suka apa namanya naik perahu gede tuh apa kayak bajak laut gitu ya, Simbat itu namanya. Sibat yang Barabere. Oke, salamnya buat semua pendengar setia Pro 4 FM aja dari A sampai Z. Siap, terima kasih. Ntar kita masukin ya karena di sini udah ada antriannya tadi, requestan dari Babe Sadeli, terus juga Bang Iskandar. Ntar tinggal lagunya apa Bang Ican dan ada yang ngebel di 0213504510. Halo, Dangdut Nyok. Assalamualaikum. Ya, giliran kita angkat mati teleponnya. Bagaimana? Ya, kalau mau ngebel boleh ya pemirsa RRNet Abang Po ya di 0812 1124 928 atau di 0213504510 ya. Kita ini dulu Barabere. Siap. Ini ada telepon, kita angkat. Halo, Dangdutnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini, Pak?
1: Roni Jakarta.
0: Oh, Pak Roni Jakarta. Gimana kabar, aman ya? Sehat ye?
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah.
0: Siap ye. Pak Roni, gimana nih kalau Pak Roni kalau kita ngasih tip itu wajib nggak sih kalau Pak Roni? Terus kalau suka ngasih, kira-kira nominal yang pantas tuh berapa?
1: Ya mungkin kisaran 10 sampai 50 sekitar itu.
0: Paling minim ceban ya 10.000 ya.
1: Iya, sekitar segitulah.
0: Oke, siap.
1: Enggak jauh dari itu.
0: Oh, biasa pernah ngasih ke orang apa nih, ke tukang apa? Ke bengkel atau ke tukang cukur gitu.
1: Oh, kadang ya banyak juga. Tergantung ininya, tergantung apa yang dikerjain gitu. Lebih banyak pun nggak pernah.
0: Oke.
1: Harus kirim ke konter, dari konter. Itu.
0: Oke deh, siap deh kalau gitu.
1: Udah di bonus.
0: Requestnya apa nih, iya. Pak Roni?
1: Kalau senyum membawa luka ada nggak ya?
0: Senyum membawa luka, bentar. Kayak pernah dengar dah judulnya ya. Coba kita lihat ya.
1: Salamnya buat Ali Topan, Pak Sanudin, Bang Jamal, Pak Yadi, Kak Kungcu, Bunda Yadi, Bunda Helmi, Bunda Umi, terus siapa ya yang sering kesini ya? Bunda Linda dan lain-lain lah.
0: Oke, buat yang lainnya siap nggak apa-apa. Ya yang penting udah disalamin semuanya sama Pak Roni ya di Jakarta ya.
1: Ya,
0: siap
1: dah. Antri nomor berapa ini ya?
0: Hah?
1: Antri nomor berapa ya?
0: 4.
1: Ah, iya,
0: ditunggu aja ya. Pasti keputar kok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Roni di Jakarta ya. Pemirsa Arena dan juga Bang Po itu tadi ya. Jadi relatif ya. Ada yang kalau kita punya goceng ya udah nggak apa-apa, yang penting kan kita udah ngasih juga, kita hitung-hitung udah terima kasih nih sama si tukangnya itu, gitu deh. Tapi kemarin nih sempet nih pemirsa Arena itu juga Bang Po gitu ya di sosial media gitu, ayo lihat gitu, kayak ya kalau menurut ayo sih ya udahlah ya kalau itu kan. Mungkin si customernya punyanya segitu di saldonya gitu ya. Tapi ojek online ya, jadi kemarin pernah sempat saya lihat tuh di sosial media ya, Abang Po pemirsa Renet, ojek online ada yang ngeluh kalau dikasih tipnya cuman 2.000 alias noceng. Waduh. Gitu di ya nggak dikata-katain juga sih, nggak dikatain kasar gitu ya, jadi ya kok ngasih tipnya 2.000 buat apaan gitu ya, buat parkir doang paling ya. Ya kita yang ya, apa namanya nonton ya udah bagus dikasih bisa buat bayar parkir bang atau apa gitu kan, kali aja customernya cuma ada saldonya segitu gitu kan, kita nggak pernah tahu ya saldo e-walletnya orang tuh zaman sekarang berapa. Kalau ayah sih jujur ya Bang Po, kalau buat naik ojek online itu ayah ngisinya ya sebutuhnya aja. Jadi kagak kayak orang yang ngisi kadang nyampe GoPay e-walletnya gitu atau cetun, kagak. Ayah paling banter gocap gitu ya, 20. Udah gitu kalau misalnya naik ojek online ya, karena kan selebihnya kita naik kereta, naik Transjakarta. Kereta mah jarang-jarang, lebih sering tuh Transjakarta. Jadi kalau ayah tuh gitu ngisinya, ya gitu dah di sosial media itu, di videonya tuh Abang Po. Jadi ngeluh aja gitu dia, ya kayak ngedumel, rungsing gitu ya, gitu. Tapi untungnya nggak ngata-ngatain ya, nggak ngata-ngatain customernya gitu deh. Ya. Nah, tapi kalau menurut Abang Po, ngasih tip itu wajib atau kagak sih buat Abang Po? Dan kalau misalnya Abang Po juga suka nih ngasih tip gitu ya, kira-kira nominal yang pantas itu berapa gitu? Atau nggak ada bang, nggak ada ininya, nggak ada batasannya, penting kita ngasih aja, hitung-hitung kita udah balas terima kasih nih ke dia gitu. Boleh diceritain nanti lagi di 0213504510 atau di 0812928 di dangdut nyok nyok nyok nyok.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim. Sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia. Tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.

0: Dangdut nyok, Abang Po, pemirsa Renet ya. Tadi lagu Barabere yang udah kita putar ya. Requestan dari Bang Ican ya, Barabere dari Sibat ya. Ada lagi WhatsApp yang masuk di 08121249928. Ini ada Pak Budi Praitno, katanya kalau Pak Budi ya, dia kalau nyuci motor Pak Budi ini dibulutin aja dah ya nominalnya gitu. Yang tadinya agak ganjil gitu ya digenepin gitu. Jadi biar pas gitu ya. Ya katanya request lagu dari Phil dan DA aja, lagunya yang ada di list aja. Oke, kirim salamnya buat semuanya pendengar Pro 4, spesialnya Pak Gilang, Pak Hasan, Kong Dani, siapa lagi dan yang lain-lain dah katanya gitu ya. Terima kasih sami-sami Pak Budi. Nah terus juga ada kalau Bang Riki di Jelambar, katanya kalau Bang Riki tuh ngasih tapi ya nominal yang pantas 10.000 juga bisa Bang, apa-apa ceban aja gitu. Oke, siap requestnya, minta lagu dari Dua Anggrek yang Senayan Tanah Abang, tapi kayak tadi udah diputer. Siap, mau ganti lagu dah, tapi yang jeduk-jeduk boleh ya. Oke, siap, ntar kita siapin yang Indah Kus aja ya, bentar lagi sayang. Oke, siap. Ada Kong Dani yang ngebel di WhatsApp. Halo Dangdutnya, assalamualaikum Kong Dani.
1: Dangdut nyo. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bang Jo.
0: Gimana kabar Kong Dani? Aman?

0: Kong Dani. Halo.
1: Ngasih tip buat apa dulu nih Bang Jo
0: Ngasih
1: nih?
0: tip ke yang
1: Iya
0: memberi
1: kalau
0: jasa kayak tukang salon, tukang
1: iya
0: bengkel,
1: yang
0: AP
1: kayak
0: gitu.
1: taksi atau apa ya, kalau kalau kita memang ada dan memang apa apa ya hatinya enak ya kita kasih tip nggak apa-apa lah, biasalah. Kalau
0: Oke.
1: kayak saya misalnya naik taksi di bawah 50, misalnya 37 sampai 40 ya, pokoknya 50 gitu kasihnya gitu lah. Nah, pokoknya tip
0: Oke.
1: antara 5.000 10.000 lah gitu, nggak apa-apalah.
0: 5.000 10.000 udah
1: Gitu.
0: yang nominal wajar ya.
1: Iya.
0: Siap, yang penting kita ngasih
1: Iya,
0: dan juga ungkapan
1: biasa-biasa
0: terima kasih
1: aja.
0: juga ya, Kang Dani ya.
1: Betul, betul, sama-sama. Jadi kita juga berterima kasih atas layanannya. Kemudian dia mungkin dia juga terima kasih kita bisa memakai jasanya, juga dikasih tip juga. Saya kira begitu gitu.
0: Benar ya. Jadi kan
1: Gitu.
0: itu
1: Jadi
0: kan kayak
1: wajar-wajar aja gitu Bang Jo gitu.
0: Wajar aja ya, nggak apa-apa. Tapi bukan sebuah keharusan, bukan sebuah kewajiban gitu ya.
1: Betul, betul, betul. Bukan
0: Siap.
1: harusan berkewajiban, tapi kalau bisa ya lebih baik lah gitu.
0: Dibagi aja gitu ya. Siap. Kong Dani,
1: Iya,
0: request lagu
1: saya
0: dangdutnya
1: kira gitu.
0: apa?
1: Kalau belum ada yang muter itu bercanda aja deh
0: Bercanda,
1: Bang
0: oke.
1: Jo, kalau ada, kalau
0: Elvis Sukaisi ya.
1: iya.
0: Oke, tapi Elvis Sukaisinya bentar lagi kita mau puterin yang senyum membawa luka tuh. Tadi yang di request siapa tadi? Eh, lupa tuh yang
1: Itu
0: terakhir.
1: aja lah, nggak apa-apa lah, ikut aja deh, nggak
0: Oh,
1: apa-apa.
0: berarti ikut aja yang senyum membawa luka ya. Siap. Salam-salam
1: Ikut
0: buat siapa?
1: aja, nggak apa-apa. Iya. Ya, salamnya yang jelas. Tadi kedengarannya Pak Budi ya. Pak Budi, salam sehat-sehat Pak Budi. Belum sempat ketemu nih kita. Iya, ya buat Bang Jo dan teman di Perempat
0: Siap.
1: FM. Ya, semoga sehat-sehat, semoga apa yang
0: Amin.
1: diidam-idam cepat terijabah gitu. Mudah-mudahan gitu. Ya.
0: Oke.
1: Untuk lain-lainnya barangkali selamat mendengarkan, selamat sehat selalu.
0: Oke,
1: Terima kasih
0: siap.
1: atas waktunya, Bang Jo.
0: Siap, Kong Dani. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani, Bang Bo, ya pemirsa RNet di Kemayoran ya. Emang hari ini tuh dari kemarin juga, bawaannya panas banget ya. Nah, tapi kalau misal kita mau ngasih tip nih, pemirsa RNet ya, Bang Po juga. Ternyata ada beberapa hal yang perlu kita perhatiin sebelum kita ngasih tip nih ya. Ini saya dapat dari IDN Times ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita apa namanya perhatiin juga, dan ini dikutip dari artikel salah satu bank ya. Gitu. Jadi uang tip itu uang tambahan yang dikasih konsumen ke penyedia jasa. Nah, umumnya sih uang tip itu dari konsumen yang dikasih ya, nunjukin seberapa puasnya kita sama apa namanya penyedia pelayanannya itu nih, Abang Po, pemirsa RNet gitu. Nah, terus apa yang perlu diperhatiin? Satu, kondisi keuangan kita. Kalau cukup kasih, tapi kalau kagak ya udah mau diapain lagi gitu ya. Jadi kita nggak harus yang gede-gede juga ya. Mau ngasih yang sedang-sedang aja ya nggak apa-apa, ngasih agak gedean juga nggak apa-apa gitu ya. Terus juga perlu diperhatiin juga dua nih ya, pelayanan yang dikasih nih. Jadi kita bisa kasih ya nilai apakah dia tuh layak nih buat buat dapetin tipnya kita nih, Abang Po, pemirsa RNet ya, dari pelayanan yang kita pelayanan yang dikasih ke kita gitu. Dia ramah kagak, dia baik kagak nih ya, pelayanannya bagus kagak gitu. Jangan dia jutek gitu ya, terus kita nyelupin aja tuh ke kaleng uang tipnya gitu ya, buat tipnya gitu ya. Kalau dapat ke orang yang kita tuju, tapi kalau misalnya buat rame-rame dibagi-bagi gitu kan ya, kan tujuannya kita ngasih buat yang service kita gitu. Biasa gitu tuh, ada juga kafe atau juga restoran yang nyediain udah ada wadah khusus tip gitu. Nah, kan kita agak tahu tuh gitu, bagus atau kagak pelayanannya gitu. Terus juga nominal yang ideal yang ketiga nih ya. Jadi kita tuh apa namanya nggak punya

saran juga ya, nominal yang standar buat ngasih tip gitu nih, Abang Po ya, kayak orang luar negeri. Kenapa? Karena kalau orang luar negeri kayak misalnya di Amerika, Brazil, gitu ya, Swedia, itu mereka punya patokan-patokan atau juga nominal buat ngasih tip tertentu gitu. Udah kalau ngasih tip kudu segini gitu. Mulai dari 10% sampai 20% dari total service yang kita terima. Misal harga potong rambutnya 30.000, oh berarti 10%-nya berapa? Kayak gitu. Gitu deh ya. Terus juga ada, kalau bisa kasih dalam bentuk uang pas ya, jangan minta kembalian. Jadi kita udah bayar nih, kita udah bayar servisnya, kayak misalnya nyalon atau apa. Nah terus kita mau ngasih terpisah buat yang cuci rambut atau juga yang motong rambutnya gitu ya. Kita mau ngasih misalnya ceban. Tapi kita ngasihnya 20.000, bang kembalian ya, kan gak enak ya. Atau mbak ini buat jajan tapi kembalian 10.000, ya. Ada yang kayak gitu, mudah-mudahan jangan ya, gitu ya. Gitu kita kalau mau ngasih tip, kalau bisa kasih uangnya pas, gitu, nggak usah minta kembalian lagi. Nah itu dia ya, beberapa hal yang perlu diperhatiin ya kalau kita mau ngasih tip nih Abang Po, gitu. Nah kalau Abang Po, kalau menurut Abang Po wajib kagak sih kita ngasih uang tip dan juga nominalnya berapa nih kalau menurut Abang Po yang pantas gitu. 0812 11 24 928, masih ada waktu lagi buat satu sesi lagi nanti ya. Kalau mau WhatsApp boleh, biar kita langsung antriin lagu requestannya. Ini udah ada ngantri Elvis Requesti, ada lagunya Fildan, terus juga lagunya siapa itu gak kelihatan, Indah Kus yang tadi di request sama Bang Riki ya. Tadi yang minta Fildan, oh Pak Budi minta lagi Fildan. Udah kita siapin yang satu kamu. Jadi buat Abang Po jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Dangdut Nyok Nyok Nyok.

Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

Dangdut nyok, nyok nyok nyok. Pemirsa Radio Neta Bang Po. Udah waktunya ya, saya pamit nih ya dari ruang dengernya di hari ini, di sore hari ini. Makasih buat Abang Po yang udah mantengin dangdutnya di Radio Visual Arenet ya. Mau berapapun itu nominal buat kita ngasih tipnya, ya yang penting kita ngasih ya. Tapi kalau gak ada, lagi gak ada nih, gak usah dipaksain ya pemirsa Arenet Abang Po ya. Kalau gak ada, maksudnya kalau lagi kagak bawa uang cash, kalau bawa Kris ya tinggal di Kris aja. Itu tapi balik lagi ya, kalau misalnya kitanya emang lagi nggak ada, ya udah nggak usah dipaksain sih pemirsa Arenet Abang Po ya. Gitu balik lagi ke kitanya untuk nominalnya, ya sepantasnya aja deh berapa sih Abang Po gitu. Jangan yang kayak istilahnya ntar jadi ujung-ujungnya ada omongan, ini customer gue merki banget orangnya. Gitu jangan ya. Gitu deh Abang Po ya. Siap dah. Ya abis ini kita bakal gantian lagi sama program lainnya di Radio Visual Arenet. Jadi kita harus pamit, tapi kita masih siaran juga di FM ya, dan juga di channel Perempat Jakarta di RRI Digital. Jadi buat Abang Po yang masih mau mantengin Perempat Jakarta, masih boleh barengan Ayu Joditya sampai nanti jam 8 malam. Joditya pamit undur diri dari Radio Visual Arenet. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdutnya.

Abang Po, warga Karatengsing, Jakarta Pusat mengolah hampir 30 kg sampah organik setiap pekan melalui budidaya maggot. Inisiatif warga RT 10 RW 09 tersebut mendapat apresiasi dari anggota DPRD DKI Jakarta, Elva Farhi Kolbina, karena dinilai dapat menjadi contoh pengelolaan sampah mandiri. Maggot yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai pakan ikan sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan lebih efektif. Alfa berharap dukungan fasilitas terus ditingkatkan agar semakin banyak sampah organik yang bisa diolah langsung dari lingkungan warga. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Polres Banjar, Kalimantan Selatan, hari ini menyalurkan 10.000 liter air bersih bagi warga terdampak kekeringan di Desa Indrasari, Kecamatan Martapura. Bantuan diberikan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat akibat musim kemarau berkepanjangan. Penyaluran dilakukan secara bertahap dengan berkoordinasi bersama pemerintah Kabupaten Banjar dan BPBD berdasarkan pendataan di 16 lokasi terdampak. Sampai di sini kabar beritanya. Ya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 18.00.

0: Propot FM Surah Budaya Jakarta, Bang Po masih barengan aja di Tia. Sekarang kita udah masuk di Blantek, di obrolan tanpa teks ya Bang Po, dari jam 5 sampai jam 8 kurang nanti ya. Di sore hari ini Bang Po boleh berkabar-kabar, 0812-1124-928 masih kita buka ya. Buat Bang Po yang mau kirim WhatsApp ya, kirim voice note atau juga kirim foto untuk pantauan situasi tempatnya Bang Po, macet kagak, terus juga mendung atau kagak gitu ya. Atau jam segini udah keluar bulan. Ah, itu kalau keluar jam segini Abang Po, ayo liatin sunrise gitu ya, dari arah Tenabang. Kalau pagi ayo ngeliatin, kok sunrise sih, sunset ya, matahari tenggelam itu di arah Tenabang. Kalau pagi sunrise-nya ayo selalu ngeliat dari arah Monas gitu. Terus malamnya ada bulan di atas, kita fotoin tuh selalu tuh Bang Po. Sampai yang kemarin tuh yang bulan sejajar sama Venus, saya juga dapat tuh fotonya Bang Po. Nah, itu mungkin Abang Po juga boleh kasih tahu ke kita nih. Di mari nih Abang Po, 0812-1124-928.
1: Edah, pada mau kemana? Udah deh, di mari aja.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pasti petik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong tugu untuk khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh, sedep banget deh suaranya. Keroncong tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Eh, Po, mau kemana nih? Cakep bener dah.
2: Emang ayah cakep ya, Bang ya?
1: Iya.
2: Ya Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
1: Ngapain?
2: Mau dengerin musik.
1: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja ya.
2: Iya deh.
3: Iya deh. Lemes banget, Bu. Ide gitu. Minta digeret ya. Digeret pakai itu. Apa troli yang dorongan. Jadi si abangnya narik. Iya deh, Bang, ikut deh. Siap. Abang Po, nih ayo juga kenapa kayak kedengeran kok happy banget sih, Bang, gitu ya. Padahal udah mau masuk tengah bulan gitu ya. Kudu dong kita happy dong Abang Po. Apalagi karena kemarin Indonesia menang nih ya. Yang bola kemarin tuh Abang Po. Tapi kalau kita ngomongin bola di Indonesia Abang Po, percaya gak sih? Kalau jauh sebelum Jepang, terus juga Korea ya, masuk di Piala Dunia nih Abang Po, Indonesia dulu juga pernah Abang Po nyetakin sejarah di Piala Dunia 1938 di Perancis Abang Po. Jadi negara Asia pertama di Asia yang masuk ke Piala Dunia Abang Po ya, waktu itu di Prancis ya, masih nama Hindia Belanda Abang Po, dipimpin sama kapten yang dari Surabaya namanya Ahmad Nawir Abang Po gitu. Itu bukannya pesawat loh Abang Po, berlayar, bayangin aja, berminggu-minggu sampai Eropa Abang Po. Jadi di dekade 1930-an Indonesia tuh mencetak sejarah ya sebagai negara Asia pertama Abang Po yang sukses tembus ke Piala Dunia. Itu di edisi ketiga tahun 1938 di Prancis. Nah, waktu itu masih yang tadi saya bilang Abang Po namanya adalah Hindia Belanda gitu Abang Po ya. Dutch East Indies namanya. Terus lolos otomatis tuh Abang Po, dan juga berlayar seru ya berlayar, tapi berminggu-minggu capek Abang Po. Kalau sekarang kan udah gampang ya naik pesawat Abang Po. Nah waktu itu Hindia Belanda itu berhasil melangkah otomatis ke putaran final Piala Dunia Abang Po buat ngukir sejarah di Eropa. Nah pemain itu menempuh perjalanan laut yang panjang Abang Po menuju Belanda buat ngelakuin pemusatan latihan sebelum akhirnya berangkat deh tuh mereka ke Prancis Abang Po. Nah waktu itu Ahmad Nawir Abang Po kapten sekaligus dokter. Nah skuad bersejarah ini ya Abang Po ya, ini diolah, diracik, dilatih sama pelatih namanya itu Johannes Mastenbroek Abang Po. Jadi salah satu orang yang paling mencuri perhatian sih ya, bisa dibilang ya, publik Eropa gitu, si tadi Ahmad Nawir juga nih Abang Po. Nah uniknya si Ahmad Nawir ini Abang Po berprofesi sebagai dokter ya, dan juga tetap pakai kacamata nih pas bertanding Abang Po. Kan biasanya kalau kita lihat nih gak usah jauh-jauh dah, yang di Jakarta aja teman-teman Persija itu kan kagak ada yang kacamataan ya Bang Po. Nah tapi kalau Ahmad Nawir gitu ya masih pakai kacamata lah. Kita main basket aja kita susah kalau kagak pakai kacamata Bang Po. Udahannya udahlah kelar deh, nggak mau main basket lagi gitu. Nah, waktu itu nih Abang Po jadi perjalanan di Perancis kudu cepet selesai Abang Po, karena waktu itu di Piala Dunia 1938 itu murni pakai sistem gugur. Nah, di Juni tanggal 5 1938 Hindia Belanda langsung dihadapin sama salah satu skuad raksasa Eropa itu Hungaria ya, dan juga kudu ngakuin kekalahan Abang Po dengan skor 0-6. Hungaria tampil waktu itu kuat banget Abang Po, sampai akhirnya keluar jadi runner up di turnamen itu. Gitu dia Abang Po ya. Yeah. Sebenarnya Indonesia sebenarnya udah punya sejarah masuk Piala Dunia. Tinggal kita nunggu aja nih kapan nih momennya ya. Yeah. Kemarin Indonesia udah menang Abang Po ya. Itu tinggal tunggu aja nanti pelan-pelan aja tiba-tiba langsung menang gitu ya di ke Piala Dunia. Amin. Kita doain aja dah Abang Po. Pokoknya semua yang baik-baik kita doain buat negeri kita, buat timnas kita, buat atlet-atlet kita Abang Po.

0: Saya pengen bikin usaha dagang, tapi bagusnya jualan api ya. Mana yang modal cuma dikit lagi.
1: Heh, Bang.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Ngapain sih ngomong sendirian? Aduh, mulai pagi-pagi. Bantuin nih beresin dagangan. Udah siang juga. Angkatin lah nasi uduk sama mejanya. Sekalian udah rapiin.
0: Dah lo kagak bisa apa ngelihat laki lo senang dikit. Ngagetin orang aja lo. Gua juga lagi ngelamun, lagi mikirin masa depan kita nih.
1: Jangan kebanyakan ngelamun. Udah kita jalanin aja nih bisnis UMKM kita. Jualan si uduk tiap pagi juga udah laku.
0: Kan kita juga pengen hidup kita lebih baik, Neng. Masa iya saban pagi kita ngegeret-geret meja mulu dagang nasi uduk begini doang. Kan aja juga pengen usaha nasi uduk kita maju kayak nasi uduk yang terkenal nono.
2: Abang Po punya usaha UMKM. Wah, pas banget nih. Di Perempat Jakarta, kita ngasih wadah khusus untuk pelaku UMKM biar bisa on air di program kita. Jangan lupa ya, setiap Senin, Selasa, Kamis, dan Jumat, jam 11 siang hanya di Perempat FM Jakarta.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Perempat Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Perempat FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Perempat Jakarta kita pantau.

Itu kalau selalu dengar lagu ini ya Bang Po ya berasa lagi sore-sore terus juga nyeruput teh gitu ya. Teh yang enggak teh es teh, tapi teh yang panas tapi udah jadi dingin, ngerti kan Abang Po ya? kayak udah adem gitu ya, sembari ada hujan gitu ya. Tapi ya masih agak ya sebentar lagi sih ya di Jakarta Bang Po ya, kalau menurut terawangan ayah Bang Po ya. Ya karena kita udah mau masuk musim hujan ya Bang Po. Tapi ternyata kan kalau kemarin-kemarin nih, kalau kita lihat nih Bogor bahkan yang lebih sering ya kalau hujan ya Bang Po, Abang Po, ketimbang Jakarta ya. Dan kayak Jakarta tuh bawaannya panas melulu ya, padahal di Bogor hujan. Kita deket nih, sempat ada banjir juga kemarin tuh ya, kalau nggak salah katanya, tenggenangan-genangan gitu ya. Dan ini ternyata ada alasan ilmiahnya Bang Po. Ini dari peneliti BRIN, dimana Bogor itu terus hujan, tapi Jakarta kok masih panas, itu kenapa nih gitu. Jadi ada nih Abang Po, kenapa-kenapanya. Jadi ada sama efek orografis Abang Po di dataran tinggi Bogor yang bikin uap air tuh cepet ngembun nih Abang Po, jadi awan hujan. Sementara kalau di Jakarta yang ada di dataran rendah itu masih didominasi suhu panas Abang Po. Jadi uapnya tuh seringkali udah habis duluan Abang Po di

wilayah penyangga gitu ya. Dan apa namanya, dinamika khas masa Pancaroba sih sebenarnya Bang Poe gitu. Jadi wilayah dataran tinggi itu bakal selalu start duluan nih ya, sebelum hujan tuh rata ke semua wilayah pesisir Abang Po gitu. Ternyata Abang Po itu juga, kalau dari apa namanya, peneliti BRIN Abang Po gitu, ada penjelasan ilmiahnya. Jadi semua pasti ada penjelasannya, cailah. Gitu deh Abang Po. Ye, sabar-sabar aja dah kita ya. Ya mungkin hari ini waduh rungsing gelisah gitu ya, karena belum hujan gitu ya. Kita tunggu, sabar aja, minggu depan hujan. Jadi makanya siap-siap, sedia payung sebelum hujan deh tuh Abang Po ya. Ayo juga sekalian mau ngasih tahu Abang Po, untuk kemenangan azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya di sore hari ini bakal berkumandang di pukul 17.49 waktu Indonesia Barat. Jadi kita nanti bakal balik lagi ya Abang Po ya, abis kumandang azan maghrib. Terus juga sekalian mau ngingetin buat Abang Po ya, mau maghriban, udah maghriban dulu aja dah Abang Po ya. Habis itu baru kita ngerumpi-ngerumpi lagi di mari ya, kongko-kongko lagi di mari, tentunya di Blantek, di obrolan tanpa teks.

Halo, saya Mesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Karena hasil akhir dari semua urusan di dunia ini sudah ditetapkan oleh Allah. Jika sesuatu ditakdirkan untuk menjauh darimu, maka ia tak akan pernah mendatangimu. Namun, jika ia ditakdirkan bersamamu, maka kau tak akan bisa lari darinya. Hadis riwayat Umar bin Khattab.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.
2: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allah.

0: Abang Po, siapa sih yang kagak kenal sayur asem? Kuliner khas Betawi yang udah populer di meja makan sejak abad 18. Tapi tahu kagak? Dulu masakan ini tuh simbol perjuangan di masa sulit. Lantaran ekonomi yang terbatas pas zaman penjajahan, masyarakat ngeracik bumbu seadanya, cuma pakai cabe sama buah asem yang emang tumbuh subur di tanah Betawi. Biar kata berawal dari menu masyarakat bawah, sayur asem Betawi punya ciri khas yang gak main-main. Kuahnya lebih pekat sama isian yang melimpah. Mulai dari nangka muda sampai tetelan sapi. Yang menarik lagi nih, kalau di Betawi kita biasa makan sayur ini dipisah sama nasinya. Terus makannya dibarengin ikan asin sama sambal terasi, biar rasanya makin mantap. Sekarang sayur asem bukan lagi sekedar pelipur lara pas masa susah, tapi udah jadi cikal bakal lahirnya kuliner populer lain kayak sayur lodeh yang kita kenal sekarang.
1: Propa FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 18.
1: Abangpo, pemerintah bersama PMI menyalurkan bantuan kebutuhan dasar bagi warga berdampak kebakaran di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Bantuan yang diberikan meliputi sembako, makanan siap santap, pakaian, selimut, dan perlengkapan keluarga. Selain itu, BPBD juga telah menyediakan tenda pengungsian di dekat lokasi kejadian sejak Kamis. Bantuan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan warga selama masa tanggap darurat. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Sebanyak 800 pelaku usaha mikro mengikuti Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro yang digelar Kementerian UMKM di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Festival tersebut menyediakan layanan konsultasi usaha, literasi keuangan, serta pameran produk untuk mendukung pengembangan bisnis. Pemerintah juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan kemudahan perizinan, akses pemodalan, dan pemasaran digital. Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing UMKM sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dasar. Ekonomi daerah maksud kami. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Rompot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po masih barengan Ayah Juritia di sore hari ini ya. Di Blantek, di obrolan tanpa teks, Abang Po, gimana hari ini? Capek Abang Po dagang? Nama juga hidup ya Bang Po ya, kagak mungkin kagak ada yang capek Abang Po. Kecuali kita cuma nunggu aja duit gerak sendiri ya Bang Po eh. Itu juga kalau pada ngerti yang namanya main saham trading, tapi ya kita kan ya jualan bang, kita gawe pulang pagi berangkat pagi pulang pagi gitu ya, istilahnya juga berangkat gelap pulang gelap, ada juga begitu ya. Pokoknya tetap semangat abang po yang mau beres-beres balik abis dagang gitu ya, baik di tempat aktivitasnya sore hari ini atau di jalan buat abang po ya, belum sempat menggeriban dulu aja atau mau menggeriban di rumah. Nggak apa-apa dah, magriban di rumah aja deh Abang Po ya bareng keluarga habis itu baru udah langsung makan malam bareng keluarga. Siap dah, nanti belum dikasih tahu juga Abang Po ya pantauan lalu lintas tempatnya Abang Po bagaimana, macet atau gimana. Terus juga galian-galian masih ada nggak nih Abang Po, tempatnya Abang Po nih, mungkin di Cengkareng, Muara Angke, terus juga di Kapuk, terus yang di Kedoya, di Srengseng, terus yang di Permata Hijau ya, di Kebagusan, terus yang di mana lagi tuh? Di Pojompongan, ya semuanya dah. Gimana? Galian aman atau makin banyak lagi nih?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Propat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Di Blantek, di obrolan tanpa teks, Abang Po. Waduh, nih lagi pada makan mie instan nih di luar. Baunya masuk kemari-mari ya, Bang Po, masalahnya. Gitu, bukannya apa-apa kita. Kan kita jadi pengen. Buat Abang Po, lagi pada makan api. Asal jangan makan hati dah, Abang Po. Aduh, makan hati gak bisa digaduhin pakai nasi, Abang Po. Terus juga jadi malah sakit hati ntar udahannya. Boleh diceritain ya, Abang Po, di malam hari ini makannya api nih. Beli atau bikin? Kalau bikin, bikinnya api. Kalau bikin, ayo udah lama, Abang Po, gak bikin ini. Ini benar-benar simpel banget, Abang Po. Terus enak gitu ya. Kayak bikin ngabisin nasi. Abang Po juga pernah mungkin ya makan ini ya. Jadi cuman bahannya itu 2 biji, Abang Po. 3 deh kalau Abang Po mau, 4 deh, 4 ya. Jadi 4-nya itu apa? 2 baput bamer, bawang putih, bawang merah, sama 2 lagi kol sama telur, Abang Po. Jadi kalau diiris-iris gitu ya. Iris-iris tipis kayak tipis-tipis gitu, Abang Po. Terus sama telur, udah. Abis itu udah deh, si bawang-bawangnya ditumis. Abis itu masukin deh tuh kol sama telur, Abang Po. Kasih deh tuh bumbu-bumbu kedemenan apa. Kalau itu masaknya pakai kecap ikan dikit. Terus juga kasih saus sirem. Terus kasih kaldu, kasih garam dikit, kasih gula dikit, kasih salam, assalamualaikum. Enggak ya. Sama udah gitu. Micin enggak ay ganti pakai gula, udah cukup dah gitu. Udah habis itu udah tuh, Abang Po. Ya kalau misal mau tambahin kayak rasa-rasa pedes-pedes, kadang kasih lada, kasih juga abon cabe gitu ya, Abang Po. Ya merek apapun itu bebas lah, mau apa, atau cabe kering gitu ya. Nah, udah tuh enak tuh, Abang Po, udahannya. Ih, mantap itu doang nih, Abang Po ya. Itu doang pakai nasi. Abis ayo masak waktu itu bisa 2 cup ya, Bang Po, kalau zaman-zamannya masih rajin ngebadok. Apa jadi badok ini? Itu 2 cup nasi beras, 2 cup beras tuh, Bang Po, yang masak gitu ya. Habis, Bang Po, cuman modal 4 bahan itu tadi ya, si bawang merah, bawang putih, kol ame telur gitu. Nah, kalau Abang Po nih, kalau mau diceritain makanan simple apa yang menurut Abang Po tuh yang biasa di rumah gitu ya, dimasak di rumah, mau Abang yang bikin atau Mpo yang bikin ya, Po. Itu apa nih, masakan sederhana yang bikin cepet nasi habis. Boleh diceritain di 0812 11 24 928.
1: Adek-adek, sunat ya, nggak sakit.

Tradisi budaya Jawa, adat istiadat budaya Jawa, hingga kuliner khas Jawa, semuanya ada di Apresiasi Budaya Jawa setiap hari Kamis jam 8 hingga jam 12 malam hanya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Apa nih makanan yang simple di keluarganya Abang Po tapi bisa bikin nasi itu habis, Abang Po ya. Entah perkara puyung hai puyung hayan ya. Terus juga apalagi tuh. Bawang garam itu ada ya Bang Po, kalau nggak salah kan lupa tuh. Begalaka-laka deh tuh. Si Mpo begalaka-laka apa kabar ya? Namanya kocak deh ya Bang Po ya. Tapi ya itulah nilai jualnya dia ya Bang Po ya. Itu bawang garamnya juga enak gitu ya Bang Po ya. Dan juga punya ciri khas gitu. Nah itu bikin nasi itu juga cepat habis tuh. Nah kalau buat Abang Po apa nih makanan dimana dia tuh simple sebenarnya, gak ribet gitu ya, gak nyampe berapa bahan gitu, tapi bisa bikin habis nasi, Abang Po. Ini ada WhatsApp dari Mpo Tika. Kalau di rumah itu yang simple Bang, itu gak jauh-jauh dari masakan telur. Kayak kemarin yang viral tuh Bang, telur tomat katanya. Telur tomat itu juga ternyata enak dan bikin nasi cepat habis ternyata di rumah, ya kan. Itulah kita namanya kan orang Betawi, di rumah juga satu rumah berapa kepala keluarga ya Bang. Itu cepat banget Bang, habis nasi gitu. Jadi masak lagi siap. Itu mantep, itu juga enak tuh Bang Po tuh. Jadi apa namanya? Kapan ya? Oh, udah lama juga. Waktu kapan tuh nyai sebelum gak ada gitu ya, sempat masak kayak gitu juga Bang Po, enak gitu ya. Tapi emang gak cocok juga buat ayah gitu ya. Bukan yang demen untuk si tomat jadi masakan Abang Po. Kayak misalnya tomat tuh kayak buat ayah tuh buat di salad, di gado kayak gitu Abang Po, dicocol pakai cocol pakai gula kayak gitu-gitu Abang Po. Kalau buat dimasak itu kayak gak terlalu cocok buat ayah gitu. Apalagi di soto juga sebenarnya jarang ya Ayo bisa kemakan itu tomat ya, soto Betawi kan ada tomatnya ya gitu. Nah kalau Bang Po boleh nih dikasih tahu ya, apa namanya makanan yang simple gitu ya di rumah yang bisa cepat habis nasi di rumah tuh Abang Po gitu. Habis karena ya itu karena makanannya enak Abang Po. Boleh di 0812 1124 928 ya. Mbaria juga mau cerita ini Abang Po ya. Apa namanya di soal makanan juga nih Abang Po ya, pasti ya. Kalau jam segini mah pasti makanan lah. Enggak jauh-jauh ya. Gitu ya. Apa namanya soal makanan di mana kalau kita kan kalau makanan yang kagak habis kita ya itu kita simpen ya Bang Po ya. Terus kita angetin ya, kalau syukur-syukur kita bisa angetin, kita bisa makan ya Bang Po. Nah tapi Abang Po jangan sampai nih makanan yang udah dimasak yang masih lebih gitu ya Abang Po biarin aja nih di suhu ruang gitu. Nah ini ada beberapa makanan-makanan yang sebaiknya sih disimpen ya Abang Po ya, nggak di kulkas gitu, justru di suhu ruang gitu ya. Jadi kan ada yang cocok di suhu ruang, ada juga yang kudu dimasuk kulkas kayak gitu. Kayak misalnya daging-dagingan gitu ya, itu kudu di kulkas Abang Po. Nah kalau yang ini cocoknya di suhu ruang bisa Abang Po gitu. Apa namanya, ya ada beberapa ya, pokoknya dibagi-bagi sih sebenarnya Abang Po ya. Ada yang cocok di suhu ruang, ada juga yang enggak. Kalau suhu ruang tuh sebenarnya makanan-makanan mentah gitu Abang Po, yang masih belum jadi gitu. Kayak ayo kan kagak ada kulkas nih di kosan, kayak wortel masih bisa, kentang tuh, terus juga timun itu awet Abang Po, kagak di kulkas juga masih awet. Kayak sayur dicelupin pakai air. Nah ini makanan yang gak boleh lama disimpan di suhu ruang, ini yang udah diolah ya Abang Po ya gitu. Ada apa aja? Ada yang pertama tuh melon iris Abang Po. Jadi melon yang udah dikupas dan dipotong itu perlu didinginin dulu Abang Po ya. Tapi kalau keadaan apa namanya udah ditaruh di suhu ruang tuh bakal berubah Abang Po gitu. Jadi kudu didinginin ya, karena dia tuh rentan sama kontaminasi dan juga pertumbuhan bakteri gitu. Terus nih
Ada lagi telur rebus. Nah, biasa kan kalau kita bikin telur yang itu tuh apa sih, telur yang buat nih ulang tahun tuh Abang Po, yang di warnain merah telur rebusnya. Nah, itu tuh kayak gitu, jangan di suhu ruang kalau bisa. Taruh dulu di kulkas, besok paginya baru dikeluarin kayak gitu. Nah. Nah, kenapa emangnya? Gitu. Jadi kalau Abang Po nyimpen telur rebus nih yang udah matang terlalu lama di suhu ruang, ya, dia tuh bakal sebenarnya mateng, ya, udah mateng sepenuhnya, ya, itu kudu disimpan di kulkas, ya, jangan disuruh ruang lebih dari 2 jam, karena perebusan telur itu memicu terbentuknya lapisan

Bang Po. Jadi ya udah dimasak nih sebaiknya Bang Po jangan dibiarin di suhu ruang ya lebih dari 2 jam. Jadi dosen Departemen Gizi Masyarakat Universitas IPB, Reisi Nudiani, Bang Po ini bilang Bang Po kalau makanan matang yang disimpan di suhu ruang itu cuma boleh dikonsumsi dalam waktu 2 sampai 4 jam aja. Nah, kalau suhu ruang lebih dari 32 derajat Celcius, batas waktu amannya turun, Bang Po. Kayak sekarang kan panas ya. Ya, syukur-syukur sih nggak sampai 32 ya, 30 sih mentok-mentok ya. Nah, itu jangan itu bakal berkurang tuh 1 jam umurnya, Bang Po. Yang kuat 2 jam, kuat 2 sampai 4 jam jadi 3 jam kayak gitu. Dan nanti bakal numbuh yang namanya bakteri-bakteri. Kayak salah satunya ada bakteri E. coli, Salmonella. Nah, itu kan bahaya ya, Bang Po, ya buat tubuh kita. Nah, terus juga pisang, Abang Po, yang udah matang banget tuh, Abang Po. Kita kira mah di suhu ruang aman-aman aja tuh, aman-aman aja pisangnya, gitu kan ya. Nah, ini mendingan taruh kulkas Abang Po karena dia tuh bisa membantu memperlambat pematangan Abang Po gitu. Tapi kalau di kutip dari Good Housekeeping, kulit pisang tuh bakal jadi lebih gelap Abang Po gitu. Kalau terlalu lama disimpan suhu ruang di kondisi mateng, pisang tuh bakal cepet busuk. Makanya kita kudu pindahin ke kulkas gitu Abang Po. Nah, ini masih ada beberapa lagi nih Abang Po ya. Jadi nanti bakal saya ceritain. Tadi juga ada, yang WhatsApp ya. Nanti saya bacain juga. Masakan simple yang bikin nasi cepat habis di rumah apa nih, Abang Po?

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong tugu. Alunan indah keroncong tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Abang Empok, pada mau kemana sih?

Abang Po, berikutnya makanan-makanan yang gak bisa disimpan di suhu ruang, ada apa lagi Abang Po? Ada alpukat yang mateng ya, sama kayak pisang Abang Po. Jadi alpukat yang lebih lama disimpan di kulkas itu selesai matang sempurna, dia lebih cakep, lebih tahan lama ya. Itu bakal memperlambat proses pelunakan lebih lanjutnya Abang Po gitu. Jadi kalau udah disimpan suhu ruang ya, di kondisi lama, si alpukatnya tuh, si dagingnya Abang Po, bakal lunak alias lembek, dan juga lama-lama jadi dia tuh busuk Abang Po, begitu. Jadi ya niatnya pengen ngejus alpukat gitu ya, malah kagak jadi gitu karena alpukatnya keburu busuk ya. Berikutnya jagung rebus Abang Po, jangan terlalu lama, jangan lama-lama disimpan di suhu ruang ya Abang Po ya, setelah mateng gitu. Nah, dari Food Network ini nyaranin ya buat nyimpan jagung rebus itu di kulkas ya. Jadi data ini ada catatannya Abang Po, kandungan gula di jagung itu bakal menurun setelah disimpan di suhu ruang selama 6 jam. Padahal gula alam ini yang ngasih rasa enak di jagung rebus gitu. Ntar jadi rasanya kayak hambar gitu Abang Po. Terus ada mentega Abang Po nih ya, ini terakhir. Jadi mentega tuh perlu diamanin di dalam kulkas ternyata Abang Po gitu, karena kandungan susu di dalamnya yang jadi tempat sempurna buat bakteri berkembang biak gitu. Jadi nyimpen mentega di suhu ruang itu bakal mempermudah bakteri tumbuh di situ Abang Po gitu. Coba simpen mentega di bagian belakang kulkas ya, bukan di pintu Abang Po. Jadi area belakang ini jadi salah satu tempat yang hangat di dalam kulkas gitu. Jadi itulah ya beberapa daftar makanan-makanan yang gak bisa disimpan di suhu ruang gitu. Terus juga ini ada WhatsApp yang masuk nih Abang Po nih. Ini dari siapa ini? Oh, dari Bang Danu nih Abang Po di Puri. Oke, siap. Makanan yang simple, yang praktis ya di rumah, tapi cepat habis nasi, itu ada terong belado buatan nyaye Bang. Oke. Buatan nyokap maksudnya tadi tulisannya. Gitu katanya, terong belado nyokap tuh enak. Oke, siap. Hampir sama ya kita ya, rata-rata ya terong belado yang nyak kita masak ya Bang Po itu kayak sedep banget ketimbang kita beli entah tuh di warung gitu ya. Kadang warung warteg juga ada yang enak juga ya, warteg, warsun itu juga ada yang enak, tapi lebih mantap lagi nyak kita yang bikin, nyokap kita nih yang bikin gitu, kayak kagak tahu kenapa ya. ada magic apa nih dikasih nyak kita nih. Itu soalnya bumbunya melekoh banget, medok gitu ya, si sambelnya gitu ya. Siap ya, terima kasih Bang Danu ya. Dan banyak sih sebenarnya yang simpel-simpel ya, yang enak masakan rumah yang bikin cepat habis nasi ya Bang Po ya. Tapi apapun itu makanannya Bang Po ya, ya yang penting bisa bikin nggak beli-beli lagi keluar gitu ya, khususnya keluarga yang pengen makan bareng kayak gitu, yang merindukan makan bareng cila. Siapa tuh yang udah lama gak makan bareng keluarganya gitu, coba deh cari satu hari buat makan sama-sama gitu Abang Po, masak masakan yang kedemanan keluarga. Nanti di jam 7 masih ada cerita-cerita yang bakal ayo bagi Abang Po. Buat Abang Po yang mau bagi-bagi cerita juga masih boleh ya, dimari di belantek di obrolan tanpa teks di 0812 11 24 928.

0: Yogyakarta. Kabar berita jam 19.
1: Abang Pos, Dinas Pendidikan 1 Jakarta Pusat, Jumat hari ini menggelar kegiatan gerakan mengajak masyarakat dan anak atau GEMA wajar 1 tahun prasekolah di wilayah Kecamatan Tanah Abang. Kepala Suku Dinas Pendidikan 1 Jakarta Pusat, Salikun, menjelaskan kegiatan yang mengusung tema langkah awal menuju masa depan tersebut untuk mensosialisasikan program wajib prasekolah sekaligus memastikan anak-anak di Jakarta Pusat mendapatkan pendidikan bermutu. Ia juga mengungkapkan setiap anak Jakarta Pusat harus diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan prasekolah atau 1 tahun sebelum masuk sekolah dasar. Beralih ke berita yang lainnya, Bang Po. Universitas Muhammadiyah Surakarta, Jawa Tengah menggelar pelatihan penggunaan alat pemadam api ringan atau APAR bagi petugas keamanan dan satuan tugas keselamatan kerja pada hari ini. Kegiatan yang berlangsung di kampus 2 UMS tersebut bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan personel dalam menghadapi potensi kebakaran di lingkungan kampus. Pelatihan dilakukan melalui penyampaian materi dan simulasi pemadaman api menggunakan alat sederhana serta APAR. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Rahmat FM Surah Budaya Jakarta, Bang Po di jam 7 lewat 9. Masih barengan Ayu Juriti ya di malam hari ini di Blantek, di obrolan tanpa teks Abang Po. Nanti masih ada cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di malam hari ini ya, di Blantek Abang Po kita ngabisin malam hari ini ya Bang Po, sebelum besok kita libur hari Sabtu gitu. Tapi kalau dagang kayaknya nggak libur ya. Tetap aja dagang ya. Masih kita temenin ada Bang Po yang mau cerita-cerita, boleh ya. Nanti bakal ada cerita. Saya pengen nanya soal persiapan Abang Po menjelang Lebaran. Udah ada siap-siapan apa belum Abang Po?

0: Bang, emang Jakarta ada hutan?
1: Ya ada lah, Pok. Namanya hutan kota. Emang kagak kayak hutan di gunung, tapi penting banget nih buat Jakarta.
0: Lah, pentingnya buat apaan?
1: Jadi, pohon-pohon di hutan kota bantu nyaring polusi, ngurangin panas, bikin udara lebih segar, ama bantu nyerap air hujan.
0: Oh gitu. Jadi hutan kota tuh kayak paru-parunya Jakarta, gitu kali ya?
1: Nah, bener banget tuh, Pok. Makanya disebut paru-paru kota. Kalau pohonnya banyak, udaranya kan juga lebih enak buat dihirup.
0: Iya, bener. Berarti hutan kota juga bikin Jakarta kagak terlalu panas sih.
1: Betul, pohon itu ngebantu bikin suasana lebih adem dan lingkungan jadi lebih nyaman. Jakarta boleh aja penuh gedung, tapi ruang hijaunya jangan sampai ke pinggir.
0: Iya benar. Kalau pohonnya makin banyak nih, Jakarta makin adem. Tinggal orangnya aja, jangan panasan kayak lu, Bang.
1: Abang mah kagak panasan, Pok. Abang cuma cepet naik suhu aja. Hutan kota adalah paru-paru kota. Mari pertahankan ruang hijau untuk Jakarta yang lebih teduh dan nyaman.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana, Bang?
3: Ke sono, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Iya.
2: Iya.
3: Ya udah, nyok.

Pramata FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Ini kita udah di Oktober, berarti November, Desember, Januari, Februari. Tinggal 4 bulan lagi ya Bang Po, nggak berasa ya. Nanti tinggal 4 bulan lagi nih, 4 bulan lagi menuju ini ya Bang Po ya. Apa namanya, bulan puasa gitu ya Abang Po. Nah, dari sekarang nih Abang Po, baru aja semalam nih Abang Po, enggak semalam juga, 2 hari yang lalu masuk ke sosial media aja gitu Abang Po, ini bakal kayaknya jadi bisa dibilang tuh tren baju lebaran tahun depan nih Abang Po. Kira-kira kayak gimana? Nah, ini nih, coba nih dengerin ya. Jadi tahun lalu kan bajunya shimmer-shimmer yang namanya Abang Po ya. Nah, ini nih, tahun 2027 diprediksi sama emak-emak ini Abang Po ya, bajunya tipe yang ngerumbai gitu Abang Po, yang buka pintu gitu. Enggak tahulah namanya apa gitu jenisnya Abang Po, tapi dia tuh yang bisa megar kayak pokoknya mekar kebuka gitu dah Abang Po. Ini prediksi tren lebaran tahun depan nih di Indonesia. Nah, tapi kalau ngomongin lebaran kan itu kadang identik sama baju baru segala macem gitu ya Bang Po. Nah, bajunya satu warna, satu keluarga gitu ya. Kalau Abang Po, kalau lebaran tuh gimana sih, bajunya bebas warna-warni aja, nggak usah seragam gitu ya? Atau ya kan ini setahun sekali ya Bang ya, kita ya kudulah berapa sesekali baju seragaman sama keluarga gitu, anak laki bini sama gitu. 0812 1124 928 Abang Po boleh ceritain ya.

Udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa liriknya tuh, lagu-lagunya gimana dong.

0: apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di dangdutnya di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asai.
1: Ayo.
2: Mau kemana, Po?
3: Ayo mau ke sono lo, Bang.
2: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
3: Ah, Bang.

Rahmat FM Sarawak Budaya Jakarta. Abang Pak besok udah libur gitu ya. Di mana waktunya buat ya di rumah aja santai gitu ya. Atau juga ngumpul sama keluarga nih Abang Pak, cucu nengokin engkongnya atau nengokin neknya gitu ya. Atau sebaliknya ya, engkong sama neknya nyamper nih ke tempat cucunya, tempat anaknya gitu ya, ngeliat cucunya ya, ya seharian atau berapa hari gitu ya. Gitu deh Abang Po ya, temu kangen kalau misalnya rumahnya jauh. Tapi kalau rumahnya tetanggaan gitu ya, masih satu komplek, kan kalau di Betawi gitu ya Bang Po ya, ya rumahnya kagak jauh-jauhan ya, jadi bisa sabar nari cucunya dititipin tuh sama engkong neknya ya, sama bapaknya.

Abang Po yang ada di Jerman ini nemuin Abang Po kalau kakek nenek Abang Po engkong sama nenek ini Abang Po yang ngasuh anak itu punya apa namanya resiko kematian 30%, 37 bahkan ya, 37% lebih rendah. Jadi kalau yang ngasuh cucu gitu ya Abang Po itu apa namanya sehat gitu, bisa dibilang lebih cenderung sehat Abang Po. Nah, penelitian juga nunjukin kakek nenek yang ngebantu ngerawat anak-anak ya hidup setidaknya 7 tahun lebih lama gitu Abang Po. Nah, jadi gak heran ya banyak apa namanya engkong sama nenek gitu ya yang ngerawat cucunya apa namanya pada sehat-sehat ya, walaupun memang pada ada sakitnya juga gitu ya, sakitnya flu, batuk kayak gitu gitu Abang Po gitu, pada seger-seger ya kalau yang dilihat ya kayak teman-teman gitu ya yang cucunya dititipin ke engkongnya atau juga dininya gitu atau neneknya itu sehat-sehat sih ya kakek neneknya gitu. Kalau Abang Po nih ya yang kebetulan juga suka ngomong cucu gitu ya, itu gimana nih gimana apa yang dirasain? Capek pasti ngejar-ngejar bocah kalau misalnya pada lari-lari gitu ya. Terus juga apa nih happy-nya di mana? Boleh ceritain dong, bagi-bagi pengalaman gitu ya. Kali aja ada nih yang dengerin juga pengen nih cobain ngasuh cucu kita gitu ya, daripada jauh-jauh gitu. Boleh ya, cucunya suruh nginep tempat engkong neknya gitu ya. Siapa tahu kan nanti kita juga lebih sehat lagi. Kayak tadi tuh penelitian yang ada di Jerman Abang Po, lebih sehat ya, umurnya lebih panjang 7 tahun lebih lama gitu.

Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih. Lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Propot FM Suara Budaya Jakarta, Bunda Yanti di Kedoya ya. Waalaikumsalam. Bisa aja tuh pada hari Lebaran baju nggak seragam, biasa aja katanya, nggak seragam katanya gitu ya. Bebas deh pokoknya, yang penting kan ini ya Bunda Yanti ya, menuju hari kemenangan ya kalau Lebaran ya. Siap, salam buat semua penyiar Perompat Jakarta ya, dan juga penggemarnya A sampai Z katanya. Salam sehat selalu katanya. Siap ya, terima kasih Bunda Yanti. Dengerinnya coba pakai ini ya Bunda Yanti ya, pakai RR digital ya, kalau misalnya FM-nya apa namanya sinyalnya hilang-hilangan ya, biar anteng diisi pakai sinyal RR digital aja. Terus juga ada pendengar baru ya, halo selamat malam, ini ada Pak Rohman di Surakarta Jawa Tengah ya. Salam kenal buat Pak Rohman ya, mudah-mudahan betah ya di Perompat Jakarta ya. Kita kenalin budaya-budaya di mari ya. Budaya Betawi. Nah, tapi buat nanti nih ini hari apa sih? Jumat ya, ya Allah, kita lupa hari ya. Tapi tanggal tidak lupa kita, hari ini tanggal 9 ya. Hari ini hari Jumat ya. Hari ini nanti bakal ada apresiasi Banyumasan gitu ya. Pak Mulyanianto ya. Pak Mulyanianto nih di Samarinda perantauan 19 tahun. Jadi jarang ketemu anak istri dan cucu gitu. Punya pengalaman waktu pulang kampung ya, cucu ponakan enggak pernah ketemu ya dari kecil, jadi takut katanya. Setelah dideketin gitu ya, ajak salaman sambil ngasih uang gitu ya yang warna merah, terus mau udah disayang-sayang sama engkongnya gitu. Siap, terima kasih Pak Mulyanianto ya. Jadi buat Abang Po juga ya yang emang jauh gitu ya sama anak cucu ya. Sekarang kan udah pakai handphone yang bisa video call. Ya video call biar bisa ngilangin kangen ya gitu. Biar temu kangen via online gitu ya, di video call aja gitu. Bisa saling terhubung lah gitu. Sama kayak RRI Abang Po, walaupun Abang Po jauh gitu ya, Perompat Jakarta, Abang Po pengen dengerin Sabanari ya tiap hari, bisa dengerinnya via RRI Digital. Download aplikasi RRI Digital di App Store dan juga di Google Play Store ya, biar bisa dengerin kita kapan aja, di mana aja, dari pagi, siang, sore, malam ya. penghantar tidur gitu deh Abang Po ya. Siap dah ya. Terima kasih Pak Mulyanianto, Bu Linda Yanti dan juga Pak Rohman yang udah WhatsApp ya, ini di penghujung acara nih padahal ya. Ya udah deh. Tapi alhamdulillah kita udah bacain semua ya WhatsApp-nya Bang Po ya. Gitu. Abis ini kita bakal gantian sama apresiasi budaya Banyumasan ya. Di malam hari ini Abang Po dari jam 8 sampai jam 12 malam ya. Jadi buat Abang Po jangan kemana-mana, tetap di mari aja. Ya kagak usah pindah channel, paling pindah posisi duduk. Iya nggak sih, pindah posisi duduk biar kagak pegel di situ aja duduknya. Jadi kita ketemu lagi di episode berikutnya Bang Po ya, di Suara Budaya Nusantara, Suara Budaya Jakarta di Promot FM pastinya ya. Tetap positif, positif hatinya, positif pikirannya, positif kata-katanya Bang Po, biar apa yang balik ke kita juga yang baik-baik juga. Ayo jadi teman-teman diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun deh ya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Dinudin.
3: Apaan sih?
2: Gue denger ada makanan Betawi yang namanya ayam sampiok. Apaan dah itu? Baru denger gue.
3: Hah, lo? Ayam sampiok itu makanan Betawi yang rasanya gurih manis. Bumbunya, tuh, medok banget. Pokoknya ini makanan kayak ame rempah-rempah.
2: Kenapa itu namanya ayam sampiok?
3: Nih, gua kasih tahu lo ya. Katanya sih dari bahasa Tionghoa sanpok, artinya tiga phoenix. Soalnya itu dimasaknya pakai tiga kacang. Ada kacang tanah, kacang mete, ame kacang almond. Tapi ada juga sih versi yang lain yang katanya mirip sama warna burung sampiok, hitam kecoklatan gitu dah. Ya sama nih, kayak warna bumbu ayam nih.
2: Oh gitu, terus rasanya gimana ya?
3: Rasanya gurih, asin. Bumbunya juga dimasak sampai meresap dua kali. Biasanya nih, adanya di hajatan Betawi. Dimakannya bareng-bareng deh tuh.
2: Berarti bukan cuma bumbunya doang yang enak ya, tapi ada maknanya juga.
3: Bener tuh Sophia, sampiok itu juga diartiin sebagai kebersamaan.
2: Wah, jadi makin penasaran gue, kapan-kapan kita cobain yuk ah.
3: Nah, kalau lo mau bikin, sisain buat gue ya.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, encang-cingnya babe, apa kabar? Demen banget rasanya ya Bang Wawan, Darmawan Ismail di kebersamaan kita kali ini hari Jumat 9 Oktober 2026. Berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik Abang Po, encang-cingnya babe, seperti biasa di hari Jumat ini kita awali malam dengan drama legenda dengan judulnya Legenda Gunung apa itu? Gunung Rinjani. Nah, selepas itu ada apa Bang Wawan? Nah, selepas ini ada ya kudu kita tahu lah ya, apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak lah orang kepenak gitu dah ya. Nanti Abang Poncang Cing Nyak Babi boleh berperan serta bertanya kaitannya dengan temanya kita kali ini mengenai apa Bang Wawan. Kali ini nanti apresiasi budaya Banyumasan untuk kita ngomongin bentaran. Kita kasih tahu dulu nih apa bentar. Nah ini dia tema kita kali ini nanti berkaitan dengan seni budaya musik kolintang SMA Santa Ursula di Jakarta. Jadi Abang Poncang Cinya Babe, kita pengen tahu nih anak-anak muda sekarang yang demen juga dengan gamelan ya, gamelan tradisional Indonesia ya, banyak kan tuh dari Jawa, dari Sunda, dari Minang. Nah salah satunya juga ini gamelan kolintang dari Sulawesi yang kita hadirkan di acara apresiasi budaya Banyumasan ya, nanti bersama teman-teman anak SMA Santa Ursula di Jakarta. Pun halnya nanti juga ada gurunya, wah bisa sampai progresnya bisa sampai secakap itu gimana pada main kolintang ya. Baik Abang Poncang Cingnya Babe, kita ikuti dulu untuk drama legenda kita kali ini dengan judulnya Legenda Gunung Rinjani.
1: Legenda Gunung Rinjani.

0: Sobat Budaya, baru-baru ini saya menjelajahi salah satu tempat favorit para pecinta alam atau pendaki hampir dari seluruh Indonesia dan beberapa di dunia yang ada di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu Gunung Rinjani. Nah, sedikit referensinya, Gunung Rinjani ini merupakan gunung berapi ketiga tertinggi di Indonesia dan ketinggiannya sekitar 3.726 meter di atas permukaan laut. Luar biasa kan? Saya saja nih yang tinggal di Lombok tidak pernah bosan untuk datang dan datang lagi menjelajahi gunung yang satu ini. Karena memang salah satu daya tarik yang ada di Gunung Rinjani adalah Danau Kawah yang disebut Danau Segara Anak dengan kedalaman sekitar 230 meter. Sahabat Budaya, ada yang unik di Danau Segara Anak ini, yaitu aliran air dari danau yang membentuk air terjun dan mengalir melewati jurang yang curam. Pemandangan ini sangat cantik dan menjadi alasan banyak pendaki yang datang kembali ke Gunung Rinjani. Tapi, selain kecantikan danaunya, Gunung Rinjani ini juga terkenal dengan banyak misteri dan legendanya. Jujur, saya penasaran sekali dengan cerita mistis dan juga kisah dari Gunung Rinjani ini. Jadi, saya coba untuk mencari tahu legenda yang banyak diceritakan oleh masyarakat dan para budayawan di sekitar Gunung Rinjani atau di Pulau Lombok ini. Salah satunya tentang asal-usul kenapa gunung ini bernama Gunung Rinjani. Seorang pemerhati budaya yang sering dipanggil Mami Anggaul bercerita, dulu ada sebuah legenda rakyat Lombok yang mengisahkan tentang perjalanan hidup seorang raja. Nah, di Lombok, posisi raja atau pemimpin lebih dikenal dengan sebutan Datu dan kerajaan disebut Kedatuan. Dahulu, di Lombok ada sebuah kedatuan yang dipimpin oleh seorang datu yang sangat bijak bernama Datu Taun dan permaisurinya yang cantik Dewi Mas. Kedatuan ini berada tidak jauh dari salah satu pelabuhan di Lombok yang bernama Pelabuhan Lembar yang sekarang berada di Kabupaten Lombok Barat. Nah, sahabat budaya, konon kedatuan yang dipimpin oleh Datu Taun ini sangat aman, sangat damai dan juga tentram. Tapi ada satu hal yang membuat Datu Taun dan Permaisuri Dewi Mas merasa sedih. Mereka belum dikaruniai keturunan. Sementara Datu Taun dan Permaisurinya semakin bertambah usia. Melihat hal ini, Permaisuri Dewi Mas mencoba untuk berbicara dengan suaminya, Datu Taun.
1: Apa yang ingin Dinda bicarakan malam-malam begini?
2: Dinda mau meminta maaf kepada Kakanda Taun.
1: Ada apa, Dinda?
2: Dinda belum bisa memberikan keturunan untuk Kakanda.
1: Tidak mengapa, Dinda.
2: Tapi Dinda tidak tega melihat Kakanda selalu murung dan bersedih. Apa yang bisa Dinda lakukan untuk Kakanda? Katakan saja, Kakanda. Dinda akan melakukan apa yang Kakanda inginkan. Asal Kakanda tidak sedih dan murung lagi.
1: Benarkah Dinda mau melakukan apapun untuk Kakanda?
2: Nggih, Kakanda. Tentu saja. Katakan apa yang Kakanda inginkan.
1: Izinkan Kakanda menikah.
0: Menikah? Permaisuri Dewi Mas sangat terkejut. Dia merasa sedih sekali mendengar permintaan Datu Taun. Tapi karena Dewi Mas adalah seorang yang sangat baik hati dan sayang sekali kepada Datu, akhirnya dengan berat hati dia pun mengizinkan Datu Taun untuk menikah dengan anak patih yang bernama Sunggar Tutul. Sejak menikah lagi, sikap Datu Taun tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa lagi bersikap adil kepada permaisuri pertamanya Dewi Mas. Datu Taun cenderung lebih banyak menghabiskan waktu dan memberikan perhatian kepada permaisuri barunya, Sunggar Tutul. Melihat sikap Datu, Dewi Mas tetap bersabar. Kesabaran dan keteguhan hati Dewi Mas serta kemurahan Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya Dewi Mas pun mengandung keturunan.

0: bias saya, sahabat budaya, buah kesabaran adalah apa yang kita harapkan. Sama seperti permaisuri Dewi Mas yang akhirnya mengandung. Tapi sayang, kabar tentang kandungannya disambut tidak baik oleh permaisuri Sunggar Tutul. Dia takut kalau Datu Taun akan berpaling darinya dan kembali ke pelukan permaisuri Dewi Mas. Sunggar Tutul melakukan cara yang licik untuk menyingkirkan permaisuri Dewi Mas. Dia pun menghasut Datu Taun dan mengatakan bahwa kehamilan Dewi Mas diakibatkan oleh perbuatan seseorang yang bernama Lok Deos. Mendengar hal yang memalukan seperti ini, Datu Taun sangat marah.
1: Tidak, itu tidak benar, Kakanda. Itu fitnah. Dinda tidak akan mungkin mengkhianati Kakanda. Dinda masih terus menjaga kehormatan Dinda.
2: Cukup, cukup Dinda Dewi Mas. Kakanda sangat kecewa dengan semua ini.
1: Jadi Kakanda tidak percaya dengan apa yang Dinda katakan. Kakanda, Dinda masih setia, Kakanda.
2: Sudahlah Dinda, sudahlah. Kakanda hanya perlu bukti. Dan Lok Deos sudah cukup menjadi bukti perbuatan Dinda. Sekarang juga Dinda pergi dari kedatuan ini.

Tega, tega sekali ya sahabat budaya. Cuma karena kabar yang belum jelas kebenarannya dan bukti yang belum tentu benar, Datu Tahun tega mengusir Permaisuri Dewi Mas dari kedatuan. Hati Permaisuri Dewi Mas sangat sedih. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan kedatuan. Dan konon kabarnya Dewi Mas membangun sebuah pemukiman baru di Pulau Bali dan tinggal di sana. Bertahun-tahun sudah Dewi Mas tinggal di Pulau Bali. Anak dalam kandungannya telah lahir. Konon, Dewi Mas melahirkan anak kembar yang masing-masing disertai dengan keajaiban, yaitu bayi perempuan yang diberi nama Dewi Rinjani, lahir beserta anak panah, dan bayi laki-laki bernama Raden Nune yang lahir disertai sebilah keris. Raden Nune dan Dewi Rinjani tumbuh dewasa dengan keahlian mereka masing-masing. Sampai suatu hari, kedua anak tersebut bertanya kepada ibunya Dewi Mas tentang ayah mereka. Awalnya Dewi Mas bersikap diam. Tapi karena melihat kedua anaknya terus mendapat ejekan dari teman-temannya karena tidak memiliki ayah, akhirnya Dewi Mas pun menceritakan tentang kejadian di kedatuan dan sikap ayahnya Datu Tahun. Mendengar cerita ibunya, Raden Nune sangat marah dan memutuskan berlayar ke Lombok untuk bertemu ayahnya, Datu.

0: dan tujuanmu anak muda membuat keributan di kedatuanku.
1: Aku tidak bermaksud membuat keributan di tempat ini. Aku hanya ingin mencari nama itu, Datu Tahun.
0: Untuk apa kamu mencari nama itu?
1: Aku ingin pertanggungjawaban.
0: Pertanggungjawaban?
1: Ya, pertanggungjawaban atas sebuah penghinaan dan pengkhianatannya.
0: Apa maksudmu anak muda?
1: Kau terlalu banyak bertanya. Siapa kau?
0: Lancang sekali kau anak muda. Rasakan ini. Ya!
2: Ya! Ya! Ya! Pertarungan Raden Nune dan Datu Tahun semakin mencekam. Datu Tahun tidak tahu kalau Raden Nune, anak muda yang menurutnya sangat lancang itu adalah anak kandungnya. Sedangkan Raden Nune juga tidak tahu kalau laki-laki yang diajak berduel adalah ayahandanya sendiri, Datu Tahun yang dicari-cari. Kemarahan dan rasa terhina semakin membuat Datu Tahun dan Raden Nune berperang mati-matian. Suara dentingan keris di mana-mana, teriakan di mana-mana, dan suasana kedatuan saat itu sangat mencekam. Tiba-tiba,
3: wahai Datu Tahun, jangan kau sakiti anak itu, karena dia adalah anak Dewi Mas, darah dagingmu sendiri yang kau usir dari kedatuan ini.
0: Apa?
2: Datu Tahun sangat terkejut, sahabat budaya. Dia sadar kalau selama ini dia telah menyakiti hati permaisuri Dewi Mas dan menelantarkan anak-anaknya sendiri. Datu Tahun berlayar ke Bali dan menjemput Dewi Mas untuk kembali ke kedatuan di Lombok. Semua masyarakat di sekitar kedatuan menyambut dengan sangat gembira. Tapi rasa bersalah Datu Tahun membuatnya tidak tenang.
4: Maafkan Kakanda Dende Dewi Mas. Kakanda telah menodai kesetiaanmu selama ini.
5: Sudahlah Kakanda, Dende sudah melupakan semua kejadian itu. Apalagi kita sudah berkumpul sekarang. Itu benar-benar membuat Dende bahagia.
4: Tidak Dende, tidak. Kakanda tetap merasa tidak tenang. Kakanda telah memutuskan untuk pergi, menyepi ke pegunungan, untuk menebus kesalahan.
5: Haruskah seperti itu Kakanda?
4: Jangan halangi keinginanku ini Dende. Kakanda mohon.
5: Baiklah Kakanda, kalau memang itu keputusan Kakanda, Dende akan terima.
6: Ibunda, izinkan Rinjani menemani ayahanda untuk menyepi ke pegunungan.
5: Apa? Kalian semua akan meninggalkan Ibunda?
6: Tentu saja tidak, Ibunda. Bukankah masih ada Ananda Raden Nune yang akan menemani Ibunda?
4: Rinjani benar, Dende. Mulai saat ini, Raden Nune Putra Janja akan memimpin kedatuan ini. Kau sanggup, Raden Nune?
1: Iya, ayahanda. Akan Ananda lakukan dengan sebaik-baiknya.
2: Nah, sahabat budaya, perjalanan Datu Tahun menyepi bersama anak perempuannya Dewi Rinjani menuju pegunungan untuk menebus kesalahan kepada istrinya Dewi Mas akhirnya sampai di puncak gunung tertinggi. Dan sejak saat itu, gunung tertinggi di Pulau Lombok dinamakan Gunung Rinjani. Sahabat budaya, sedikit legenda tentang asal-usul Gunung Rinjani menjadi bagian yang semakin menambah pesona dan misteri dari Gunung Rinjani. Selain itu, beberapa nasihat yang ada dalam legenda tadi juga menjadi pengingat bagi diri kita sendiri. Jangan mudah percaya dengan perkataan orang lain dan belajarlah untuk bersabar. Karena seperti kata orang bijak, sikap sabar adalah kebahagiaan yang tertunda. Saya Oming Arini untuk Pro 4 RRI dalam legenda Gunung Rinjani. Sampai jumpa.

Halo, saya Nesta Maleng. Support terus karya-karya dari musisi-musisi Indonesia. Dan jangan lupa untuk dengerin terus di 92,8 di Pro 4 Radio Republik Indonesia, Suara Budaya Jakarta.

0: Cepat FM, suara budaya Jakarta.
1: Begalan. Begalan merupakan sebuah tradisi yang dilakukan pada upacara adat pernikahan masyarakat Banyumas. Sejarah begalan dimulai sejak zaman Adipati Wirasaba ketika hendak menikahkan putri bungsunya yang bernama Dewi Sukesi dengan putra sulung Adipati Banyumas yang bernama Pangeran Tirta Kencana. Setelah pernikahan tersebut, Adipati Wirasaba ingin memboyong kedua mempelai tersebut dari Wirasaba ke Banyumas. Hal tersebut dikenal dengan nama ngunduh manten, karena pada zaman itu kehadiran kendaraan belum semutakhir seperti saat ini, maka kedua pengantin tersebut diantar dengan cara ditandu. Ketika rombongan tersebut melewati hutan yang terkenal angker, tak lama kemudian mereka diberhentikan oleh orang yang berpakaian serba hitam dan berusaha untuk merampas atau membegal barang bawaan. Akhirnya perkelahian terjadi, namun si pembegal tersebut kalah dan rombongan dapat melanjutkan perjalanannya. Ketika rombongan sampai di Banyumas dengan selamat, para sesepuh menyampaikan pesan yang ditujukan untuk siapa saja yang memiliki hajat mantu pertama kali, sebaiknya menyelenggarakan ritual adat begalan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Balik maning tengah carane apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang apa? Orang enak. Bersama Balagupla karo Inyong Termon Ismail. Anak kanca-kanca inyo kita ya. Iya, sik ditahan dhisik. Terus anak Kang Ripto, Kang Adit, Pak Wondo, Pak Tono, Pak Heru, Pak Ayrubi, Kang Edi, terus apa mbawa ya? Anak narasumber kayak yeah. Nang kene.
2: Wis
0: jelas banget ya. Jadi kaya Kang Jori, sediane ya harus apa? Rawuh mrene kanca-kanca teman-teman dari Santa Ursula. Namun karena sesuatu hal ya, jadi mereka tidak bisa hadir. Mohon maaf, nyuwun pangapunten ya buat sedulur wong apak atau siapapun juga ya yang harusnya setianya kita mengangkat tema seni budaya musik kulintang ya dari SMA Santa Ursula di Jakarta, kita tidak bisa hadirkan karena sesuatu hal. Namun aja sedih-sedih mbok. Ora aja. Iya. Aja kecewa. Aja gerundul apa sih? Grutu. Grundel, grutu. Apa bae lah ya?
2: Grundul anger rambut
0: botak mbok. Gundul, gundul. Ana lagune

0: kayak anak Kintar Gibran Kurniawan SSN. Sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, Mas.
0: Kepriwe kabare?
1: Alhamdulillah, saya.
0: Terus ana maning ke Mbak Ayu Sabrina Aprilianing Room S Hum.
2: Sugeng dalu.
0: Pripun kabare?
2: Alhamdulillah, saya.
3: Aku ora takoni.
0: Iya, sampean ngono wis mbok. Lari kok kepriwe sih?
3: Ben padang guyu gitu.
0: Sik S Hum. Sarjana hukum. S Hum iki apa? Ya? Humaniora. Lah, sedikit mungkin sing ora tahu
3: ya. Ya?
0: Enggak,
3: S apa?
0: S Hum.
3: S Hum. Adem apa ora?
0: Oh, ya adem mbok kek pakai S mbok.
1: Oh iya.
0: Humaniora niku
1: adem iki ya.
2: Napa?
0: Humaniora niku apa ya?
2: Humaniora niku kula background-e saking sastra Jawa.
0: Wiladala 11-12 karo Pak Wondo iki.
3: Wes, pokoke wong eri akeh banget masalah wong
0: yes,
3: Jawa.
0: Of course, tenane. Sing pasti kita kulik-kulik ya. Kenapa ki Mbak Ayu Sabrina karo
1: Mas Gibran
0: ya. Beliau ini adalah anak magang hub yang memilih RRI ya, khusus di produksi seni Jawa niku yang memilih RRI. Tepuk tangan di sini loh.
1: Yes, siap.
0: Yes. Ini perlu dikutu diwuri-wuri.
1: Betul.
0: Saniki masih akeh anak muda yang mau apa ya? Meneruskan, mewuri-wuri kaitannya dengan budaya niku sendiri.
3: Nah, sekarang harus dua pakai dewek siapa mana sih?
0: Tenang ya, Pak.
3: Enggak ya? Geliran wis dijaluk negara lian yang baik.
0: Nesu.
3: Dua kenyung, gitu ya. Kan.
0: Kayak temanya belajar lewat seni cara kreatif mendidik generasi kita.
1: Nah,
0: kayak solusinya seperti apa, nanti kita juga mau takon-takon karo Sri Rahayu
1: ya.
0: Melalui line telepon. Sing pasti monggo nomor
1: Oh iya, monggo para sedulur sing arep takon-takon karena narasumber wingi piye. Terus anak apa ya, mbok ana sing arep request lagu
0: tenane.
1: Aftar pun juga bisa ya, Pak.
0: Boleh.
1: Monggo nang 08112 1112. Monggo tak tunggu tekan jam 12 kurang sepetil.
0: Siap, Mbok, ya. Sing pasti disiakno ya, madang-madangnya apa
1: Pak Ela ya. Sekarang ini nyong ini wis masak ayam.
0: Ayam-ayaman.
1: Ayam-ayaman.
0: Kok priwe sih ayam-ayaman?
1: Ayam berbentuk kayak plastik. Oh. Ayam-ayaman agar ayam beneran.
0: Alot Mbok.
1: Nah.
0: Alot.
1: Lah yang ubang dermawan ya orang lah.
0: Sing pasti jangan kemana-mana, tetap nangkene di
1: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngobak. Ngobrol budaya lokal asli ngabak.

dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Monggo sami silaturahmi lan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM.

45 siji 0 sepindah malih monggo sesarengan midangan tangan teng RRI Proskawan Jakarta 92,8 FM. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi

0: Balik maning tengah carane
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngapak.
0: Orang ngapak,
1: orang enak.
0: Bersama
1: Balakuplak.
0: Oke, yang pasti tadi wis nyong sampaikan ya, Kang Jori ya. Setianya temanya yang sebelumnya itu akan hadir teman-teman dari Santa Ursula, namun ada suatu hal jadi tidak bisa, enggak apa-apa. The show must go on, tetapi saat ini ada yang lebih baik lagi, menarik lagi kaitannya bagaimana cara mewuri-wuri budaya. Wih, keren. Anak siapa-siapa baik ke narasumber ya? Kang Jori, siapa maning?
2: Oke, mungkin kon memperkenalkan diri.
0: Iya, siap lah.
1: Teman dan adem.
0: Iya, aja dredek ya. Oke. Sing yang wadon ke Mbak Kayu Sabrina wis katanya tadi, bangguan ke inyong dredek ya.
2: Jeneng ke, jenengane wong urip yang dredek.
0: Monggo, monggo.
2: Ayo, silakan. Monggo, memperkenalkan diriin monggo.
3: Kulorian ge.
2: Ge monggo.
3: Sugeng dalu.
0: Halo sugeng dalu.
3: Dalu para pamireng. Tepangaken nami kula Sabrina.
0: Hai Mbak Ayu Sabrina.
2: Hai.
3: Halo.
0: Aja koyo ngono Kang Rito. Ning omah inget. Monggo lanjut.
3: Background-nya saking sastra Jawa.
0: Wis, subhanallah. Matur nuwun. Tepuk tangan dulu Mbak Ayu Sabrina. Ayo satu lagi sopo.
4: Oke, sugeng dalu,
2: sugeng dalu iki.
4: Nggih, ndherek tepang nami kula Gintar Gibran Kurniawan. Saking Solo. Bisa dipanggil Iwan juga biar bisa.
0: Gibran bae lah.
4: Waduh.
0: Iya. Nah, dan satu lagi yang melalui line telepon, beliau ini adalah seorang seniman, budayawan. Wanita ini jarang-jarang ya Kang Ripto ya. Beliau ada dalang perempuan ya. Nanti di ujung lain telepon nanti bersama Bu Sri Rahayu Setiawati ya, bisa disebut Mbak Wati ya. Nanti kita akan mencoba terhubung bersama beliau. Monggo sedulur silakan. Namun kita juga senang sekali pastinya untuk mewuri-wuri budaya dengan tema kali ini, belajar lewat seni cara kreatif mendidik generasi kita.
2: Iya.
0: Ya, sing pasti Mas Bro Adit mana? Bang Adit merene deh. Aha. Siap, sing pasti kita mau tanya dulu yang di sini sembari kita menuju ke Mbak Sri Rahayu untuk kita telepon. Yang pasti Kintar nih pun Kanggem Sabrina adalah mahasiswa magang hub ya, yang sudah memilih RHRI untuk bisa dapat melestarikan budaya.
2: Iya, betul.
0: Sedikit garis besarnya di sini. Mengapa milih RHRI?
4: Siapa dulu nih? Kamu dulu atau saya dulu?
0: Aku dulu deh kalau gitu. Monggo, silakan.
4: Ya, weh, saya dulu aja. Jadi kalau mengenai alasan untuk bergabung dengan warga besar RHRI Jakarta, sebenarnya simpel, saya pengen masuk radio. Cuman
0: nggak muat bro, masuk radio.
4: Ya, cuman selain itu saya juga pengen dapat pengalaman, pengen dapat skill-skill yang pastinya nanti semoga akan berguna kedepannya.
0: Amin. Itu ya. Kalau Mbak Sabrina pripun?
3: Nek kulo misal milih alasan suara saya pengen didengar niku terlalu dramatis no mboten nggih.
0: Biar isirane kaya piye? Menggema, menggema. Oh, suarane. Wes saniki wes mengudara Kanggem Mas Kintar niku ya. Yang pasti kita seneng ya Kang Jori ya. Kaitane anak muda memilih RRI perihal bagaimana mewuri-wuri budaya ya.
2: Betul. Nah, apalagi beliau belum memilihnya kesenian, Bang.
0: Nah, itu dia. Ini jarang-jarang, Mas Kintar dulu deh, kenapa memilih sastra seni dan apa alasannya?
4: Jurusan ya, jurusan kuliah. Kalau jurusan kuliah sih sebenarnya alasannya juga simple ya. Jadi awalnya tuh saya suka musik, suka ngeband dan lain sebagainya gitu. Kemudian lihat satu jurusan di isi Solo, itu namanya etnomusikologi. Nah, jadi di situ sebenarnya saya agak salah jurusan pertama.
0: Pripun toh? Kok bisa?
4: Agak salah jurusan karena ternyata di situ isinya enggak cuma ngeband tapi belajar budaya. Jadi kan sebetulnya itu
0: pemikirannya, persepsinya dulu awal apa sih pertama nih?
4: Persepsinya ya main musik aja.
0: Main musik aja.
4: Iya. Ternyata ketika masuk sana beda semua
0: isinya. Beda semua.
4: Kita nggak cuma main musik, tapi kita juga harus belajar budaya di balik musiknya.
0: Oh begitu. Jadi mengulik-ngulik filosofi di balik musik itu sendiri, seni
4: betul,
0: itu sendiri.
4: Betul.
0: Begitu. Wis keren ya. Kalau Mbak Sabrina kepriwe?
3: Nek kulo karena punya basic di Jawa, dadosnya melanjutkan teng sastra Jawa.
0: Oh.
3: Ngoten.
0: Alasannya pripun?
3: Alasannya ya mergi kulo pengen memperdalam ilmu yang sudah saya punya. Jadi mbin buatan sayang.
0: Oh gitu, tenang nih. Emang apa sih sebelum masuk atau menjadi seorang mahasiswa sastra nih pun memang backgroundnya niku memang suka sastra atau mungkin orang tuanya ya ajak ujuk dipaksa atau pripun?
2: Ada keturunan apa?
0: Iya.
3: Boten.
2: Boten
3: terpaksa, ada jujur boten.
2: Penanjakan ya.
0: Penanjakan
2: keturunan.
0: Oh iya orang mbok.
2: Oh iya.
0: Boten dipaksa ya?
3: Boten.
0: Alhamdulillah. Yang pasti kan saat niki kan zaman wis apa ya, teknologi canggih.
2: Nah, sosok, generasi kan, apa?
0: Generasi Gen Z.
2: Nah, gue nyongak ngomong itu kadang-kadang ngilatek kaku.
0: Yang pasti seneng rasanya ya, masih ono ya. Generasi Gen Z ini yang peduli akan budaya. Tahan dhisik Mbak Sabrina sama Mas Gintar juga Mbak Kang Jori.
2: Ya.
0: Kewis sana nang telpon.
2: Oke.
0: Okay. Nah, wis tadi disa. Siapa ke jenenge? Ayo.
2: Ibu Sri Rahayu Sejawati.
0: Sugeng dalu Bu Sri.
2: Sugeng dalu Bu Sri.
5: Sugeng dalu.
0: Nggih. Kepriwe kabare? Pripun kabare Bu?
5: Pripun. Baik.
2: Alhamdulillah. Sik sibuk mboten? Ngapunten.
5: Sibuknya
0: ngomong
5: anak.
0: Oh. Suka gitu ya. Ya Allah.
2: Suka tepang nggih, Bu.
0: Suka tepang ya, Bu. Nggih.
5: Suka tepangan.
0: Nggih. Sing pasti
2: dados ngertos, Bu. Asmane jenengan kula dados ngertos.
0: Iya, monggo. Diperkenalkan di
2: biasanya kan teng live kan niki ayu sinten kados niku. Akhirnya ternyata Bu Guru niki.
5: Bu Guru asal-asalan mboten.
2: Oh, tapi sesuk kok Bu Guru niki?
0: Iya. Nah,
2: ibune Ibu Guru, bapake Bapak Guru.
0: Lah,
2: iya,
0: suamine Bapak Guru. Lah perlu diketahui bahwa beliau ini adalah istri dari Pak Narwondo, ya. Beliau sesama seniman.
2: Betul.
0: Nah, yang pasti sing pasti diule-ule saat niki ya, Kang Jori ya, kaitannya kita jarang ya, Mas Gintar ya, sama Mbak Sabrina, sosok seorang pewai apa ya, dalang perempuan. Nah, ya, itu dia. Nah, Mbak Sabrina pasti tahu enggak sama Mas Gintar? Kita kan rata-rata kan, sing tahu kan dalangnya lanang ya, laki-laki ya. Nah, seperti itu. Iya. Kira-kira nih, kita sedikit ngulik-ngulik awal mulanya pripun. Bisa menyenangi atau terjun sebagai pedalang perempuan, pripun, monggo.
5: Awalnya itu sebenarnya hanya karena kita kan punya peralatan gamelan ya, kebetulan orang tua saya punya gamelan dan wayang, terus sering dibunyikan. Setelah itu saya terjun, maksudnya suka. Suka pukul-pukul gamelan, main-main wayang seperti itu. Terus akhirnya karena bapak saya kan juga dalang dan juga pengrawit, ya alhamdulillah. Alhamdulillah dengan seperti itu kan, jadi kita jadi sebagai anaknya bangga gitu, bisa meneruskan bakat beliau, cita-cita beliau untuk tetap melestarikan budaya lewat kerawitan dan pedalangan.
0: Tapi memang rata-rata
5: semua anaknya itu diwajibkan bisa main gamelan.
0: Wih, tenang nih, kalau kata wajib niku ini ya,
5: betul,
0: harus ya.
5: Wajib harus, harus. Jadi memang pada saat itu bapak saya langsung ngajar. Kebetulan kita kan baru 1 sampai 4 ya, yang kelima ke 6 kan belum sempat kesentuh bapak saya karena keburu beliaunya sudah almarhum. Jadinya belum sempat kesentuh, tapi mereka akhirnya ke seni rupa gitu.
0: Tapi masih gambar ada desain. Masih ada ya?
5: Iya. Iya gitu. Tapi kalau yang 1 sampai 4 itu semua bisa main gamelan. Semua bisa nari.
0: Itu wajib.
5: Dan enggak diwajibkan sebenarnya, tapi karena mereka
0: wajib enggak wajib, tapi kayaknya
2: diwajibkan.
5: Ya, karena kayak setengah dipaksa. Sebenarnya seperti itu memang proses awalnya harus dipaksa, Mas. Karena untuk zaman-zaman anak-anak itu kalau untuk pertama-tama langsung seneng gitu, kayaknya saya nggak yakin mereka bisa kuat. Jadi memang harus dipaksa, dan kalau dengan konsep tidak memanjakan ya, dan memanjakan dalam tanda kutip ya, memanjakan dalam hal untuk disiplin, itu memang orang tua kayaknya memang harus. Karena dengan cara mendisiplinkan mereka, mau gak mau kan mereka jadi nurut dan teratur, dan mau gak mau kan efeknya panjang. Seperti contohnya saya kan bisa kerawitan, akhirnya kan juga setelah itu saya terus belajar tari. Setelah belajar tari, akhirnya saya belajar ke pedalangan, nyatanya itu. Jadi yang kebetulan memang yang ke pedalangan itu hanya saya aja. Yang ketiga kakak-kakak saya itu pada tidak senang wayang. Dan itu tidak dipaksakan. Karena memang saya dulu dari kecil itu memang sering diajak nonton wayang. Jadinya senang ke wayang gitu.
4: Tadi Sinten?
5: Sama bapak saya. Bapak saya Suwargi. Kebetulan bapak saya dulu pimpinan seni Jawa RRI Jakarta, jadi sering diajak ke RRI untuk ngelihat kerawitannya seperti apa, terus nonton wayang di RRI seperti apa. Dulu sering kan RRI itu setiap bulan pasti ada siaran wayang live. Itu pasti. Dan di situ untuk masuk situ, untuk siaran di situ pun enggak mudah, semuanya harus dites. Tes khusus. Tidak sembarangan bisa pentas di RRI. Zaman dulu benar-benar pakai seleksi yang ketat ya untuk masuk siaran di situ gitu. Kalau mungkin karena sekarang perkembangan ya, untuk lebih apa namanya, supaya lebih dicintai budayanya, jadi kita membebaskan untuk saat-saat ini mungkin ya, membebaskan orang untuk bisa siaran, tapi tetap harus pakai seleksi dalam arti seleksi yang khusus. Tanda kutip, tidak seketat dulu seperti itu. Gitu. Dan sekarang jadi bebas. Saya juga dulu pernah pentas di RRI di halaman itu. Dulu pentas dalam rangka Hari Kartini, hari ibu. Karena lakonnya Kunti. Dulu saya berdua sama Mas Kirun, Pak Kirun.
0: Pak Kirun pelawak.
5: Ya,
0: Pak Kirun,
5: Jadi bintang tamunya beliau, saya yang dalang hanya apa namanya dalang. Beliau hanya limbuan dan koro-koro, saya bagian yang lakon ceritanya itu. Saya yang maju sendiri semalam suntuk dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi.
2: Itu umur kapan dalang ya? Malik, Bu?
5: ini nunggu yang nanggap, Mas. Yang nanggap belum ada. Kalau dalang sendiri kan nggak mungkin, tetap harus ada eventnya, terus ada harus ada yang nanggap, kata Niko.
0: Yang pasti.
5: Tapi memang.
0: Yang pasti sosok Bu Sri ini merupakan apa ya, seorang seniman sejati, karena orang tua pun juga sudah berkecimpung di dunia seni. Serta merta buah nggak jatuh jauh dari pohonnya ya. Yang pasti walaupun
4: memang dikalong,
0: tenane, nggak bukannya masalah dipaksa atau jalan. Tidak, tapi jika cinta akan seni itu, walaupun berapa persen tuh seni darah seninya itu hadir gitu ya. Nah, nyuwun pangapunten Bu Sri, di sini di studio pun juga ada anak-anak muda yang representasi bagaimana cara untuk melestarikan budaya. Ada Mas Kintan sama Mbak Sabrina. Mbak Sabrina ini contoh adalah beliau anak magang hub di RRI bagian sastra. Mas Kintan itu bagian seni ya. Nah, ini bagian bahwa kita tidak menutup mata bahwa anak-anak muda ini masih menyukai, mencintai akan budaya Jawa khususnya. Nah, kalau Bu Sri menyimak atau menanggapi akan hal ini ya, Kang Jori ya, tanggapannya gimana sih? Apakah masih tetap optimis ataukah pesimis kaitannya penting tidaknya budaya untuk anak Gen Z saat ini?
5: Saya salut kepada dua pemagang yang hebat-hebat ini. Karena walaupun mereka masih muda.
3: Matur nuwun Ibu.
4: Matur nuwun.
5: Sami-sami. Betul, salut. Karena walaupun mereka masih muda, ternyata mereka tetap mau mempelajari tentang seni. Itu tidak mudah ya. Betul. Karena memang seni itu semakin dipelajari, semakin sulit, dan semakin mendalam itu malah semakin sulit. Kalau jadi mereka mau itu udah alhamdulillah. Nah, itu berarti positif ya, kita harus positif thinking terus kan, nggak boleh negatif thinking, harus positif bahwa seni tetap akan maju. Gimana cara memajukannya ya, dengan memperkenalkan apa yang kita punya, walaupun kita hanya mungkin ya hanya bisa baca bismillah, terus kita mengajarkan pada orang lain atau anak-anak kecil, itu juga harus kita apa namanya tularkan ilmunya, berikan kepada mereka gitu. Dan keoptimisannya lagi besok ya, ini sedikit agak woro-woro sedikit lah. Itu nanti sekitar tanggal 2 sampai 4 November itu akan ada festival Dalang Anak Nasional di Jakarta. Jadi sangat optimis kan, berarti banyak dalang-dalang muda, masih kecil ya, dari umur 8 tahun sampai 11 tahun. Mereka akan difestivalkan nanti mulai nasional ya, nasional itu mulai dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan, ada lagi Bali, Nusa Tenggara, sama dari Sumatera, ada dari Sumatera.
2: Lokasi? Lokasi itu
5: begini. Bekasi ada. Bekasi kan masuk di itu ya, Pak ya. Bekasi itu masuk di Jakarta ya, Pak.
2: Tempatnya teng pundi niku?
5: Oh, tempatnya di Gedung Pewayangan Kautaman, belakang Masjid Atin.
2: Oh, iya.
5: Ya, itu rencananya tanggal 2 sampai 4 November 2026. Ini sudah mulai panitia. Kebetulan alhamdulillah saya juga masuk dalam panitia. Jadinya kita sudah mulai persiapan matang, sudah mempersiapkan lokasinya, settingnya, mulai jurinya siapa aja. Banyumas juga ada loh ya, yang ada itu ya. Biasanya Banyumas kecil-kecil dalangnya malahan. Sekitar 8 tahun, 9 tahun mereka biasanya.
2: 8 tahunan.
5: Ya, tapi ontowesononya Mas, ya Allah subhanallah. Saya sangat salut sekali mereka itu. Pintar-pintar. Pintar-pintar sekali. Jadi saya sangat optimis mereka apa namanya kesenian kita itu akan terus maju terus. Gitu. Jadi ya akan selalu ngeremboko saindenging bawono katanya orang
0: ini. Baik. Bu Sri, kita tahan dulu, kita beralih ke Mas Kintar dan Mbak Sabrina. Mas Kintar kan ini anak muda Gen Z yang mempunyai kecintaan akan seni. Nah, katanya ini membahas kaitannya dengan penelitiannya mengenai apa sih kalau boleh tahu?
4: Kalau penelitian saya sih sebenarnya tentang pendidikan seni gitu. Pendidikan seni, simpelnya pendidikan seni. Tapi yang pernah saya teliti dan yang pernah saya lakukan itu saya menyusun sebuah workshop. Workshop untuk mendekatkan siswa atau peserta didik ini kepada alam gitu.
0: Selain seperti itu, apa maksudnya mendekatkan kepada alam? Contohnya apa?
4: Nah, mungkin ini juga akan menyambung kepada apa yang telah dikatakan oleh Bu Sri Rahayu ya, bahwasanya seni untuk mendekatkan ke alam ini sebenarnya menggugah atau membangun kesadaran anak-anak atau siswa didik, peserta didik untuk lebih dekat dengan alam atau mengenal alamnya, seperti itu. Jadi tidak ada lagi, sebenarnya tujuannya sih untuk membangun kesadaran sehingga tidak ada lagi kerusakan lingkungan gitu. Itu tujuan base-nya atau tujuan besarnya gitu. Tapi lewat musik,
0: lewat musik itu. Nah, penelitian ini kan butuh survei ya dari anak-anak muda sendiri nge. Nah, seperti apa cara penyebaran untuk surveinya bahwa waduh, noising bersin. Seperti apa sih yang ingin diungkapkan atau perlu berapa orang yang survei dan responnya seperti apa?
4: Oke, jadi sedikit informasi bahwa penelitian ini saya lakukan atau saya laksanakan itu di Sekolah Seni Tubaba. Jadi itu di Tulang Bawang Barat, tempatnya ada di Lampung. Jadi Sekolah Seni Tubaba itu adalah semacam lembaga pendidikan informal sebetulnya. Jadi semacam sanggar seperti itu. Jadi pesertanya itu dari berbagai usia, mulai dari yang SD, yang TK pun ada, bahkan sampai kuliah pun ada yang sekolah di situ.
0: Gitu. Sebentar Kang Juri ya, kayak ini kan Mas Gintar niku kan dari Solo ya. Kenapa memilih Lampung untuk menjadi percontohan? Apa sih keunikannya? Nah, kan sing di Solo kan akeh ya, kalau orang Jawa kan lebih mendalami gitu lah. Kenapa milih Lampung nih?
4: Lah, menariknya Lampung khususnya itu di daerah Tubaba, Tulang Bawang Barat itu kan sebenarnya memang daerah di luar Jawa. yang bisa dibilang ini jumlah penduduknya ini lebih sedikit dari Pulau Jawa gitu. Betul. Tapi uniknya di Tubaba ini masyarakatnya tuh masyarakat homogen. Oh. Jadi dari mana-mana, dari Jawa.
2: Bahasanya yang orang ngerti blas teman.
0: Kasih tahu.
4: Bervariasi.
2: Bervariasi. Nah, mantan paham. Iya. Tapi nggak kayak mikir jenora orang.
0: Orang butuh lah kan teman. Suka ini ngapusi. Oh padahal. Jadi bervariasi kayak nangkene kayak Mas Juri. Oh jadi variasi di sini itu alasan untuk mengambil penelitiannya di sana ya.
2: Butuh mungkin bisa berapa? Tuker ini juga kali ya, kayak tuker bahasa.
0: Betul.
2: Kan pasti kan itu kan?
0: Pasti nih. Butuh waktu berapa lama waktu itu?
4: Sekitar 4 bulan. Wih. 4 bulan di situ. Iya. Jadi sama anak-anak di situ kita
2: kayak semacam KKN bukan?
0: Iya.
4: Sembari
0: kan?
4: Beda. Ini riset Pak, riset begitu. Jadi sama anak-anak di situ kita belajar bareng, kita juga keliling-keliling denger-dengerin alam, kemudian seninya itu ada atau terletak di penciptaan musiknya.
2: Wow. Gitu. Terus responnya anak-anak yang di sana gimana?
4: Gimana maaf?
2: Respon dari anak-anak. Mungkin dari kayak yang udah dikumpulin itu kan responnya gimana?
0: Sing pasti kan wis diwuri-wuri kalau Mas Kintar niku kedatangannya tuh ingin seperti ini nih. Nah, flashbacknya itu seperti apa? Feedbacknya?
4: Oh, feedback untuk feedback dari anak-anaknya. Yeah. Tentunya anak-anaknya seneng banget, apalagi kita kan di sana akan keliling-keliling alam, keliling-keliling kebun karet seperti itu. Jadi selain melestarikan kebudayaan gitu ya, mengasah skill bermain musik gitu, kita juga blusukan tuh ke daerah-daerah.
2: Nyalon berarti
0: orang bok.
4: Blusukan kan. Ini blusukannya kebun, Pak.
0: Oh, ngono kayak kui. Iya. Gitu ya Bu Sri ya. Ini apa ya? Suatu terobosan sing apik ya dari Mas Hintar niku, bagaimana cara penelitiannya ini menorehkan sesuatu hal yang responnya tuh ternyata memang masih banyak ya anak-anak di sana ya Mas Hintar ya.
4: Betul sekali.
0: Iya, gimana tuh Bu Sri menanggapinya?
5: Ya, menurut saya itu emang riset yang bagus ya, dalam arti ada pemikiran seperti itu emang jarang dimiliki oleh terutama anak-anak muda yang lebih fokus ke apa namanya yang westernisasi lah maksudnya gitu. Tapi ini meneliti budaya lebih dalam, apalagi ke Lampung ya, memang homogen ya. Maksudnya lebih bervariasi dan bervariatif budayanya kan gitu. Itu betul. Sangat luar biasa. Menurut saya pemikiran yang jarang dimiliki orang-orang Gen Z zaman sekarang gitu.
0: Iya.
5: Wow, lanjutkan Mas Kintar.
0: Oke, okay. Lanjutkan
5: terus.
0: Ini penerusnya Bu Sri dari semua seni ya. Nah, tapi satu lagi nih Bu Sri, saya mau pertakonan karo Mbak Sabrina ya, Kang Juri ya. Ini kan Mbak Sabrina lebih concern pedulinya terhadap sastra Jawa. Pun halnya kita ketahui nih Bu Sri dan sedulur ya semuanya bahwa bahasa ibu saniki ya makin kesini makin menyusut. Dalam artian bahasa aja di Indonesia dulu tuh sampai ratusan ribuan. Sekarang menyusut sampai hingga ratusan. Nah, ini kekhawatiran kita anak-anak Gen Z saat niki yang tidak mengenal bahasa ibu ya. Apa kaitannya pun halnya juga dengan sastra. Nah, kalau Mbak Sabrina mengambil sastra ini apa yang perlu disampaikan, Mbak Sabrina ini pun kan representasi anak muda nih. Apa yang perlu difahami akan pentingnya sastra zaman saat niki?
3: Sebelumnya saya mengaitkan dengan penelitian saking Mas Kintar ya, terkait seni. Seni ini kan salah satu bentuk sastra ya. Membahas sedikit tentang sastra niku, sastra saking bahasa Sanskerta.
0: Iya, tenan.
3: Sing artinya sas niku mengajarkan. Kemudian tran niku alat utawi sarana. Dadose ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak muda, apalagi anak-anak zaman sekarang nggih. Kita niku tidak boleh kaku.
0: Iya, betul.
3: Dan terutama
0: harus fleksibel nggih.
3: Betul. Terutama kulo sangat setuju dengan penelitian dan terobosan saking Mas Kintar nih. Niku sangat efektif untuk mengajarkan anak-anak muda terkait dengan seni, pelestarian seni-seni, terutama seni Jawa nggih.
0: Wow. Nah, terus apa sih hasil dari hasil dari penelitian Mbak Sabrina sendiri kaitannya dengan sastra saat ini?
3: Untuk penelitian saya niku jauh saking seni penelitian kula tentang tradisi lisan Bapak.
0: Tradisi apa?
3: Tradisi lisan.
0: Seperti apa sih?
3: Tradisi lisan niku gugon tuhun. Kebetulan kula meneliti tentang pimali, pamali utawi
0: iya. Ya pamali kalau
3: larangan ya. Larangan orang iya. Jawa.
0: Oh gitu. Ngoten. Apa yang perlu dipahami saat niki berkaitan dengan pamali ini pun larangan-larangan? Oh kan biasanya kayak gitu, Kang Jori ya. Sampai nojo duduk nang depan pintu. Ya,
2: anggar bahasa Banyumasan kayak ora ilok.
0: Ora ilok kayak gitu. Nah, apa sih keunikan ini pun penelitian yang diambil?
3: Kebetulan kula nggih sami kayak Mas Kintar penelitiannya di luar Jawa. Di suatu daerah yang homogen juga. Nggih, dadi teng Sulawesi Barat.
0: Waduh.
3: Ngerantau, Pak.
0: Bisa bahasa sana ki?
3: Saged, karena saget. Kebetulan masyarakatnya niku masih melestarikan bahasa dan budaya Jawa.
0: Ya. Lah, sik di Sulawesi?
3: Nggih, betul.
0: Ada yang bahasa Jawa?
3: Onten.
0: Oh, alah baru tahu ki. Biasanya kan bahasa di sana ki kayak begitu. Iya.
2: Saya orang ngerti babar bisa.
0: Enggak, tarikannya kayak ngono, Kang Jori ki. Agak kareba, di mana tinggal kah? Nah, gitu kan ya, Mbak Sabrina ya. Tetapi komunitas atau orang Jawa di Sulawesi masih enten, Mbak?
3: Tasih onten, niku sejak 1937 loh.
0: Wow, lah sejak ini sepengetahuan Mbak Sabrina sendiri, kenapa sing orang Jawa niku sing bisa sampai ke sana ya? Penelitiannya pripun, sepengetahuan dirimu?
3: Penelitian kulo niku fokusnya ke masyarakat Jawa atau kampung Jawanya. Oh. Tetapi ada namanya niku Kecamatan Wonomulyo.
0: Wonomulyo.
2: Nah, okay. Dari namanya aja wis.
0: Iya,
3: nggih betul. Nggih. Niku desa-desane nggih. Orang desanya niku pakai bahasa Jawa.
0: Oh,
3: di sana juga masih melestarikan tentang wayang, terus jaranan. Tasih onten lho.
0: Kan zaman saat niki ya, kan istilahnya banyak apa ya pengaruh-pengaruh, apalagi kan di sana wong Jawanya niku ya Bu Sri ya, kan minoritas di daerah Sulawesi ya, tetapi masih memegang teguh ya ada tradisi ini.
3: Masih memegang teguh. Wow. Bahkan di beberapa suku niku bahasa Jawa niku sangat berpengaruh, terutama di kalimat-kalimat yang digunakan sehari-hari.
0: Contohnya
2: pripun?
3: Contohnya napa nggih?
0: Ah, kasih tahu dong. Kepo iki.
3: Contohnya pada niki. Kalimat atau kata penegas to. Gimana to? Kayak ngoten. Oh,
0: sampean aja kaya ngono to.
3: Ya, betul.
0: Okay. Wow. Iya. Gimana nih Bu Sri menanggapinya? Mbak Sabrina jauh-jauh ke daerah Sulawesi acak ujung nggih.
2: Demak nggih aslinya.
3: Saking Kudus.
0: Oh, Kudus.
2: Kudus nyampe nyebrang.
0: Iya, Mbok. Kenapa enggak langsung nyebrang ke luar negeri? Mbok Yahoo pergi ke iku loh, Mas Gintar Sambrina ke Suriname, ngono loh.
2: Aduh.
0: Anak Mbok, anak wong Jawa.
3: Iya. Insyaallah.
0: Insyaallah ya. Insyaallah. Iya. Gimana?
2: Bu Sri?
0: Penanggapinya.
5: Monggo. Tanggapan saya sangat bagus ya, maksudnya ya kreatif lah, karena emang sastra untuk sekarang ini sebenarnya memang sastra itu memang setengah ditinggalkan. Dalam arti ingatan, belajar unggah-ungguh sama orang tua itu kadang-kadang banyak anak muda yang suka meninggalkan. Nah, seperti itu sebenarnya bisa dipelajari juga dalam bahasa sastra. Dalam bahasa sastra untuk kita bicara dengan teman, dengan anak, dengan orang tua yang lebih sepuh lagi. Nah, tentu ada tataran-tatarannya.
0: Iya,
5: nah itu betul. Mungkin juga dipelajari oleh Mbak Sabrina ini termasuk. Dan mungkin saya mau tanya malahan yang
0: monggo.
5: Di Sulawesi itu yang jenengan pelajar masa yang jenengan riset kan itu kira-kira selain contohnya itu kira-kira apa lagi Mbak yang lebih mengena ke daerahnya, ke Sulawesinya itu Mbak?
3: Pengaruhnya gitu Ibu?
5: Bukan pengaruh ya, tapi yang dipelajari kayak maksudnya penggunaan bahasa to itu kan juga dipelajari toh, maksudnya yang diresetkan gitu loh.
3: Oh, nggih.
5: Okay. Yang generalis sekarang selain itu apalagi nggak tahu. Tapi yang lebih fokus ke daerah Sulawesinya itu kan daerah itu pengaruh ya, Mbak.
3: Nggih.
5: Kalau Jawa nah itu ya, kalau di Sulawesinya itu yang lebih lenjendengan tekankan di situ untuk diresetkan itu apa?
3: Gitu. Yang lebih saya tekankan.
5: Penekanannya letaknya di mana, ngaten?
3: Pada keseniannya, Ibu. Karena mereka niku walaupun mboten niki nggih, di tanah Sulawesi niku kan mboten onten namanya pembuat gamelan nggih. Jadi mereka niku bawa gamelan niku saking Jawa, terus kesenian-kesenian lainnya seperti jaranan, wayang nggih saking Jawa. Jadi saya concernnya niku fokus pada keseniannya, Ibu. Saya karena keseniannya. Saya terdorong oleh rasa kagum nggih di tengah-tengah masyarakat yang homogen, enggak cuma satu suku niku, mereka masih mempertahankan itu niku.
0: Keren ya.
5: Ya, berarti klenik-kleniknya juga termasuk, Mbak.
3: Napa?
0: Klenik-kleniknya.
5: Klenik-klenik. Tahu enggak klenik?
0: Napa? Sing-sing perintil-perintil ini pun.
5: Kayak semacam iya gitu. Kayak semacam apa ya? Tetap menggunakan sajen kayak gitu.
3: Klenik itu. Tase.
0: Nah, tenan iki masih.
3: Nggih, kula wonten dokumentasine.
0: Oh, ngono ta.
5: Iya. Ya gitu dia, makanya berarti masih mempergunakan seperti itu ya budayanya.
3: Masih Ibu, tradisi seperti sedekah bumi gitu, tasih wonten.
5: Lah ya seperti itu.
0: Bisa jadi, bisa disampaikan Jawa. Gini ya Bu Sri ya, bahwa Mbak Sabrina sama Mas Kintar, bahwa walaupun nun jauh di seberang sana ya, sesepuni wong Jawa di Sulawesi ini masih memegang teguh dan tradisi ini ora terputus nggih. Wow, ya, keren betul. Ya.
5: Percayaan.
0: Nah, iya.
5: Kejawen.
0: Oh, nggih, masih. Wong
2: tasih pramawon purun nguri-uri nggih, Bu.
5: Tetep betul harus nguri-uri.
2: Makane kudune wong Jawa sing kudu luwih getol kadi kudune nggih kan,
0: tenane.
5: Kudune.
2: Tapi kan kadang-kadang rada-rada pripun kados niku, Bu. Zaman seniki sih.
5: Ya, karena ya ada kebudayaan lain yang masuk sehingga mulai terkikis. Makanya saya bilang kan, apa di sana tetap ada? Kan di zaman sekarang banyak yang terkikis. Makanya kalau di sana apa tetap ada? Walaupun dia jauh di sana, apa tradisi itu tetap ada di sana? Angkatan ikhwan saya tanyakan.
0: Iya.
5: Kan saya nggak sampai meriset kalau kesana-sana tuh nggak sampai riset, hanya pentas.
0: Iya
5: kan.
0: Baik.
5: Lanjut Mas.
0: Iya, sing pasti dengan tema kita kali ini mengenai belajar lewat seni, cara kreatif mendidik generasi kita. Monggo ditunggu telepon dan WhatsApp-nya.
2: Monggo para sedulur.
0: Siap.
2: Sing arep takon-takon. Bisa telepon kan?
5: Monggo.
0: Boleh nanti kalau ada yang mau telepon nanti kita akan telepon.
2: Oke, siap. Monggo sing arep takon-takon tentang
0: belajar lewat seni, cara kreatif mendidik generasi kita.
2: Nah, gue monggo. Nol dulu si Ciloro, si Ciloro 4, 8, 9. Pokoknya tak tunggu tekan jam rolas kurang seperti lah.
0: Nggih.
2: Rolas akeh-akeh kurangnya.
0: Sip. Dan
2: ngapuntennya Bu Sri. Bu.
5: Pripun?
2: Nggih, pripun. Ngapunten saderenge. Niki tek muter lagu riyen nggih, Bu.
0: Lagu dhisik nggih.
5: Monggo.
2: Kok ibune badhe ngunjuk kopi nggih, monggo ngopi riyen.
5: Siap. Matur nuwun.
0: Sing pasti jangan kemana-mana, tetap di sini di
1: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngabak. Orang ngabak, orang enak.
0: Ser. Bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kula warsito saking FKPC Kebumen. Mangga sedulur-sedulur sami midhangetaken acara sing paling beken, sing paling keren. Acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pompat Jakarta. Saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 sore tekan jam 12 wengi. Aja kalian, ampun kesupen, mangga sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kanggo sedulur-sedulur, bisa request lagu-lagu Banyumasan nang nomor 08111 44 98, utawa telepon nang 01 350 45 10. Ajak lalen, pokoknya ajak lalen ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang enak, ser.

0: balik maning tengah carane apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balaguplak.
0: Dan tema kita kali ini mengenai belajar lewat seni, cara kreatif mendidik generasi kita. Dengan beberapa, ada tiga narasumber nge, Kang Jori ya. Ana Busri sebagai pedalang wanita dan juga seniman. Pun halnya juga ada Mbak Sabrina Saniki ya, sosok anak muda. Dan juga ada Mas Hintar ya, beliau meneliti akan sesuatu hal. Sebelum kita membacakan WhatsApp-WhatsApp yang hadir nih Kang Jori ya, kayak mau langsung mani. Bu Sri ditahan di sini ya.
2: Bu.
0: Ah, ditutup waru DE. Baik, Kang Hintar, Mas Hintar. Ini kan meneliti kaitannya dengan seni dan alam niku. Pasti ini Mbak Sabrina tadi juga, Mas Wawan aku mau juga mau takon-takon karo Kang Hintar boleh gak? Boleh ya. Monggo. Nah, apa sih yang perlu difahami lagi hasil daripada penelitian niku?
2: Oke, jadi sebelumnya saya mau bicara tentang garis besar dulu ya Pak ya. Jadi saya percaya kalau seni itu lebih dari fungsi estetika.
0: Estetika.
2: Iya, jadi nggak cuma bisa dinikmatin aja, tetapi pasti.
0: Iya.
2: Ada fungsi lain di baliknya.
0: Betul.
2: Contohnya yang di tema ini adalah pendidikan.
0: Pendidikan.
2: Gitu. Okay. Dan kepercayaan ini juga saya wujudin nih di penelitian saya. Jadi saya ini ingin menggunakan seni sebagai jembatan untuk menghubungkan manusia.

0: ya, yang dalam hal ini peserta didik ya,
1: bener.
0: Kepada alamnya seperti itu. Keren, jadi memperkenalkan ya, alam lewat seni, khususnya seni musik pada saat itu. Iya gitu.
2: Mbak Sabrina monggo, tadi kata ada yang mau nanya nih, tadi bilang ke aku, Mas Owen aku mau tanya mengenai ini penelitiannya lebih dalam lagi, boten nopo-nopo gitu.
3: Waduh.
2: Ayo, siap.
3: Pertanyaannya kulo nggih. Kulo sebagai orang awam yang backgroundnya niku sastra, kalau di sastra niku kan dipelajari hubungan manusia niku wonten tiga nggih.
1: Nggih.
3: Hubungan manusia dengan Tuhan, hablum minallah nggih. Manusia dengan manusia, hablum minannas. Terus juga terakhir hubungan manusia dengan alam.
2: Nah,
3: kenapa yang dipilih hubungan manusia dengan alam nih ku mas?
2: Oke. Apa spesialnya nih ku ya?
3: Iya betul.
4: Ya ngunduk.
2: Iya.
4: Spesial.
0: Jadi sebenarnya kenapa kok milihnya alam? Karena ya akhir-akhir ini atau belakangan ini memang saya ini sedang concern dengan fenomena kerusakan alam. Ya, salah satu contohnya yang baru-baru aja terjadi ini ya.
2: Benar.
0: Jadi kayaknya nih kita perlu melakukan sesuatu gitu. Dan kebetulan background saya juga dari etnomusikologi. Nah, jadi yang saya gunakan adalah seni itu. Sebetulnya seperti itu. Sebenarnya berawal dari keprihatinan aja.
2: Jadi kepedulian akan alam ini
3: peduli,
2: kaitannya dengan, iya benar ya, begitu banyak bencana alam yang di saat niki terjadi di bumi Indonesia nggih.
0: Betul.
4: Ya, cuman ini bukan di Indonesia doang.
2: Tenan ya.
4: Sedunia lah.
2: Sedunia kayak gitu. Nah, kan Mas Intar sendiri kan mengambil jurusan etnomusikologi.
0: Iya.
2: Apa sih yang perlu difahami kembali kaitannya dengan seni etnomusikologi yang perlu diketahui untuk mendidik generasi saat ini anak muda?
0: Oke, jadi etnomusikologi itu mungkin memang jarang diketahui oleh orang-orang, bahkan saya juga baru dengar etnomusikologi itu ketika masuk kuliah. Jadi pada intinya etnomusikologi itu bisa dibilang menggunakan musik sebagai pintu untuk mempelajari suatu budaya gitu. Jadi misalkan kita pengen belajar budayanya orang Jawa, budayanya orang Jawa. Nah, kita tuh nggak langsung belajar lewat atau bertanya-tanya aja, tapi juga lewat musiknya, karena kita percaya bahwasanya budaya atau kebiasaan suatu masyarakat itu tercermin pada bentuk-bentuk kebudayaannya. Salah satunya tentunya musik seperti itu.
3: Berarti jurusan langkanan unik, gak mas?
0: Ya unik, alhamdulillahnya unik dan langka seperti itu.
2: Seperti itu, gak? Baik, monggo, Kang Juri.
5: Ese karo Mas Gibran ya.
2: Nggih, tenang. Mungkin perkaitan lebih spesifik kaitannya dengan penelitian beliau. Bu Sri masih bersama nggih, Bu Sri?
6: Masih.
2: Iya.
6: Monggo lanjut.
2: Sik yo. Lanjut Kang Juri.
5: Nah, mungkin kan kayak Mas Gibran sendiri aku takone piye gitu. Musiknya ben apa sih ya? Mungkin tentang kayak kan alam ya. Nah, alat musik yang digunakan itu apa?
2: Sama instrumen
5: ya,
2: musik.
5: Instrumen maksudnya.
2: Biar lebih mungkin melekat
5: lebih, sama lebih ngena gimana gitu.
0: Iya, oke. Jadi kalau bicara tentang alat ini mungkin kita harus tarik ke belakang dikit dulu tentang gimana sih sebenarnya menjembatani manusia atau peserta didik dengan alam. Jadi yang kita lakukan itu ada tiga hal. Yang pertama itu adalah pra-creation atau bisa dibilang pra-penciptaan sebelum penciptaan musik. Jadi kan kita intinya ini buat musik gitu, buat musik untuk alam. Nah, di pra-creation atau tahap pertama ini kita melakukan pendalaman atau imersi dari alam gitu. Yang kita lakukan adalah sound talking atau bisa dibilang itu keliling alam pada saat itu kebetulan kebun karet ya, karena di Tubapa itu banyak sekali kebun karet, sungai-sungai seperti itu. Yang lakukan kita ya keliling aja, kita ber-12 orang itu pada saat itu keliling, kita dengerin suara sungai, kita dengerin suara angin gitu, kita imersi, kita kita kaitkan dengan pikiran kita, kehidupan kita sehari-hari. Oh, misalkan kita dengar suara sungai gitu. Hmm. Oh, suara sungai ini ternyata menenangkan sekali ya, gini-gini gitu.
3: Berarti mboten semedi nggih.
0: Mboten semedi. Iya, iya.
2: Nah, jadi apa yang dibawa dengan 12 orang itu untuk keliling tempat di sana yang tadi disampaikan ke perkebunan karet.
0: Iya.
2: Instrumen apa yang menjembatani agar supaya tuh kita tuh lebih ngena ngono yo, Kang Juri ya.
0: Nah, itu masuk ke tahap 2.
2: Oh, tahap 2. Ono tahapane.
0: Tahap creation, tahap penciptaan kolaborasi, kolaborasi. Jadi kebetulan karena itu sifatnya kolaboratif, instrumen musik itu tidak ditentukan oleh saya.
2: Oke.
0: Selaku peneliti, tapi seluruh anggota. Jadi anggota ini pengen apa?
2: Oh, jadi tidak diwajibkan.
0: Iya, untuk merepresentasikan misalkan suara sungai, kita tuh pakai apa aja gitu. Kalau kebetulan yang dipilih oleh anak-anak, oleh teman-teman sekolah seni itu Baba, ini macam-macam alatnya. Ada gitar, kemudian drum, dan ada juga instrumen tradisional dari itu Baba. Namanya kiutik.
2: Kiutik.
0: Kiutik. Kiutik itu.
2: Mereka baru dengar orang kiutik.
0: Kiutik
2: sampai.
0: Itu sebenarnya kembangan instrumen dari cetik atau instrumen tubaba. Jadi bentuknya tuh kayak bilah-bilah bambu gitu.
2: Iki instrumen dari mana sih?
0: Instrumen dari tulang bawang barat.
2: Oh, tulang. Oh,
0: Lampung ya. Lampung.
2: Siap-siap. Ini instrumen terbaru kan atau asli dari sana lokal?
0: Asli dari sana kebetulan. Cuman di berevolusi, kemudian dimodifikasi gitu. Jadi namanya kiutik.
2: Kiutik.
0: Iya,
2: keren ya. Wow, jadi
5: mungkin agar neng Jawa kayak saron ya,
0: iya,
5: cuma kayak, dari bilah-bilah bambu.
0: Kayak saron. Kalau di Banyumasan tuh kayak calung Banyumasan.
2: Wow. Nah, Bu Sri menanggapi singkat saja kaitannya dengan ini baru kutipan sedikit saja kaitannya dengan penelitian dari Mas Hintar ini apa kira-kira menurut Bu Sri?
6: Menurut saya memang. Untuk belajar dengan alam itu memang benar sekali ya. Dengan kita lebih belajar dengan alam, mengenal alam, kita akan lebih cinta terhadap alam, kan gitu. Lebih ngopeni alam, kan gitu.
2: Betul.
6: Menyesuaikan, menyelaraskan. Kan biasanya alam itu kan tenang, biasanya.
2: Betul.
6: Jadi untuk menghadapi kehidupan ini pun kita juga harus tenang.
2: Nah.
6: Tidak perlu kita tidak perlu emosi. Semua bisa diselesaikan masalah dengan jalan keluar yang terbaik dengan tenang gitu.
2: Wow, ini
6: bagus
2: ya, Bu Sri. Dalam artian memang anak-anak muda sekarang diajak untuk bagaimana sih cara how to control emotion seperti itu ya.
6: Betul.
2: Masya Allah. Baik, Bu Sri.
6: Kuncinya mengenal alam.
2: Betul. Bu Sri, Mas Hintar dan Mbak Sabrina tahan di sini ya. Ada siapa ini?
5: Kang Juri. Penelponnya dari Mas Orek Jember. Halo, Sugeng Dalu, Mas Arik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sugeng Dalu. Apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Tersaringan, bolong buklah.
2: Oke, baik.
5: Ribun warta saya, Mas Arik.
1: Alhamdulillah, saya berjodoh.
5: Minggir.
2: Nah, beliau ini masih berjibaku, Bu Sri, Mas Hintar dan Mbak Sabrina untuk mencari rupiah. Siap, monggo Mas Ori. Apa yang mau ditanyakan nih?
5: Ini kan enten narasumber nih. Enten Mbak Sabrina, enten Mas Gibran, kali enten Bu Sri niki. Monggo mbok badhe taken-taken monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali kagem Bupati, terus Mas Iwan, kalian Mbak Sabrina. Sabrina kalian Mas Iwan makin gitu loh, anu siap biasa WA mawon jadi wajib kali mas mawon kalian Mas Joni, tapi tadi kita loh badi teng Bu Wati takunan kulo langsung.
6: Oke, monggo
1: Bu Wati. Dan kan dalang gitu.
6: Alhamdulillah, meskipun sakit main-main
1: kenal. Sakit. Biasanya pun dengan memenangi pun adalah wayangnya wayang jenis apa Bu wayangnya?
6: Wayang gaya Solo Pak, Surakarta.
1: Gaya Solo, Surakarta. Wayang Purwo apa wayang
6: Wayang Purwo. Sayang
1: beruang gitu. Oh. Beruang gitu. Amin. Tapi selawas iki pun jenengan ningali ini pun napa nonton dengan jenis wayang sadar napa wayang Wahyu napa dengan napa sakit ningali ini. Wayang jenis ini.
6: Pernah saya melihat Pak, kebetulan guru saya dulu kan Pak Bono nggih, Pak Bono niku kebetulan beliaunya itu Kristen. Wayang Wahyu. Jadi saya pernah nonton Wayang Wahyu juga. Jadi cerita-cerita keagamaan ngaten, istilah ngaten niku.
1: Nah, niku jenengan nggih. Jenengan apa sakit kalau kudu sekalian anu? Ya semacam cak percil gitu, macam anu nggih. Sakit napa mboten?
6: Maksudnya kolaborasi
1: kan? Kolaborasi kan wonten kan banyak sama wayangan Jawa Timur yang kan wonten kolaborasi kalian sing gebel cak pecil wonten lawak ini ku dengan nopo tak dapat nopo nanti no anu.
6: Kula ampun nate ren kare Mbah Kirun.
1: Oh Mbah Kirun.
6: Cak Kirun nggih. Rian kan yang terkenal zaman saya dulu kan masih Cak Kirun nggih.
1: Jadi yang tentang perpil kata Niko, gitu. Jadi Niko kan, perbedaan ini pun kan, benten ini pun kan, wonten apa gitu, pesan moral gitu. Nek wonten kolaborasi sekalian pun, berarti kan wonten pesan moral sing badhe disampaikan teng audien kata Niko.
6: Betul. Bisa lah, itu bisa di, maksudnya di, bisa dibincangkan dengan bintang tamu dulu sebelum kita naik panggung untuk misi kita itu malam ini apa. Nah itu di, jadi supaya TikTokannya sama bintang tamu pun enak ingatan, mengena ke penonton, tidak hanya seneng-seneng aja tapi juga ada visi misi tertentu yang harus kita berikan kepada penonton supaya ada apa ya, ada oleh-oleh lah istilahnya ya. Tidak hanya penghibur. Iya, pesan. Misi-misinya saja ngaten itu.
2: Tapi biasanya Mas Sorik nyon pangapunten Bu Sri bahwa kadang nih kalau sudah jam terbang sing akeh, kalau beliau Bu Sri sudah bekerja sama dengan seniman tingkat tinggi kan last minute pasti ada aja yang bisa disampaikan nyambungnya niku ya. Benar ya Bu Sri?
6: Iya. Iya betul. Jadi udah langsung connect.
2: Begitu.
6: Connecting ya. Gitu loh. Jadi tidak usah. Pun kadang-kadang seperti itu karena apalagi kalau kita sering dengan beliau, misalnya dengan saya sering dengan Kak Persil. Jadi dari dasar ngomong aja, nanti nyambung. Oh ini maksudnya gini. Maksudnya dalangnya ini, katanya. Okay. Maksudnya guna tamunya gini, katanya.
2: Mas Sorik
1: kan menanggapi. Berarti semacam cak pecil kan apa ya, menyampaikan apa yang dimaksud dalang itu disampaikan oleh semacam cak pecil ngeten gitu.
6: Boleh, itu juga boleh. Jadi memang kalau untuk menghidupkan audiens itu Pak menghidupkan suasana panggung itu memang salah satu memang harus ada yang bodoh Pak. Kata itu. Jadi bodoh itu tidak berarti dalang atau bintang tamunya bodoh, tidak. Tapi dia untuk memberikan apa namanya ya, masukan gitu loh. Jadi kayak kita bodoh dan jadi dijelaskan penjelasan. Jadi nggak sesamanya pinter. Kalau sama-sama pinter nanti jadi kesannya nggak masuk gitu loh. Iya,
2: jadi ada perannya masing-masing deh.
6: Iya betul. Jadi ada yang boleh kelihatan bodoh, tapi sebenarnya nanti dalangnya menjelaskan. Atau mungkin dalangnya yang bodoh nanti bintang tamunya yang menjelaskan nggak tadi. Jadi saling menutupi.
2: Ngeten nih gitu. Ya, siap.
6: Kalau semuanya pinter ya,
2: yopi ya.
6: Nanggap.
1: Malahan gini.
6: Malah tumbuh siap. Pak.
2: Mas Ori menanggapi Mas Gintar niku mempunyai penelitian kaitannya dengan nun jauh di sana di Lampung. Apa tanggapan ini niku, Mas Ori?
1: Kalau di Kulong gitu Mas Iwan atau Mas Gintar, ini luar biasa sangat sangat gitu. Maksudnya kan dengan itu kan apa ya? Pertama dengan alam ya, artinya bagaimana dengan kita apa ya? Etnomusikologi ya. Itu kan bagi kita itu apa ya? Terutama dengan alam ya, kita menurut saya pribadi gimana kita itu dengan alam itu bisa akur, bisa kita itu salah satu contoh bagaimana kita agar kita itu nggak sembarangan untuk merusak alam ya, dengan mungkin dengan apa ya, emosi itu dan kita yang telah dilakukan oleh Mas Kinta bahwasanya dengan emosi dari alam, dengan dari sungai, dari angin-angin pepohonan yang ditutup angin itu kan apa ya, mungkin membuka hati kita bahwasanya alam ini harus kita jaga, tidak boleh kita sembarangan untuk merusaknya seperti itu. Oke, kita bisa mengambil, tapi harus kita kembalikan lagi.
6: Betul.
2: Seperti itu ya. Gimana, Pak? Mas Intar, nanggapi nih.
0: Oke, terima kasih Bapak. Dan saya rasa ini juga harus dilakukan oleh semuanya gitu.
1: Oke, luar biasa. Mulut itu juga Pak Intar. Oke. Tapi kalau tak kono kalian jenengan kalian bina masing-masing tiko tapi pun kalau Pak Mukim lan Buayati wonten Boyolali mugi-mugi tansah pinanya bekas Meran. Lagune anu Mas Jutni nek wonten nek ono lagune Pajat Pajat Pandawa nek ono. Sumanto ora Bali judule.
2: Sumanto ora Bali Kang Ripto. Judule Sumanto ora Bali.
1: Pajat Pandawa ya.
2: Ya nanti dicari nggih. Kang Orik ya, kalau udah ada kita ganti yang lain, G.
1: Oke. Montor anyar,
2: montor anyar. Montor anyar.
5: Montor anyar. Lah, numbayar, G.
2: G. Siap. Matur nuwun, Mas Orik.
1: G, matur nuwun, G. Wassalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
2: wabarakatuh. Mohon di, oke, itu tadi Mas Orik. Jember ana wane ora ya, sembari nanti ada juga yang ingin mau ditelepon, kita coba sambil Kang Jori
5: ini
2: Jorik,
5: ada nomor baru nih,
2: monggo siapa ke
5: dulu Kis Kangkang Rahma Widya 241. Assalamualaikum, Kang nyuwun tulung de ontelna gending trutur Banyumasan.
2: Gending trutur Banyumasan.
5: Trutur Banyumasan. Pripun, Bu?
6: Sedih trutur.
2: Oh, ngono ya.
5: Ya trutur sedih nggih.
2: Trutur sedih nggih. Baik.
5: Aku bisa berbus mili kayane.
2: Trutur apa trutur?
5: Trutur.
2: Trutur.
5: TLUTUR.
2: Nggih. Iya. Mas Intar, ini sambil kita menunggu, ini ada pertanyaan dari Mas Orik nih.
6: Iya, dijawab dulu itu.
2: Iya, monggo.
5: Silakan. Pertanyaannya Kang, menurut Mas Iwan ya?
2: Mas Kintar atau Iwan, oke.
5: Oh, oke. Pertama ya?
2: Iya.
5: Menurut Mas Iwan, seberapa sulitkah tantangan penggabungan karya antara musik kontemporer dengan musik budaya dari masing-masing daerah saat ini, terutama dari minat generasi muda?
2: Tapi ditahan di sini Kang Jorik ya, wis nyambung iki melalui telepon Mas Haris teng Yogyakarta. Sugeng dalu Mas Haris.
7: Nggih, sugeng dalu para sedanten.
5: Nggih, sugeng.
7: Nggih, sekedap.
2: Nggih, punten sekedap. Dinteni sampai sesuk. Nggih.
5: Minggir.
7: Masyaallah.
2: Monggo.
7: Oke. Nalika dalam badai pangandikanipun kangge basa Indonesia utawi bahasa Indonesia. Nggih. Iya, ini untuk catatan saya untuk acara apresiasi budaya Banyumasan di Jakarta malam ini kurang lebih seperti ini. Okay. Salam budaya semuanya. Yang terhormat para narasumber apresiasi budaya Banyumasan dari RRI Jakarta, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini, belajar lewat seni, cara kreatif mendidik generasi kita. Terus ini nggih, para romo, para ibu, para Kang Roko, para Mbak Rien, Kang Roko Dermawan Ismail, Kang Mas Dermawan Ismail, Mbak-mbak, Mas-mas RRI Jakarta dan semuanya, pripun kabaripun? Bagaimana kabarnya?
5: Alhamdulillah. Sewang sulit pripun wartose, Mas?
7: Nggih, dalem.
5: Sewang sulit pripun wartose?
7: Dalem, alhamdulillah. Nggih. Alhamdulillah internet lancar. Alhamdulillah, internet lancar.
6: Nggih,
7: nalika dalam badhe tanglet kangge basa Indonesia utawi bahasa Indonesia.
5: Monggo.
7: Seperti ini. Nggih. Bagaimana saran cara kreatif yang bijaksana untuk pendidikan seni budaya tradisional khusus kesenian daerah yang sifatnya dibentuk grup, jadi bukan di misalkan di kelas itu ada 25 murid, nah untuk pembahasan seni budayanya ketika dibawa oleh guru itu guru pertama menjelaskan hingga ada berapa hari, kemudian ketika mau diambil nilainya dibentuklah tugas atau ulangan praktek. Nah seni budaya yang ditentukan ini bukan seni budaya yang ditampilkan sendiri, melainkan ditampilkan bersama. Dan itu pun juga ada seni budaya yang ditampilkan satu kali acara, isinya satu kelas, tetapi tugasnya beda-beda. Dan itu juga dan nggak hanya dibentuk grup, tapi juga menurut pandangan masyarakat egaliter maupun hierarki. Demikian. Yes, Kang Roko, Dermawan Ismail, Kang Mas Dermawan Ismail. Yes. Nobody is perfect. Terus. tak ada gadingan tak retak. Ya, betul-betul. Terus doa-doa saya. Semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana. Amin. Semoga hal ini bisa diambil pelajarannya. Semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga kita sehat selalu. Amin. Selalu tentram. Amin. Bangkit dari musibah. Amin. Dimaafkan. Amin. Dan panjang umur diberi rezeki melimpah. Amin. Amin. Begitu. Selanjutnya ini Kang Roko Dermawan Ismail, Kang Mas Dermawan Ismail.
2: Nggih kula.
7: Para romo, para ibu, para sedanten, saya akan mendengarkan jawabannya melalui RRI digital.
2: RRI digital apa nggih?
7: Nggih.
2: Oke.
7: Aplikasi.
2: Siap, siap.
7: Ya. Begitu, matur nuwun para sedanten. Terima kasih semuanya.
2: Langsung di ya oke. Siap. Sebelum nanti ke Kang Jo, Kang Orik, Mas Orik.
5: Yeah.
2: Kita ini dulu jawaban pertanyaan dari tadi Mas Haris Prasetyo.
5: Ayo. Oh, pertanyaan dawa, jawabannya cendek apa dawa ya?
2: Nah, pripun, monggo.
0: Yang tadi di chat napa? Yang barusan telepon iki? Yang barusan telepon iki.
2: Mas Haris.
0: Nggih. Haris. Oke, baik. Jadi saya ingin menjawab sebisanya mawon karena gimana pun saya juga belum berpengalaman, tapi alhamdulillah saya dulu pernah terlibat dalam kegiatan belajar mengajar di suatu sekolah swasta. Mantap. Nah, memang kalau menginisiasi suatu proyek nggih, proyek kesenian ngoten yang berbentuk grup niku memang sependek pengalaman saya niku memang lumayan susah karena bagaimanapun tidak semua siswa niku punya kemampuan atau kompetensi bermusik atau berkesenian. Yang biasanya saya terapkan niku adalah cara kolaboratif atau kolaborasi ngoten, di mana setiap siswa niku punya bagiannya masing-masing dan seperti ini kolaborasi kalih koordinasi niku kayaknya mirip cuman berbeda. Kalau koordinasi itu berarti ada seseorang atau katakanlah itu siswa atau guru yang mengatur jalannya proses berkesenian. Kalau kolaborasi kerja itu berarti sama. Semua anggota di kelompok itu punya tujuan yang sama dan diwujudkan bersama-bersama.
2: Ngoten gitu ya. Oke, dilanjutin Kang Jori pertanyaan dari Mas Orik. Monggo.
5: Oh iya. Di sini iki.
2: Iya.
5: Tindak golet iki ta.
2: Ke privasi. Terus ana juga nanti pertanyaan buat Mbak Sabrina. Silakan.
5: Mas Ore.
2: Nggih.
5: Tadi urung dijawab apa ya?
2: Urung, Mbok.
5: Urung ya.
2: Iya.
5: Udah ya, Mas. Mas Sidran. Iki urung dijawab kan? Durung ya.
2: Iya.
5: Menurut Mas Iwan, seberapa sulitkah tantangan penggabungan karya antara musik kontemporer di masing daerah saat ini, terutama dari minat generasi muda? Penggabungan kontemporer dan musik budaya.
0: Musik budaya.
5: Monggo jawab, Den. Niki teksi kata masalah
0: pertakonane. Sebenarnya susah-susah gampang kalau menurut saya yang belum berpengalaman.
2: Aja suka ngono yo.
0: karena bagaimanapun kan kalau kita lihat musik sekarang, musik yang populer sekarang kan memang mengarah kepada musik-musik dari budaya barat. Nah, sedangkan kita sebenarnya juga punya potensi sendiri di musik-musik daerah kita banyak apalagi nggih. Nah, kalau pertanyaannya seberapa sulit niku nggih susah-susah gampang sebetulnya. Nah, kebetulan sejauh dari apa yang telah saya lakukan, memang musik kontemporer itu kan sifatnya tidak terikat. Nggih, tidak terikat. Jadi di situ yang ingin saya dorong malah justru kebebasan. Kebebasan dari peserta didik ataupun peserta yang mengikuti proses berkesenian gitu. Jadi yang saya dorong itu malah sisi kontemporernya atau sisi kebebasannya. Jadi perkara nanti si peserta didik ingin membawa arah musik ini kemana, mungkin dia sukanya musik rock atau musik dangdut, ya silahkan. Karena sekali lagi namanya musik kontemporer gitu. Nah, jadi tidak terikat gitu. Dan kalau bisa, gimana caranya kita bisa menghadirkan instrumen-instrumen tradisi atau daerah itu ke dalam suatu sajian musik itu.
2: Jadi dikemas dalam sajian musik itu.
0: Iya.
2: Dan bisa mungkin mendapatkan instrumen apa ya, kontemporer yang terbarukan, gih. Pasti ini ya. Kita alihkan dulu ke Mas Orik pertanyaan untuk Mbak Sabrina, nanti yang kedua ke itu lagi ya.
5: Mbak Sabrina.
2: Mbak Sabrina, sepengetahuan Mbak Sabrina, adakah keunikan tersendiri dari sastra Jawa dibandingkan dengan sastra dari daerah lain di NKRI?
3: Pripun nggih jawabe. Nggih,
2: dukung nggih.
3: Pripun nggih gitu. Kebetulan jurusan kula niki mboten cuma berfokus ke satu sastra Serasan. Jadi namanya sastra daerah untuk sastra Jawa. Jadi mempelajari, fokusnya memang 70% nggih, 70% niku sastra Jawa, mengulik tentang sastra Jawa. Kemudian wonten tambahan sastra-sastra lainnya, sastra-sastra Nusantara nggih. Kita belajar juga tentang sastra Bali. Kemudian Sunda nggih.
2: Padang?
3: Boten.
2: Adalah seso. Seso diajari lah.
5: Ini Banyumasan nenek.
3: Wonten.
2: Titik. Ya wis boten napa-napa ya Bu Sri ya. Oke. Enggak apa-apa setidaknya
5: Bu Sri gemujeng.
2: Nggih.
6: Pas Dermawan enggak ada temennya kan.
2: Ya ojo gitu Bu Sri, wis jadi temen koncoku Bu Sri. Yang pasti ini ada pembedaan di sini ya, walaupun betul, memang prosentasi dari sastra di luar Jawa niku ada lah ya. Setidaknya benang merah yang didapati apa sih Mbak Sabrina nih pun?
3: Kebetulan niki saya belajar sastra Jawa niki di luar daerah Jawa nggih. Yeah. Tapi pakainya niku pakem Jawa, pakem Solo Jogja nggih. Yeah. Niku menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi saya belajar sastra Jawa di luar pulau, di luar wilayah Jawa, wilayah asli Jawa nggih. Dadose beberapa pelajaran sing kula tangkap niku dari masyarakatnya mawon, dari lingkungannya niku sampun benten nggih. Dados niku salah satu tantangan dan juga keunikan nggih. Nah, ngoten.
2: Wah, gitu nggih. Lanjut maning.
5: Nggih. Okay. Mas Gibran maning.
2: Mas Gibran maning nggih.
5: Iki menurut Mas Iwan, bisakah musik tradisional masing-masing budaya di NKRI ini dijadikan sebagai instrumen ketahanan?
0: Instrumen ketahanan
2: nasional di bidang seni.
0: Kenan,
5: iya.
0: Menurut saya, kalau kita bicara ketahanan itu kan berarti kita bicara tentang resistensi, ngoten. Jadi bagaimana musik atau instrumen-instrumen dari NKRI, instrumen-instrumen tradisional itu bisa berfungsi sebagai alat resisten atau untuk mempertahankan kebudayaan yang sudah kita punya. Jadi menurut saya sangat bisa. Yang dibutuhkan dari opini saya pribadi itu ya pergerakan dari semua kita. Seperti itu.
2: Seperti itu, nggih. Oke, lanjut meneh.
4: Mbak Sabrina.
2: Iya, tenane. Ya,
5: nomor loro.
2: Loro. Nggih, menurut Mbak Sabrina, apakah Pariani pun sejenis pantun jenaka? Lantas ada beberapa jenis sastra Jawa itu sebenarnya?
3: Niki keluar niki nggih.
2: Iya, keluar konteks yang ada, tapi sepengetahuan Mbak Sabrina aja. Nggih,
3: tentang Parian niku, Parian niku kan salah satu ragam bahasa nggih.
2: Nggih.
3: Ragam bahasa.
2: Kalau tapi bahasa juga Indonesia niku kan pantun nggih.
3: Nggih, betul. Parian niku juga ragame ada banyak, terutama di Jawa nggih. Dan fungsinya juga mboten cuma sebagai estetika, keindahan, tapi juga sebagai alat atau sarana buat mengajarkan anak-anak.
2: Keren.
3: Anak-anak dari orang tua. Untuk sepengetahuan saya, Parian Jawa niku banyak ragamnya.
2: Banyak ragamnya ya, sepengetahuan tuh kan. Makanya ini baru Jawa sih, si ya. Parian wong Padang ono, wong Sunda ono. Iyo. Padang bulan ya buka.
5: Kulwater ana.
2: Kulwater ana maning.
5: Kul apa?
2: Air.
5: Kul mas. Water.
2: Water air, Mbok.
5: Nah, iya,
2: banyu mas, Mbok.
5: Siap, baik. Sedikit-sedikit aja. Pasangan.
2: Oke, kita habisin dulu ya, Bu Sri. Pertanyaan dari Mas Orik niku. Monggo dilanjut meneh ke pertanyaan terakhir.
5: Mas Iwan Maning, apa harapan Mas Iwan terhadap perkembangan serta kemajuan musik tradisional masing-masing budaya di Indonesia jika memang sukses dipadukan dengan musik kontemporer kekinian?
0: Oke, paham. Oke, jadi harapannya tentunya bisa supaya musik-musik tradisional, musik-musik budaya kita, bukan yang tradisional aja, itu bisa berkembang, bisa maju bahkan ke kancah luar negeri gitu.
2: Amin.
0: Gitu. Jadi seperti yang sudah kita lihat kan, banyak kan musik-musik yang sebenarnya ini dari musik-musik lokal, musik-musik budaya, tapi bisa lebih mencuat ke
2: internasional.
0: Ke internasional, seperti contohnya musik-musik Korea Selatan, musik-musik
5: internasional niku.
0: Internasional.
5: Nggih, nate bayangan teng Putih, Pak. Australia nggih.
2: Apa?
0: Oh, Pak Wondo, Pak Wondo
2: nih. Oh, beliau kan wis ke mancanegara, sama halnya ke Pak Ha sama Pak Heru, ya. Wow. Mantep pol. Nggih, beserta Bu Sri juga. Wow. Jam terbangnya akeh.
5: Oh, jelas.
2: Cewiwine, Mbak. Nggih. Siap. Satu lagi nih buat Mbak Sabrina. Jika Mbak Sabrina ada keinginan untuk mendirikan rumah sastra, terkhusus sastra Jawa, hal apa yang akan Mbak Sabrina lakukan nih, terutama dalam memikat hati generasi muda yang sekarang, agar antusias dalam melestarikan budaya mereka, terutama dalam bidang sastra? Kayak berandai-andai.
3: Nah, berandai-andai ya?
2: Yo, ya siapa tahu terrealisasi ya, kan jori ya?
3: Aduh, amin.
2: Amin, ge.
3: Ya, sebenarnya ada keinginan ya, karena bagaimanapun saya pengen bermanfaat tidak cuma bagi diri saya sendiri tetapi juga orang banyak.
2: Wih,
5: Lika,
2: Lika mana ini nyong mah? Bu Sri Lika ya?
6: Siap.
2: Siap.
3: Kalau cara untuk menggaet ya, menggaet anak muda, ketertarikan anak muda di zaman sekarang itu terhadap sastra niku, kita jenis sastra kan banyak ya. Tentunya kita bisa mengakulturasikan sastra dengan perkembangan zaman yang kita lakukan di zaman sekarang. Dadose ben sastra niku mboten terlalu kaku, ajaran niku mboten kaku, tetapi juga mengalir ngoten. Dadose sesuai passion juga sama anak-anak juga.
2: Wow.
3: Dadose bisa diterima sama mereka dan juga relate dengan hidup mereka.
2: Nah, kayak kuwi
5: Kang jawabane.
2: Iya.
5: Tapi ya aja gini, ini kan
2: gawe
5: rumah sastra kan?
2: Rumah sastra.
5: Ya sekolah DC,
2: kerja DC. Anak tahapannya niku.
5: Berumah tangga DC.
2: Aneh. Iya tenane. Anak fase-fase nih.
5: Urutan
2: nih kayak kuwi ya. Baik.
5: Padahal ya nurut tiba nih kon durut. Urutan sih.
2: Baik. Bu Sri, Mbak Sabrina, Mas Kintan, kayak tahan DC. Kayak anak pendengar dari Madura.
5: Penelpon.
2: Iya dari Sumenep. Mas Afif.
5: Duh, bahasanya ke. Halo.
8: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Apresiasi budaya Banyumasan, ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak, ser.
2: Ser.
8: Bersama Balaguplak.
5: Iya, siap.
2: silakan mau bertanya kepada siapa dulu? Ada Bu Sri, seorang seniman dan dalang wanita. Terus ada Mas Hintan yang melakukan penelitian kaitannya dengan musik etnologi dan alam itu sendiri. Hmm. Pun halnya juga Mbak Sabrina kaitannya dengan sastra, nggih, Kang Jori. Jawa. Monggo, tanya. Monggo.
8: Salam kenal Ibu Sri Rahayu, izin bertanya. Cara mengasah kecerdasan emosional dalam dunia seni itu seperti apa?
2: Singkat padat. Oke, ditahan dulu Bu Sri. Selanjutnya ke Mas Hintar sama Mbak Sabrina opo? Ono sing ditakon?
8: Gak ada.
2: Gak ada.
5: Gak ada.
2: Berarti cuma cuma Bu Sri, enggak apa-apa.
5: Khusus.
2: Aman kan? Lega katanya Mbak Sabrina.
5: Aduh, ketakutan apa meninggi dia.
2: Dedek. Oke, itu saja Mas Afif.
8: Iya,
2: siap.
8: Mas Waman.
2: Oke, baik. Saya akan lengkong ya.
8: Sama-sama.
2: Ya.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Monggo Bu Sri. Siap.
6: Monggo. Cara mengasah kemampuan berkesenian. Pertama kenali dulu dia sedang apa, seni apa, kata Niko. Tapi semua dipelajari. Seperti salah satu murid saya. Mm-hmm. Saya punya murid dalang. Mm. Dalang cilik. Itu dia tidak hanya mempelajari tentang sekolah, maksudnya itu ya eksak lah.
2: Yeah.
6: Tapi dia juga belajar tentang keagamaan. Tapi dia juga belajar tentang semua di lesin, mulai dari renang, bahasa Mandarin, mulai sampai anggar, taekwondo, dan terakhir ke wayang. Mm. Kenapa urutannya seperti itu? Karena mereka memberikan, orang tuanya itu memberikan tahapan terhadap anaknya. Hmm. Kamu sebenarnya suka seperti apa? Gitu, sukanya apa? Karena tanpa ada seni di belakang itu seni anggar, ya anggar itu juga seni ya, bukan hanya olahraga, itu juga seni. Hmm. Karena cara apa namanya menjatuhkan lawan dengan fokus pakai pedangnya dia, itu juga seni, salah satu seni. Dan itu ternyata setelah dipelajari itu ternyata ada keterkaitan. Jadi mendalang itu ternyata yang paling sulit, karena dia mempelajari tentang segalanya. Mata mengasah mata, mengolah vokal, mengolah pikiran. Pikiran dalam arti pontowacana dan lain-lain, suluk. Tangan main wayang, dodokan, kaki keprak, semua main, nggak ada yang istirahat. Itu yang paling sulit adalah di dalang.
2: Wow.
6: Dan ternyata dengan dia punya kemampuan taekwondo, keperaannya bagus. Dengan dia main anggar, wayang, ternyata main anggarnya juga bagus. Jadi semua ada, iya, keterkaitannya ternyata ada. Jadi salah mengasahnya pertama ya kenali dulu, dalam arti satu persatu dicoba. Dia kira-kira punya skill apa, atau mungkin kesukaan. Pertama kesukaan ya, kesukaannya apa. Tapi memang anak ini ternyata dari kecil sudah suka wayang. Jadi memang dari awal sudah suka wayang, tapi yang lain-lain dia pelajari dulu baru ke. Setelah itu ibunya karena anak itu sangat senang wayang, akhirnya di lesin wayang. Dan itu ternyata kemarin sampai ke luar negeri ya, karena anggar baru 3 bulan latihan, dia sudah 13 besar tingkat internasional.
2: Keren.
6: Luar biasa kan. Internasional, 13 besar.
2: Tangan dulu. Itu dia.
6: Baru 3 bulan latihan.
2: Siapa dulu dong sing di balik layar ya, guru
6: nih? Ya gurunya itu anggar kan maksud saya. Kan awalnya juga dari wayang juga bisa kan. Mereka dia belajarnya dari wayang dulu baru ke anggar. Gitu. Wow. Jadi memang dibutuhkan ketenangan juga. Ketenangan ya, ketenangan dalam emosional pada saat mendalang. Karena apa? Kalau kita dalang nggak tenang, nanti bisa aja suaranya jadi beliru.
2: Betul, betul, betul.
6: Bisa juga nanti terlalu emosional wayangnya jadi patah, rusak, gitulah. Jadi tetap semua itu maksudnya terkumpul dalam pelajaran pedalangan menurut saya.
2: Wow,
6: menurut saya ya, karena saya kan mengajarin dalang.
2: Siap.
6: Gitu. Tapi kalau anaknya suka kerawitan, itu juga bagus. Itu juga. Karena pada saat kita main gamelan itu sama dengan smeti.
2: Woi, kenapa demikian?
6: Betul, smeti. Karena duduknya kan sila. Yeah. Kalau Anda tidak tenang dalam duduk awal pada saat main gamelan, saya yakin 100% pasti nggak fokus membaca notasi.
2: Nah, jadi
6: kalau
2: nyuwun pangapunten Bu Sri, kalau misalkan orang yang biayaan nggak pas lah ya?
6: Ya, pasti dia nggak fokus, nggak fokus. Jadi memang pertama emang sebenarnya kalau dalam belajar kerawitan itu kata guru saya itu, kata guru saya dia itu namanya tahapnya pertama seperti orang semedi. Oh. Jadi fokus dulu, duduk tenang, dilihat notasinya, baru main gamelan.
2: Wow.
6: Itu sama dengan jadi semakin tenang dia semakin lebih mudah untuk mempelajari tentang teknik main gamelan apapun itu ya.
2: Wow.
6: Terutama di rebab ya. Kalau rebab itu udah pengaturan nafas naik turun itu seperti itu.
2: Wow.
6: Jadi memang semua itu butuh ketenangan. Kalau nggak tenang nggak fokus.
2: Bisa dibilang apapun bahwa itu penting adanya untuk kontrol emosi di sini ya, lebih sabar nggih.
6: Betul, ya ke alam itu kembali.
2: Bu Sri, nyuwun pangapunten, Mas Intar mau bertanya monggo.
0: Iya.
6: Siap.
0: Bu Sri, saya tadi penasaran sebetulnya, Bu Sri Rahayu.
6: Ya, siap.
0: Bu Sri Rahayu kan seorang pedalang, dalang putri, ngoten nggih. Nah,
6: siap.
0: Seperti yang kita tahu kalau dalang itu kan kebanyakan kakung atau laki-laki, dan setahu saya nih kan dalang niku butuh stamina yang besar bisa dibilang karena duduk berjam-jam.
2: Iya.
0: Kemudian megangin wayang yang juga enggak
2: pantai akeh katanya.
0: Nggih, terus apalagi kalau karakter wayang itu kan banyak ada yang laki-laki atau ada yang buta, ada yang seperti itu. Nah, itu gimana Bu? Bu Rahayu niku. Kira-kira apakah ada cara-cara tertentu?
6: Gini ya, gender kembali lagi ke laki dan perempuan.
2: Okay.
6: Mungkin kualitasnya memang beda dalam laki-laki dan perempuan. Tapi kan perempuan itu kan pasti nggak mau kalah ya, nggak mau kalah sama laki-laki pasti. Dalam arti
2: laki-laki bisa, wanita.
6: Itu pertama tantangan saya seperti itu awalnya, karena memang di keluarga saya itu 6 bersaudara perempuan semua. Hidup. Jadi kalau misalnya kita nggak latihan, maksudnya kita kan punya aset. Kita punya aset kalau kita tidak pelajari kan dalam arti muspro, kasihan gitu.
5: Bahasa Banyumasan eman-eman gitu, Bu.
6: Iya, eman-eman gitu. Sayang, itu salah satu cara saya untuk melestarikan budaya peninggalan orang tua. Mau tidak mau saya harus terjun. Karena memang saya suka wayang pada waktu kecil itu memang saya memang seneng wayang, seneng diajak nonton wayang kemana-mana gitu. Jadi akhirnya dipanggil guru karena menurut ayah saya kalau saya diajari oleh orang tua pasti akan manja. Jadi akhirnya ya betul
2: dipanggil
6: karena perempuan
2: guru.
6: Karena perempuan tidak laki-laki jadi. Kalau perempuan pasti ada manjanya pasti lebih kelihatan. Nah itu ayah saya kan nggak tegaan, jadi saya pernah dipanggilkan guru.
2: Okay.
6: Dan guru saya kebetulan tegas semua, tidak ada yang dalam arti untuk mempelajari. Malah saya kesulitan pada saat itu ada mempelajari suara perempuan.
2: Malah menguasai yang laki-laki.
5: Susah ya.
6: Iya, karena suara perempuan yang apa ya, yang kayak mayu gitu. Kemayu.
5: Sobi contohnya pripun?
2: Cobain contohnya nggih, Bu. Monggo, Bu.
6: Positif operator ya jaket manis tenggoro. Enggak kayak gitu. Seperti itu.
2: Kalau yang lanangnya, Bu. Contohnya, Bu. Buto.
6: Contohnya apa?
2: Buto.
6: Mas Patik. Yo pandaku, yo dunyaku, yo amal-amalku dewi. Seperti itu.
2: Wih, keren.
6: Jadi ya semua bisa dipelajari.
2: Semua
6: apa yang bisa dipelajari laki-laki, perempuan juga bisa. Jadi nggak ada bagi saya tantangan. Mungkin kalau sudah mendalang itu ya Mas, rata-rata mereka fokus dan tidak kerasa pengen pipis di tengah jalan nggak kerasa.
2: Sudah
6: selesai baru kerasa gitu.
2: Siap.
6: Kita mikir kan, mikir lakon, mikir suluan, mikir sabetannya seperti apa, iringan seperti apa. Terlalu banyak yang dipikir sehingga lupa untuk buang air kecil.
2: Weladalah.
6: Gitu. Jadi memang sudah seperti itu. Staminanya memang stamina perempuan ya memang tidak bisa dipungkiri, stamina laki-laki memang lebih kuat. Tenang, tapi kalau perempuan ya enggak kalah,
2: stamina,
6: tetap bisa dari jam 9 malam sampai jam 4 pagi. kuat.
2: Geng.
6: Jadi nggak ada perbedaan.
2: Mas Hintar masih penasaran itu. Anak yang mau ditakoniku. Monggo Mas Hintar.
6: Monggo
2: Bu.
0: Biar ini satu lagi pertanyaan gitu.
2: Boten apa-apa.
0: Kan ini kan.
6: Gua juga Bu.
0: Oh, boleh. Siap. Nanti saya hubungi Pak Wondo aja kalau gitu.
2: Bersurat sama Pak Wondo gitu.
6: Ini
0: Bu, kan biar masuk ke temanya, saya mau tanya satu. Nah kan kalau sebagai perempuan kan tentunya juga punya tantangan tersendiri untuk belajar dalang gitu Bu. Nah kira-kira dari proses Ibu mendalami atau menyelami dunia dalang niku, kira-kira kemampuan atau kompetensi apa yang sekiranya itu ternyata berguna di kehidupan sehari-hari? Kan tema kita kan untuk mendidik generasi kita, terutama generasi saya, yaitu Gen Z, ngoten niku Bu.
6: Jadi di dalam pewayangan itu kan ada falsafah, Mas. Berarti gini, memang tidak harus langsung ke falsafah ya. Kalau dari kecil tuh, dari awal kita belajar mendalang, ya hanya bisa main wayang, baca naskah, baca suluk, dan itu masih seperti awam-awam. Tapi kan semakin kita naik bertambah umur, semakin kita mempelajari tentang pedalangan, itu makin banyak yang kita merasa bahwa kita tuh bukan apa-apa di situ. Oh, jadi semakin kita belajar, semakin kita gali itu ilmu. Oh ternyata banyak banget ilmu yang belum saya dapat. Saya kan dulu, saya memang kebetulan kelahiran Jakarta. Bahasa saya itu Jakarta, yeah. Indonesia asli.
2: Anak gaul Jakarta nggih.
6: Iya Jakarta.
2: Blok
6: iya, Indonesia asli. saya benar-benar orang Jakarta asli. Maksudnya lahirnya di Jakarta. Apa namanya, lingkungan pun Jakarta semua. Jadi Betawi. Jadi kan untuk mempelajari bahasa lebih sulit. Nah tantangannya di situ yang paling sulit kalau saya menurut saya ya, waktu saya belajar mendalang itu adalah bahasa. Karena membedakan antara to dan to itu aja beda. Do sama do itu juga beda. Nah itu beda arti. Nah itu jadinya itu untuk bahasa itu memang luar biasa. Saya sampai jungkir balik untuk latihan bahasa itu.
2: Tapi tantangan itu wis dilalui nggih Bu?
6: Sudah dilalui. Ya dengan seiringnya berjalannya mempelajari, terus juga dengan umur, dengan lingkungan semakin kesini, akhirnya lingkungan saya ngajak saya ngomong bahasa Jawa. Karena di lingkungan saya sekolah kan Indonesia semua, nggak ada Jawa. Kecuali di Solo ya. Kalau Solo kan bahasa Jawa semua. Gitu, jadi kalau misalnya di Jakarta pasti mau gak mau kan balik lagi ke Indonesia. Okay. Jadi untuk menyelami naskah itu agak sulit, mempelajarinya, ngapalinnya itu agak sulit. Jadi sambil jalan aja, untungnya ayah saya tidak terlalu keras untuk memaksa saya untuk mempelajari. Sambil lalu aja, sambil jalan. Kadang-kadang diterapkan pada kehidupan sehari-hari, diajak ngomong Jawa, bukan ini, harusnya do atau do atau to gitu, seperti itulah salah satunya yang agak sulit dalam penyelaman bahasa itu. Karena memang tantangannya memang saya orang Betawi.
2: Orang Betawi ya. Ditambah lagi dengan diperkuat. Ditambah lagi dengan diperkuat dengan suami tercinta Pak Wondo ya, selalu berkomunikasi kaitannya dengan mendalami budaya Jawi nggih.
6: Iya. Iya betul. Okay. Jadi memang harus pelan-pelan, tidak harus bisa pelan-pelan.
2: Baik. Bu Sri, mungkin terakhir berkaitan dengan tema kita kali ini, apa yang perlu difahami kembali agar anak muda ini lebih memahami dan kita sebagai seniman Jawa khususnya agar bisa mendapatkan cara yang inovatif, kreatif mendidik generasi saat niki pripun? Monggo Bu.
6: Kalau zaman sekarang senengannya sambil bermain ya Mas, kalau untuk saya lihat anak-anaknya itu. Jadi gini, jangan terlalu kaku untuk mengajar anak-anak didik kita. Jadi pertama pelami dulu mereka senang apa. Kenalkan dulu ini cara mainnya seperti apa. Ini supaya mereka menarik dengan suka dengan alat musik atau mungkin dengan wayang. Gimana caranya? Apa mungkin seperti contohnya saya ajar dalang misalnya ya. Ajar dalang itu kan anak-anak kan nggak mungkin kalau saya ajar dicecer gitu ya. Karena kan nggak ada inovatifnya, nggak ada atraksinya gitu. Akhirnya saya ajari sabetan. Walaupun semampunya dia tidak harus bagus, jadi diturutin aja dulu seperti itu. Jadi jangan harus tepak kem langsung, baru ke sahabatan tidak, tapi kenalkan mereka dengan yang mereka suka. Mereka sukanya atraksi, ya atraksi. Dia sukanya suluk, ya ajari suluk gitu. Jadi dikenalkan semua dulu satu persatu. Nanti gurunya yang bisa melihat bahwa oh ini bocah ini senangnya apa.
2: Iya, iya.
6: Yang lebih fokus di apa, penekannya di apa. Itu nanti gurunya yang lebih paham. Hmm. Memang beda-beda, tapi rata-rata pengetahuan saya mereka lebih suka yang atraksi dan atraktif ya. Hmm. Jadi yang mereka happy. Betul. Gimana caranya, atau mungkin pada saat main gamelan dikasih lagu-lagu yang menarik. Hmm. Nah, mereka kan jadi semangat. Oh iya, senang gitu.
2: Nampaknya ya,
6: kasih lagu-lagu yang penting gitu.
2: Iya, yang penting pasti mempunyai inovasi terbarukan sebagai guru agar betul. Supaya anak ini tidak betul. Bosan, gitu, Bu.
6: Betul, betul. Wih, betul begitu,
5: semangat terus nih, Bu. Dalange.
6: Amin, amin,
5: matur nuwun. Mudah-mudahan. Akeh sing nangkap.
2: Amin.
6: Amin.
2: Amin. Amin. Dan bisa berkolaborasi dengan Puspolaras ya.
6: Mas Yori, Mas Yori atau Mas Dermawan ya.
2: Enggak, Mas Yori sebagai ini
5: kula murid ya Pak Mundu.
2: Enggak, berkolaborasi dengan ini gamelan Puspo. Amin.
5: Ya mudah-mudahan.
6: Oh iya.
5: Okay.
6: Iya,
5: tapi Pak Mundu maksudnya kayak Pak Mundu ngajari kayak aku iki. Nggih.
2: Okay.
5: Sekarang Ellen, ya karena wis berumur dah jari kayak apa, lebunnya susah gitu. Tapi yang neng jero pas lagi nenggon gamelan bisa Bu.
6: Okay.
5: Tapi terus? Begitu metu maring jaba ilang kabeh.
2: Tapi saat ini alhamdulillah progresnya sih ngapi loh Bu.
6: Amin.
2: Iya yo tenan yo.
6: Nah, yang penting semangat.
5: Teh Paul Bu.
6: Ya, semangat. Terus jangan gampang putus asa.
2: Amin. Itu
6: karena
2: dia.
6: Karena semua ya. Itu bisa dipelajari.
2: Amin. Sedikit siap. Aja mungkin memberikan pasti tips kepada bisa. Mas Hintar Kanggem Mbak Sabrina nih pun agar supaya beliau ini kan dari generasi Z yang mau selalu mengoro-oro representasi budaya Jawi ke depannya. Monggo.
6: Jadinya kalau misalnya untuk Mas Hintar dan Mbak Sabrina itu tetap semangat aja. Tetap melestarikan budaya, tetap mencari inovasi tertentu lah supaya jenengan pasti suatu saat kan ada kala di titik terendah dalam arti tidak apa ya kayak boring gitulah istilahnya anak zaman sekarang. Dan itu harus ditepis Mbak, nggak boleh dilanjutkan itu tetap. Walau pada saat itu boleh lah untuk istirahat istirahat sebentar di situ nggak apa-apa, stuck di situ. Tapi besok harus semangat lagi untuk lebih mencintai tentang budaya Indonesia, lebih melestarikan lagi, lebih bisa memberikan apresiasi maksudnya kepada yang lebih muda-muda, memberikan apa namanya. Ilmu-ilmu untuk mereka yang membutuhkan gitu. Termasuk Pak Yori ini juga mungkin Mbak Sabrina bisa ajarkan sesuatu yang lebih bagus. Atau mungkin Mbak Sabrina bisa ngajarkan sesuatu ke Mas Jari. Dermawan.
2: Banyak belajar Bu dari Mbak Sabrina Kanggem ini Mas Hintar niku.
6: Iya betul Mas Kintar juga. Mas Kintar kan mungkin lebih pernah mengajar ya. Benar, lebih mengajar itu biasa lebih paham, lebih paham lah.
5: Lebih belajar.
6: Sama-sama belajar Mas, saya juga masih belajar kok. Saya belum putus untuk tidak belajar, pasti selalu belajar.
2: Tapi gini, satu lagi Bu Sri, Oke, Kang Jori, Mas Intar dan Mbak Sabrina. Bagaimana sih menepis agar supaya sosok generasi muda saat niki menghempas kaitannya dengan kebosanan, bisa dibilang bahwa memang bosan bagian daripada sifat manusia. Nah, untuk menghempas kebosanan di dunia seni niku apa sih buat teman-teman anak-anak muda saat niki? Ada tipsnya enggak?
6: Ini siapa yang ditanya? Saya.
2: Bu Sri.
6: Dari Mas Kintar dulu udah gantian.
2: Nanti, Mas Kintar nanti. Mas Kintar masih sini lama. Monggo Bu, silakan.
6: Oke, berarti cara menepis kebosanan. Emang itu memang sifat manusia sih Mas. Pasti ada suatu saat di stuck bosan seperti itu. Tapi kalau emang di saat itu pasti harus kembali lagi. Oh, kita punya tanggung jawab untuk tetap melestarikan budaya kita. Kita harus tetap punya tanggung jawab. Di dalam diri kita timbulkan rasa itu bahwa kita masih punya tanggung jawab untuk lebih mencintai budaya, untuk lebih mempopulerkan budaya kepada yang lebih muda, generasi gen alpha beta, okay. Seperti itu. Kita kan ya, karena anak-anak sekarang itu pemikirannya tidak bisa dipaksakan seperti zaman dulu, harus harus A, B, C, nggak bisa.
2: Kadang ini out of the box kita, loh, Bu.
6: Iya, jadi jadi zaman sekarang itu malah harus dengan cara pendekatan lebih ke apa ya, kayak apa ya, lebih lemah, lembut gitu loh.
2: Iya,
6: iya. Iya, karena generasi sekarang kalau dikasarin nggak bisa, Mas.
5: Gak. Oh, malang lawan, Bu.
6: Oh iya, Mak. Oh,
5: malang lawan, no.
2: Tapi enggak semua, Mas Juri.
5: Oh, iya, iya.
2: Ano.
6: Iya, ada yang senang di apa namanya, di maksudnya ditegas ya, bukan bukan kasar, tidak, tapi tegas.

0: sama-sama belajar kita, Mas. Okay.
1: Siap. Jadi kagak nape-nape ya buat besok-besok ya. Kita
0: undang
1: Betawinya keduan deh. Lah kan beliau juga
2: iya orang di Jakarta ya.
0: Baik. Enggak apa-apa, Bang.
1: Kagak nape-nape ya. Baik. Matur nuwun sangat nggih, Bu.
0: Nggih. Nggih, sami-sami Mas Nurmawan, Pak Yori.
1: Kepareng assalamualaikum.
0: Nggih, monggo matur nuwun.
3: Matur suwun, Bu.
0: Nggih, Mbak Sabrina, Mas Kinter. Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Iya. Itu tadi ya sosok Ibu Sri Harahayu, seniman, budayawan pun halnya pedalang wanita ya. Kita kagum ya Mas Hintar ya, Mbak Sabrina ya. Banyak pembelajaran kaitannya dengan beliau ini dan memberikan pemahaman kaitannya dengan budaya seni untuk anak muda. Dan Mas Hintar, Kang Mbak Sabrina masih kita terus berlangsung. Kita masih ngulik kaitannya dengan penelitian dari Mas Hintar. Siap. Kita bilang dulu Mas Hintar sama Kak Mbak Sabrina. Aja kemana-mana tetap nangkene di itu ya. Coba monggo.
2: Oke. Yuk. 1, 2, 3
1: pakai 1, 2, 3 mbok.
2: Kan harus diababa. Oh
1: iya tenane.
2: Kayak ngangguk bae lah.
4: Ya.
5: Aja kemana-mana tetap nangkene di
4: apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrak, ngobrol budaya lokal asli ngapa. Orang apa? Orang enak.
1: Bersama
4: Balaguk.
1: Monggo Kang Rito.

sugeng dalu sedulur Inyong Hafid Nuroso Sekang Papeling. Monggo sami ngrokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina Jemuah malam Setu mulai jam 8 nganti jam 12 wengi sedulur. Monggo sami silaturahmi lewat udara, saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen ning nomor WA 081-1-1-4-9-8 utawa tilpun ning 081-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak, ser.

0: balik maning tengah carane
1: apresiasi budaya Banyumasan ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngabak orang abak orang enak
0: ser bersama
1: balaku blak
0: kayak Kang Jori
1: ya,
0: kan sambil aku kayak
1: kerekannya kayak aku Kang Jori
0: iya
1: nek Pak Wondo Kang Yori,
0: Yori,
1: iya. Kali, termasuk Bu Wondo,
0: Bu Wondo pada baik ya.
1: Yori.
0: Mungkin Yori, sing Rika nang Rusia,
1: Jepang, nang
0: ora Jepang. Rusia, kayak jenengi Yori. Preskur kita perkebiskur Yori kayak aku bilang bok, iya. Sing
1: Suriname boy.
0: Iya, jadi sembari tadi wes ana lagu ya. Tadi kanca-kancane dari Puswalaras ya,
1: nah.
0: Latihan game bok.
1: Ya. Yeah.
0: Rencana nih kapan ke?
1: Apa nih?
0: Lipenya,
1: Lipenya insya Allah November apa? Tanggal 20.
0: November,
1: mm-hmm.
0: Bahasa Prina karo Mas Hintar ya. Kayak kita, hah? Ke Jepang, Bok? Jadi
1: kecep.
0: Mau... kecep, iya. Sing pasti masih kaitannya dengan tema kita saat ini.
1: Temanya apa mau, Bang?
0: Hah?
1: Temanya apa, Maiki? Kayak
0: temanya kan kaitannya dengan kita, Bok. Anak muda,
1: wow.
0: Oke,
1: aku anak tua deh.
0: Anak tua, ya belajar lewat seni cara kreatif mendidik generasi kita. Tadi di depan wis di simak juga Kang Gem Bu Sri Rahayu ya, seorang seniman dan juga pedalang wanita. Pun halnya masih di sini ada Mas Hintar, Kang Gem Mbak Sabrina. Ini sosok anak muda yang selalu eksis untuk menyuarakan. Sabrina ono wani ora neng kono ana ora
2: wonten
1: saking sinten
0: Mas Ripto ke
1: Om Ripto
0: Mika Mbak Sabrina ke
2: ngapunten
0: ana sapa ke
2: wonten info saking Pak Suparman
0: oh nggih
2: niku teng Temanggung
0: oh, Temanggung ono apa ke
2: wonten info seni budaya Jawa pentas kuda lumpe ing dalu punika teng dusun Kopen Medari Ngadirjo. Wonten salam juga kagem Abang Empok semua. Salam sehat, tetap semangat, banyak rezeki.
1: Amin. Matur. Berarti lagi anak ibik ya. Jalanan sih. Banyumasane kan ibik.
0: Ki ana wayangane ke ya, Kang Jori, Kang Rikun ya. Ana ya nang kono ya.
2: Anten
0: ya. Ana anten videonya. Oke, okay, baik. Iki masih kaitannya dengan Hintar niku ya. Nah, salah satu anak magang hub teng Jakarta seni Jawa kaitannya dengan ini masih kaitannya dengan hasil karya atau lebih tepatnya penelitiannya ini pun prosesnya itu seperti apa sih?
3: Kalau prosesnya ya seperti tadi kalau penelitian ini tuh dibagi jadi tiga tahap.
0: Tiga tahap. Tahap pertama apa?
3: Tahap pertama itu prakreasi atau pra-creation. Jadi di situ kita menyelami alam sebetulnya. Yang kita lakukan tuh apa sebenarnya di tahap itu? Yang kita lakukan itu adalah sound talking atau soundscaping.
0: Soundscaping
3: itu kalau di Indonesia mungkin sudah banyak yang dengar. Jadi soundscaping itu sebenarnya lingkungan bunyi kan kalau landscape kan lingkungan visual kan kalau soundscape niku lingkungan bunyi
0: contohnya pripun
3: contohnya di mana aja bisa misal kita di perempatan gitu nah soundscape-nya apa soundscape-nya suara kendaraan
0: oh jadi atmosfernya ya
3: atmosfernya atmosfer bunyinya
0: suara alam ya di lingkungan kita niku Kang Jori
1: suara
0: Fetty Vera wis turun, Mbok.
1: Alam bae.
0: Anong no bae lah si Fetty Vera kan
1: kan ben guyut sebenarnya ya.
0: Iya, Mbok. Iya. Aja tegang-tegang ya.
1: Iya.
0: Oke, lanjut maning nggih.
3: Nah, di situ kita soundscaping suara alam.
0: Suara
3: alam. Iya, suara alam di kebun karet, di sungai gitu-gitu. Jadi memang di Tubaba itu landscape-nya kan masih landscape alam ya kebanyakan, masih mayoritas masih lahan kosong gitu. Jadi itu kayak lingkungan yang pas banget buat nyatu dengan alam seperti itu. Dan ternyata setelah teman-teman kita ajak untuk keliling alam blusukan tadi yang kayak
0: kayak itu ya
3: gitu ya.
0: Blusukan.
3: Kita nemuin banyak hal di situ. Bahkan anak-anak itu teman-teman tuh bisa nemuin makna-makna audio itu ternyata bisa ada bahkan yang nemuin bahwasanya tuh tanah tuh hidup katanya. Tanah tuh hidup.
0: Tanah hidup dari presentasi mereka niku apa sih?
3: Nah, maksudnya tanah itu hidup. Jadi ada satu anak namanya Dika.
0: Si Dika.
3: Dia ini memang anaknya lumayan imajinatif gitu ya. Karena apalagi ini anak-anak seni gitu kan. Dia tuh bilang tanah itu hidup, Mas. Kenapa bisa hidup? Karena ternyata dengan tanah, di dalam tanah itu banyak makhluk hidup, ada semut, iya. Kemudian yang menciptakan ekosistem alam gitu.
1: Tanah yang cacing.
3: Nah, itu kan bisa disimpulkan kalau ternyata timbul kesadaran-kesadaran bahwasanya tuh alam tuh juga hidup loh, ada burung yang hidup gitu-gitu seperti itu. Nah, kemudian pemahaman-pemahaman kesadaran tadi itu kita kemudian tuangkan ke dalam seni musik. Jadi kita di sana buat musik sebetulnya, buat musik kolaboratif tadi yang termasuk yang ada Q-tip-nya tadi. Nah, yang ngaransemen tuh ya bukan saya, tapi anak-anaknya langsung.
0: Oh, jadi Mas Eniko enggak apa serta-merta sebagai leader, tapi memberikan menyerahkan kepada anak-anak Niku untuk ya berkolaborasi nggih.
3: Betul.
0: Seperti itu.
3: Betul.
0: Wih, keren.
1: Wingi sing blusukan pira? sing blusukan. Sing maksudnya muter-muter main kebun karet 12 orang ya?
3: 12 orang. Itu
1: nah, itu penemuannya sama semua apa beda-beda?
3: Beda-beda pak, beda-beda. Dan saya tuh membebaskan, maksudnya mau kemana terserah. Ada yang nangkring di bawah pohon, di atas pohon juga ada.
1: Oh dia saya... berarti.
0: Ini nencuk sapak ya. Ya jadi ada apa ya? Ada suasana atau konsep terbarukan dari 12 anak-anak di situ ya.
3: Betul, okay, betul. Okay, okay. Wow, kan itu kan masing-masing punya pemahaman sendiri, imajinasi, kemudian ya, dikolaborasikan itu. Makanya kan dalam kolaborasi itu sebenarnya bukan hanya serta-merta main musik bareng, tapi di situ kita melakukan pertukaran ide sebetulnya.
0: Wih, keren.
3: Ya, jadi kamu tadi nemu apa? Kamu nemu apa? Jadi satu, kemudian kan terbangun tuh persepsi terhadap alam. Seperti itu singkatnya.
1: Terus digabungin jadi satu ya.
0: Tenang nih. Iya. Wow. Jadi
1: aku kadang-kadang ora gutul.
0: Yang pasti memang ya Kang Jori ya, anak-anak Gen Z saniki ya mempunyai apa ya pemahaman terus imajinasi kaitannya dengan alam niku, kaitannya dengan seni niku sangat tinggi sekali ya. Perlu kita apresiasi. Itu mereka belum masuk dalam dunia akademisi ya, tetapi sudah ada pemahaman. Jadi Mas Intar niku hanya memberikan sedikit pemaparan pemahaman konsepnya seperti ini, tinggal pengembangan mereka deh ya.
3: Iya, jadi lebih kepada fasilitator gitu.
0: Oh, fasilitator.
3: Memfasilitasi.
1: Iya. Yang terjun ibaratnya di lapangannya.
0: Iya, benar-benar.
1: Sekarang kan orang kebanyakan, belajar, tanya mbah aja kan.
0: Tanya mbah Google gitu.
1: Iya kan, biasanya kan gitu. Tapi kalau terjun ke lapangan, benar-benar nyata.
0: Nyata, benar, real adanya ya.
1: Di depan mata kita.
0: Benar. Oke, lanjut meneh.
3: Nah, setelah kita buat musik, nah kebetulan tuh ada dua karya musik.
0: Oke.
3: Ya, yang satu tuh judulnya Rahim Alam.
0: Rahim Alam.
3: Rahim Alam.
0: Apa meneh kok Rahim Alam? Aku sih tahu nih Tanjung Rahim Boy. Iya. Tenan ya, Mbak Sabrina ya.
2: Niku makna kiasan apa pripun?
0: Lah, pripun tuh.
3: Nah, itu sebetulnya yang membuat atau yang memaknai itu sebenarnya anak-anak itu sendiri juga. Jadi mereka melihat bahwasanya alam atau kehidupan flora fauna itu seperti rahim ibu, merawat seperti itu kan. Kalau kita, kalau rahim ibu kita kan kayak merawat anak ya, merawat anak, mensuplai, menyediakan apapun itu, kasih sayang seperti itu. Dan rahim itu sangat erat kaitannya dengan ibu, seorang ibu. Kita kan juga pernah dengar ibu bumi seperti itu, istilah ibu bumi. Jadi mereka ingin membawa tema itu ke situ ternyata. Wow.
0: Sing pasti kayak kia ya Mbak Sabrina, Kang Jori, Kang Rikun, bahwa anak-anak niku diberikan suatu pemahaman, tetapi mereka tuh berselancar dalam imajinasi niku luas nggih. Kaitannya
3: betul.
0: Mereka tahu bahwa rahim alam ini kan filosofinya sing luas ya.
3: Iya.
0: Begitu ya Mbak Sabrina ya. Betul. Kang Rikun, Kang Jori ya. Wow. Oke. Dah, lanjut. Next-nya piye?
3: Nah, kemudian proses tidak berhenti sampai situ. Ada pasca kreasi. Pasca kreasi. Tadi musik udah dibuat kan, udah dibuat. Kemudian kita tampilkan ke masyarakat sana, disaksikan. Kebetulan kita di sana penampilannya itu diadakan di rumah seorang mantan pejabat di sana, namanya Bang Umar. Dan memang dia tuh seorang aktivis lingkungan, kebetulan. Aktivis lingkungan.
1: Cocok, berarti pas ya.
3: Pas banget. Makanya beliau sangat mendukung, alhamdulillah di situ.
0: Keren.
3: Yang menonton juga dari masyarakat sekitar.
0: Dari masyarakat untuk masyarakat, nggih.
3: Iya.
0: Dari kita oleh kita.
3: Dari kita oleh kita.
0: Nah, berapa menit durasi yang ditampilkan?
3: Nah, kebetulan kalau yang Rahim Alam itu kita memang buat untuk singkat, karena memang konsepnya sebetulnya kita ingin buat satu musik itu untuk musik aja, dan satu musik lagi itu untuk musik pengiring teater, karena pada saat itu kita juga berkolaborasi dengan anak teater. Ya, okay, untuk pengiring teater seperti itu, yang dimana kita juga mengusung tema yang sama gitu. Jadi seni untuk alam.
4: Seni untuk alam. Itu. Wow, keren.
2: Kalau untuk tanggapan masyarakatnya sendiri, nah, bagaimana, Mas?
0: Respon nih.
3: Nah, kalau sejauh ini tanggapan masyarakat yang saya dapatkan dari salah satu contohnya itu dari ibu dari si anak-anak, dari ibu si anak-anak, dari orang tua si anak-anak. Ya walaupun mereka harus ditembungi dulu, tembungi itu bahasa Indonesianya apa ya?
4: Apa? Tembungi.
3: Di nembung. Harus izin dulu ke orang tuanya karena kan memang kita ngajak anak-anak untuk blusuan.
4: Iya.
3: Jadi saya harus ngomong dulu terus terang, anak-anaknya mau saya ajak ke blusuan gini. Nah, awalnya mereka juga ada respon khawatir sebetulnya.
4: Prosesnya
3: apalagi saya orang luar kan, enggak kenal.
4: Sampeyan sapa? Sing gawan anakku niku ya, gitu kali ya. Tenane. Takutnya wis nanti dicokel kan ana sing pemikiran pemahaman
3: yo ngono.
5: Itu instrumen apa yang dipakai anak-anak?
3: Kalau instrumen banyak Pak, instrumen gitar, instrumen cutik, instrumen drum, kemudian juga instrumen tradisional, ada juga instrumen yang menirukan tuh suaranya kayak suara air. Seruling air.
4: Kerucuk.
3: Iya.
2: Gemericik
4: ya. Bukan suara kencot toh. Koncong kencot ya. Kerucuk ya. Iya, tenane. Siap. Nah. Oke, baik. Dari ya tadi wis respon karo Mbak Sabrina, hasilnya juga sing apik ya. Apa yang mau di apa yang diambil dari penelitian Niko?
3: Jadi sebetulnya dari penelitian ini saya ingin mengatakan bahwasanya seni itu enggak cuman estetikanya aja, enggak cuman didikmati aja, enggak cuman untuk joget aja, kan? Seni itu juga ternyata punya fungsi yang luas. Salah satunya pendidikan untuk alam, seperti itu.
4: Pendidikan untuk alam, Kang Jori, Kang Rikun.
3: Betul, Pak. Gitu.
4: Ajib. Mbak Sabrina, pripun? Kalau jenengan iku kalau kan kaitannya dengan sastra nggih. Iya. Apa yang perlu difahami lagi agar supaya pendengar kita niku ya, anak muda saat niki peduli dan menyukai kaitannya dengan sastra.
2: Sebenarnya kalau untuk sastra niku sifatnya mboten sekaku itu ya. Jadi sastra itu mengalir sesuai dengan ibaratnya air lah. Kalau unsur alam niku air. Jadi sastra itu tidak bersifat mengikat. Jadinya kita belajar sehari-hari itu juga salah satu sastra.
4: Siap.
2: Alat untuk belajar, untuk bermain, untuk berkreasi, itu termasuk sastra.
4: Yang pasti sastra niku masih bisa diterapkan dari saat ini ya, zaman now ya.
2: Betul.
4: Masih iso ya.
2: Mengalir sesuai ya? Suasana.
4: Oke, gitu Kang Jori. Sing Rika mau
1: si nom-nom ya. Kayak sing wis berumur kan sastra. Mungkin mandan.
2: Sastra.
4: Opsi sastra waktu ya. Ora.
1: Enggak, maksudnya iki gitu. Kang Rikun, anggar belajar si nom otomatis kan menyerap ilmunya si memori
4: ini wis tambah di upgrade mbok. Memori ini di upgrade
1: ya, mikir kebutuhan, mikir beras sama segala gitu
4: ya.
1: Macam
4: kan mungkin iya tenane ya sing masih kayak gue ya. Nah kalau Mas Intar sendiri nih mungkin kita kesimpulan untuk tema kita kali ini, apa sing perlu kudu difahami agar supaya pendengar-pendengar khususnya anak muda saat ini, iya benar, melalui belajar lewat seni, cara kreatif mendidik generasi kita tuh lebih mengena, ngono, pripun. Okay. Dan hasil dari penelitian Mas Intar niku pastinya mempunyai apa ya, bisa menginfluence anak-anak muda saat ini.
3: Okay, jadi mulai dari hasil penelitian dulu aja ya.
4: Okay.
3: Ya, dari penelitian itu saya nemuin bahwasanya dari kegiatan berkesenian dengan alam untuk alam itu anak-anak bisa lebih memahami. Jadi daripada kita teoritis aja, maksudnya teoritis di kelas gitu ya, ternyata makna akan jauh lebih tersampaikan ketika kita melakukannya langsung atau bertemu langsung seperti itu. Jadi dan apalagi kita berkarya darinya seperti itu. Kalau hasilnya seperti itu.
4: Wow.
3: Dan ternyata hasil atau pemahaman dari anak-anak ini bisa disebarluaskan melalui penampilan itu tadi. Jadi di sini saya bisa menggarisbawahi beberapa fungsi seni ya. Kenapa sih harus belajar lewat seni kan gitu kan temanya kan? Nah, ternyata seni itu punya suatu kekuatan spesial. Ternyata seni itu bisa relate untuk siapa aja.
4: Okay.
3: Siapa sih yang gak suka seni, ya kan?
4: Iya, tenang nih.
3: Ya,
4: meskipun, hidup ini memang membutuhkan seni ya.
3: Iya.
4: Walaupun presentasi setiap orang tuh beda-beda, Kang Jori, Kang Rikun.
3: Awet nom. Okay. Ya, masih, walaupun itu beda-beda ya. Okay. Ada yang suka gambar, ada yang suka musik apa saja itu kan. Tapi musik itu punya kemampuan untuk relate ke semua orang. Okay. Seperti itu.
4: Yang pasti supaya orang hilang niku, seni ini pun harus kudu tiasa nggih.
3: Betul.
4: Pas ini ya.
3: Betul sekali.
4: Wih, keren. Tepuk tangan dong buat Mas Sinta. Oke, Kang Jori, Kang Rikun, katanya kayak Mbak Kayu Sabrina mau parian.
1: Oh.
4: Kita dengar musik. Wih, coba. Iya, nanti wis nggih cakep ngono ya. Oke. Oke, action.
1: Berarti masak air ge.
4: Iya, orang masak air wis kering wis.
2: Okay. Ngomong yep. Soal nguri-nguri.
4: Nguri-nguri. Pripun-pripun.
2: Parian.
4: Iya, monggo.
2: Tuku jamu ngarep RRI.
4: Cakep.
2: Tuku ne sore-sore.
4: Cakep.
2: Budaya luhur kudu diuri-uri. Supaya lestari selawase.
4: Mantep po. Ana maning ora? Siji bae.
2: Sampun studio.
4: Oh iya, terus disimpan di sini ya. Okay. Nanti buat nanti. Woi, kudu wajib Mbak Sabrina
1: kan masih panjang. Di RRI magang berapa lama?
4: Sampai Maret.
2: 6 bulan.
4: Ya mungkin-mungkin.
1: Wah, masih tahun depan.
4: Masih tahun depan. Siap, tenang baik. Tenang, jadi kita wis kita doakno Mbak Sabrina karo Mas Sintar niku menjadi sosok anak muda yang bisa lebih mempunyai pemahaman akan seni lebih tinggi lagi dan bisa mempunyai inovasi-inovasi terbarukan nggih. Siap, matur nuwun dan pastinya.
1: Matur nuwun banget.
4: Iya, tenang ya. Yang pasti kita nanti rungokna nanti bulan November niku kita mau takon-takon karo kanca-kanca Pusbolaras ya. Kita akan takon-takon karo Mas Jori, Kang Riko.
1: Ya, bukan, ini bukan bosan. Kemarin saya udah coba menghubungi Pak Wasis sebagai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga bahwa kita kasih kabar bahwa tanggal 20 November live, tapi dia ya mau berusaha
4: diupayakan ge.
1: Diupayakan mau
4: rawon merini ya. Wis mantep lah insyaallah. Ya,
1: mudah-mudahan bisa datang.
4: Amin. Baik, siap kalau begitu. Matur nuwun untuk Mbak Sabrina, Mas Sintar, Mas Gibran.
1: Mas Gibran.
4: Mbok sih sampean?
3: Monggo
4: apa meneh ya? Okay. Hintar po, monggo. Okay. Hintar Selawe. Rituan pripun kalau sakremu ae lho, Bro. Sakremu. Sa ya. Sing pasti matur nuwun ya sekali lagi wis muri-muri. Sing pasti sukses ke depannya dan pastinya selalu belajar dan belajar lagi ya untuk mendapatkan yang terbarukan. Betul. Ya. Sukses baik. Baik, kalau begitu dereng, oke. Dan pasti ya jangan kemana-mana, kita dengerin lagi lagu. Tetap nangkene di
6: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.

0: Iya, balik maning tengah acarane apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Iya, sing studio lantai 2 niku, wih rame nggih, Kang Jori ya. Mas latihan untuk tampil.
1: Oke, ana waktu kosong main, ana waktu kosong main.
0: Main meneh. Siap. Ana woro-woro ora?
1: Woro-woro ya itu woro-woronya rapat pengurus. Rapat pengurus Papeling 2026-2029 yang bertempat di
0: anak kodok mbok kodok ngorek
1: di RRI di sini tempatnya besok pagi jam 9 pagi nyampe dengan selesai.
0: Oh nggih, okay. Siap. Sing pasti apa ya hasilnya ana ya? Kesimpulan dari rapat nana esok ya.
1: Ya,
0: siap. Ana panganan ora?
1: Jelas.
0: Jelas, Mbok. Ana
1: pemikun. Kemungkinan kan pembentukan panitia milad.
0: Oh, ya subhanallah. Nggih, siap. Kalau gitu kudu di
1: pamit undur diri.
0: Pamit undur diri ya.
1: Betul.
0: Sing pasti Inyong Darmonisma
1: ya. Inyong Jori.
0: Ana?
1: Ana Sabrina.
0: Ana Bakayu Sabrina, ke ana sapa maning ke Kang Ripto, ke kancan Inyong sapa ke Rika jenenge?
1: Anak
0: Dandi Prasetyo,
1: Kabok, anak Kang Rukin, anak Kang Rikun, anak Kang Dwi Joko, anak Kang Edi, anak Kang Sahat, anak Bakayu Rukin.
0: Si, anak Parikan Maning ki
1: Kang
0: Bakayu Sabrina monggo. Ayo wis mantep pol. Wis. Wih, tenan anak sastrawan, Bok. Anak sastra,
2: nggih. Penutup nggih.
0: Nggih.
2: Niteh perahu menyang Madiun.
0: Cakep.
2: Sugeng dalu matur nuwun.
0: Ya, nggih. Ya wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apresiasi budaya Banyumasan.
1: Ngobrak, ngobrol budaya lokal asli ngabak. Orang ngabak, orang enak.
0: Ser. Bersama
1: Balaguplak.
0: Sampai jumpa, bye-bye.

Pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Jumat, tanggal 9 Oktober 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! We'll be right back.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Abang Poncang Cingnya Babe. Ape kabar? Demen banget rasanya ayo Bang Wawan Dermawan Ismail ya, akan temenin ampe dengan jam 12 hari ini ya. Nih hari Sabtu 10 Oktober 2026. Catet ya, sampai jam 12 ya. Baik, tapi tetap semangat selalu untuk nemenin Abang Poncang Cingnya Babe di kebersamaan kita kali ini. Yang pasti tetap semangat buat siapapun di sono yang lagi jatuh sakit pun ayo doa cepat sembuh, amin ya robbal alamin. Murah rezekinya, nikmati masa sehat kita di kebersamaan kita kali ini. Baik, Abang Poncang Cingnya Babe, kita awali untuk kebersamaan kita dengan dengerin dulu untuk hikmah. Oh, mohon maaf, untuk pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan 48. Selepas itu nanti ada hikmah pagi kita kali ini. Seperti biasa hikmah pagi di Sabtu, biasa bersama Ustadz Hendra Khalid yang saat ini akan memaparkan nanti kaitannya dengan temanya adalah 5 ciri orang bertakwa yang mendapat petunjuk dan beruntung. Nah, itu seperti apa ya? Kita pengen datu ya, bagian dari 5 ciri itu ya, buat umat muslim dimanapun berada. Bersama Ustadz Dr. Hendra Khalid MA yang akan mapar ini, disimak dan boleh telepon WhatsApp dan WhatsApp chat WhatsApp di 0812 112 4928. Ya baik, Abang Po Encang Cinya Babe, sebelum nan kita dengerin sekali lagi pengajian Al-Quran dengan surat Al-Anbiya ayat 42 sampai dengan 48, kita dengerin dulu ya 2RT featuring Ugo Gray, Hijrah Itu Indah. Tetap di mari di Prompat FM Suara Budaya Jakarta.

Katakanlah, siapakah yang akan menjaga kamu pada waktu malam dan siang dari siksaan Allah yang Maha Pengasih? Tetapi mereka enggan mengingat Tuhan mereka.

ataukah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari azab kami? Tuhan-tuhan mereka itu tidak sanggup menolong dari mereka sendiri, dan tidak pula mereka dilindungi dari azab kami.

sebenarnya. Kami telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup di dunia hingga panjang usia mereka. Maka, apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi negeri yang berada di bawah kekuasaan orang kafir? Lalu kami kurangi luasnya dari ujung-ujung negeri. Apakah mereka yang menang?

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan.

azab Tuhanmu. Pastilah mereka berkata, celakalah kami, sesungguhnya kami termasuk orang yang selalu menzalimi diri sendiri.

Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidak seorang pun dirugikan walau sedikit. Sekalipun hanya seberat biji sawi, pasti kami mendatangkannya pahala. Dan cukuplah kami yang membuat perhitungan.

dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Surat Hud ayat 114 dan 115.

0: Abang Po, kita udah dengerin dah tuh ya, satu lagu dan pun halnya dengan lagu yang saat ini kita denger, yaitu Insya Allah dari Maher Zain. Perihal Insya Allah, segala sesuatunya akan berjalan dengan lancar apabila kita yakin. Insya Allah semuanya lancar ya, amin. Seperti halnya untuk hikmah pagi kita kali ini dengan tema 5 ciri orang bertakwa yang mendapat petunjuk dan beruntung itu seperti apa. Nah itu dia lah, kudu disimak ya, bersama Ustadz Dr. Hendra Holid mau MA yang akan maparin ya. Insya Allah ada solusinya untuk hal ini. Disimak ya, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Langsung aja yang udah standby semangat untuk memaparkan kaitan dengan tema di ujung lain telepon, Ustadz Dr. Hendra Holid Emma. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Awan Ranca.
0: Oh my God. I'm fine very much. How about you Ustadz?
1: Alhamdulillah,
0: Masya Allah.
1: Para pendengar kita juga di hari ini dalam kondisi sehat.
0: Amin ya Rabb.
1: Yang sakit kita doakan, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan dan kesehatan lebih baik Insya Allah.
0: Amin, amin. Itu yang kita inginin. Dan pastinya seperti hal perihal tema kita kali ini, kaitannya dengan 5 ciri orang bertakwa yang mendapat petunjuk dan beruntung. Kita berharap semuanya ya, Abang Poncang Cingnya Babe, kita masuk dalam kategori 5 ciri ini. Namun lebih tepatnya bagaimana sih cara agar supaya kita masuk dari 5 ciri orang bertakwa yang dapetin petunjuk dan beruntung? Tafadhal Ustaz.
1: Baik, Bang Awan Ranca dan Bang Pok, para pendengar sekalian, Insya Allah luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, apa kabar di pagi hari yang baik ini? Mudah-mudahan Abang Pok sekalian dalam kondisi sehat. Bagi yang sakit melalui siaran radio ini, satu doa terbaik dari Sendra dan Bang Wawan. Semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik. Bagi Abang Pok sekalian yang sedang berjuang, menjemput rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaannya, satu doa terbaik dari Sendra, semoga Allah berikan kekuatan, Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi menyimak siaran kita, Hikmah Pagi RRI ini dalam perjalanan, mungkin dalam perjalanan keluar kota atau kemanapun ya, satu doa terbaik, semoga Allah jaga, Allah lindungi, Allah berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan dalam perjalanan. Dan yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada, kalau ditanya kepada kita bersama, apakah Anda ingin mendapatkan petunjuk dari Allah? Pastilah setiap kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah. Kalaulah ditanya apakah Anda ingin menjadi orang beruntung? Pastilah kita ingin menjadi orang beruntung, dan tidak ada seorang pun di antara kita ingin menjadi orang yang merugi. Nah, oleh karena itu, ada 5 ciri orang bertakwa. Tema kita di pagi hari ini adalah 5 ciri orang bertakwa yang mendapatkan petunjuk Allah dan meraih keberuntungan. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Di awal-awal ayat Al-Quran, kalau kita membuka Al-Quran, ya, kira-kira dalam surat Al-Baqarah, di ayat 1 dan 5, itu diungkapkan ada 5 ciri orang bertakwa yang mendapatkan petunjuk dan meraih keberuntungan dari Allah. Nah, pertanyaannya, siapakah mereka ini? Dan di dalam Al-Quran, kita buka, silakan yang punya Al-Quran di pagi hari ini bisa buka Al-Quran ya, yang berada di rumah atau di dalam perjalanan. Silakan buka Al-Quran dalam surah Al-Baqarah 1-5. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Nah, di ayat kelima itu dikatakan ya, siapa saja yang melakukan 5 hal itu, mereka ulaika ala hudan min rabbihim, dan mereka itulah mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka lah orang yang beruntung. Pertanyaan sederhana, siapakah mereka yang ulaika ala hudan min rabbihim, wa ulaika humul muflihun. Itu yang pertama, yaitu ya, yaitu yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu beriman kepada yang gaib, yakin kepada Allah, yakin pada malaikat dan perkara gaib yang diberitakan dalam wahyunya Allah. Abang Pop, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, kalau diceritakan, kalau disampaikan sebagaimana Allah telah menyampaikannya dan Rasulnya menyampaikan dalam Al-Quran maupun hadis, ya, kalau kalian berbuat kebaikan, nah kalian akan mendapatkan pahala. Tampak tidak pahala itu? Tidak tampak. Tapi harus kita yakini, ya, bahwa kebaikan itu pasti dibalas dengan sesuatu yang baik. Begitu juga kalau kita melakukan kesalahan, ya, kalau kamu melakukan kesalahan nanti kamu dapat dosa. Mana tak enggak kelihatan tak. Tapi harus kita yakini bahwa ya, kalau kita melakukan kejahatan, ya, menzalimi orang lain, mengambil hak yang bukan hak kita, maka akan dibalas dan itu termasuk dosa. Nah, sama juga siapa yang berbuat kebaikan nanti dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah, yang berbuat keburukan mendapatkan balasannya yaitu dimasukkan nerakanya Allah. Yakin enggak kita? Harus yakin, kudu yakin, ya. Makanya ciri orang yang bertakwa tadi satunya adalah salah satu di antara ciri orang bertakwa yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Ya, jadi semangatlah terus, ya. Ya, kata orang, ya, hari ini dunia yang pasti, tapi nanti ketika sudah mati maka akhiratlah yang pasti. Ya, jadilah karena itu, ya, meskipun tak tampak, tapi sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita harus yakin, ya, alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang kedua yaitu adalah menjaga dan rajin mendirikan salat. Ya, jadi menjadikan salat sebagai kebutuhan hati, kewajiban utama dan pondasi kehidupan. Ya, jadi di dalam Al-Qur'an ini dikatakan yaitu adalah wa yuqimus shalah. Jadi menunaikan salat. Abang Pop, para pendengar RRI, kalaulah kita ingin mendapatkan petunjuk, kalaulah kita ingin disayang sama Allah, kalaulah kita ingin diberikan rezeki yang banyak oleh Allah, ya, maka salah satu kuncinya adalah tunaikanlah salat. Ya. Jadi saya sering mengatakan bahwa hidup ini pada dasarnya hanyalah menanti waktu salat dan waktu disalatkan. Singkat betul hidup ini. Tiba-tiba tadi kita selesai salat subuh. Habis sholat subuh nanti tidak berapa lama kita beraktivitas, bekerja dan berbagai macamnya. Lalu kemudian tibalah waktunya zuhur, ya, tak berapa lama kemudian datanglah waktunya asar, datanglah waktunya maghrib, datang waktunya isya, datang lagi kita tertidur, lalu datang lagi waktunya subuh. Tak berapa lama kemudian terus, ya, datanglah waktunya kita disolatkan orang. Begitu singkatnya hidup ini. Oleh karena itu, sesibuk apapun jangan pernah tinggalkan Allah. Jangan pernah tinggalkan sholat agar kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah dan menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau orang sudah dikasih petunjuk sama Allah itu, masya Allah, nggak pernah tersesat, Abang Pok, para pendengar. Ya, pastilah dia selalu dalam bimbingannya Allah. Nah, jadi jarak paling dekat antara kita dengan Allah itu kapan? Waktu sholat. Bayangkan kepala kita yang paling tinggi ini, yang paling kadang-kadang keren, ya, dan terhormat dan berbagai macamnya. Ketika sholat dia berada di tempat yang paling rendah, yaitu sujud. Tapi masya Allah luar biasa. Tapi itulah dekatnya. Kita berbisik kepada Allah, ya Allah, iyyaka na'budu, ya Allah, hanya kepada Engkau kami menyembah, ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, ya Allah, hari ini berat, ya Allah, bimbing kami, ya Rab. Hari ini rezeki kami, ya Rab, ya Allah, bukakan pintu rezeki kami, bimbing kami menjemput rezekimu, ya Allah. Ya Allah, hari ini, ya Allah, sehatkan tubuh kami, ya Rab. Dan berbagai macam. Ya, masya Allah luar biasa. Oleh karena itu, ya, tentang sholat selalu saya hendak sampaikan ada tiga hal yang penting kita jaga tentang sholat itu. Yang pertama adalah waktunya di awal waktu. Yang kedua, ya, caranya berjamaah. Yang ketiga, tempatnya lah di masjid. Mudah-mudahan istiqomah terus tiga hal ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang bertakwa yang mendapatkan petunjuk dan beruntung. Abang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya, dimanapun saudara berada. Yang ketiga, yaitu adalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, gemar bersedekah, menyadari bahwa dalam setiap rezeki yang Allah titipkan ada hak orang lain yang harus ditunaikan. Ya, jadi berbagi itu, pada kata orang, ustaz, berbagi itu berkurang, ustaz. Iya, dalam pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah tak akan pernah berkurang. Satu dibalas, ya, jadi 7, 7 700 kali lipat. Masya Allah, luar biasa. Itu hanya bisa kita rasakan, tidak bisa kita kali-kalikan abang pok para pendengar. Tapi bagi sahabat-sahabat yang senantiasa berbagi, selalu mengatakan, Ustaz, malah bertambah terus Ustaz. Ya. Saya enggak tahu Ustaz. Nah, begitulah cara Allah ya memberikan rezeki lima yasha bagi siapa yang dia kehendaki. Jadi Masya Allah, luar biasa, lima yasha bagi siapa yang dia kehendaki. Salah satu yang dia kehendaki adalah orang-orang yang rajin bersedekah. Bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan, tapi bahagia itu pada saat kita mampu berbagi kepada sesama. Semangat terus ya, tidak ada kata kecuali berbagi ya. Bisa bersedekah di awal pagi, subuh seperti ini tadi ya. Bismillah ya Allah, kutitipkan hartaku di rumahmu ya Allah, terimalah. Atau kemudian nanti kita belikan air satu dus atau dua dus, kita titipkan di rumahnya, di masjid, di rumahnya Allah. Ya Allah, kutitipkan ya Rabb. Mudah-mudahan yang meminumnya mendapatkan keberkahan. Kami bersedekah pun mendapatkan keberkahan. Ya. Atau kemudian ya, membantu sesama dan berbagai macamnya. Terus, semangat terus bersedekah, berzakat, bersihkan harta dengan zakat. Ya, sempurnakan hidup dengan berwakaf. Kalau tidak ada kami lagi ustaz di dunia ini, ustaz. Macam mana ustaz? Wakaf kita itulah. Ya, kita pernah berwakaf karpet untuk masjid, berwakaf satu sak semen atau bersak-sak semen ya untuk masjid ya, untuk panti asuhan, rumah tahfiz dan berbagai macamnya. Nah, itulah kemudian dia terus mengalir selama itu digunakan. Masya Allah, luar biasa. Napas kita boleh berhenti, tapi pahala kebaikan kita enggak boleh berhenti. Caranya gimana, Ustazendra? Berwakaf. Nah, itu dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan semangat terus berbagi ini, dan insya Allah kita termasuk orang-orang yang dilukiskan Allah, dilukiskan Rasulullah, khairna, sebaik-baik kalian, anfa'ahum, yang bermanfaat bagi banyak orang. Salah satu cara bermanfaat adalah memperbanyak bersedekah. Yang keempat, abang pok para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik, yaitu beriman dan dekat dengan Al-Quran, meyakini kebenaran Al-Quran, rajin membacanya, memahami kandungannya, dan mengamalkan petunjuknya. Jadi tidak ada teman terbaik dalam hidup ini kecuali Al-Quran. Bersahabat kita dengan manusia, itu hanya sampai kematian. Mati kita hari ini, selesailah persahabatan. Tapi bersahabat kita dengan Al-Quran, ya, yang kita pelajari mungkin terbata-bata, mulut kita alif, ba, sa, jim, ha, ho, dan terus ya, terbata-bata mungkin belajarnya, tapi Masya Allah itu akan menjadi pahala yang luar biasa ketika kita berupaya untuk belajarnya, lalu kemudian kemudian membacanya, kemudian menghafalnya, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah memberitahu kita bersama bahwa Al-Quran ya, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran, kal makbarah, seperti kuburan, rumah tak pernah dibacakan Al-Quran. Al-Quran itu nikmat dibacakan ketika kita masih hidup, karena Al-Quran itu ya, akan mendatangkan sifa, obat, akan mendatangkan ketenangan dan berbagai macamnya. Oleh karena itu, kalaulah hari ini hati kita gelisah ya, mungkin ya, Al-Quranlah tempat terbaik ya, untuk kemudian kita baca, kita hafalkan dan kita amalkan. Dan mudah-mudahan kita menjadi ahlul Quran, keluarganya pencinta Al-Quran ya, dan insyaallah kita mendapatkan syafaat kelak dari Al-Quran, dan mudah-mudahan di dunia dia mendatangkan keberkahan untuk kita. Abang pok para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada, yang terakhir yaitu walladzina, dan terakhir adalah wabil akhirati hum yuqinun, yakin dengan kehidupan akhirat, menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara dan setiap amal akan dipertanggungjawabkan di hadapannya Allah. Ya, bayangkan Allah heran-heran lihat kita lah. Apa kata Allah? Kaifa takfuruna billah? Bagaimana kau ingkar, kata Allah? Bukankah kau dulu mati, kata Allah? Summa yuhyikum, lalu kami hidupkan anda. Summa yumitukum, lalu kami matikan lagi anda kelak. Jadi Allah tuh terheran-heran lihat mungkin kita ya, bang pok para pendengar. Ilmu mana sih yang bikin lu sombong? Kira-kira gitu kalau bahasa sederhananya sih. Harta mana sih yang bikin lo sombong sih, kata Allah. Kalau gue matikan hari ini, mati selesai, kata Allah. Jadi tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan. Tapi harus kita yakini bahwa kalau kita jadi orang baik hari ini, maka kebaikan itu insya Allah akan dibalas sama Allah. Dan itulah pentingnya kemudian meyakini bahwa hidup ini, umur hidup kita, fisik kita ini berapa lama Ustaz? Baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 kata Rasulullah. Rasulullah 63 tahun. Ya, meskipun kemarin ya ada istrinya Pak Mahathir, mantan Perdana Menteri Malaysia misalnya 100 tahun. Ya.
0: Oh.
1: Jadi bonus Pak Mahathir 101 ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Pastilah kita tentu berharap semuanya umur kita panjang. Amin, ya, ya, sehat ya.
0: Dan bermanfaat dan, ya Ustaz.
1: Tapi Masya Allah luar biasa, Rasulullah sendiri seorang yang kita rindukan, yang dekat dengan Allah hanya 63 tahun. Jadi Masya Allah luar biasa. Jadi bagi Abang Po yang hari ini lewat daripada umurnya Rasulullah, bersyukurlah kepada Allah, terus memperbanyak ibadah ya, berzikir, berbuat kebaikan, dan Masya Allah. Bagi yang belum umurnya 63, semangatlah terus berbuat kebaikan. Ya, jadi hidup ini seperti pohon kelapa lah kata orang-orang Melayu kami sama Bang Wawan itu. Ya, yang tua jatuh, iya, yang putih pun jatuh kadang-kadang. Ya, yang muda pun jatuh.
0: Macam nah, itu,
1: gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi ya mati itu bukan nomor urut ya, tapi nomor cabut. Jadi kalau nomor urut pastilah yang paling tua dulu kan, kira-kira gitu. Tapi mati itulah nomor cabut. Kalau Allah ingin cabut, tidak melihat umurnya, maka kalau ajal mutlak tiba, la yasta'iruna sa'atan, tidak akan bisa diperpanjang dan tidak bisa diperpendek. Oleh karena itu, semakin kita yakin ada kehidupan akhirat, semakin takut kita berbuat zalim pada orang lain. Yeah. Semakin takut kita makan hak orang lain yang bukan hak kita. Jadi oleh karena itu kuncinya apa Ustaz Endra? Yakin bahwa setelah kita mati kelak, kita akan dibangkitkan. Makanya namanya alam barzah, pembatas ya. Jadi mati kita, maka di alam barzah kita, lalu kemudian menanti datangnya akhirat itu lama sekali menurut hadis Rasulullah. Dan mudah-mudahan kita punya bekal lah yang banyak ya, di alam kubur, alam barzah, dan nanti insyaallah setelah itu kita akan dimasukkan Allah ke dalam surganya. Abang Pak, para pendengar RRI Sahabat Budaya, itulah lima, apa tadi? Lima, apa saja tadi? Pertama, beriman kepada yang gaib, lihat tak lihat, kau harus yakin. Apa contohnya tadi?

0: terus bersedekah, yakinlah apa yang kita sedekahkan insya Allah akan dibalas sama Allah. Yang keempat, beriman dan dekat dengan Al-Quran. Sudahlah, bolehlah scrolling-scrolling bro, sis, boleh. Tapi jangan lupa baca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran bikin hati kita tenang. Kalau scrolling, Ustaz, gimana Ustaz? Bikin terbayang-bayang kan kadang gitu, dan berbagai macamnya. Ya. Yang kelima, yakin dengan kehidupan akhirat. Semakin yakin akhirat, kalau kita akan mati, kita akan dibangkitkan Allah, insya Allah semakin baik hidup kita dari hari ke hari. Nah, di ujung ayat, kalau lima ini kita amalkan, kata Allah, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di ayat kelimanya, Allah mengatakan, bro, sis, ya, abang pok para pendengar, kalau ente lakukan lima ini, kata Allah, maka ente akan mendapatkan hudam, termasuk orang-orang yang ulaika hudam min rabbihim, mendapatkan petunjuk dari Tuhannya, wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah mendapatkan keberuntungan. Pastilah kita ingin jadi orang beruntung, enggak ada orang yang enggak ingin jadi orang merugi. Nah, oleh karena itu, amalkan, terapkan, mudah-mudahan ini menjadi cerminan kehidupan kita dan keluarga. Barakallah, orang bertakwa bukan hanya pandai berbicara tentang iman, tetapi membuktikan melalui ibadah, kepedulian sosial, kedekatan dengan Al-Quran, dan persiapan menuju akhirat. Abang pok para pendengar RRI, dimanapun saudara berada, jangan hanya mengejar keberuntungan dunia, raihlah keberuntungan yang sesungguhnya yang menjadi hamba yang beriman, rajin beribadah, gemar berbagi, dekat dengan Al-Quran, dan selalu mengingat akhirat. Pergi ke taman memetik melati, kata orang Melayu. Melati dirangkai di pagi hari.
1: Alamak.
0: Jadikan takwa penghias hati agar hidup beruntung dunia akhirat nanti.
1: Masya Allah.
0: Barakallah. Salam hangat dari Sandra dan Bang Wawan. Yeah. Sang awan rancak yang paling keren se-Indonesia Raya.
1: Allahu Akbar.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Puan Cangcingnya Babe, pemaparan yang indah kaitannya dengan tema kita kali ini. Sekali lagi, 5 ciri orang bertakwa yang mendapatkan petunjuk dan beruntung dari pemaparan Ustadz Dr. Hendra Holid MA. Sangat indah pemaparannya. Silakan WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada Mas Orik di Jember melalui chat WhatsApp. Assalamualaikum Ustadz dan Bang Owan. Saya ada dua pertanyaan nih Ustadz. Bagaimana status hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tidak diampuninya dosa seorang mukmin kecuali ia bekerja hingga lelah? Yang kedua, apakah sekitar
0: kecuali apa?
1: Iya. Bagaimana status hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang tidak diampuninya dosa seorang mukmin kecuali ia bekerja hingga lelah? Yang kedua, apakah sekitar 124.000 nabi dan 313 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini semuanya diberikan kitab atau suhuf? Terima kasih Ustaz pencerahannya. Terima kasih juga.
0: Yang kedua tadi apa Bang Wan?
1: Apakah sekitar 124.000 nabi dan 313 rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini semuanya diberikan kitab atau suhuf? Terima kasih Ustaz.
0: Baik, Bang Orik ya. Ya. Sehat selalu ya. Mudah-mudahan Allah berkahi, mudah-mudahan sehat semua, sehat selalu, rezeki melimpah, dan juga untuk Abang Po yang lainnya. Pertanyaan Bang Orik yang Mas Orik yang pertama tadi adalah
1: kaitannya dengan bagaimana status hadis Rasulullah tentang tidak diampuninya dosa seorang mukmin kecuali ia bekerja hingga lelah?
0: Ya, dosa itu, apakah dosa kita diampunkan sama Allah? Ya, itu hak prerogatifnya Allah. Jadi dosa itu ada dua. Dosa kepada manusia itu terampunkan kalau kita minta maaf. Makanya ketika hari raya Idul Fitri, kita mengatakan, Bang, maafin gue ya Bang, Pok, maafin gue ya Pok, kira-kira gitu. Maka itu baru terampunkan. Tapi dosa kepada Allah, ya, itu akan terampunkan kalau kita minta ampun kepada Allah. Nah, salah satunya adalah tentu ya istighfar, mohon ampun kepada Allah. Nah, lalu pertanyaannya Mas Orik tadi, apakah dosa itu tidak terampunkan kecuali dengan bekerja keras? Itu tentu wallahu alam. Tapi syarat untuk mendapatkan ampun Allah adalah istighfar, mohon ampun. Nah, pertanyaan sederhana, kenapa sih habis sholat kita disuruh istighfar sih? Padahal kan habis sholat.

0: itu kan apa hubungannya? Kadang-kadang ketika kita lagi sholat bang, itu bukan ingat Allah bang, yang ingat adalah utang belum bayar,
1: Iya.
0: anak jemput dan berbagai
1: Jadi itu
0: macamnya
1: dia
0: salah lagi kita.
1: pikiran berfantasi begitu ya Ustaz ya.
0: Nah, makanya kita disuruh istighfar lagi,
1: Iya.
0: ya Allah tadi gua tadi pas lagi sholat ketemu Allah malah bukannya apa ingat Allah tapi malah ingat sekitarnya Allah kira-kira gitu. Jadi itu ya Bang Arik ya. Jadi wallahu alam, tapi kerja itu babnya adalah bab bekerja, tapi kalau kemudian dosa itu tentu babnya adalah bab istighfar mohon ampun kepada Allah. Lalu yang kedua adalah tentang para nabi tadi, apakah semua mereka mendapatkan kitab? Tidak, hanya empat yang mendapatkan kitab itu ya. Pertama Nabi Musa itu dapat Taurat, Nabi Daud itu dapat Zabur, Nabi Isa itu dapat Injil. Nah, Nabi Muhammad itu kitabnya adalah Al-Qur'an. Nah, Nabi Muhammad inilah penutup para nabi. Jadi kira-kira gitu.
1: Tapi
0: Nah,
1: dari seribu ratusan atau ribuan nabi ini tidak semuanya dapat kitab ya Ustadz ya?
0: Tidak, hanya empat itu
1: hanya
0: yang
1: empat
0: sangat
1: itu.
0: familiar, adalah empat yang kita kenal gitu ya.
1: Iya.
0: Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur'an. Tapi pada dasarnya itu sudah disempurnakan oleh Allah semuanya di dalam Al-Qur'an. Jadi makanya Nabi Muhammad penutup nabi ya. Penutup para nabi. Nah, kalau dari sisi para nabi mereka mendapatkan namanya mukjizat. Jadi begini, nah para nabi itu dapat mukjizat. Nah, sedangkan para ulama itu dapat namanya karomah. Nah, sedangkan orang biasa seperti kita itu dapatnya namanya maunah, pertolongan Allah. Jadi kalau ente misalnya hari ini dimudahkan Allah, wah itu pertolongannya Allah itu. Hari ini tiba-tiba dapat uang segepok, itu pertolongannya Allah. Hari ini misalnya nggak mungkin gue bisa bayar kontrakan hari ini.
1: Iya.
0: Treng gitu ya kira-kira. Oh,
1: adek,
0: ini namanya pertolongan dari Allah. Tiba-tiba bawaan ngasih uang segepok.
1: Amin ya
0: Rob, gitu,
1: Masya Allah. Uduh,
0: tiba-tiba
1: ya,
0: bisa haji, bisa umroh. Itu namanya mauna.
1: Itu dia.
0: Apa tadi? Kalau para nabi dapatnya namanya mukjizat. Kalau orang alim, para ulama itu dapat namanya karoma. Pernah dengar nggak? Saya pernah dengar itu ada cerita dari mantan Menteri Agama, guru saya juga sama-sama kadang-kadang menguji di kampus ini, yaitu Prof. Agil. Dia mengatakan dia dalam perjalanan sebuah dengan seorang Habib gitu, naik perahu, lalu perahunya bocor. Terus dia bilang, mana-mana dia bilang, pakai tangannya bismillah, bisa kemudian nggak bocor. Itu namanya karomah kira-kira. Jadi gitu. Jadi banyak sekali para warillah yang Allah berikan kelebihan-kelebihan seperti itu. Wallahualam.
1: Tiba-tiba aja Ustadz Hendra, Bang Wawan, aneh ada lebih. Yuk kita umroh. Subhanallah.
0: Alhamdulillah. Insyaallah. Bismillah.
1: Amin. Masyaallah.
0: Manusia itu
1: sudah senang apa
0: tidak? Ia prasangka kan. Prasangka baik-baik aja.
1: Amin. Amin. Iya. Oke. Okay. Ada lagi WhatsApp 0812-112-4928 dari Kong Day ini, Komarudin di Kemayoran. Assalamualaikum Pak Ustadz dan Bang Wawan. Mengenai lima tanda orang yang bertakwa, apakah kita orang awam bisa melihat tanda-tanda tersebut pada seseorang dan apakah orang yang seperti itu merasakan hal tersebut? Terima kasih Ustaz.
0: Bang Dani, waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu.
1: Amin.
0: Bersama keluarga ya, rezeki melimpah.
1: Amin ya Rob.
0: Nah, apakah kita bisa melihat tanda orang bertakwa itu? Ya, Allah memberikan tandanya. Sama seperti di dalam surat Ali Imran ya, itu ayat 133-134 kalau tidak salah ya. Nah, di situ dikatakan juga ciri orang bertakwa itu yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sara wa dharra. Mereka itu gemar bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, umpama kita nih semakin kaya semakin pelit kikir, berarti kita enggak termasuk orang bertakwa. Yang kedua, wal ghazimina al-ghaiza, mampu menahan amarah. Kalau tiap hari kita marah terus gitu, enggak ada sebab-sebab asal-usul marah aja gitu. Nah, berarti kita mungkin belum termasuk orang bertakwa. Yang ketiga, wal afina anin nas, mau maafkan kesalahan orang lain. Kalau ada dalam hati kita dendam, pokoknya nggak ada maaf bagi lu bang, pokoknya lu terlalu bang, ya kan gitu. Nah, itu berarti belum orang bertakwa juga, ya.
1: Okay.
0: Lalu yang keempat, wal ladzina idza fa'alu fahisa, kalau mereka melakukan kejahatan, mereka cepat istighfar mohon ampun kepada Allah. Nah, begitu hebatnya Allah, hatinya sensitif tuh orang bertakwa itu tuh. Jadi kalau dia melakukan maksiat atau tergelincir kira-kira gitu, hilap kalau bahasa kita, maka cepat dia ingat Allah. Tapi kalau nggak bertakwa itu, ya, pertama mungkin astagfirullahaladzim, ya Allah kenapa gue berdosa ya. Habis astagfirullah, habis itu lanjutin lagi. Jadi, jadi Masya Allah, mudah-mudahan kita terhindar kira-kira begini gitu kan. Jadi awalnya sensitif itu astagfirullahaladzim, ya Allah kenapa gue melakukan ini ya. Nah gitu. Yang kedua istighfar lagi. Yang ketiga karena terbiasa, ya lanjut terus kadang-kadang. Nah itu yang kita berharap seperti orang bertakwa yang sangat sensitif sekali. Ketika dia hilap gitu, dia cepat ingat Allah dan istighfar dan mohon ampun kepada Allah. Kira-kira gitu, bang. Empat itu kira-kira Kong Dani ya. Dan mudah-mudahan, nah kalau kita menjadi orang bertakwa tadi, maka kita berharap, ya gimana caranya kita senantiasa dapat petunjuk dari Allah. Kalau Allah sudah bimbing kita itu, Masya Allah luar biasa. Nah itu yang kita kaji di hari ini, bagaimana cara kita menjadi orang yang dibimbing Allah. Ya kudu yakin dengan sesuatu yang gaib dan berbagai macam tadi. Kira-kira Allah wa'ala.
1: Oke, baik. 0812-112-4928 yeah. Baik, ini udah ada lagi dari Indra di Ciseeng. Assalamualaikum Ida. Bang Wawan dan juga Ciseeng. Ini Indra lain kayaknya. Iya, dan Ustadz mau nanya kaitannya, saya masih belajar untuk baca Al-Quran, namun boleh kagak saya baca melalui media sosial, HP, dan saya baca Latinnya dulu. Apakah saya dapat pahala di situ? Terima kasih Ustaz. Indra di sini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Indra, Bang Indra ya, saya selalu bersama keluarga, rezeki melimpah juga ya. Nah, apakah boleh saya belajar Al-Qur'an dari handphone Ustaz? Boleh saja sebagai alat, enggak masalah. Ya, tapi yang paling bagus lagi ya, setelah itu ditingkatkan nanti ya, beli Al-Qur'an gitu kan. Nah, itu dan habis itu baru dibaca Al-Quran, itu akan berbeda kira-kira nilainya kira-kira ya, karena itu mushaf Al-Quran ya, kita akan jaga dia, kita taruh dia tempat terbaik kira-kira demikian. Nah, jadi nggak apa-apa, proses belajarnya nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Dan insya Allah Bang Indra ya, bisa banyak cara kata orang belajar Al-Quran,
1: banyak
0: itu
1: cara menuju bojong gitu ya Ustaz ya.
0: Menuju bojong,
1: rumah kerjaan.
0: Dan yang paling penting adalah tanamkan niat. Ya kira-kira gitu. Jangan mengatakan ah nggak usah lah, jangan ya, semangat terus ya. Jangan sampai sekali kita hidup tidak pernah kita membaca Al-Quran atau jauh dari Al-Quran. Yakin deh ya. Coba sekarang saya tanya nih, kalau kata dokter, Bung, lu minum obat ini satu hari tiga kali ya, pasti lu sehat nanti. Kira-kira kita minum gak obatnya? Tak minum. Tapi kalau kata Allah, Bung, nanti baca ini Al-Quran, pasti nanti mendapatkan keajaiban. Keajaiban rezeki, ketenangan hidup ya. Bahkan kata Allah, kalau lah Al-Quran ini gue taruh di atas bukit, pasti akan hancur. Al-Quran itu syifa, obat, dan berbagai macam. Kira-kira kita baca gak? Nah itu tuh sih kan. Jadi kalau dokter suruh makan obat, kita makan. Tapi kalau Allah suruh, gimana? Nah ini kembali pada kita. Mudah-mudahan kita menjadi keluarga pencinta Al-Quran. Amin. Dan insya Allah kita mendapatkan keberkahan. Tidak hanya di dunia, di akhirat dia menjadi friend, menjadi bestie yang akan memberikan syafaat. Insya Allah keren.
1: Oke.
0: Cakep, lanjutkan.
1: Masya Allah, baik seperti itu. Dan pastinya senang banget pemaparan yang indah udah disampaikan sama Ustadz. Yang pasti apa yang perlu kita fahami kembali kaitannya dengan tema kita kali ini, agar pemaparan mengenai 5 ciri orang bertakwa kita masuk dalamnya dan mendapatkan petunjuk serta beruntungnya. Tafadhal Ustadz.
0: Baik Bang Wawan, Bang Pok, para pendengar RRI, sahabat budaya dimanapun saudara berada. Kalau ditanyakan apakah kita ingin mendapatkan bimbingan atau petunjuk dari Allah, pastilah kita ingin mendapatkannya. Bagaimana caranya? Caranya itu 5 hal tadi, beriman kepada yang gaib, menjaga dan rajin mendirikan salat, ya, gemar bersedekah, beriman dan dekat dengan Al-Quran, yakin dengan kehidupan akhirat, sebagaimana diungkapkan Allah dalam surat Al-Baqarah 1-5. Mudah-mudahan ciri ini ada dalam kehidupan kita. Amin. Dan keluarga, dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mudah-mudahan kita termasuk ulaika humul muflihun, itu termasuk orang-orang yang beruntung ya, dan mudah-mudahan mendapatkan petunjuk dari Allah. Angkat tangan kita secara berdoa pada Allah, mudah-mudahan doa kita Allah kabulkan, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan hidup dunia dan akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidul awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Rabb. Dosa yang kami sengaja maupun dosa yang tak kami sengaja, dosa kecil maupun dosa besar kami, Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat ya Rabb sebelum ajal kematian menghampiri kami ya Rabb. Kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kapan ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini ya Rabb, sebelum kematian kami tiba, Kau ampunkan semua dosa dan kesalahan kami ya Rabb. Allahumma ighfir jami'il muslimina wal muslimat al-ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wan. Ya Allah ya Razzaq, ya Allah yang Maha Pemberi rezeki, ya Allah al-Ghani, Engkau yang Maha Kaya, ya Allah al-Mughni, Engkau yang Maha Pemberi kekayaan ya Rabb. Ya Allah, bimbing kami dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau ridha ya Rabb. Titipkan rezeki yang banyak, yang halal penuh keberkahan untuk kami dan keluarga kami ya Rabb. Allahumma qtina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkan hanya dengan yang halal ya Rabb. Jauhkan kami dari sesuatu yang Kau haramkan ya Rabb. Wa aghnina bifadlika amman siwaka ya Allah. Kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau ya Rabb, bukan selain Engkau ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Anugerahkan pada kami rezeki, Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki itu ya Rabb.
1: Amin.
0: Allahumma ya Rabb, kami muliakan kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami dunia akhirat ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu.
1: Amin.
0: Jauhkan kami dari api nerakamu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu ya Rabb.
1: Amin.
0: Izinkan kami ya Rabb, panggil kami sekeluarga untuk bisa berhaji, berumrah ke rumahmu ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini Rabb, negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat padamu ya Rabb, sayang pada kami rakyatnya ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, meninggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah ya Allah.
1: Amin.
0: Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami, ayah, mak, istri, suami, ya, keluarga, anak-anak yang sedang sakit ya Rabb, berikan kesembuhan ya Rabb. Engkaulah sebaik pemberi kesembuhan ya Rabb.
1: Amin.
0: Siapapun di antara kami yang lagi punya hutang dan ingin melunasi hutang-hutang ya Rabb, mampukan ya Rabb. Warzuqna wa anta khairur raziqin ya Rabb. Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki ya Rabb. Siapapun di antara kami yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, Rabb, berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya, Rabb. Rabbana hatimna bi khusnil khatimah wa la tahtimna bi su'il khatimah. Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Makasih Bang Awan Ranca, dan makasih juga Bang Po, para pendengar sekalian dimanapun saudara berada. Jalan-jalan ke kota Mekah, hingga sebentar membeli kurma. Jadilah hamba yang bertakwa.
1: Amin.
0: Semoga beruntung di akhirat sana.
1: Subhanallah.
0: Barakallah. Dan burung Irian, burung cendrawasih.
1: Cakap tuh burung.
0: Sekian, dan terima kasih untuk Bang Awan Ranca.
1: Sama-sama ya, Ustaz. Pemaparan yang indah.
0: Bang Awan, enak Bang Awan. Kalau jalan-jalan dia ke depan langsung ketemu Monas.
1: Lah iya, kita mau, tapi kita kerja gimana itu? Iya. Baik Ustaz, syukron pemaparan yang indah. Insya Allah kita jumpa lagi Sabtu depan ya.
0: Insya Allah.
1: Jangan bosan-bosan sama kita deh ya.
0: Insya Allah.
1: Oke okay, Ustaz.
0: Happy next weekend.
1: Yes, you too. Thank you very much.
0: Syukran. Thank you so much for you.
1: You're welcome. Thank you very much. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, Wali Kota Jakarta Utara Hendra Hidayat menilai jalan tembus Kelapa Gading, Pulau Gadung menjadi bagian penting dalam mendukung peningkatan konektivitas antare wilayah dan solusi mengatasi kemacetan di sejumlah ruas jalan utama Jakarta Utara. Disampaikan bahwa kehadiran jalan tembus itu sangat ngebantu mengurangi kepadatan lalu lintas, serta ngedukung penataan kawasan Kelapa Gading dan sekitarnya, dan berharap koordinasi antare pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan jajaran pemerintah Kota Jakarta Utara dapat terus kudu diperkuat agar pembangunan infrastruktur berjalan sesuai rencana dan kebutuhan masyarakat. Melalui penyelesaian jalan tembus itu, pemerintah berharap perjalanan warga menjadi lebih lancar, distribusi mobilitas antare wilayah semakin membaik. Beralih ke berita lainnya, Menteri Perhubungan Menhub Dudi Purwagandi negesin keselamatan transportasi merupakan harga mati yang harus menjadi budaya instan transportasi untuk melindungi masyarakat pengguna seluruh mode angkutan nasional secara konsisten melalui penerapan standar keselamatan. Dudi nyampein bahwa kampanye keselamatan terus kudu dilakuin secara berkelanjutan meskipun pesannya berulang, dikarenain pengingat yang konsisten diberlakukan diperlukan lebih tepatnya untuk memperkuat kesadaran seluruh pemangku kepentingan di lintas moda transportasi nasional baik darat, laut maupun udara. Dan menurutnya keselamatan kagak boleh dipandang sekedar slogan aja, dokumen administrasi atau kewajiban formal, melainkan harus diwujudin menjadi perilaku sehari-hari dalam setiap penyelenggaraan layanan transportasi, dan ditekenin regulator, operator, dan pelaku transportasi memiliki tanggung jawab yang sama untuk mastiin setiap prosedur keselamatan diterapin secara konsisten tanpa ngabain resiko sekecil apapun. Sampai dimari dulu beritanya. Ayo Darmon Ismail, jumpa lagi di kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

0: pakai lo.
1: Enggak bakalan.
2: Selamat pagi Topo. Saatnya kabar Jakarta Propat FM, suara budaya Jakarta. Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta bersama Ayat Dermon Ismail, Bang Wawan Dimari, Ayah Kagak Sendiri, Ade Bang Ridwan, Ade Bang Latif, pun halnya juga teman-teman pemancar. Ada juga Bang Ripto ya. Ayah yang ngejogrok 5 hari sampai dengan jam 12 di hari Sabtu 10 Oktober 2026. Tetap semangat selalu ya, jangan ada pikiran yang macam-macam, overthinking ya. Pagi-pagi kagak boleh begitu. Lah, pagi-pagi ngapain ngomong begitu? Nah, kaitannya dengan itu ya, hari ini Abang Poncang Cingnya Babe kita bertemakan overthinking ya. Apa itu Bang Wawan? Ya, entu dah, begitu dah ya. Jadi Abang Po, pendengar semuanya ya, semoga kita dalam keadaan sehat ya, amin, murah rezeki kita semuanya ya. Ya, pasti overthinking atau risau selalu yang berlebihan ya. Pernah kagak dalam posisi overthinking atau melihat orang seperti itu, tanggapannya gimana ya? Ditunggu telepon dan WhatsApp-nya 021-350-4510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928 ya. Jangan lupa kalau sama ayah ada pasportnya ya. Bukan sok-sok ngapain juga, kagak. Biar kita lebih, apa ya, menstimulan pikiran kita bahwa kita pun juga jangan ada pikiran yang macam-macam, overthinking ya. Pasportnya Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta, jangan overthinking dah. Pastinya udah masuk telepon di 021 yang saya yakin, ayah yakin yang satu ini kagak overthinking. Assalamualaikum, selamat pagi. Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Good morning.
1: Good morning juga. Ya enggak apa-apa kalau ayah pasrah, kalau yang agak feeder agak 0, sekian second kan saya enggak bisa teriak-teriak kecuali kalau mixer tempat ayah ada tapi lagi gitu. Buat masak bumbu sama
0: masak bumbu.
1: Maknya bocah. Tentu beda mixernya.
0: Gimana? Password itu.
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jangan overthinking deh.
0: Gitu dah tuh. Nah, Mas Bayu tipikal orang yang
1: Sekarang gimana tuh? Overthinkingnya gimana?
0: Iya, Mas Bayu dulu deh, internal Mas Bayu sendiri. Apakah Mas Bayu tipikal yang overthinking? Aduh, gua kagak enakan nih. Aduh, gua jadi pikiran nih. Aduh, gua begini-begini. Seperti itu enggak sih? Selalu seperti itu atau bagian-bagian tertentu dalam kehidupan Mas Bayu atau Mas Bayu melihat orang lain?
1: Enggak, ini kena delay nih. Nah, enggak gitu Bang. Jadi kalau enggak tahu ya, gimana nih ngatur kata-katanya. Bukan seperti yang Abang contohin tadi, tapi lebih ke barangkali waspada, tapi tidak boleh curigaan gitu.
0: Ya itu enggak boleh berlebihan juga kan.
1: Ini salah enggak sih? Enggak. Overthinking itu apa buat pribadi apa buat keluar sih? Di pagi hari ini iya, Bang Wan maunya.
0: Macam-macam terserah kalau pandangan overthinking mungkin kita pernah merasakan.
1: Iya, kita pertempit kan kalau saya.
0: Nah, kalau Mas Bayu sendiri sebagai orang tua nih, ya pasti udah punya anak dalam artian, lah nih bocah belum pulang. Nah, kita kepikiran lah kemana gitu. Ini itu kan bagian dari ya takutnya macam-macam gitu.
1: Iya. Pasti yang bagian itu karena udah dibiasain dari ayah zaman masih kecil, sekarang udah punya anak kecil juga jadinya mereka udah pada cerita. Jadi enggak kaget, enggak ngabarin nanti pergi pulangnya agak sorean gitu, enggak mau udah kasih planningan gitu. Jadi paling kalau agak geser semenit dua menit dari yang apa dia janjikan, misalnya pulang jam 11, dia belum sampai 2 menit, 3 menit, dia biasanya di awalnya udah beberapa menit sebelumnya udah ngomong gitu. Maksudnya ini agak telat karena di susah nyari angkotnya atau apa, atau ada apa gitu sih Bang. Jadi kalau overthinking aja lebih ke, kalau urusan case yang kayak gini ya, untuk anak-anak ini lebih ke berpikir positif aja. Mungkin lagi ada problem. Kalau dia belum sampai ngabarin yang itu tadi, ayah yang jemput bola nanyain gitu. Lagi ada masalah apa deh kak gitu. Kok belum seperti yang biasanya. Kalau ngomong jam 11 tuh ya jam 11-nya udah sampai di titik yang diperjanjikan. Bukan jam 11-nya baru dari keluar acara nanti sampai rumahnya jam 12. Gak lucu ya kalau janji begitu ya. Jadi janjinya dia jam 11, jadi 11-nya udah ada nongol batang hidungnya poinnya gitu. Nah jadi kalau ada geser beberapa menit kok belum ada itu ya, antara mereka atau kami orang tuanya yang
0: jemput bola,
1: yang gitu ya, jemput bola takutnya ada kesulitan apa, Pak. Kalau bahasa overthinkingnya contohnya ini gitu loh ya. Karena
0: tapi,
1: bisa ngelebar kemana-mana, makanya aku ikutin.
0: Betul banget. Tapi gini, Mas Bayu, kadar overthinking orang kan berbeda-beda ya. Mungkin kita sebagai laki-laki,
1: beda-beda,
0: kita,
1: setuju,
0: itu
1: setuju.
0: Ya. Kita bagi, sebagai laki-laki, kita nggak terlalu menunjukkan. Padahal kita merasa, iya, iya sih.
1: Oke, bercanda. Ini sebenarnya rada delay, lucunya jadi gager lagi nih. Gitu ya. Saya harusnya pakai yang...
0: apa itu?
1: Ya, sorry Bang, sebentar sedikit aja. Ini tumben-tumbenan saya pakai yang 021 ngedelay ke ini nih. Biasanya kan saya udah menghindari yang WA call ya. Tapi udahlah, itu apa-apa, teknologi udahlah. Problemnya.
0: Itu dia, no big deal.
1: Oke, lanjut.
0: Jangan overthinking ya. Oke, yang pasti begini.
1: Enggak,
0: kembali lagi kepada ya tadi kita mengukur bahwa pribadi orang karakternya beda-beda. Apalagi kita mungkin kadang kalau kita sebagai laki-laki lebih mungkin lebih apa ya? Kita main logis. Tetapi kadang perempuan yang lembut, terlalu, aduh perasaan, Mas Mbok Yahoo dibilangin Bu, Mas Bayu Mbok Yahoo bilangin anakku itu loh, kok nggak ono ke jam sak niki gitu. Ini contoh begitu, gimana itu? Mas Bayu, are you there?
1: Bersyukurnya.
0: Bersyukurnya?
1: Iya, iya. Kan saya menyimak dulu nih, kalau enggak nanti kita dengar radio ininya buat evaluasinya kok overlapping begitu, Pak. Ayo soalnya lagi menyimak itu pertanggung jawaban kami kepada klien soalnya.
0: Masya Allah sebetulnya.
1: Kita enggak pasang klien.
0: Berat lagi deh. Mentang-mentang bos pakai klien kudu. Iya aman. Gimana?
1: Enggak, bercanda.
0: Iya Mas Bayu.
1: Terbiasa. Iya terbiasa. Kalau ada case kayak gitu itu nggak didadakan itu gitu, jadi nggak langsung di apa tadi diresponin sama mamanya bocah itu gitu-gitu nggak, karena kalau yang bersangkutan itu mau begitu silahkan, tapi nggak minta tolong ke ayahnya kemudian kita begitu itu nggak gitu loh, ngerti nggak Bang? Okay. Jadi dia mau action aja sendiri gitu, artinya mau gitu. Bahwa dunia Mars and Venus berbeda pola komunikasinya kepada anak, setuju. Walaupun 1-2 kita udah coba samakan, tapi tetap dia mamanya pasti lebih bener pola pikir mama sama ayah beda, beda terhadap putra-putrinya gitu kan. Beberapa urusan kami kan yang mengandung 12-9 bulan ini kan yang
0: kadang mohon maaf ya, kadang Mas sampai enggak ngerasa no aku loh iki loh peteng perutku peteng sampai spiro ya
1: kamu. Padahal gitu, kalau enggak ada si masnya yang ikut donasi kan juga enggak jadi enggak boleh, sorry itu acara malam. Saya lempeng nah selamat pagi Abang Bo, mohon maaf nih harusnya yang 55 plus-plus harusnya, bukan 21 plus-plus itu teks pajak restoran ya. Kalau yang kayak gitu enggak sih Bang, maksudnya kalau situ mau action sendiri enggak apa-apa, misalnya lebih mengkhawatirkan gitu. Tapi kita udah samakan persepsi sih semenjak belum program Bumi Anak Pertama itu. Bagaimana nih sama konsepnya sehingga enggak nanti yang satu case begini ini sama aja seperti anak mau minta apa enggak dikasih sama ayahnya lari ke mamanya, mamanya enggak kasih, jadi mereka nyari yang malah menguntungkan, itu kita hindari itu. Termasuk kalau case-nya dari tadi mamanya enggak akan apa namanya lebih menginikan ke anak ketimbang ayahnya, enggak gitu. Saya susah nyusun kata-katanya Bang, tapi kalau yang kayak Bang Wan itu di kami kebetulan alhamdulillahnya tidak gitu. Bahwa di keluarga lain, lingkungan tetangga yang begitu, iya, ya nggak apa-apa, itu kan pola asuh masing-masing.
0: Betul.
1: Tentu nanti ada plus minusnya. Tapi di kami nggak gitu Bang, jadi udah SOP-nya lebih kurangnya sama, protapnya antar si ayah si bunda begitu gitu loh. Ini saya pakai bahasa itu aja ya, official ya, siap, gitu. Siap, tapi siap, maksudnya siap. Poinnya yang gitu sehingga nggak menghindari tadi si anak bingung ini atau kemudian mencari yang kalau dikasih ini nggak dikasih sama ayah, aku lari ke bunda, ini nggak dikasih bunda lari ke ayah. Walaupun pagi ini kita nggak ngomongin parenting ya, tapi itu itu sih.
0: Okay.
1: Jadi kalau abang tanya itu, saya jawabnya itu bersyukur sih.
0: Ini
1: dan kan, anak-anak juga baik-baik.
0: Alhamdulillah, ini udah komitmen internal dari keluarga Mas Bayu sendiri. Tapi kalau Mas Bayu melihat keluar dengan kondisi orang lain yang koknya aku gemes loh, atau misalkan orang lain yang mengeluh kaitannya dengan overthinking dalam
1: masih kehidupan. Begitu gitu ya.
0: Gimana?
1: Perlahan sih Bang, kita juga biasanya dengerin mereka kan, nggak bisa kita samain ketiplek sama modelan yang menurut kami nyaman begini gitu kan. Itu kan nggak apa-apa ya. Mungkin mereka tadinya ada gimana, terus mau diperbaiki bagian itu, ya perlahan. Cukup nggak gitu-gitu. Kami nggak akan sodorkan pakai caranya kami model begini, karena tadi kan beda-beda cara pola asuh.
0: Betul-betul.
1: Anak di setiap keluarga beda-beda.
0: Benar
1: ya kan?
0: Banget.
1: Ya, paling kita jabarin gini, kalau lagi pada santai gitu, kumpul para di RT RW, kekeluargaan para orang tua, ayah bunda gitu lagi mengumpul, ya dan kalau yang pola asuhnya seperti itu, memang nanti ada resikonya seperti yang terjadi Abang Wan tadi contohkan gitu kan. Paling gitu. Seperti nanti itu. Biar mereka memilih sendiri mau ada sedikit berubah atau mereka nggak apa-apa, kami mau kencang di sini, biarin deh, itu bagian dari resiko kalau terjadi begitu, nggak apa-apa, karena yang penting kencang di sini. Jadi kita cuma kasih A, B, C, D, E, sampai Z, Anda pada pikir masing-masing gitu kan. Jadi bukan nggak harus nyontoh, karena kan itu nggak ada salah benar, yang ada kan yang dirasakan masing-masing ayah bunda dan anak-anaknya gitu.
0: Benar
1: kan.
0: Banget.
1: Bahwa apakah semua anak-anak harus nggak boleh di usia kecil itu kemudian nggak boleh coret-coret tembok, rasanya nggak juga. Ini contoh ilustrasi ya. Kan tinggal perusahaan itunya yang pada seneng tuh, perusahaan cat, oh ada yang dia dengan diusap sekali bersih kok, jadi kalau yang mau coret-coret silahkan aja nanti gitu. Selamat pagi para pengusaha cat yang bidang itu, ada cat Anda keren juga loh untuk
0: ya Allah,
1: penyusupan nggak jualan, cuman ada produk yang kayak gitu yang jadi ngebersihinnya nggak repot.
0: Baik.
1: Gitu nggak ada titipan dari situ sih, cuman aku input apa teknologi itu ada aja kayak gitu ya. Ngertiin aja
0: yang pastinya
1: itu dia akan coret-coret tembok, tapi biar
0: inovasi kalimat Mas Bayu ini berinovasi dan kreasinya, fantasinya tuh macam-macam. Kita demen akan hal ini.
1: Tapi, belum buka bang, kalau
0: apa lagi?
1: Ini tema daerah.
0: Bukan ya. Iya enggak apa-apa. Yang pasti yang ini pendengar-pendengar enggak overthinking kaitannya untuk menyapa Mas Bayu seperti halnya Mas Arik di Jember. Assalamualaikum, semangat pagi Mas Bayu.
1: Iya, Mas Arik. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam. Kalau sama jenengan saya selalu yakin, kalau jenengan ini pun selalu tenang dalam menghadapi segala gejolak hidup. Plus jenengan berbagi tips agar tetap tenang dalam menghadapi masalah hidup. Sukses selalu untuk jenengan ya Mas ya. Selalu kayak kui.
1: Amin, sama-sama, terima kasih Mas Arik. Alhamdulillah. Demikian Mas Arik, tentu dengan gaya masing-masing di setiap keluarga, nggak apa-apa. Baik. Kan kita nggak lagi olimpiade cara parenting ya. Nggak di olimpiade kan nggak ya kan. Mana yang terbaik, mana yang
0: itu kan cara masing-masing. Pasti gini, iya, kita senang sekali.
1: Makasih ya Mas Arik.
0: Banyak gayung bersambut ngono loh di sini obrolannya. Kita pandang.
1: Oh iya. Itu biar ringan itu bersambutnya tanpa isi air ya. Kalau itu malah tumpah kalau bersambut satu sama itu 17-an. Dioperin ke belakang ketumpahan air gayungnya
0: dari kan. Yang bersambut ya. Terus ada lagi nih dari Kaikung Jolawono. Iya, sama-sama. Selamat pagi buat Mas Bayu. Apa kabar? Semangat selalu nggih ya. Gitu.
1: Sama-sama. Semoga Kakung beserta keluarga demikian sehat selalu. Amin. Terima kasih sapaannya.
0: Iya, baik. Yang lainnya mungkin masih menunggu. Oh iya, ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, Sugeng Enjing.
1: Pak Tupar di Jogja.
0: Iya, waalaikumsalam. Sehat-sehat nggih Mas Bayu ya. Apik katanya gitu.
1: Sama-sama.
0: Nah, siap. Alright.
1: Yeah.
0: Mas Bayu mau kirim salam.
1: Itu tadi benar apa?
0: Apa toh?
1: Bang Kak Konjo ya, siapa yang terakhir?
0: Pak Tupar yang suka gitu nanti.
1: Oh iya, Pak Tupar. Pak Tupar kalau Bang Wan mungkin kalau apa? Bukan ape, kalau dia pakai jadi kalau sesuatu makanan udah ditutup lama kemudian enggak kena angin itu apik bukan sih, itu apa
0: beda
1: ya?
0: Bro, apik bro. Iya ya Allah.
1: Oh beliaunya ngerti juga
0: yes,
1: nih.
0: Of course dong bro.
1: Bang Wan saya kira
0: ya
1: gak ngerti
0: Allah.
1: Apa kan.
0: Eh bro, pagi-pagi niku wes soalnya wattnya udah tinggi bro. Iya
1: enggak soalnya saya enggak tahu nih EYD sekarang apakah ada pipet atau sama E gitu. Kapan dia nyebut E, kapan nyebut E gitu kan. Ini enggak lagi belajarin bahasa sih.
0: Orang
1: cuman
0: bro, pronunciation. Oh ngono. Ih laganya pakai pronunciation nih. Oke okay, Masya Allah. Terus ada lagi Mas Haris, Bang Haris di Kalianyar. Selamat pagi Mas Bayu. Sehat-sehat selalu ya Mas Bayu.
1: Bang Haris.
0: Iya Terus ada lagi.
1: Sama-sama Bang Haris. Terima kasih banyak.
0: Ibu Titi DJ Dewi di Jembatan Besi. Selamat pagi Pak Bayu, salam sehat bersama keluarga. Gitu katanya.
1: Sama-sama Ibu Titi DJ beneran tuh. Suka di bercanda-bercanda ini. Mohon maaf ya Ibu kalau iya, saya mau yang lempengnya aja. Iya,
0: Ibu Titi Dewi.
1: Bang Wan gitu. Suka di.
0: Enggak apa-apa, biar lebih senyum.
1: Oh, Ibu Titi Dewi. Di jembatan berapa tadi yang saya selalu bercandain tuh?
0: Besi. Dirimu kan tambah jembatan berapa gitu.
1: Ah,
0: kan?
1: Jembatan besi yang saya keingin tanya jembatan 1 sampai jembatan 3.
0: Nah, itu dia Enten suka nambah-nambahin juga tuh. Jangan salahin kita juga. Nih. Ya Allah, Bu Titi DJ, Bu Titi DJ. Nah, ini yang suka nambahin siapa? Mas Bayu juga kan dah. Iya. Gitu dah. Case close dah. Ya udah, Mas Bayu mau kirim salam buat siapa? Ente. Mas Bayu, are you still there? Di Mas Bayu.
1: Bang Wan?
0: Iya, saya.
1: Halo. Oh, mohon maaf Bang. Saya enggak tahu FM-nya lagi problem kali.
0: Oh gitu.
1: Jadi saya enggak bisa jawab Anda barusan aja.
0: Dengerin
1: lah di telepon aja. Nah, sekarang ini masih jadi apa? Sudah ada yang masuk lagi.
0: Masuk lagi, hore. Ya Allah, selamat
1: seberapa.
0: Ya.
1: Iya, iya.
0: Masya Allah.
1: Streaming-nya alhamdulillah.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Soalnya saya seolah-olah saya
0: seolah-olah
1: ngomong sama siapa nih kok enggak ada yang nyautin saya
0: Allah
1: barusan tadi.
0: Allah, kita nyautin dari tadi di teleponnya, makanya dengerin dari telepon.
1: Iya, mohon maaf.
0: Iya, dimaafin. Ya Allah, maaf lahir batin dah. Sebelum
1: enggak, saya enggak denger dari telepon. Saya dengernya dari streaming, Bang.
0: Oh, ngono toh.
1: Okay. Ya bukan streaming, yang real time, yang FM.
0: Oh, yes, of course. Thank you. Mas Bayu mau kirim.
1: Saya seharusnya bukan ikutan Bang Wan begini, Abang Po. Harusnya saya ditaruhnya di pemancar sama di tower ya,
0: ya
1: jadi
0: Allah.
1: Bisa monitor.
0: Jangan, nanti kena petir. Ente ditaruh di pemancar.
1: Oh jangan, kan sudah ada apa? Kan ada teknologi ground.
0: Teknologinya ente ditaruh di pemancar sono, takutnya kena petir gimana? Lah kita sendiri yang salah.
1: Udah ada Arde, jadi dia terserap ke arah bumi penghargaan. Selamat pagi teman-teman PLN, tentunya yang 5.000 kafe.
0: Allahu Akbar.
1: 50.000.
0: Ya udah dah, ente mau kirim salam buat siapa?
1: Buat Bang Wan, hari ini selamat ya. Tumben-tumbenin sampai jam 12, nggak nambah 2 jam ya. Nanti setelah itu mungkin bisa bubuknya bisa lebih ini karena komplit ya. Itu tadi nggak pakai dialasin, belum bubuk kok tambah jam 2 jam lagi, nggak gitu ya.
0: Enggak. Kita tetap semangat kok.
1: Semangat, betul. Iya. Terima kasih. Bye. Nah, terus buat Abang Pok semua juga sama. Iya. Selamat aktivitas dan selamat bersama keluarga. Amin, di weekend ini.
0: Siap.
1: Gitu kan. Sedikit tadi Bang Wan ada kami yang opening pagi itu yang itu karena pakemnya masih sama antara dari yang sampai dengan yang sekarang namanya itu karena tadi karena para orang lansia itu tadi pagi pas maksudnya vibes-nya itu kok sama.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu ya?
1: Nah, apakah yang membacakan sekarang Bang Wan itu masih bagian dari yang orang dulu yang tempo hari gitu mau dibagi gitu karena yang mendengarkan di para opa oma kami ini ceritanya mendengarkan waktu mereka masih bujangan.
0: Oh gitu.
1: Perawan dan gadis. Soal perawan dan perjaka waktu itu. Nah, jadinya kan saya disampaikan gitu, oh nggak tahu nanti saya coba mungkin ini reinkarnasi gitu. Mungkin si Bang Wan-nya ini hari ini lihat dulu tapi sekarang lagi di sini
0: enggak
1: gitu.
0: Intinya gini, Mas Bayu, ame pendengar semuanya kaitannya dengan pembuka siaran nih pagi tadi, selamat pagi pendengar seluruh itu, mungkin kita menjaga ciri khas even ciri khas, sampai zaman sekarang.
1: Walaupun era kesini sudah digital, era dulu masih pakai yang AM, SW begitu ya. Tapi
0: dalam artian ada bagian depannya kita masih biar ini ora
1: yang dipertahankan
0: bahwa itu dia. Gitu. Iya. Tetapi ya itu kita variasikan dengan hal-hal yang indah terkini kan. Iya gitu
1: Mas. Bahwa bisa melihat suara begitu dengan yang kamera on cam sekarang ini.
0: Oh iya kan? Beneran. Tapi yang pasti dengan adanya ciri khas begini, menurut Mas Bayu sedikit agak kelonteksnya keluar dikit nih.
1: Harusnya hari radio kemarin Bang.
0: Enggak. Lah setiap pagi. Mas Bayu kita setiap pagi bukannya pakai beginian. Lah.
1: Iya. Ya, bukan itu si opa oma tadi kakek nenek itu habis subuhan dia pas kedengeran buka itu opening kedengeran dia nyampeinnya kok vibesnya kayak zaman kita dulu itu belum ketemu ya kata mereka begitu lah kan saya sampaikan
0: mungkin
1: sama persis sama ini ya. Bukan anak cucunya ini cicitnya ini yang harusnya ngomong gitu
0: oke deh iya deh cicit siap deh kalau gitu.
1: Ya udah pamit Abang Po semuanya,
0: terima kasih,
1: selamat mendengarkan dan silakan join bersama begitu.
0: Siap 87.
1: Sehat selalu Bang Irfan juga selamat tugas hingga tuntas.
0: Kasih banget deh ya.
1: Izin pamit ya, Bang.
0: Siap. Hati-hati di jalan deh ya. Kalau
1: mau jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bayu. Ayo bacain satu WhatsApp dulu yang udah nongkring di WhatsApp sebentar ya, telepon WhatsApp ya. Ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum Bang Wawan, Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jangan overthinking dah, ya. Kalau overthinking sih biasanya Ayo ngalamin kalau sadar habis ngelakuin dosa. Ayah takut kalau dosa ayah kagak diampuni sama Gusti Allah, sehingga tidur ayah beberapa hari jadi kurang nyenyak. Tapi ayah ada pondasi bahwa kita sebagai muslim itu kagak boleh putus asa dari rahmat Allah. Itu juga yang dijadiin ayah tetap optimis ngejalani hidup di dunia ini. Itu sih Bang Wawan. Salam untuk buat Bang Wawan yang sabar ya Bang. Nih hari siaran sampai jam 12. Siap, terima kasih. Kudu semangat sabar ya. Lah kudu ya, kerja itu ibadah. Ya amin, insyaallah. Insyaallah ikhlas dan sabar selalu ya. Dan pastinya semoga lancar, amin. Salam buat seluruh pendengar setia Perempat Jakarta, semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Salam khusus buat seluruh pendengar penduduk Pulau Sabira di Jagakarsa dan Jagakarsa sebagai gerbang utara dan selatan Jakarta. Yuk pada dengerin Perempat dah ya, biar budaya kita tetap lestari. Oke deh, terima kasih Bang ya. Oke, matur nuwun Mas Orik ya. Udah ada dengan cluenya, beliau ini suka ting ting ting action. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bukti. ketukannya cuma sekali, nggak boleh berbanyak-banyak, nanti anak kena ini.
2: Itu ya.
0: Iya.
2: Bapak FM Suara Budaya Jakarta. Kakak overthinking deh.
0: Oke deh. Serupat nanti. Well, ya,
2: nanti buat penutup biasanya.
0: Oh, enggak iso. Kalau ini pakemnya wis harus diikuti otentik awal dan akhir ngono kuwi lho. Elah dalah.
2: Iya.
0: Kan gitu. Saat niki kulo enggak ini lho, enggak overthinking ya, tetapi ini meluruskan kebiasaan habit dari seseorang pendengar kita. Ya Allah, dalam bener dah tuh. Pak Tupar. Bicara masalah overthinking, Pak Tupar sendiri pernah kagak nih merasa risaunya yang selalu berlebihan begitu?
2: Iya, kalau overthinking itu kan sifatnya umum Bang.
0: Iya. Yeah.
2: Jadi semua bisa terjadi Bang. Kayak betul. Contoh yang kecil saja. Contoh yang kecil, makan-makan bareng.
0: Enak tuh kita dengan datu.
2: Makanannya enak ya. Kemudian nambah. Terus kita bilangnya mumpung ono atau mumpung ada lah.
0: Iya.
2: Kalau aslinya kan harusnya makannya seporsi, cuman kan karena enak jadi nambah lagi. Ya, itu termasuk itu juga Bang, overthinking juga tuh. Mumpung ono tadi itu sebenarnya kan itu juga nggak boleh itu.
0: Oke, siap seperti itu ya.
2: Kalau
0: jadi
2: misalkan, ya kalau misalkan nambah ya jangan banyak-banyak lah, walaupun mumpung ada, tapi ya harus
0: intinya aji mumpung kita gak gasak semuanya dah gitu ya.
2: Nah itulah jadi kalau istilah Jawa namanya Dugo Prayoko Tinggu Dewe.
0: Kalau bahasa Betawinya jangan marup. Nah itu dia dah.
2: Jadi kita harus tahu diri lah.
0: Benar. Iya cakep dah tuh. Kita dukung dah ya. Siap. Yang pasti kalau misalkan orang lain seperti itu, ya itu tadi Pak Tupar menyampaikannya seperti itu juga ya. Dalam artian kasih text message-nya jangan marup. Istilah ojo opo ya. Ojo lamis ya? Bukan ojo lamis sih bahasa Jawa.
2: Ojo lamis itu kan jangan bohong.
0: Jangan bohong. Tetapi kalau yang saat niki, yang saat ini ya itu tadi di awal tadi udah diomongin nih.
2: Terlalu berlebihan. Tapi kadang ada juga Bang. Iya. Kadang ada juga yang mengungkapkan rasa syukur dengan apa yang didapat. Kadang ya seperti itu, suka ini berlebih-lebihan. Karena kan mengungkapkan rasa syukurnya itu. Jadi memang ini bersifat umum gitu Bang Wawan.
0: Oke. Tapi gini, dengan memposisi kita sebagai hambanya, kita mengucapkan rasa syukur yang berlebihan kepada Yang Maha Kuasa. Ya Allah, terima kasih sudah memberikan ini. Ya Allah, pendengar-pendengar yang baik-baik. Ya Allah, begini-begini. Itu kan suatu penghormatan. Itu gimana nih kalau menurut Pak Tupar?
2: Ini begini Bang. Gimana? Kalau rasa syukurnya sih semakin banyak bersyukur semakin bagus. Cuman kan yang enggak bolehnya itu misalkan ini dapat rezeki katakanlah 50 ribu ya. 50.000 itu kan bisa disisakan untuk belanja besok. Belikan bakso semua. Nah, itu loh.
0: Oh, itu langsung dibablas habisin gitu ya.
2: Itu kan juga namanya pincuk terlalu berlebihan.
0: Benar-benar Dato. Kita setuju Dato. Dan seperti halnya juga pendengar lain yang ingin menyapa Pak Tupar yang tidak overthinking, ada Mas Orik di Jember. Assalamualaikum sugeng Enjang Pak Tupar. Pripun suasana Enjang niki wonten lenda?
2: Alhamdulillah.
0: Wonten lenda.
2: 25 derajat.
0: Oh ya, adalah. Terus ada lagi nih CEO Gaido. Tahu?
2: Oh, Bang Iwan yang nggak pernah fales.
0: Yes, of course. Sugeng Enjing Pak Tupar. Sehat-sehat nggih?
2: Sehat, alhamdulillah Bang Iwan
0: enggak pernah fales. Oke, bye. Oke, masih mungkin yang lain masih menunggu untuk menyapa. Pak Tupar mau kirim salam buat siapa?
2: Ini semalam anu ya, Bang Wawan nginep ya?
0: Lah kan ya edah kayak belagak pilon kagak tahu kita. Kalau Sabtu ke iya gimana? Jumat ke Sabtu kudu kita nginep.
2: Kan tahu. Apa? Tahu fotonya itu kan, oh ini Bang Wawan ngoblak ini berarti.
0: Nah, ini ngapa orang kepenak, tapi Pak Tupar kagak mau ikutan sama acara kita.
2: Enggak, bukannya kagak ikutan, semalam itu ada pengajian.
0: Masya Allah, iya, yang lebih utama itu dulu dah ya. Kita juga kudu prioritas ini.
2: Nyongnya orang bisa ngapa.
0: Lah kepriwe sih, orang bisa ngapa, kayak bahasa Indonesia dewek lah, karo inyong orang apa mbok. Kayak kuil lah.
2: Ngomongannya ora apik ora kena di rumah.
0: Boten nopo-nopo. Yang tadi malam aja yang engkut itu orang Madura, Mas Orik Jember, ada Afif Madura, ada Mas Effendi Yogyakarta. Ya wis, enggak apa-apa. Kan ada bahasa persatuan kita bahasa Indonesia. Lah kudu aja deh ya, besok-besok ikutan deh ya. Aja kalalen.
2: Oke, semalam itu sampai jam berapa pengajian? Sampai 10:30
0: Subhanallah, masih anak waktu nih habis pengajian. Weh, ya Allah, aku niat mau ikutan acara ngapak ya Allah. Ya wes, ngono, iya.
2: Ngesuk
0: ya. Dintani karo inyong ya. Aja kalalen kata Pak Iwan kie. Orang ngapak orang kepenak, Pak Tupar, kayak kuwi, ya. Alright, baik. Iya tenane, baik. Pak Tupar, matur nuwun. Salam buat semuanya atau bagaimana?
2: Iya, salam buat tadi yang narasumber pertama ya. Selamat beraktivitas. Terus buat Bang Iwan yang tadi enggak pernah fales, TFP. Unilinda, ada lagi Titi DJ ya.
0: Ibu Titi DJ Dewi di Jembatan Besi.
2: Bang Aris. Pokoknya buat semuanya
0: aja.
2: Buat Pak Lutfi juga ya, buat Pak Hadi, buat Abah Husna, pokoknya semuanya
0: aja.
2: Buat
0: siap.
2: Selamat bertugas sampai
0: usai. Amin.
2: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Terima kasih. Pak Tupar juga gitu deh ya. Banyak jobnya, nyanyinya.
2: Amin.
0: Siap. Iya, 87. Iya, ya udah. Siap, monggo.
2: Nah, ini dengan teh favorit.
0: Favorit. Kira no kaporit ojo.
2: Alhamdulillah.
0: Siap deh kalau gitu. Matur nuwun Pak Tupar, sehat selalu.
2: Bang, amin. Yo. Terima kasih.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, nama jalan

0: Pada masa itu, VOC memberlakukan larangan bagi perahu pribumi untuk masuk atau keluar pelabuhan pada malam hari. Setiap perahu harus melewati pos pemeriksaan di mulut alur pelabuhan, di mana sebatang kayu diletakkan melintang sebagai penghalang sebelum izin diberikan. Seiring waktu, para pendatang yang semula hanya menunggu mulai membangun rumah dan bermukim secara tetap. Kawasan ini juga dikenal dengan Masjid Luar Batang. Masjid yang didirikan pada tahun 1738 ini menjadi saksi penyebaran agama Islam di pesisir utara Jakarta yang dilakukan oleh seorang ulama bernama Al-Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Aidrus dari Yaman. Dikisahkan oleh Klokner Bruson, serdadu Hindia Belanda sekaligus wartawan surat kabar bandera Walanda, Masjid Luar Batang memiliki satu atap dengan tiang-tiang penyangga yang dari luar terlihat indah. Pada akhir abad 20, ia melihat betapa masjid ini sangat penting bagi umat Islam. Hingga kini, Masjid Luar Batang menjadi destinasi wisata rohani. Warga kampung Luar Batang dan sekitarnya menghormati dan meneladani leluhur mereka yang mengajarkan agama Islam.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: Satu lagu dari Yusuf Hai dengan Pengantin Sunat. Dan jelang kabar berita pukul 7, ayo bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang udah hadir. Dan untuk yang telepon tahan dulu ya, habis pukul 7 aja ya. Oke, dan tetap di Mari Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
0: Ayo bacain, ada Cingmul di Kampung Baru Kembangan Jakarta Barat. Waalaikumsalam, selamat pagi Bang Wawan. Alhamdulillah, amin ya Allah. Pastinya pernah juga sih ngalamin yang seperti itu. Pernah juga ngeliatin temen yang seperti itu juga. Ketika kita merasa salah saat ngelakuin pekerjaan, pastinya risau deh ya saat akan dipanggil atasan. Jadi sebelum menghadap rasa risau, aduh seakan-akan akan dikasih sanksi inilah, itulah. Nah padahal kalau udah menghadapi atasan yang ya baik-baik aja, selama bisa nerangin permasalahannya, begitu Bang Wawan. Iya, kadang kita juga memang begitu ya, kekhawatiran berlebihan. Ya Allah, gue salah apa nih ya? Ya Allah, kenapa lagi ya? Astagfirullahaladzim. Aduh, jangan-jangan begini deh. Jangan-jangan. Nah, itu dia ya. Tetapi insya Allah, pastinya kita bisa melalui itu semua. Ya, bener dah. Cingmul, makasih banyak ya. Sehat ya, Cingmul ya. Siap, itu dia tadi Cingmul datang ya. Oke, bye. Ada lagi, bentaran kita bacain dulu untuk WhatsApp-WhatsApp-nya. Ada Pak Komarudin di Tangerang yang lagi sarapan bubur ayam di Pasar Lama Tangerang. Terima kasih. Waduh, ya divideoin dah tuh tukang bubur yang megrobaknya. Kalau jauh aja kita kalau dekat aja kita paranin deh ya. Gimana tanggapannya? Oke. Okay. Siap, makan bubur dah ya. Siap. Iya. Baik, berikut ya. Ade Kang Omen di Narogong ya. Assalamualaikum Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Kang Omen di Narogong. Iya, kita udah tahu dah ya. Kalau saya untuk mengatasi yang saya alami overthinking adalah menyadari dah saat pikiran negatif mulai muncul, lalu cari tahu dah tuh hal apa sebesarnya memicu kekhawatiran tersebut. Gitu aja Bang ya. Semoga bermanfaat. Yup, kudu pastinya. Alhamdulillah bermanfaat dah tuh ya. Cerita orang kan beda-beda nih ya. Salam-salamnya buat semuanya aja. Semoga sehat selalu. Bye. Makasih banyak Kang. Iya, siap 87 dah ya. Lanjut lagi, ada Mas Slamet Nursani di Gelang. Pagi Bang Wawan, pernah sih overthinking karena ini, karena itu. Rasanya semua jadi kacau, lalu semangat dan optimisnya yang udah kumpul jadi ngedrop lagi deh, gitu. Waduh, iya matur nuwun ya bro. Ojo ngedrop yo. Oke, siap. Oke, siap. Lanjut lagi, kita menuju ke siapa lagi. Ada Pak Teddy Baping di Serengseng Sawah. Kalau saya sering melihat orang overthinking atau melihat orang seperti itu, tanggapannya orang yang seperti itu mah semasa kecilnya selalu dibombong. Apa ini dibombong? Oh, atau dimanje katanya oleh orang tuanya yang berkecukupan. Kalau Teddy melihatnya biasa-biasa aja. Emang oke Perempat Suara Budaya Jakarta, jangan overthinking dah. Begitu, Masya Allah. Pak Teddy, makasih deh ya. Aha. Siap. Oke. Siap, siap, baik. Dan pasti jangan kemana-mana. Jelang kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, masih bersama Bang Wawan ya. Jangan lupa pasportnya. Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Overthinking dah, jangan overthinking deh ya.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Wah, kalau gue jadi pendekar nih, pasti orang-orang pada kagum.
1: Eh, Puli. Ah, ngapain sih lu? Ciat-ciat-ciat aja. Emang lu mau belajar silat Betawi?
0: Lah, emangnya ada, Cing? Betawi juga punya silat ya?
1: Aduh, anak muda. Kemana aja sih lu? Ya, ya jelas ada lah. Banyak tuh silat-silat Betawi. Salah satunya namanya silat trok-tok. Asal lo tahu ya, silat trok-tok tuh main pukulan khas dari Ulu Jami. Pertama kali dikenalin ame Haji Dilun bin Syairan bin Madi. Nah sekarang tuh diterusin ame anak cucunya namanya Haji Sukri. Dan juga Puli, sekarang tuh malah makin dikenal bahkan sampai keluar Ulu Jami gara-gara gerakannya yang khas banget. Ngerti kagak lo?
0: Bah keren juga ya Cing. Puli makin tertarik dah ini mau belajar silatnya Cing.
1: Yeah, boleh aja sih, tapi jangan aja lo baru belajar jurus pertama udah ngajak duel Cing. Wah, dibanting.
0: Alright. Kata jahit
2: parenggi. Udah, dimari aja.

0: KBT jam 7.
1: Abang Po, PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung atau Perseroda atau PT JIEP sukses meraih 3 penghargaan dalam ajang The Egg Anugrah Humas Indonesian 2026 yang diselenggarakan oleh Humas Indonesia di Balai Tawang Arum, Kompleks Balai Kota Surakarta, Jawa Tengah. Ajang yang diikuti berbagai kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, dan pemerintah daerah itu menilai konsistensi peserta dalam menjaga prinsip keterbukaan informasi yang disertai inovasi dan kreativitas. 3 penghargaan yang diraih PT JIEP adalah Bronze Winner kategori PPID terbaik, subkategori PPID pelaksana Bronze Winner kategori media internal terbaik, subkategori video profile, dan Bronze Winner kategori kanal digital terbaik, subkategori media sosial, Corporate Secretary and TGSL PT JIEP Medik Endrawati Wahyudi maksud saya menyampaikan bahwa capaian itu menunjukkan bahwa praktik keterbukaan informasi publik yang transparan telah membangun kepercayaan publik terhadap PT JIEP.